0: Nas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026 di Kampus Insya Bangkalan dalam sambutannya. Presiden menegaskan NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Berikut laporan selengkapnya Miftahul Umar.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menutup Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konvensi Besar PBNU 2026 di Kampus Institut Agama Islam Syekhona Mamat Holil Insya Bangkalan Selasa 23 Juni 2026. Ia menegaskan peran NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air, sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Presiden Prabowo juga menyampaikan rasa nyaman dan aman berada di tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama. Ia mengaku sejak kecil sudah dekat dengan lingkungan Nahdlatul Ulama.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman, merasa aman. Sambutan yang demikian besar kepada saya, memang saya kenal keluarga besar Nahdlatul Ulama dari sejak kecil karena dulu saya tetangganya keluarga Gus Dur di Jakarta.
2: Sementara itu, Raden Ki Haji Muhammad Nasih Ashal, panitia lokal sekaligus pendiri kampus Insya, menyampaikan rasa syukur atas suksesnya acara. Ia menegaskan keberhasilan Munas dan Konbes tidak lepas dari kerja keras panitia SC maupun OC dan juga berterima kasih atas kehadiran Presiden. Dukungan beliau membuat wajah kampus Insya berubah dan menjadi bentuk nyata perhatian terhadap pendidikan. Ia berharap kegiatan ini menjadi berkah bagi Nahdlatul Ulama dan menjadi bekal menuju muktamar mendatang.
3: Memberikan banyak sekali perhatiannya kepada NU dan terutama saya selaku tuan rumah juga sangat bahagia sekali karena di kampus ini beliau datang, berkenan datang dan memberikan banyak arahan.
2: Penutupan Munas dan Konbes PBNU 2026 di Bangkalan menjadi momentum penting, menegaskan peran NU sebagai penjaga nilai kebangsaan sekaligus mitra strategis negara dalam menyiapkan generasi penerus.
4: Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek 2020-2022 dengan agenda mendengarkan duplik atau tanggapan dari terdakwa berinisial NM. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnin Suwanda.
5: Perkenankanlah saya memohon kepada majelis untuk melihat saya bukan semata sebagai pendiri Gojek, bukan semata sebagai mantan Menteri Pendidikan, dan bukan semata sebagai sebuah profil di atas kertas, melainkan sebagai manusia.
6: Terdakwa Nadiem Anwar Makarim menyampaikan pembacaan duplik atau jawaban terdakwa atas replik jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim perkara korupsi pengadaan laptop Chromebook. Nadiem menyebut replik jaksa tidak manusiawi karena jaksa tidak mempertimbangkan bukti-bukti persidangan, hanya mengandalkan asumsi belaka.
5: Dalam replik tersebut, saya merasa kurang menemukan sisi kemanusiaan itu. Tidak ada satupun hal yang kami buktikan dalam pledoi yang dijawab secara langsung. Yang saya tangkap dari replik itu bukanlah argumentasi atau fakta, melainkan sebuah kesimpulan yang seolah-olah ditetapkan sejak awal. Nadiem harus salah. Nadiem tidak boleh bebas.
6: Sementara itu, jaksa penuntut umum mengatakan perbuatan jahat terdakwa telah terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya.
7: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
6: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara 18 tahun, denda 1 miliar rupiah dan uang pengganti sebesar 5,6 triliun jika uang pengganti tidak dibayar, diganti hukuman penjara 9 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali perkembangan terkini informasi Haji 2026.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu kedatangan dua kloter, yaitu kloter 20 asal jemaah Kabupaten Karawang dan kloter 21 asal jemaah haji dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Berikut informasi selengkapnya Dani Sumena. Dani.
9: Ya, proses pemulangan jemaah haji Jawa Barat melalui Debarkasi Jakarta Bekasi saat ini terus berlangsung sesuai jadwal per kloter tiba di tanah air. Hingga hari ini tercatat 8.356 jemaah haji dan petugas yang tergabung dalam 19 kloter telah tiba di tanah air, sehingga masih menyisakan 9 kloter lagi dengan jumlah jemaah sekitar 3.674 jemaah dan petugas yang ditunggu kepulangannya hingga akhir kepulangan jemaah haji pada tanggal 30 Juni mendatang. Kepala Biro Kesra Andri Kustian Wardana atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajak jemaah haji yang telah tiba di tanah air untuk menjaga nilai-nilai kemakmuran hajinya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.
10: Tentunya nilai-nilai selama kemarin, sabarnya melaksanakan wukuf, ikhlasnya melaksanakan tawaf, tentunya menjadi titik awal dengan gelar hajinya itu. Hal yang penting bagaimana bertemu Andai Tolan, bertemu masyarakat, itu ditularkan dan tentunya menjadi agen perubahan. Hal yang baik setibanya kembali tentunya ke lingkungan masing-masing.
9: Sementara itu pendengar, hari ini dua kloter lagi akan tiba di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Masing-masing kloter 20 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang dijadwalkan tiba pukul 11 siang nanti, dan kloter 21 asal jemaah gabungan dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 21.50 malam nanti. Dari Debarkasi, Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, PPIH Debarkasi Batam mencatat jumlah jemaah yang meninggal sebanyak 6 orang di Tanah Suci, dinominasi oleh jemaah asal Riau. Berikut laporan selengkapnya, Sarah Melina. Sarah.
11: Panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Batam mencatat 16 jemaah asal 4 provinsi yang dilayani embarkasi meninggal dunia selama menjalankan ibadah di Arab Saudi. Data hingga pertengahan Juni 2026 menunjukkan para jemaah yang wafat berasal dari Provinsi Riau, Jambi, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Barat. Sebagian besar di antaranya merupakan jemaah lanjut usia yang menghadapi tantangan fisik selama menjalani rangkaian ibadah haji di tengah cuaca panas dan aktivitas yang padat. Ketua PPIH Embarkasi Batam, Muhammad Syafi'i, mengatakan jumlah jemaah wafat terbanyak berasal dari Riau, 7 orang, disusul Jambi 6 orang, Kalimantan Barat 2 orang, dan Kepulauan Riau 1 orang.
12: Jadi 5 itu ada wafat 1, tapi kita dengarkan ini insya Allah khusus nakatimah, karena wafatnya di Masjid Nabawi, yang sangat terbaik itu. Ketika menunggu sholat asar, dia sholat sunat dan wafat dalam keadaan sholat. Insya Allah khusus nakatimah, jadi 5 dari Kampar.
11: Meski demikian, Syafi menilai angka tersebut masih berada dalam kondisi yang terus dipantau oleh petugas kesehatan dan tim haji Indonesia di Arab Saudi. Selain jemaah yang meninggal, PPIH juga mencatat masih ada 7 jemaah yang menjalani perawatan di rumah sakit ditangani berkaitan dengan gangguan jantung termasuk shock kardiogenik. Di lain sisi, proses pemulangan jemaah melalui Debarkasi Batam masih terus berlangsung hingga kloter 18 tiba di Indonesia sebanyak 7.869 jemaah telah kembali ke daerah masing-masing. PPIH Embarkasi Batam memberangkatkan 10.845 jemaah yang tergabung dalam 25 kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah haji dijadwalkan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dari Batam ke Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian di tengah dinamika global. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Laporan khusus. Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif.
2: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi global, termasuk kondisi di Timur Tengah yang masih dinamis. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah proaktif untuk menjaga ekonomi domestik, sekaligus mengantisipasi risiko eksternal yang mungkin muncul. Airlangga menyampaikan stimulus ekonomi semester kedua tahun 2026 disiapkan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto. Paket kebijakan tersebut terdiri atas sejumlah insentif dan bantuan yang menyasar berbagai kelompok masyarakat dan sektor ekonomi.
1: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus PPH final royalty sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-30% dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden.
2: Airlangga menjelaskan pemerintah menyiapkan total stimulus sebesar 26,34 triliun rupiah pada semester kedua tahun 2026. Stimulus tersebut mencakup insentif transportasi, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif bagi dunia usaha untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan. Kebijakan tersebut antara lain berupa bea masuk 0% untuk impor LPG industri petrokimia, bahan baku plastik, dan suku cadang pesawat.
1: Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang nol, ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik, sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi.
2: Stimulus ekonomi juga menyasar kelompok masyarakat yang memanfaatkan layanan transportasi umum. Pemerintah memberikan berbagai insentif perjalanan pada masa libur sekolah dan periode Natal serta Tahun Baru. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan insentif tersebut diberikan dalam bentuk potongan harga tiket kereta api, kapal pelni, layanan penyeberangan ASDP, serta subsidi pajak tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Program ini diumumkan untuk dua momentum perjalanan masyarakat pada tahun 2026.
1: Untuk insentif dan diskon transportasi, kita atau pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30% dari harga tiket untuk kereta api periode dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli, kemudian 30% tarif dasar untuk kapal pelni untuk periode 20 Juni hingga 15 Agustus, serta gratis tarif jasa kepelabuhanan oleh ASDP dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli.
2: Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional. Program tersebut difokuskan bagi lulusan SMA dan SMK serta pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional pada semester kedua tahun 2026.
1: Saya sudah sampaikan di kesempatan yang lain, kita memiliki beberapa PR terkait dengan bagaimana kita melakukan improvement pada tahun 2026 ini. Terkait dengan yang pertama, sebaran dari calon peserta magang nantinya. Dan kemudian yang kedua terkait dengan sebaran kejuruan atau terkait dengan profesi tempat yang bersangkutan magang.
2: Selain menyasar dunia usaha, ketenagakerjaan, dan kelas menengah, pemerintah juga melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat. Airlangga Hartarto menyampaikan bantuan pangan kembali diberikan selama 3 bulan mulai Juli hingga September 2026. Pemerintah juga menyiapkan program stabilisasi harga pasokan pangan bagi pengrajin tahu dan tempe melalui subsidi kedelai. Program tersebut telah dibahas lintas kementerian dan memperoleh arahan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyampaikan stimulus ekonomi pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian. Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan tersebut.
3: Kalau menurut saya pribadi ya, bantuan kayak gini sih cukup dibutuhin ya, soalnya kan kondisi ekonomi sekarang nih lagi banyak tantangannya kan, apalagi dengan geopolitik segala macamnya yang belum tentu kedepannya bakal gimana. Dan kalau ada program yang bisa bantu masyarakat kayak gini nih, kan bisa jaga daya beli juga, itu bisa meringankan kebutuhan sehari-hari sih.
4: Menurut saya langkah seperti ini sudah cukup baik ya, karena setidaknya ada upaya untuk membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah. Mudah-mudahan dampaknya juga bisa dirasakan dalam aktivitas sehari-hari.
5: Kalau buat kita nih yang mengatur kebutuhan rumah tangga, bantuan atau enggak stimulus-stimulus kayak gini tuh tentunya sangat membantu. Apalagi kalau kebutuhan sehari-hari lagi banyak-banyaknya. Harapannya sih ke depan mudah-mudahan program yang diberikan ini bisa tepat sasaran. Terus juga bisa benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik stimulus ekonomi untuk menjaga daya tahan nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Eskalasi konflik di Timur Tengah kembali mengusik ketenangan global. Dampak destruktif tidak lagi terbatas pada wilayah sengketa, melainkan mulai merambat ke sendi-sendi ekonomi secara global. Ketegangan di kawasan tersebut kini memicu fluktuasi harga energi global. Efek dominonya nyata. Ketika harga energi melonjak, biaya produksi dan distribusi ikut terkatrol. Kondisi ini menjadi ancaman ganda, menekan daya beli masyarakat, sekaligus membebani dunia usaha dengan kenaikan biaya operasional yang tajam. Merespon tantangan tersebut, pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan meluncurkan paket stimulus ekonomi untuk semester kedua tahun 2026. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, kebijakan strategis ini merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto demi memastikan denyut aktivitas ekonomi tetap terjaga. Pemerintah mengalokasikan stimulus senilai Rp26,34 triliun. Angka ini bukan sekedar statistik, melainkan cerminan keseriusan negara dalam memitigasi tekanan eksternal yang kian masif. Paket stimulus ini dirancang inklusif, menyasar berbagai lini, mulai dari pelaku usaha, para pekerja, hingga lapisan masyarakat paling rentan. Secara khusus, pemerintah juga memberikan atensi serius kepada kelas menengah, mengingat kelompok ini merupakan tulang punggung utama konsumsi nasional. Langkah ini menegaskan satu hal, stabilitas ekonomi tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Negara harus hadir sebagai garda terdepan saat badai krisis global menerjang. Namun kita semua harus sadar bahwa stimulus bukanlah obat penawar permanen. Kebijakan ini adalah bantalan strategis untuk meredam guncangan jangka pendek. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, efektivitas stimulus sangat bergantung pada presisi penyaluran. Bantuan harus tepat sasaran, harus tepat waktu, dan harus tepat jumlah. Disinilah peran krusial pengawasan menjadi mutlak, agar manfaat stimulus terserap secara optimal tanpa ada kebocoran. Kedepan, Indonesia tidak boleh terus-menerus bergantung pada kondisi global. Semakin kokoh pondasi ekonomi domestik, maka semakin tangguh pula ketahanan nasional menghadapi badai yang terjadi dari faktor eksternal. Stimulus ekonomi hanyalah upaya menjaga momentum, namun keberhasilan sesungguhnya tetap bertumpu pada kemampuan kita dalam memproteksi daya beli, mengakselerasi penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi dari Wenchang Space Launch Site di Provinsi Hainan menggunakan roket Long March 7 yang berhasil memasuki orbit yang telah ditentukan. Satelit tersebut akan digunakan untuk komunikasi, penyiaran, dan transmisi data sekaligus juga pengujian teknologi menandai misi ke-653 peluncuran seri roket Long March. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, penampilan gemilang di

0: 2006 bermain di Stadion Houston dini hari tadi, anak asuhan pelatih Roberto Martinez ini membungkam Uzbekistan dengan skor telak 5 gol tanpa balas. Bintang veteran Cristiano Ronaldo menjadi sorotan utama setelah mencetak 2 gol sekaligus mencatatkan sejarah sebagai pemain pertama yang mampu mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia berbeda. Ronaldo membuka keunggulan Portugal pada menit ke-6 memanfaatkan umpan Joao Cancelo sebelum Nuno Mendes mengadakan keunggulan lewat tendangan bebas pada menit ke-17. Ronaldo kemudian mencetak gol keduanya pada menit ke-39 setelah menerima umpan Bruno Fernandes. Memasuki babak kedua, tekanan Portugal terus berlanjut. Sebuah gol bunuh diri melalui pemain belakang Uzbekistan ini Abdulkadir Kusanov yang memperbesar keunggulan menjadi 4 gol. Setelah itu Rafael Leao menutup pesta gol Portugal menjelang akhir pertandingan. Sementara itu satu gol Uzbekistan sempat dianulir VAR karena terjadi pelanggaran dalam prosesnya. Usai pertandingan, Cristiano Ronaldo pun merayakan kebangkitan dengan mengucapkan kalimat singkat ke arah kamera televisi, "I'm back" atau "saya kembali", setelah berhasil mengakhiri puasa gol yang sempat menuai kritik. Ia pun mengaku sangat puas dan bahagia dengan pencapaiannya tersebut. "Saya sangat bahagia. Bagi saya yang penting adalah kerja tim, kepercayaan diri yang kami miliki. Kami bekerja keras sepanjang pekan. Kami tahu bahwa hal itu akan terjadi, tetapi tim bekerja dengan sangat baik dan berkembang." Sedangkan rekan satu tim Ronaldo yang juga mencetak gol pada pertandingan tersebut, yaitu Nuno Mendes, mengaku kemenangan tersebut menjadi modal yang sangat berharga saat menjalani partai hidup mati melawan Kolombia pada akhir pekan ini. "Dan saya rasa seluruh tim sangat termotivasi untuk menjalani laga terakhir. Ini akan menjadi pertandingan menarik melawan Kolombia. Kami sangat menantikan pertandingan tersebut." Sementara itu, kemenangan besar ini menjadi jawaban Portugal setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Republik Demokratik Kongo pada pertandingan pembuka. Hasil tersebut juga membawa Portugal ke papan atas klasemen sementara Grup K dan menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dari Jakarta, Sambil Hamzah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian warta berita. Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk

0: kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
2: Sebagian besar sampah plastik yang terdampar di pantai salah satu negara kepulauan di Afrika, Seychelles, pada tahun 2023 berasal dari Indonesia. Sebanyak 0,59 juta ton per tahun atau 10% dari total sampah plastik yang menjadi polutan di laut berasal dari berbagai sungai di Pulau Jawa dan Bali. Penanggulangan sampah plastik dan segala bahayanya ternyata tidak cukup melalui slogan Reduce, Reuse, dan Recycle saja. Mari bersama, kurangi penggunaan plastik sekali pakai.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, Isma informasikan juga bahwa untuk sajian dialog Cirebon menyapa pagi ini kami akan menghadirkan topik ya, kaitannya tentang yang sedang hangat saat ini di kota Cirebon. Ya, apalagi kalau bukan kaitan tentang porsenitas ke-13 ya, di mana ini juga sekaligus adanya peluncuran kunci bersama Mall UKM, wadah baru bangkitkan ekonomi Cirebon. Dan nanti kita akan berbincang dengan Ibu Hajah Elmi Masruroh SPMSI selaku pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian DKU KMPP Kota Cirebon. Untuk Anda yang juga ingin bergabung bersama kami, silahkan ya, Anda bisa berkirim WhatsApp-nya mulai dari sekarang di 081324951935. Dan nanti kita akan mulai perbincangannya dalam sajian dialog Cirebon Menyapa mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah kamu, El Nino dan La Nina adalah fenomena cuaca ekstrim di Samudra Pasifik yang berdampak besar pada iklim global. El Nino dan La Nina berasal dari bahasa Spanyol. El Nino berarti anak laki-laki dan La Nina berarti anak perempuan. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tengah meningkat, meningkatkan pula potensi awan di area tersebut dan mengurangi curah hujan di Indonesia. Sementara La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di area yang sama menurun, mengurangi pertumbuhan awan dan dapat menyebabkan curah hujan tinggi di Indonesia. Di Indonesia, El Nino menyebabkan kekeringan dan cuaca panas, sementara La Nina menyebabkan banjir dan cuaca dingin. Keduanya dapat menyebabkan gagal panen, mempengaruhi ekonomi, dan membuat nelayan lebih rentan terhadap penyakit.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Setiap rumah dan gedung wajib punya sistem ventilasi yang baik. Apabila tidak, udara kotor hanya akan berputar di dalam ruangan sehingga akan berdampak negatif bagi pernapasan setiap penghuninya. Berikut beberapa tips agar sirkulasi udara di rumah menjadi lebih baik. Pertama, gunakan exhaust fan atau minimal ada celah udara keluar ruangan di kamar mandi untuk menghilangkan kelembaban dan bau gas di rumah. Pastikan dapur Anda memiliki exhaust fan yang membuat udara keluar. Gunakan kipas angin atau buka jendela saat memasak untuk menghilangkan asap dan bau di udara. Jangan gunakan kompor tanpa adanya ventilasi. Pasang detektor karbon monoksida di beberapa lokasi di rumah Anda. Keluarkan mesin cuci atau pengering pakaian keluar ruangan. Bersihkan ventilasi secara teratur untuk memastikan debu tidak menghalangi aliran udara. Jika Anda memiliki hobi mewarnai dengan cat air atau menggunakan beberapa bahan kimia di rumah, tambahkan ventilasi ekstra. Buka jendela dan gunakan kipas jendela portable untuk menarik udara keluar dari ruangan. Jika udara di dalam ruangan tetap terlalu lembab, cari sumber kelembaban dan perlu dikendalikan. Jika masih tidak menyelesaikan masalah, gunakan dehumidifier. Jika Anda menggunakannya, pastikan Anda membersihkannya secara teratur.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar sesaat lagi segera akan kami hadirkan untuk Anda ya, sajian dialog Cirebon menyapa, di mana untuk pagi ini kita akan berbincang kaitan tentang peluncuran kunci bersama Mall UKM, wadah baru bangkitkan ekonomi Cirebon, bersama Ibu Hajah Elmi Masruroh, SPMSI, sekaligus beliau juga sebagai pelaksana tugas ya, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian DKUKMPP Kota Cirebon. Sesaat lagi segera akan kami hadirkan untuk Anda.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari Kota Udang untuk Indonesia, menyuarakan aspirasi, membedah solusi, dan menjalin silaturahmi antar warga. Inilah Cirebon Menyapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa setia Pro 1 RRI Cirebon. Kembali kami hadirkan sajian Dialog Cirebon Menyapa untuk edisi hari ini ya, di Rabu 24 Juni 2026. Dan seperti biasa juga, selain Anda bisa mendengarkan kami melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz dan juga FM 89,1 MHz, Anda juga bisa mendengarkan kami kapan saja, di mana saja, melalui aplikasi RRI digital Anda. Dan jangan lupa juga, pagi ini Anda bisa menyaksikan langsung sajian Dialog Cirebon Menyapa melalui kanal YouTube kami RRI Cirebon ya. Dan pendengar, di kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik ya, dan juga tentunya ini dekat banget sama pelaku usaha kecil dan menengah dan tengah berlangsung saat ini, yaitu peluncuran kunci bersama Mall UKM Wadah Baru Bangkitkan Ekonomi Cirebon. Dan kalau kita bicara soal kehadiran Mall UKM, ini tentunya menjadi langkah strategis ya dalam memperkuat produk lokal agar semakin dikenal dan memiliki daya saing, serta tentunya mampu menembus pasar yang lebih luas. Dan kali ini kami juga sudah tersambung ya dengan narasumber kita di kesempatan pagi ini, di mana di ujung telepon sana kita sudah tersambung dengan Ibu Hajah Elmi Masruroh, SPMSI. Beliau selaku pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian DKU KMPP Kota Cirebon. Isma, sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Kadis.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak.
1: Kabar baik ya Ibu?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami pagi ini Ibu. Ini
2: iya, sama-sama.
1: Punten, kita pengen tahu nih Ibu, apa sih yang kemudian mungkin banyak masyarakat kita yang belum mengetahui begitu Ibu. Apa sih yang melatar belakangi lahirnya kunci bersama Mall UKM ini begitu Ibu?
2: Iya, jadi sebenarnya kan di Kota Cirebon itu sudah ada ya, awalnya itu Mall UKM. Ya. Tapi hanya untuk wilayah setempat ya, walaupun ada juga yang dari luar Kota Cirebon juga. Nah, tentunya Mall UKM ini kan bisa untuk memperluas jaringan pemasaran juga ya. Nah, di sini dengan menampilkan produk-produk UMKM lokal di Mall UKM yang ada di kantor di KMPP itu kan supaya bisa dikenal luas oleh masyarakat. Nah, kemudian kebetulan ini Kota Cirebon kan sekarang sedang menjadi tuan rumah ya, tuan rumah untuk porsenitas ke-13 kunci bersama. Kunci bersama itu adalah gabungan dari kabupaten kota daerah perbatasan ya. Okay. Yang terdiri dari 10 kabupaten kota di sini. Ada Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, kemudian Kabupaten Ciamis, Cilacap, Brebes, Kota Banjar, Majalengka, Pangandaran, dan Indramayu. Nah, kemudian ini atas gagasan dari Pak Sekda ya, yang memang sebagai penggagas Mall UKM juga. Nah, di sini untuk bisa memperluas jaringan ya, jadi kemudian ada untuk wadah bagi kunci bersama ini, daerah-daerah perbatasan ini, menyediakan ruangnya di Mall UKM untuk ayo saling berkolaborasi untuk bisa memasarkan, menjajakan produk-produk unggulan di masing-masing daerah tersebut, bisa menitipkan di Mall UKM yang ada di DKU KMPP. Jadi seperti itu.
1: Masya Allah, jadi ini penggabungan banyak daerah ya Bu ya. Nah, ini kan ya, konsepnya juga, apakah ini juga artinya akan semakin memperkuat UKM bisa kita bilang sewilayah Ciayu Majakuning plus-plus ya Bu ya, karena tadi ada 10 kota kabupaten ya, begitu ya Bu. Nah, apakah ini hanya berlaku pada saat porsenitas atau seperti apa sih Bu konsep utamanya tuh?
2: Oh ya, tidak hanya berlaku pas porsenitas, tapi ini untuk seterusnya.
1: Okay.
2: Jadi momen sekarang ini porsenitas ini adalah untuk peluncurannya, peluncuran dari siap. Kunci bersama Mall UKM dan nanti tentunya tidak hanya ada di Kota Cirebon ya, nantinya juga Mall UKM ada di kabupaten kota yang anggota kunci bersama tersebut.
1: Wow.
2: Ya. Nanti ada mall UKM Brebes, mall UKM Pangandaran, mall UKM Kabupaten Cirebon, dan produk-produk kami pun nanti bisa dititip di sana. Jadi memang benar-benar 10 kabupaten kota ini akan saling berkolaborasi dalam pemasaran produk-produk unggulan daerahnya.
1: Alhamdulillah, jadi ini semakin memperluas juga daerah pemasarannya begitu ya Bu ya. Nah, tanggapan awal dari pelaku UMKM sendiri nih Bu, khususnya mungkin yang ada di kota Cirebon nih Bu, ini kan jadi salah satu kayak satu keuntungan tapi juga mungkin ada kekhawatiran. Nah, ini bagaimana kemudian menanggapi apa yang disampaikan oleh teman-teman UMKM nih Bu?
2: Ya, sebenarnya kalau ini kan justru kita jadi bisa untuk berkompetisi ya, secara sehat dan secara baik gitu. Ya, kalau tentunya kalau produk lokal ini sudah sesuai dengan aturan, kemudian juga mempunyai keunggulan kompetitif ya, jangan takut untuk bersaing dengan produk-produk dari luar daerah. Dan tentunya juga kan kadang untuk jenisnya kan berbeda-beda gitu ya, tidak sama rata semua seperti itu.
1: Baik-baik. Nah, Ibu, ini Isma penasaran secara pribadi, nama kunci bersama itu filosofinya apa ya, Bu? Dan kenapa kemudian diambil kata kunci bersama begitu, Ibu?
2: Iya, jadi kunci bersama itu singkatan dari kabupaten kota anggotanya. Kunci itu kan Kuningan, Cirebon. Cirebonnya kabupaten kota ya, kemudian Ciamis, Cilacap ya. Bersama itu kan ada Brebes, kemudian Kota Banjar, Manya Majalengka, dan yang terakhir Pangandaran setelah Indramayu. Jadi itu merupakan singkatan dari kabupaten kota anggotanya.
1: Daerah perbatasan. Ya, ternyata jadi kata yang bermakna ya Bu ya, kunci bersama bareng. Ternyata itu penggabungan nama 10 kota kabupaten. Wah, menarik banget. Baik. Ibu, fasilitas dan dukungan apa nih kemudian yang disediakan sama para pelaku nih biar bisa terus berkembang dan naik kelas dengan adanya kunci bersama Mall UKM ini, Ibu?
2: Iya, jadi sebenarnya kan untuk yang sekarang ini di acara personalitas ini juga ada pameran produk unggulan. Dan dari 10 kabupaten kota itu menampilkan produk-produk unggulan terbaik dari daerahnya. Yang sekarang ada di Jalan Siliwangi depan Balai Kota. Makanya Bapak Ibu, para pemirsa ya, yang dekat dengan lokasi kami ya, sekitar kota Cirebon atau bahkan yang lebih jauh lagi, bisa hadir ya di Jalan Siliwangi. Terus sekarang sedang ada pameran produk unggulan daerah dari kabupaten kota anggota kunci bersama. Dan tentunya dengan adanya pameran ini kan memperluas juga jaringan pemasaran ya, dan juga untuk meningkatkan daya saing produk juga di tingkat regional maupun nanti di nasional. Nah, untuk jangka panjangnya nanti yaitu yang di Mall UKM. Jadi produk-produk itu nanti akan ada di kunci bersama Mall UKM juga.
1: Baik, luar biasa. Baik, dan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan ya, Anda bisa pergunakan line telepon kami di 0231 486 3774. Sekali lagi di line telepon 0231 486 3774. Anda juga bisa berkirim WhatsAppnya di 081 324 951 935. Serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon, ini bisa langsung ya berkirim live chatnya di sana. Baik, Ibu Kadis, izin, ini ada pendengar kita yang sudah bergabung di WhatsApp kita. Kita sapa dulu ya Ibu ya. Assalamualaikum Ibu, salam kenal, semoga sehat selalu. Ibu, izin, mohon maaf kalau sedikit di luar tema. Saya baru memiliki usaha makanan rumahan. Apakah ini bisa langsung bergabung di Mall UKM ini? Bagaimana caranya? Terima kasih banyak Ibu. Adakah syarat dan ketentuannya? Terima kasih katanya. Terima kasih. Mangga, silahkan Ibu. Ini dari Sayang Sekali Tanpa Nama ya. Mangga, silahkan Ibu.
2: Ibu ya, jadi kalau mau bergabung dengan Mall UKM silahkan, tapi harus sudah memenuhi persyaratan dulu ya. Yang utama NIB ya.
1: Baik.
2: Jadi kan harus ada NIB juga. Kemudian nanti kami juga akan setiap produk UKM yang masuk ke dalam Mall UKM nanti akan diperiksa dulu oleh bidang meteorologian. Jadi apabila ada pencantuman di situ ya, untuk berat dan lain-lain BDKT barang dalam keadaan terbungkus, itu juga nanti akan kami periksa dulu ya. Tapi kalau memang belum memenuhi persyaratan, ya itu sekaligus kami akan melakukan pembinaan gitu. Jadi seumpama ini produk itu masuk, kemudian oh ternyata nih BDKT-nya kurang tepat ya. Dan nanti kami akan adakan pembinaan supaya bisa memenuhi persyaratan gitu. Jadi jangan takut ya, silakan untuk bisa berkomunikasi ke kami di DKUKMPP. Nanti ada dua bidang yang menangani ini, bidang perindustrian dan bidang koperasi UKM. Silakan untuk dengan manajemen mall UKM-nya bisa melakukan komunikasi, kami terbuka ya untuk semua UKM ya, terutama yang ada di Kota Cirebon ya.
1: Baik. Berarti nanti bisa langsung datang ke sana aja dulu ya Bu ya, dengan membawa persyaratannya.
2: Bisa konsultasi dulu saja ke kantor kami ya.
1: Baik. Nah ini nyambung dengan yang tadi Ibu sampaikan soal NIB. Ini ada dari Pak Rahmat Ibu di Palimanan. Assalamualaikum pagi Ibu, mohon izin warga kabupaten ingin ikut nimbrung, boleh ya Bu ya? Saya mau tanya bagaimana untuk yang belum memiliki NIB nih Ibu, ini apa yang harus disiapkan dan apakah nanti dinas juga akan membantu sampai selesai katanya begitu Ibu. Terima kasih banyak untuk jawabannya.
2: Iya, Pak Rahmat ya Punten. Jadi kalau untuk kabupaten tentunya ini adalah wilayah binaan dari DKUKMPP dan juga DPMPTSP yang bagian perizinan ya di kabupaten. Jadi kalau mau bergabung dengan mall UKM silahkan untuk bisa dipenuhi dulu. Kalau untuk di kabupaten itu ada ya mall pelayanan publik juga ya di sumber. Silahkan untuk bisa apa kesana ya. Dan kalaupun tidak juga sekarang untuk mendapatkan NIB itu kelihatannya lewat OSS itu lumayan gampang ya. Jadi untuk bisa dipenuhi kalau usaha menengah kecil ya, mikro itu kan, itu akan sangat gampang untuk mendapatkan NIB. Yang penting persyaratan semua dipenuhi. Jadi silakan untuk bisa berkomunikasi ya, karena memang ada wilayah binaan masing-masing ya. Kalau kami kan di Kota Cirebon, kalau di kabupaten itu ada sendiri dinas yang menangani perindustrian perdagangan dan juga yang menangani perizinannya ya. Silakan untuk bisa berkonsultasi di sana. Nanti kalau memang sudah memenuhi semua persyaratan, silakan untuk bisa ke kami ya.
1: Dan sekali lagi persyaratannya juga nggak ribet gitu Bu Kadis ya, aman begitu ya.
2: Iya, insya Allah gampang.
1: Siap. Baik, baik Bu Kadis, ini kita izin juga ada pendengar yang sudah tersambung di line telepon, ada Bu Reni. Ini lagi-lagi warga kabupaten, gak apa-apa ya Bu ya, di Plumbon kita sapa.
2: Oh iya, apa-apa.
1: Assalamualaikum Bu Reni.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Lisma.
1: Iya Ibu, mangga silahkan.
3: Waalaikum, ada Bu Kadis ya. Betul. Sehat Ibu.
2: Waalaikumsalam Bu Rani.
3: Iya Ibu. Menarik sekali ini ya. Ada pameran ya di Jalan Siliwangi kalau tidak salah. Mau bertanya ya, Ibu, kalau produk apa namanya, bagaimana nih cara untuk kompetisi yang sehat, berkompetisi yang sehat itu untuk sebuah program UMKM. Kemudian untuk mempertahankan suatu UMKM itu agar tetap eksis gitu Bu. Jangan sampai ada yang bangkrut atau gulung tikar itu seperti apa, atau apakah memang produknya harus terkenal sehingga orang ingin terus belanja, tertarik terhadap produk itu, atau seperti apa. Dan satu lagi mungkin UMKM itu sifatnya perorangan atau grup gitu yang idealnya. Mungkin itu saja pertanyaannya. Mohon pencerahannya. Terima kasih Ibu, terima kasih Mbak Lisma.
1: Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangga Bu Kadis, silahkan tiga pertanyaan nih langsung dari Bu Remi ya.
2: Silahkan. Terima kasih Bu Reni, ya pertanyaan yang sangat bagus ya, karena ini untuk keberlanjutan daripada UMKM tersebut ya. Jadi bagaimana untuk berkompetisi, kemudian bagaimana untuk supaya tetap eksis ya UMKM tersebut. Ya tentunya yang harus memenuhi aturan yang berlaku dulu yang pertama ya, yaitu kan harus mempunyai NIB. Nah itu kan wajib ya hukumnya, semua usaha itu, UMKM itu harus mengurus NIB-nya. Sekarang dengan sistem OSS itu sudah sangat gampang dan mudah ya. karena memang pemerintah juga ingin supaya usaha ini bisa cepat berkembang ya, jadi mempermudah untuk perizinan di usaha mikro ini. Nah kemudian tentunya supaya tetap bisa eksis ya, dan juga sekaligus bisa berkompetisi secara fair dengan yang lain ya, bagaimana supaya dari brandingnya ya, branding produknya itu sangat menentukan. Biasanya kita akan melihat itu salah satu produk itu dari kemasannya dulu ya, Mbak Lisma ya, betul ya. Kan iya. Kemasannya menarik ya, kita langsung senang gitu, langsung diambil. Tinggal nanti rasanya bagaimana gitu. Kalau rasanya enak, ya berarti kan akan lanjut terus. Nah, baru kalau memang rasanya kurang ya mungkin akan berganti ke yang lain. Jadi pertama itu kemasan dulu, jadi branding produknya. Nah, kemudian tentunya ketika kamu sudah dikonsumsi, itu kan keamanan pangannya juga harus diperhatikan ya. Jangan sampai ketika setelah makan itu malah jadi mules-mules gitu kan. Atau kemudian jadi pusing gitu ya, karena mengandung bahan-bahan yang mungkin sebenarnya tidak boleh untuk dikonsumsi. Nah itu, jadi sisi keamanan pangan itu juga sangat penting. Bahkan ini kalau produk terkenal apapun ya, sudah mendunia istilahnya sama mama, tapi kemudian ketika ditemukan ada celah keamanan pangannya kurang gitu ya, itu bisa akan menghancurkan produk tersebut. Jadi memang harus telaten ya kalau upaya di bidang makanan tadi ya.
1: Betul.
2: Dan kalau UMKM makanan ya, bagaimana supaya menjaga kualitas barangnya ya. Kan di sini ada kerajinan juga, ada fashion juga kan UMKM. Itu bagaimana supaya tetap bisa digemari oleh masyarakat. Tapi yang jelas mah memang harus ada NIB dulu ya, NIB dan juga branding dari produknya. Sekarang kan banyak juga itu cara branding produk dengan cara apa itu medsos ya.

0: Tidak memiliki NIB nih Bu. Ini saya baru beberapa bulan. Apakah nanti segera bisa dibuatkan NIB-nya dan berapa lama itu prosesnya Ibu? Ini ada dari Mamah Adi di GSP. Terima kasih banyak Ibu untuk jawabannya. Lagi-lagi NIB nih Ibu ya. Baru berapa bulan katanya
1: Oh
0: Bu?
1: iya.
0: Berapa lama prosesnya sampai dengan selesai begitu katanya Bu?
1: Oh iya. Ya, terima kasih Mama Adi ya. Jadi jangankan berapa bulan ya, baru mulai saja kemudian mengurus NIB juga bisa. Jadi silakan, yang penting ide-nya terpenuhi atau persyaratannya. Kan nanti kalau di Kota Cirebon itu OSS-nya itu sudah ngeling dengan SDTR ya, rencana detail tata ruang. Jadi ketika mendirikan suatu usaha ya, nanti akan dilihat dari sisi tata ruangnya, apakah ini memang boleh untuk usaha atau ini zona untuk pendidikan atau zona untuk ya tadi ya perdagangan. Nah, ketiga sudah terpenuhi, nanti pasti otomatis akan keluar untuk NIB-nya. Jadi tidak membutuhkan waktu yang lama. Yang penting persyaratan terpenuhi. Dan kalau memang Mama Adi ini usahanya di bidang apa, Mama ya, kalau kalau di bidang pangan segar seumpama ya, karena kan saya kebetulan juga kepala dinas ketahanan pangan pertanian dan perikanan ya, yang selama ini juga menangani mengenai pangan segar, asal tumbuhan, asal hewan maupun asal ikan. Nah, kalau usahanya di bidang itu seumpama, nah nanti kalau ada kesulitan bisa kami bantu gitu dari dinas teknisnya, bagaimana cara penginputannya gitu loh. Dan kadang banyak juga yang hadir ke kami ketika baru mau membuka usaha umumnya pengemasan kacang tanah gitu atau apa yang masih pangan segar, itu pasti datangnya ke kami dan kami akan bantu ya nanti bisa masuk ke OSS tersebut. Tidak memberikan rekomendasi karena sekarang sudah tidak ada rekomendasi dari dinas teknis. Jadi langsung masuk ke dalam sistem itu OSS dengan semua persyaratannya, nanti otomatis akan keluar perizinannya.
0: Oke.
1: Jadi sangat gampang. Iya.
0: Jadi balik lagi ke kitanya ya Bu ya, mau cepat apa enggaknya ke kitanya sendiri nih ya. Bisa cepat banget ternyata ya, dimudahkan semuanya, Masya Allah.
1: Betul, betul.
0: Baik.
1: Padahal ini ya Mbak Lisma, lebih baik ini ya nggak kepikiran dengan kepala DPMPTSP ya harusnya. Bagi
0: betul.
1: Ini ya.
0: Iya, Bu, ya, supaya lebih
1: kepala DPMPTSP ya bisa menjelaskan lebih rinci.
0: Baik, mungkin nanti insya Allah lain waktu berarti Bu Kadis ya.
1: Iya, karena banyak UMKM yang ini nih terkendala mengenai NIB nih.
0: Iya,
1: jadi harus ada sosialisasi.
0: Baik, baik. Ya, Ibu izin lagi kita sapa lagi pendengar yang sudah bergabung ya Bu ya. Ini ada dari Teh Sindi nih Ibu di Kesambi Dalam. Assalamualaikum Ibu, izin memperkenalkan diri, saya nyubi nih Bu di UMKM. Katanya Ibu, mohon maaf saya bertanya di luar tema. Ini dari DKU KMPP sering melakukan jadwal pelatihan ya Bu. Itu kapan ya Bu, dan bagaimana cara kita untuk bisa tahu kapan jadwal pelatihan yang diadakan sama DKU KMPP? Terima kasih banyak Ibu untuk jawabannya. Mangga, silahkan. Ya.
1: Oh iya, ini dengan Teh Sindi.
0: Iya.
1: Oh iya. Ya, jadi memang dikali juga kan ada bidang koperasi usaha kecil dan menengah. Jadi yang melakukan pembinaan ya kepada para apa UMKM ya, supaya bisa naik kelas istilahnya. Nah, jadwal-jadwalnya nanti bisa kami sosialisasikan ya, karena yang lebih mengetahui bidangnya. Jadi coba nanti supaya bisa diupdate di IG kami ya, nanti coba saya akan memberikan masukan di IG DKUKMPP ya. Barangkali nanti Bapak Ibu bisa untuk mencari informasi tentang kegiatan yang ada di DKUKMPP ya di IG kami gitu.
0: Oke, okay, baik. Sekarang ada sosial media juga, jadi lebih mudah ya Bu ya ternyata.
1: Masya Allah.
0: Siap. Ibu, ini mungkin
1: betul,
0: pertanyaan
1: betul
0: terakhir dari pendengar kita. Ini ada dari Ibu Maisaroh di Kuningan. Assalamualaikum Ibu.
1: Oh, iya.
0: Izin kalau saya tidak salah dengar, ini katanya tidak hanya untuk Kota Cirebon ya Bu ya, untuk bisa bergabung di Mall UKM ini. Bagaimana kami pelaku UMKM dari luar Kota Cirebon ini bisa bergabung Ibu? Apakah ada proses seleksinya? Terima kasih banyak untuk jawabannya. Mangga Ibu.
1: Iya. Ya, terima kasih Ibu Maisaroh di Kuningan. Iya, jadi Mangga, sekarang di Mall UKM kami juga banyak juga produk-produk

0: kuningan karena memang, tapi tetap ya kami menerapkan untuk 60% produk lokal gitu, yang 40% dari wilayah sekitar, dan ini tambah lagi dengan cuci bersama ya untuk yang mulai dari kemarin sudah diluncurkan tadi malam ya. Nah ini untuk bagaimana bergabung ke Mall UKM, nah ini nanti akan ada seleksinya memang, karena ya tadi kita harus melihat ya apakah sudah ada NIB-nya atau belum, kemudian juga tadi dari sisi kalau makanannya, dari sisi keamanan pangannya, kemudian nanti akan ada seleksi juga dari bidang kemetrologian ya, kalau dalam keadaan terbungkus nanti kan ada apa yang harus dipenuhi tuh dalam produk yang BDKT, barang dalam keadaan terbungkus, yaitu tadi untuk gram-gramannya apakah sudah sesuai atau belum. Tapi jangan khawatir, karena kalau memang berminat untuk bergabung, silakan untuk bisa berkonsultasi ke kami. Ada Mall UKM itu buka tiap hari ya, bahkan hari libur pun buka dan sampai malam, jadi silakan untuk bisa hadir dan berkonsultasi, nanti ada petugas kami yang bisa untuk menjelaskan.
1: Oke, baik. Jadi main-main ke Cirebon gitu Bu Kadis ya?
0: Oke. Iya, main-main ke Cirebon.
1: Baik, Ibu, ini karena sudah di titik akhir nih Ibu perbincangan kita pagi ini. Ini ya Ibu, bagaimana rencana tindak lanjut yang disiapkan mungkin agar dampak dari pameran ini begitu ya Bu, yang sudah di launching pagi ini ikut terus meningkatkan omset pedagang maupun juga pastinya ini berdampak sama promosi wisata Cirebon ya Bu ya. Seperti apa nih Ibu Mangga, silahkan.
0: Tentunya kami berharap ya dengan adanya pameran produk unggulan yang sedang digelar ya di Jalan Seliwangi ini, ya produk-produk lokal dapat dipromosikan secara lebih luas ya. Amin. Kemudian juga nanti pasti akan terjalin kolaborasi ya, terjalin ada apa untuk memperluas jaringan pemasaran juga ya. Dan tentunya dengan masing-masing daerah itu menampilkan produk unggulan akan meningkatkan daya saing juga di tingkat tadi ya, regional maupun nasional. Untuk masyarakat, ya tentunya masyarakat akan bisa lebih gampang mendapatkan barang yang memang diinginkan ya, karena sekarang semua produk dari daerah tadi ya, kabupaten kota kunci bersama sedang ada di Jalan Siliwangi.
1: Masya Allah, baik. Begitu. Ya. Kita sukseskan bareng-bareng begitu ya Bu ya.
0: Betul, ya. Mari datang ke Jalan Siliwangi untuk bisa meramaikan pameran produk unggulan tersebut ya.
1: Baik, baik Ibu, terima kasih banyak sudah berbincang bersama kami pagi ini. Mohon maaf diganggu waktunya ya Bu ya, padahal harus ada
0: waktunya
1: Bu. Terima kasih sekali lagi.
0: Senang hati.
1: Baik, terima kasih Ibu, sehat selalu, makin sukses ya Bu ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik pendengar, Ibu Hajah Elmi Masroroh SPMSI, pelaksana tugas PLT Kepala Deko UKM PP Kota Cirebon bersama kita. Dan nanti kita juga akan berbincang dengan salah satu pelaku UMKM ya, kali ini dari Batik Samida, Ibu Lutfia Handayani. Saat lagi segera akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
2: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Saat ini Anda sedang menyimak Cirebon Menyapa. Silakan sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0231 84 93 259, WhatsApp 081 324 951 935.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami, masih dalam sajian Dialog Cirebon Menyapa, di mana untuk kali ini kami hadirkan topik peluncuran kunci bersama Mall UKM, wadah baru bangkitkan ekonomi Cirebon. Dan silakan untuk Anda yang juga ingin bergabung bersama kami, kali ini Anda bisa bergabung melalui line telepon di 0231 84 93 259, ya, di 0231 84 93 259. Anda juga bisa berkirim WhatsAppnya di 081 324 951 935. Serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon, juga bisa langsung berkirim live chatnya di sana. Dan kali ini kami sudah tersambung dengan Ibu Lutfia Handayani. Beliau adalah pelaku UMKM Batik Samida. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Isma.
1: Gimana kabarnya pagi ini, Ibu?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami pagi ini. Ibu, ini mungkin banyak di antara kami sebagai masyarakat yang belum mengenal nih Bu tentang Batik Samida. Boleh diceritakan dulu Ibu kepada kami semua pendengar dan juga pemirsa Pro 1, awal mula berdirinya Batik Samida ini seperti apa Ibu? Dari tahun berapa begitu Ibu?
2: Iya, terima kasih Mbak Lisma dan pendengar RRI semua. Iya, Batik Samida itu saya gagas dulu ya dari sejak kuliah Mbak sebenarnya. Dari masa kuliah itu karena pengen uang saku lebih gitu ya. Kebetulan saya tumbuh di Pleret gitu ya, orang tua saya di Pleret, jadi kanan kiri itu produsen batik ya, sehingga saya tergelitik gitu untuk kayaknya bawa batik deh ke kampus gitu, dipasarin ke dosen gitu, kemana, untuk nambah uang saku dalam tanda kutip ya, seperti itu. Kemudian berjalannya waktu ternyata berkembang gitu, banyak yang tertarik. Saya juga kerap membawa batik ke berbagai acara kampus gitu ya, misalnya pas ke Bandung kemana gitu, bawa 5 biji. Ya tujuannya untuk memperkenalkan dan memang untuk pemberdayaan ekonomi saya sendiri. Dari situ kemudian Batik Samida sendiri tercetus mungkin di secara settle gitu ya di tahun 2015-an. Setelah saya lulus kuliah, kemudian saya mengumpulkan perputaran uang modal itu menjadi untuk produksi mandiri seperti itu. Dan karena saya sendiri sadar ya, tidak berasal dari keluarga pembatik gitu, jadi bukan keluarga saudagar batik, jadi saya merangkai dengan masyarakat sekitar untuk berkomunitas. Saya seperti apa, saya ingin dibantu untuk memproduksi batik-batik yang khas Cirebon gitu, yang identik, yang tetap menggunakan dengan cara-cara yang tradisional gitu. Karena kan sekarang itu tantangannya itu batik itu banyak produk material bermotif batik atau batik produksian yang non handmade seperti itu, dan itu juga menjadi tantangan tersendiri ya buat kami gitu. Jadi di situ ingin terus memberdayakan masyarakat dan sama-sama berdaya seperti itu. Jadi kita bareng-bareng tuh dengan yang ngegambar, yang ngebatik, yang ngewarna gitu. Ayo terus, meskipun karena skala produksi mungkin dibanding perusahaan-perusahaan lain belum terlalu besar gitu ya, masih skala ratusan mungkin kalau saya gitu. Tapi itu continue dari 2015, alhamdulillah sampai sekarang itu masih terus terjalin dengan beberapa pengrajin ya. Karena kalau kategori batik itu ada batik alus, itu ada batik biasa, obrogan lah gitu istilahnya, kata orang Cirebonnya, ada orang batik cap dan batik tulis gitu. Sehingga saya itu nggak punya rumah produksi sendiri gitu, tapi saya berkolaborasi dengan ibu-ibu atau keluarga-keluarga yang memang sudah belantikan ngebatik dari dulunya gitu. Jadi saya tinggal memesan motif yang saya inginkan, menyesuaikan. Itu biasanya motifnya dari motif inisiasi saya atau motif yang memang sudah ada, karena kebetulan di Cirebon kan kaya ya motifnya gitu, beragam. Ada motif pesisiran dan motif keratonan gitu. Nah, kalau di Batik Samida itu kebetulan kita mengembangkan kolaborasi dengan berbagai komunitas termasuk seniman gitu. Terakhir kita tuh di FKJR ya, yang Kota Cirebon, itu juga fashion show, menampilkan karya seniman-seniman tentang riset jalur sutra gitu. Yang itu sudah kita aplikasikan ke motif batik waktu kemarin. Dengan Teh Nina Nugroho ya, desainer cukup terkenal nasional.
1: Wow, keren banget. Ini tapi Kim, kami jadi penasaran. Memang ibu kuliahnya di bidang apa nih, sampai kayaknya idealis banget begitu ketika membangun satu bisnis begitu, ibu?
2: Kalau saya sebenarnya basicnya komunikasi, Mbak. Dari S1 komunikasi. Sekarang S2 juga sedang menyelesaikan tugas akhir komunikasi.
1: Tapi ini idealis sekali ya, Mbak. Di tengah apa namanya ya, seperti yang tadi Mbak Lutfia sampaikan juga, bahwa di kita kan kalau bicara soal batik udah macam-macam ya, bahkan yang penting laku. Tapi kalau tadi diceritakan yang disampaikan sama Mbak Lutfia, ini kayaknya memang ada ciri khas sendiri ya, dan idealis begitu. Apa nggak takut nanti batiknya kurang dikenal atau gimana gitu, Mbak?
2: Nah itu, saya sendiri merasa terus berikhtiar ya dengan tantangan tadi. Modal sedikit gitu, terus latar belakang juga tidak ada, tapi saya terus tadi dengan inovasi-inovasi dan kebaruan yang Batik Samida miliki, saya yakin akan bertemu dengan orang-orang yang orang-orang baik terus di kemudian hari gitu dalam mengembangkan bisnis ini, karena kita juga membuka ruang ya, dan jadi Batik Samida itu punya platform menjumpai. Menjumpai itu aktivitas kita berkolaborasi dengan komunitas pop culture, misalnya dengan kafe. Sekarang kan coffee shop itu sedang digemari gitu banyak orang. Nah di sana tuh kita bertemu dengan anak-anak muda yang yang kekinian gitu. Kita coba mengenalkan batik kayak gitu. Nah Batik Samida itu mencoba berkolaborasi dengan coffee shop. Ini berjalan hampir 2 tahun lalu gitu ya. Kita mulai 2 tahun lalu kita kolaborasi dengan coffee shop di Kota Cirebon. Berapa kali ke luar kota sih ya. Itu memang melalui ini aja, jejaring teman-teman gitu. Jadi kalau di Cirebon itu yang sering banget dengan kita tuh ada KRK ya, Kopi Rumah Kesambi. Kebetulan di sana juga ada melokal ya setiap hari Kamis. Jadi setiap yang datang ke coffee shop itu harus pakai batik gitu. Jadi kita juga menyediakan kain secara free. Tapi kita kadang juga sesekali gelar karya gitu di sana. Karena kebetulan kita bukan hanya kain kan, kita ada produk jadi. Yang produk jadi itu biasanya batik-batik dengan motif pop culture. Jadi disukain banget sama anak-anak muda gitu. Jadi kalian ke coffee shop bisa milih-milih batik seperti itu.
1: Waduh, ini keren juga nih teknik pemasarannya. Mbak Lutfia, ini kita akan bicara soal adanya kunci bersama Mall UKM nih ya. Nah ini tanggapan dari Mbak sendiri dengan adanya produk unggulan daerah kunci bersama ini seperti apa sih, Mbak?
2: Ya, saya rasa ini sangat memberikan peluang ya kepada pegiat UMKM, karena biasanya pameran-pameran bersama gini itu datangnya lebih banyak gitu ketimbang misalnya satu kota gitu. Misalnya ini kan kunci bersama berarti ada berapa kabupaten tuh ya, itu kita juga bisa saling mengenal produk, karena biasanya misalnya Cirebon punya apa, terus Cilacap punya apa, atau Kuningan punya apa, itu kolaborasinya akan langsung kan ketemu gitu dengan pelaku-pelakunya. Jadi hakikatnya kan manusia tuh saling membutuhkan gitu ya, apapun produknya. Jadi kolaborasi itu sangat memungkinkan. Misalnya saya sendiri punya batik gitu, terus bisa berkenalan dengan pengusaha rengginang gitu dari Majalengka. Karena mereka juga perusahaannya udah besar, butuh dong identitas misalnya untuk seragam batiknya gitu. Itu juga kan kita bisa saling ini gitu,
1: membuka peluang ya, Mbak ya.
2: Motif rengginang gitu misalnya gitu ya, kita tawarkan. Saya sih berpikirnya seperti itu, karena kerap kali ikut event bersama yang nasional bahkan internasional itu selalu ada ini ya, ada akses jejaring yang tertinggal jejak gitu. Jadi biasanya saya sangat antusias ketika ngelihat event-event yang potensial akan bertemu dengan banyak orang dan ini sangat masif ya biasanya, karena kan ketemu langsung, jadi orang ini nggak mendengar dari orang lain gitu.
1: Tapi
2: terus kita juga buka gelar karya juga, jadi kita juga bisa menampilkan seperti ini produk kita gitu. Jadi sama-sama tahu tuh Mbak, ini produk kita yang kita tawarkan seperti apa gitu. Terus kita juga menawar apa output ya buat mereka, apa dong gitu buat merekanya gitu. Jadi bisa di situ juga bisa menjadi ajang kolaborasi untuk keberlanjutan ke jangka panjang ya kalau saya berpikirnya.
1: Oke, baik. Jadi justru ini lebih membuka peluang jadinya Mbak Lutfia, bukan karena justru nambah apa kompetitor, tapi malah melihat banyak peluang di sana begitu ya?
2: Banyak peluang banget Mbak, karena saya melihat Cirebon ini kan kayak pusatnya di Jawa Barat, wilayah Pantura gitu ya. Jadi saya pikir akan banyak dari wilayah lain itu membutuhkan produk-produk yang ada di Cirebon, atau mungkin sebaliknya gitu ya. Mereka kayak di Mall UMKM itu kan banyak juga tuh ada makanan khas Kuningan apa gitu. Jadi ruang kolaborasinya ini akan sangat menarik menurut saya. Apalagi ini digelar sepanjang Jalan Siliwangi ya.
1: Betul,
2: luar biasa saya pikir.
1: Jadi ini idealnya jangan dilakukan setahun sekali berarti ya Mbak ya. Sering-sering aja gitu ya Mbak.
2: Iya, cuma kan keliling ya. keliling.
1: Baik-baik. Jadi memang dengan adanya ini amat sangat membantu ya Mbak buat teman-teman UMKM ya. Untuk bisa promosi. Walaupun sekarang bisa dilihat juga semakin banyak juga ya Mbak ya, ini pelaku UMKM yang ada di sini. Berarti Mbak, kalau misalnya kita lihat nih apa yang dilakukan oleh pemerintah kota khususnya, ini sudah satu langkah yang strategis ya Mbak ya, untuk membantu teman-teman UMKM ini ya Mbak ya.
2: Betul Mbak, dorongannya kebetulan saya tuh binaannya UMKM kota. Jadi merasakan banget ya kecepatan, kemudahan birokrasinya gitu. Karena saya juga bergabungnya baru selama ini. Usaha saya tidak didaftarkan ke pemerintah nih.
1: Oh ya Allah, baik. Ya.
2: Jadi saya tuh baru, iya baru bergabung sekitar 2-3 tahun lah dengan Disperindag Kota ya. Dulu masih Disperindag Bas Daftar itu, belum di KUMPP. Baru banget gitu, tapi ya tadi apa yang harus ditempuh itu mudah karena sekarang semuanya online gitu ya. Jadi hanya dengan kitanya sabar duduk, buka laptop, jaringan aman itu secara administratif persyaratannya gampang gitu diiniin.
1: Jadi memang apa yang dilakukan juga persyaratannya begitu ya Mbak ya, ini juga dipermudah semuanya begitu ya Pak ya.
2: Betul.
1: Okay. Nah, berarti
2: karena
1: kan ini
2: memang kota itu kan butuh banyak produk ya sebenarnya.
1: Betul. Mbak, ini kalau misalnya dilihat juga nih, apa sih kalau yang Mbak rasa begitu peluang kolaborasi antar pelaku UMKM melalui Mall UKM ini begitu Mbak?
2: Kalau saya tadi gitu, karena enggak mungkin juga orang Rengginang bikin batik sendiri gitu kan. Dia pasti membutuhkan batik dari tukang batik gitu kan.
1: Oke.
2: Dan saya pikir batik ini dibutuhkan oleh semua orang. Jadi meskipun misalnya semua orang bisa menjual batik, tapi tadi batik Samida selalu menghadirkan kebaruan dan beda. Misalnya kita ada motif pop culture yang misalnya batik ubur-ubur itu saya ciptakan motifnya sendiri. Saya bikin platnya sendiri. Jadi selama belum ada yang sengaja niru gitu, itu hanya saya yang milikin gitu. Ya si motif ubur-ubur itu. Dan kita juga menciptakan filosofi ya, kenapa ada ubur-ubur terus kemudian dengan ornamen-ornamen lain gitu. Jadi memang butuh ini sih ya, sebelum mengeluarkan motif memang butuh elaborasi dulu seperti apa gini ininya. Jadi untuk masuk ke beberapa ruang kayak misalnya sekarang kita sedang menawarkan ini ya, motif gitu ke beberapa instansi gitu atau ke beberapa perusahaan yang kita sasar gitu ya. Kita tawarkan motif dengan filosofi perusahaan mereka seperti apa, seperti itu. Jadi kita bantu mikirin motif yang nyambung dengan visi misi perusahaan itu gitu.
1: Baik, luar biasa nih Mbak. Mbak, ini kalau misalnya kita balik ke konsep kunci bersama Mall UKM, pertama kali Mbak Lutfi dengar kata-kata ini, apa yang ada di benak Mbak Lutfi nih?
2: Kalau apa ya, kunci bersama di Mall UKM, karena Mall UKM ini inovasi ya, satu inovasi terus kunci bersama. Saya pikir tadinya hanya produk kita gitu yang datang ternyata dari semua daerah, jadi kan lebih antusias lagi, keren banget sih Mbak.
1: Baik-baik, jadi di awal itu hanya kepikirannya wilayah Cirebon aja gitu berarti Mbak Lutfi ya?
2: Iya, saya pikir paling binaannya kita terus ada tamu gitu lah ya, biasa gitu. Tapi kok yang ditutupnya sampai Toha gitu, panjang banget ya gitu.
1: Ternyata memang sepanjang jalan itu ya Mbak Lutfi ya?
2: Iya, ternyata semua daerah kan hadir gitu, luar biasa gitu.
1: 10 kabupaten kota begitu ya Mbak Lutfi ya, gak kira-kira nih, banyak banget yang diajak. Baik, Mbak Lutfi, ini ada Bu Reni di Plumbon yang sudah berkirim WhatsApp, kita sapa dulu ya. Assalamualaikum, Mbak Lutfi, mohon izin bertanya. Kenapa katanya, ini pertanyaannya lumayan banyak nih Mbak, gak apa-apa ya. Mengapa diberi nama Batik Samida katanya?
2: Oh iya, jadi Samida itu juga banyak yang penasaran, dikira nama orang tua saya, dikira nama saya bahkan gitu. Jadi nama Samida itu saya temukan ketika saya diskusi dulu dengan Mas Cepi dan Ibu Ratu Arimbi Kanoman ya. Kebetulan saya pernah beberapa tahun gitu ikut mengabdi dengan beliau, membereskan naskah-naskah kuno di Keraton Kanoman, sehingga saya punya banyak kesempatan berdiskusi dan berdialog tentang naskah-naskah yang sedang saya bereskan. Kebetulan di salah satu naskah itu Mas Cepi dan Bu Arimbi menceritakan tokoh Samida. Ternyata tokoh Samida itu salah satu namanya pengawalnya Pangeran Cakrabuana yang membantu membabat alas Cirebon. Jadi saya tuh langsung, oh keren juga ya gitu. Terus pas bikin brand tuh udah langsung, ah ini ah gitu. Langsung Samida gitu, karena saya pikir Cirebon itu akarnya kuat dengan keraton gitu. Lalu saya sudah mendapat, kalau doa kan ijazah ya dari yang punya kan, Bu Ratu langsung.
1: Baik, baik, baik. Jadi ternyata filosofinya dalam ya Mbak Lutfi ya, atas dasar konsultasi dulu begitu sampai kemudian dapatlah nama Samida ini begitu ya. Wah, luar biasa. Baik, nah ini adakah kesulitan di awal bukanya nih? Gimana katanya Mbak Lutfi?
2: Kalau ada nggak kesulitan, banyak banget ya. Yang pertama karena memang saya juga tidak fokus hanya mengerjakan batik gitu. Saya juga bekerja di tempat lain gitu ya, punya kewajiban di tempat lain. Sebelum memiliki ikatan dinas, saya juga kerja di tempat lain lah ya. Jadi saya ngantor gitu kasarnya. Jadi waktu setelah saya ngantor itu saya baru terjun langsung. Pas saya ngantor itu saya dibantu sama admin ya, yang membantu secara teknis seperti itu. Dan membuka jaringan sih yang agak ininya ya, yang agak susahnya karena tadi batik Samida siapa sih? Maksudnya
1: awal-awal soalnya ya Mbak ya.
2: Iya gitu, jadi sangat banyak tantangannya. Yang pertama tadi membuka jaringan, terus juga SDM, karena saya tuh tidak punya rumah produksi sendiri, sehingga SDM-nya juga kayak bukan pegawai langsung tuh Mbak. Jadi mereka bisa mengerjakan pekerjaan dari yang ketum lain juga. Itu juga tantangan seperti itu. Tapi tadi saya mencoba mengkomunikasikan terus menerus ya, secara persuasif dengan baik gitu. Terus juga dengan cara-cara orang Cirebon lah gitu, seduluran ya dalam tanda kutip, sehingga terjalin gitu apa sih hubungan baik, Masya kepercayaan Allah. Seperti luar itu biasa. Antar saya dan pengrajin penggambar, karena mata rantai ngebatik tuh panjang banget. Ada yang ngegambar, ada yang ngebatik, ada yang ngewarna gitu. Itu orangnya beda-beda. Jadi tuh harus silaturahim ke beberapa ini. Dan biasanya kan tersebar di beberapa desa ya. Kalau di Pleret ya ada Botgali, Kaliwulu, Gamel, Trusmi gitu. Kali Tengah tempat saya sendiri, Kali Baru gitu. Makanya waktu untuk itu, karena saya bekerja di tempat lain, itu menjadi tantangan tersendiri buat saya gitu.
1: Masya
2: ya.
1: Masya Allah, luar biasa ya Mbak Lutfi ya. Ini konsentrasinya bisa kemana-mana loh, luar biasa. Ulet banget ini berarti Mbak Lutfi, ini luar biasa nih. Baik, Mbak, ini jenis batik apa aja kata yang diproduksi, dan kalau boleh tahu di mana toko atau galerinya katanya. Terima kasih Mbak Lutfi untuk jawabannya. Mbak, silahkan nih Mbak Lutfi.
2: Iya, kalau saya batiknya batik cap, batik cap tuh batik cetak dan batik tulis. Saya tuh nggak punya galeri gitu, tapi rumah produksi. Jadi setelah batik itu ngapa ngumpulnya di mana? Itu di Desa Kalitengah di rumah ibu saya. Mm-hmm. Tujuannya apa ya? Tujuannya untuk terus ya karena biasa kan kalau rumah orang tua anaknya udah pada punya rumah sendiri, rumahnya sepi gitu ya. Mm-hmm. Di rumah itu biar rumah itu tetap rame gitu. Jadi orang itu tetap hilir datang karena kebetulan ibu saya masih ada tapi sendirian gitu, bapaknya udah nggak ada. Jadi setiap hari bapak saya, ibu saya ada yang ngunjungin, misalnya ada yang setor ini, ada yang setor ini. Jadi ibu saya merasa rumahnya terus hangat gitu.
1: Ya Allah, baik. Itu, ternyata segala dipikirkan ini. Ya. Keren ya, Mbak Lutfi.
2: Di kota itu kita sempat ada di Majasem ya. Mm-hmm. Ya Mbak, kebetulan kemarin tuh satu tahun kan kita tuh geliat TikTok lumayan rame nih. Mm-hmm. Jadi kita tuh nge-live di TikTok. Kita mm-hmm. juga bisa dikunjungi di sana karena stok ada di sana. Teman-teman pada nge-live TikTok di situ di Majasem seperti mm-hmm. itu. Cuma memang tidak ada plang batik Samida karena memang sedianya kita itu 99%-nya online gitu. Baik. Offline itu untuk yang sekalian ketemu aku gitu, atau memang pengen ngambil sendiri seperti itu, karena kan rata-rata nih yang pesen nih, pesen batik ini kirim ke sini ya, itu pakai ojol. Hampir 99%-nya seperti itu.
1: Baik.
2: Kalau yang 1%-nya nih kalian ketemu dong, ya udah di jam ini batiknya saya bawa ya, ketemunya di mana gitu. Karena saya nggak mungkin ada di satu tempat gitu.
1: Jadi memang ini Mbak Lutfi ini luar biasa ya, bisa membelah diri kemana-mana ya. Waduh, keren banget nih Mbak Lutfi. Baik, ini pengennya sih ngobrol lebih lama tapi sayang banget waktunya tinggal sedikit lagi. Mbak Lutfi, ini yang terakhir, apa harapan dari Mbak Lutfi sendiri terhadap perkembangan UMKM kedepannya nih Mbak?
2: Ya, saya berharap dengan kondisi resesi ekonomi yang seperti ini, UMKM terus bertahan. Amin. Karena sejarah mengatakan UMKM lah yang paling tahan banting dari setiap krisis ekonomi yang ada. Jadi saya terus dengan segala keterbatasan ya dan doa yang sangat luas gitu, saya berharap sih UMKM yang akan terus tetap berdiri di tengah hantaman resesi ekonomi di periode sekarang nih Mbak.
1: Amin. Satu lagi deh, ini Isma juga pengen dapat motivasi nih dari Mbak Lutfi, khususnya buat kita-kita yang mau mulai usaha nih tapi masih ragu buat melangkah. Gimana nih Mbak Lutfi?
2: Yang pertama harus sabar dan harus konsisten. Misalnya sabarnya aja gitu tapi terus gak konsisten ya, itu juga gak bisa. Karena saya untuk bisa menjadi terus berusaha di batik ini juga tadinya sempat jualan kerudung, memproduksi kerudung, tapi itu kena ini gitu ya. Oh ya udahlah, terus apalagi nih bandeng presto gitu. Ini yang nggak jadi lagi gitu. Dan yang paling awet ini dengan batik alhamdulillah sudah belasan tahun ya. Jadi memang harus konsisten dan sabar, dan di batik pun tantangannya nggak kecil gitu ya. Dan itu juga harus terus konsisten, jangan kecil hati gitu ya. Harus terus semangatnya, karena setiap kita punya niat baik pasti ada jalan kebaikan di sana.
1: Amin ya rabbal alamin. Luar biasa nih perbincangannya Mbak Lutfi. Sekali lagi terima kasih banyak sudah berbagi inspirasi, motivasi dan juga kisahnya. Ini luar biasa. Sehat selalu, makin sukses ya Mbak Lutfi ya. Terima kasih banyak.
2: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, demikian tadi perbincangan kita bersama Mbak Lutfi Handayani dari Batik Samida ya, yang sudah berbagi pengalaman, inspirasi dan juga pandangannya mengenai pentingnya kolaborasi menjadi kunci bersama Mall UKM sebagai wadah baru untuk membangkitkan ekonomi Kota Cirebon. Semoga apa yang didiskusikan di pagi ini bermanfaat untuk kita semua ya. Dan hingga di sini kami hadirkan sajian Dialog Cirebon Menyapa untuk kali ini. Terima kasih untuk kebersamaan. Sampai berjumpa kembali dalam sajian Dialog Cirebon Menyapa selanjutnya. Selamat pagi, sampai jumpa.
0: Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Cirebon Menyapa. Simak terus dialog interaktif kami setiap Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI.

0: dituliskan bahwa penghentian impor beras oleh Indonesia mulai 2025 membuat eksportir Vietnam dan Thailand marah serta menurunkan harga beras global. Faktanya, klaim ini tidak benar dan dilansir dari Tempo.co. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata Indonesia kenaikan harga beras dunia, hasilnya tidak ditemukan informasi valid dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Mengutip dari Reuters.com, harga beras global anjlok setelah India membuka kembali keran ekspor biji-bijian, termasuk komoditas beras pada April 2025 setelah dibatasi sejak 2022. Tren penurunan ini segera diikuti oleh harga beras Thailand dan Vietnam. Selain itu, data dari Departemen Pertanian Amerika Serikat juga melalui situs fastusda.gov ini menunjukkan posisi Indonesia tidak signifikan dalam pasar perdagangan beras global. Lebih lanjut, menurut dosen dari peneliti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, FEB UNEJ, Aditya Wandono ini mengatakan bahwa Indonesia sebenarnya masih melakukan impor selektif di 2025 untuk jenis beras pecah industri, basmati, homali, dan juga kebutuhan khusus. Menurutnya, penurunan harga komoditas ini dipicu oleh melimpahnya pasokan dunia, bukan akibat kebijakan domestik Indonesia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
3: muah, muah. Pagi, Gea.
2: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
4: Hamba sekali ya, si Gea.
5: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
3: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
5: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
3: Ih, enggak gitu juga
5: selamat
3: kali.
5: Selamat pagi.
3: Ih, Roman nih ya.
5: Hai Tika, selamat Tika. Pagi.
3: Ih, Roman.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan Halo RRI. Sampaikan masalah, keluhan, dan informasi melalui WhatsApp RRI Cirebon 081-324-951-935 dan media sosial secara langsung.
6: Halo RRI.
0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dan kini saatnya Halo RRI hadir ya untuk menemani Anda di mana Anda bisa sampaikan informasi kaitan tentang keluhan layanan publik atau juga informasi lain yang memang wajib untuk diketahui masyarakat luas. Boleh banget Lisma tunggu nih kebersamaannya, boleh di line telepon ya di 0231 849 3259 atau 0231 849 3259 serta boleh ya berkirim WhatsApp di 081 324 951 935.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau, uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami, masih di sajian Halo RRI ya. Jadi sekali lagi untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi kaitan tentang keluhan layanan publik, atau memang ada informasi lain yang ingin disampaikan nih, salah satunya tentang adanya persentase 13 ya, dan juga kunci bersama Mall UKM nih yang sedang berlangsung di sepanjang Jalan Siliwangi, ini boleh banget juga disampaikan ya, biar nanti banyak masyarakat yang tahu dan juga banyak masyarakat yang datang. Dan selanjutnya ini Isma juga ada informasi dari Bribin News ya, di mana Satlantas Polres Cirebon Kota melaksanakan kegiatan bakti sosial pendistribusian air bersih untuk masyarakat, tepatnya di RW 08 Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti pada Senin kemarin. Iya, pendengar, bakti sosial ini digelar dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap kebutuhan dasar masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan pasokan air bersih untuk keperluan sehari-hari.

0231 8495 1935 atau juga telepon ya di 0231 8493 259 atau 0231 8493 259. Pastikan masih di Halo RRI.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan

0: kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman risiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
3: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
2: Ini sedotan bambu?
3: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
2: Musim ginian ribet gak sih?
3: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
2: Keren, kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
3: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Masih di sajian Halo RRI ya. Jadi silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi kaitan tentang keluhan layanan publik atau juga ada informasi yang ingin disampaikan kepada halayak ramai, boleh banget ya. Isma tunggu nih teleponnya di 0231 849 3259 atau di 0231 486 3274, dan kirim WhatsApp-nya ya di 081 3249 5195. Kali ini sudah ada Mas Ismail Marzuki nih, warga desa Rawa Urip Pangenan Kabupaten Cirebon. Isma, sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Ismail.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak.
0: Kabar baik nih?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Ini apa yang ingin disampaikan nih Mas Ismail?
1: Iya, saya mewakili warga Rawa Urip, khususnya petani di desa Rawa Urip, Kecamatan Pangeran, Kabupaten Cirebon ya Ibu. Keluhannya terutama terkait dengan akses jalan di sentra garam. Akses jalan di sentra garam ini dari tahun 70-an sudah terbangun, tapi sampai sekarang belum ada perhatian dari pemerintah, artinya belum tersentuh. Sedangkan di situ menjadi akses utama untuk ribuan para petani garam yang ada di desa saya.
0: Itu kan artinya waktunya cukup lama ya Mas ya?
1: Cukup lama, cuma belum pernah tersentuh peningkatan jalan gitu untuk perbaikan atau apa. Gitu.
0: Gimana Mas?
1: Sedangkan itu untuk akses utama jalan untuk mobil, ngangkut garam, kemudian juga sepeda motor dan sepeda ontel juga lewat situ.
0: Kalau menurut Mas Ismail dan juga warga di sana, apa sih Mas yang menjadi kendala kok sampai, mohon maaf ya Mas, ini kan waktunya nggak setahun dua tahun gitu ya, tapi lama banget kok sampai, mohon maaf begitu Mas, kayak nggak tersentuh.
1: Kami sebagai warga juga heran karena pihak aparat desa ngakunya ini bukan kewenangan desa jalannya, sedangkan jalan cukup panjang ya, antara 7-8 km menuju laut, menuju bibir pantai dari pemukiman. Pihak aparat desa itu tidak berani untuk menganggarkan jalan di area situ karena ngomongnya bukan kewenangan, karena SK-nya bukan SK
0: jalan desa gitu ya.
1: Kemudian kata aparat desa juga sudah konfirmasi ke pihak pemerintah Kabupaten Cirebon, katanya bukan jalan kabupaten juga, artinya SK di jalan Kabupaten Cirebon itu tidak ada. Menurut berita yang sudah beredar sih, kata kepala dinas PUPR dari bagian PUPR itu menyatakan tidak ada SK di jalan kabupaten. Artinya ini kewenangan provinsi atau pusat, kan tidak tahu, warga juga jadi bingung karena sampai sekarang belum dibangun atau diperbaiki jalannya gitu.
0: Oke, baik. Jadi masyarakatnya sendiri jadi bingung ya Mas ya, mau mengadu, mau ngelapor kemana. Artinya memang masyarakat sendiri sudah beberapa kali mencari jalan keluar berarti ya Mas ya? Udah kemana-mana ya?
1: Dari informasi itu, bahkan kata aparat desa ini dari 2019 itu sudah selalu diusulkan ke Pemkab, kemudian ke Pemprov, bahkan ke pusat juga setiap tahunnya diusulkan dari 2019, tapi sampai sekarang belum ada kabar baik dari satu dari
0: mana pun. Pemangku kepentingan begitu ya. Oke. Berarti tapi ini menarik Mas Ismail, artinya sebenarnya pemerintah kabupaten sendiri juga udah tahu ya?
1: Sebenarnya sudah tahu, hanya saja ya tadi karena bukan kewenangan pemerintah Kabupaten Cirebon, karena tidak masuk SK jalan Kabupaten Cirebon, sehingga pihak pemerintah Kabupaten Cirebon juga tidak berani untuk menganggarkan peningkatan jalan itu.
0: Allah. Baik, tapi setelah disampaikan hal tersebut, apakah kemudian dinas-dinas terkait ini memberikan usul atau saran kemana kita harusnya memberikan laporannya begitu? Disampaikan gitu nggak Mas? Atau ya hanya sampai di, ya bukan kewenangan kami, hanya sampai di situ aja atau gimana sih Mas?
1: Hanya sampai di situ ya, harapan kita sih ini ditindaklanjuti gitu ya Bu ya. Artinya Kalau misalnya ini bukan kewenangan Pemkab, ya harapan kami sih di dijelaskan lah atau direkomendasikan ke pemerintah yang lebih atasnya gitu, apakah ke Pemkab atau ke pusat, harusnya kan gitu supaya ada penanganan untuk jalan ini gitu.
0: Baik-baik. Artinya Mas, mohon maaf, sejauh ini berarti sering terjadi kecelakaan ya di sana?
1: Ya.
0: Kayak artinya jatuh gitu ya? Iya, kecelakaan jaringan gitu.
1: Kecelakaan karena jalannya kan masih lumpur, Ibu, masih lumpur. Hanya ada pengerasan itu di tahun 2011-2012 lah. Itu pun karena ada proyek nasional waktu itu untuk penanggulan bibir pantai supaya tidak terkena abrasi.
0: Ya Allah, berarti lama banget ya Masnya, 2011-2012.
1: Iya.
0: Oke, baik. Sejauh ini Mas, ya pastikan masyarakat juga gak berdiam diri ya, masih terus melakukan langkah-langkah strategis. Sejauh ini sudah dikomunikasikan kemana lagi nih Mas? Apa akhirnya ya, ya udahlah nunggu aja, atau gimana nih Mas Ismail?
1: Sejauh ini upaya dari masyarakat sih selain ke meminta ke aparat desa, kemudian juga sudah ke pemerintah Kabupaten Cirebon, kemudian juga ke anggota dewan dapil sini supaya bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat yang ini sebenarnya sangat penting untuk diperjuangkan karena ini menjadi akses utama, jalan akses utama ribuan petani garam yang ada di desa kami gitu kan. Harusnya sebagai anggota dewan ya harapan kami bisa memperjuangkan itu gitu.
0: Amin, amin. Mudah-mudahan ya Mas ya, segera gitu amin, bisa dicarikan solusi terbaiknya. Tetap semangat buat Mas Ismail dan juga warga-warga di sana. Insya Allah ini apa yang disampaikan setidaknya mudah-mudahan bisa sedikit membantu ya Mas ya. Kembali diupayakan, mudah-mudahan ya Mas ya. Aduh, jadi gak bisa berkomentar nih Isma. Terima kasih banyak ya Mas Ismail sudah bergabung bersama kami pagi ini. Sehat selalu, tetap sabar ya Mas ya, makin sukses. Terima kasih Mas Ismail sekali lagi. Assalamualaikum. Baik, mendengar mudah-mudahan apa yang disampaikan Mas Ismail tadi ya, salah seorang warga desa Rawa Urip, Pangenan, Kabupaten Cirebon ini mendapatkan perhatian yang serius ya dari dinas-dinas terkait yang memang punya kewenangan di dalamnya. Apalagi ini kalau disampaikan tadi perbaikan bahkan di tahun 2011-2012 ke 2026 itu lama banget ya. Mudah-mudahan bisa segera dicarikan solusi terbaik ya. Tetap bersama kami, masih di Sajian Halo RRI.
2: Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: salahku. Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3 hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami. Dan saatnya saya Lisma Julia Sari harus pamit undur diri sekaligus menutup sajian Halo RRI untuk hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya ya. Jangan lupa untuk ikuti terus Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan juga Anda bisa sampaikan sekali lagi informasi tentang keluhan dan pastinya informasi lain yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Terima kasih untuk kebersamaannya. Lisma pamit undur diri. Selanjutnya nanti akan kita ikuti bersama sajian sanksi yang nanti akan dipandu oleh Rina Agustini dengan menghadirkan narasumber Ibu Siska Karina SHMH selaku dosen Fakultas Hukum UGJ dan Direktur Panaripta Law Firm. Tetap bersama kami, Lisma pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa.
1: Terima kasih Anda telah menyampaikan permasalahan, keluhan, dan informasi yang harus disampaikan ke publik melalui Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Dapatkan informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
4: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
5: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
6: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
3: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Esensi Buku.
1: Eleanor and Park adalah novel karya Rainbow Rowell, yaitu kisah cinta remaja yang manis dan menyentuh dengan berlatar belakang di Omaha, Nebraska di tahun 1986. Ceritanya mengikuti Eleanor Douglas, seorang remaja yang unik dengan rambut merah cerah dan gaya busana yang tidak biasa, serta Park Sheldon, seorang remaja setengah Korea yang pendiam dan gemar membaca komik serta mendengarkan musik. Eleanor yang baru pindah sekolah menghadapi tantangan barunya, termasuk intimidasi dan teman-teman sekolahnya, serta masalah dalam kehidupan keluarganya yang kacau. Ayah tirinya yang kasar membuat rumah menjadi tempat yang tidak aman. Sementara, ia juga harus berbagi ruang sempit dengan 4 saudara kandungnya. Di sisi lain, Park menjalani kehidupan yang lebih stabil, meski sering merasa terjebak di antara dua dunia, yaitu tradisi keluarganya dan lingkungan sekitarnya. Hubungan mereka dimulai di bis sekolah saat Park dengan enggan menawarkan tempat duduk pada Eleanor. Meski awalnya canggung, mereka kemudian mulai terhubung melalui kecintaan yang sama terhadap komik dan musik. Hubungan ini perlahan terus berkembang menjadi cinta yang tulus dan mendalam, meskipun mereka berasal dari latar belakang yang sangat berbeda. Namun kemudian cinta mereka diuji oleh tekanan eksternal, termasuk konflik keluarga Eleanor dan ketidaksetujuan dari berbagai lingkungan mereka. Saat tantangan semakin besar, Eleanor dan juga Park harus menemukan dan menentukan bagaimana mereka bisa melindungi cinta mereka dan menemukan kebahagiaan di tengah kesulitan. Dengan gaya penulisan yang intim dan penuh emosi, Rainbow Rowell menghadirkan cerita tentang cinta pertama yang penuh akan keindahan, kerentanan, dan keberanian. Eleanor and Park adalah kisah tentang bagaimana hubungan bisa memberikan harapan dan kekuatan, bahkan di tengah situasi yang tampaknya tidak mungkin.
0: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Beranda Astacita, ruang diskusi santai namun berisi, membahas langkah nyata menuju masa depan yang lebih gemilang. Inilah Beranda Astacita.
2: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda untuk siang hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan dalam suasana hati yang berbahagia. Sedang rasanya untuk kesempatan kali ini bersama saya Rina Agustini yang akan menemani Anda di Beranda Astacita edisi Sangsi Rabu 24 Juni 2026. Ya, pendengar, di era digital saat ini generasi muda menjadi kelompok yang sangat aktif dalam berbagai aktivitas, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Namun masih banyak anak muda yang belum memahami hak dan juga kewajiban hukumnya, mulai dari penggunaan media sosial, penyebaran informasi, perundungan daring, hingga persoalan hukum yang sering dianggap sepele, tetapi ternyata memiliki konsekuensi hukum yang serius. Karena itu, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu kesadaran hukum pada generasi muda. Telah hadir di studio bersama kita, yaitu Ibu Siska Karina SHMH, dosen Fakultas Hukum UGJ sekaligus Direktur Panaripta Law Firm ya. Selamat siang Ibu Siska.
3: Selamat siang Mbak, apa kabar?
2: Kabar baik, Ibu gimana kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Sehat ya, terima kasih sudah hadir di studio Ibu. Oke, dan mengenai tema kita kesadaran hukum pada generasi muda, kalau misalnya Ibu bisa menyampaikan kondisi saat ini seperti apa Bu?
3: Memang di tadi opening dari Mbak Rina itu kan ya, memang sekarang media itu sangat berpengaruh bagi kehidupan, apalagi dengan era generasi muda atau Gen Z lah, sekarang Gen Alpha lah. Betul. Ya. Jadi memang kesadaran hukum di media sosial ini, di dunia media sosial ini memang banyak yang tidak mengetahui. Banyak ketikan-ketikan yang ternyata itu ke arah bullying, ke arah perundungan online yang sebenarnya itu sudah melanggar aturan. Gitu. Seperti itu. Jadi kebanyakan mereka kayak beraninya hanya di media sosial. Tapi tidak menutup masih banyak seperti kayak tawuran, oknum geng motor, dan lain-lain yang menimbulkan keresahan masyarakat. Nah itu yang perlu generasi muda tahu, ternyata itu tuh bukan karena ada stigma ya. Beberapa kondisi tidak hanya di Indonesia saja, di luar negeri juga beberapa kondisi ketika remaja atau anak di bawah umur ini tidak apa ya, merasa hukumannya ringan kok.
2: Iya,
3: jadi memang ini PR banget bagi kita. Hukuman memang ringan, tapi bagaimana cara mencegah itu saja.
2: Iya. Faktor utama yang menyebabkan rendahnya kesadaran hukum di kalangan anak muda apa aja nih, Bu?
3: Yang pertama, anak itu kan dilahirkan bukan sebagai penjahat ya, mohon maaf ya. Tapi yang membentuk adalah lingkungan. Lingkungan, pendidikan, dan faktor keluarga. Tadi sebelum kita mulai, saya dengar Eleanor dan lain-lain itu kan. Jadi kan memang ternyata faktor keluarga lah yang berpengaruh seperti itu. Jadi keluarganya dulu nih dipahami, sadar dulu hukumnya. Gitu, seperti itu sih. Itu faktor yang amat menentukan.
2: Artinya ketika sang anak ini merasa pertama mungkin dari hukuman itu sendiri yang dianggap ringan, yang kedua juga mungkin lingkungan juga, yang sampai akhirnya ini kok kayaknya berulang-ulang ya, Bu ya, kejadiannya. Baik kalau misalnya di Cirebon sendiri yang namanya geng konten yang kita tahu, yang bikin kita gemes banget, resah banget. Tapi satu akun di band akan ada
3: lagi
2: akun lainnya. Soal mereka kok nggak kapok gitu loh, Ibu. Padahal kalau misalnya penerapan hukum yang mungkin lebih tegas atau mungkin efek jeranya ada, anak-anak ini juga akan tidak mengulanginya lagi kan, Bu, sebenarnya.
3: Sebenarnya memang itu adalah celah hukum di kita. Jadi faktor-faktor tertentu yang menimbulkan akhirnya kejahatan berulang, terutama ke anak-anak. Ya, jadi pencegahan sudah dilakukan, misalnya dari mulai sosialisasi ke orang tua, ke sekolah-sekolah. Tapi kok masih ada aja konten-konten yang seperti itu ya. Yang penting mereka terkenal, kan gitu. Terkenal, terus nanti mungkin ada uang di situ mungkin ya. Nah, sebenarnya ini celah hukum yang harusnya dipikirkan maupun mulai dirancang. Sebenarnya hukuman apa yang memang pas ketika ada anak yang dikatakan anak tapi residivis. Ya, seperti apa itu harusnya dituangkan dalam sebuah peraturan. Memang penegakan hukum inilah yang juga setiap kan ada struktur, substansi dan budaya hukum itu memiliki celah-celah hukum yang memang kalau kita ngutik-ngutik itu ada aja celahnya. Tapi bagaimana caranya itu kita meminimalisir kan, seperti itu memang.
2: Oke, pertanyaan selanjutnya, Ibu, mengapa kesadaran hukum ini penting dimiliki oleh generasi muda?
3: Karena kan penerus kita mau dibawa kemana negara ini ketika generasi mudanya kita itu tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Yang pertama, yang kedua, kesadaran hukumnya tidak ada. Mereka akan berpikir bahwa yang penting finansial apapun caranya. Sekarang kan flexing, dunia flexing itu luar biasa, dan itu anak-anak ingin diakui juga keberadaannya. Jadi ya memang sangat ini ya, kesadaran hukum tuh harusnya dari gen alpha, bukan Gen Z lagi. Jadi di TK-TK, di PAUD-PAUD tuh harus tahu, tapi dengan cara yang masuk ke mereka. Makanya tugas guru, tugas kita sebagai pendamping, kita pengarahkan sosialisasi, itu sangat penting. Ke Gen Alpha-nya, Gen Alpha berarti TK ya, TK-TK itu. Kalau Gen Z itu mereka kadang sudah punya dunia sendiri, SMP itu sudah punya dunia sendiri, mereka punya pemikiran sendiri. Kalau Gen Alpha kan masih bisa dibentuk
2: ya.
3: Oh, ini salah, ngambil barang orang salah. Ternyata bukan uang saja yang jadi untuk apa ya, untuk kehidupan kita bukan uang saja, tapi ada caranya. Nah, itu gen alpha-nya di anak-anak TK.
2: Oke. Nah, untuk di era media sosial sekarang ini, pelanggaran hukum yang paling sering dilakukan oleh generasi muda, rednya apa saja nih, Bu? Kita kayaknya berlapis ya, Bu, ya?
3: Berlapis, betul-betul.
2: Apa saja, Bu?
3: Kebanyakan itu memang bullying, cyberbullying.
2: Oke.
3: Yang kedua, jangan salah, itu judol.
2: Judol, oke.
3: Itu secara game online itu kan, game online terus nanti ke arah mereka gimana caranya beli apa namanya, kalau game online kan ada
2: top up.
3: Kalau orang tuanya gak ngasih, ternyata ada iklan pinjol misalnya, terus pinjolnya udah gak ini, gak bisa misalnya karena harus punya KTP dan lain-lain. Itu udah KTP siapa yang digunakan? Orang tuanya mungkin atau siapa gitu kan. Itu mulai loh. Lalu akhirnya mereka judol. Nah itu jadi memang PR banget. PR banget kita sebagai orang tua, sebagai pendidik ya. Pendidik awal madrasah adalah seorang ibu.
2: Iya.
3: Jadi bagaimana kita sebagai seorang ibu mendidik anak-anak. Tapi rate yang tertinggi adalah pertama bullying, cyberbullying. Yang kedua itu adalah judol.
2: Oke, itu dua teratas ya Bu ya?
3: Dua teratas.
2: Oke, cyberbullying. Rena boleh tahu gak sih Bu, ketentuannya ketika sang anak terlibat sebagai pelaku cyberbullying, hukuman yang diterima itu nantinya seperti apa sih Bu sebenarnya?
3: Cyberbullying itu memang ada harus beberapa unsur yang terpenuhi. Jadi memang ada kriteria-kriterianya. Yang paling pertama bisa diterapkan di anak ketika ketahuan sebagai pelaku ya, itu biasanya dibina dulu. Itu yang paling rendah dibina. Tapi misalnya sampai dengan dia berulang berulang, mungkin pembinaannya harus lebih keras dengan ada hukuman. Tapi kebanyakan itu memang di, karena apalagi restoratif justice sekarang ya, dengan KUHP yang baru menekankan tidak hanya pelaku anak, pelaku dewasa juga restoratif justice dulu. Apalagi anak, pasti ada pembinaan dulu. Nah itu pembinaan itulah yang apakah dilaksanakan dengan benar atau tidak gitu, apakah masuk atau tidak pembinaan ini kepada anak gitu.
2: Artinya ketika sang anak ini melakukan kasus yang berulang, apakah nanti pada akhirnya tetap restoratif justice atau memang justru baru deh ada hukuman?
3: Kalau bertahap berulang. Itu akan terjadi peningkatan-peningkatan itu hukumannya. Karena udah kalau orang dewasa residivis mungkin ya. Nah itu jadi pembinaannya mungkin dilakukan oleh siapa. Biasanya kan pembinaan yang pertama dilakukan oleh keluarga, nanti lapor misalnya ke tokoh masyarakat atau kepala desa. Mungkin nanti lapor lagi ke kepolisian. Nanti itu akan terus berulang dan penekannya mungkin misalnya seminggu sekali, jadi seminggu tiga kali, seminggu berapa kali gitu. Terus ngebinanya hanya orang tua, ternyata ngebinanya ada lagi orang lain. Ya gitu.
2: Oke, oke. Banyak anak muda yang menganggap media sosial ini sebagai ruang bebas berekspresi juga ya Ibu ya. Sampai batas mana sih kebebasan tersebut dilindungi oleh hukum?
3: Kebebasan ada di Undang-Undang Dasar kan, kita bebas berpendapat. Apalagi di era digital sekarang, kebebasan itu memang dilindungi oleh hukum sebatas dia tidak melanggar hukum. Apa aja aturannya ada di Undang-Undang ITE.
2: Okay.
3: Ya, jadi inilah isi, nggak usah kita sebutkan nih, nah pasal sekian nggak usah. Anak-anak nggak bakal masuk.
2: Nggak bakal nempel ya, banyak juga.
3: Iya, jadi memang cara kita gimana untuk anak-anak itu nempel, sadar hukum. Kalau udah sadar berarti kan mereka akan menjalankan dengan ya dengan hati, dengan tidak ada paksaan. Kalau ada orang aja lihatlah, kalau nggak ada ya lakuin aja bullying lagi. Apalagi banyak akun-akun yang ternyata bodong gitu, ikut-ikut menjas pemerintah misalnya ya. Ternyata pas dicek dilihat, oh ternyata ini anak remaja gitu yang memang mereka belum sampai ke sana arahnya.
2: Tertarik juga tentang buzzer nih. Buzzer yang mungkin kita kita juga nggak tahu sih sebenarnya di belakang buzzer ini siapa. Tapi kalau misalnya ternyata anak-anak remaja yang terlibat sebagai buzzer, yang mereka tuh orientasinya adalah gimana caranya gue dapat duit.
3: Iya betul.
2: Apakah itu juga nanti terlibat dalam apa ya hukumnya sendiri? Secara otomatis atau bagaimana?
3: Ketika dia sudah terbukti, intinya hukum itu ketika sudah terbukti, maka dia akan mendapatkan suatu hukuman. Jadi yang penting ingkrah dulu di pengadilan, ada putusan pengadilan, maka itu akan dapat hukuman apapun, tergantung hakim apakah putusannya itu memang pembinaan atau sampai pembinaan di dalam penjara. Jadi salah ada pembinaan dalam penjara. Kalau memang sudah sangat melanggar, misalnya ada anak, mohon maaf ya, misalnya seorang anak contoh kasus memukul dengan sengaja sampai menimbulkan kehilangan nyawa misalnya temannya. Akhirnya kan gak mungkin pembinaan di luar. Akhirnya dia terkena pidana penjara, walaupun tidak akan atau belum di sekarang ya, sampai sekarang belum ada namanya penjara seumur hidup buat anak. Atau pidana mati juga kan sekarang sudah enggak ada ya, enggak ada itu. Cuma memang pembinaan di dalam penjara, khusus penjara anak.
2: Oke, gitu. Oke. Ibu, apakah orang yang membuat konten menggunakan karya orang lain tanpa izin dan menimbulkan masalah hukum? Ini juga
3: ya plagiarisme namanya.
2: Jadi kalau misalnya konten re-upload, apakah itu juga termasuk?
3: Re-uploadnya harus harus ada di bawahnya, captionnya itu kan harus ada tuh. Sumbernya dari mana? Sama kayak kita bikin tulisan, sumbernya dari mana? Ada footnote-nya. Nah, kalau di media sosial itu bawahnya harus ada. Re-upload by.
2: Oke.
3: Itu maksudnya. Ini kontennya, karena namanya kita bikin foto bagus diambil diupload di IG kita misalnya, orang nggak terima bisa nggak nulis bisa. Selama yang memang yang bikinnya itu punya bukti bahwa dia itu adalah pembuatnya. Jangan lupa kata di tulisan di caption caption bawahnya itu, ini milik siapa, sumber by.
2: Oke.
3: Okay. Atau apalah gitu.
2: Oke. Okay. Menarik, beberapa waktu lalu ada akun media sosial menggunakan footage dari orang lain tanpa ada menyebutkan sumbernya dari mana, sampai akhirnya yang punya akun itu bilang, walaupun saya yakin sih orang yang punya akunnya juga kayak berat hati, ini kok dipakai karyanya tapi kok nggak bilang-bilang gitu loh kan dia. Nah, sampai akhirnya saya tunggu ya klarifikasinya. Setelah klarifikasi, akhirnya yang menggunakan footage-nya itu ya minta maaf Bu gitu loh. Tapi apakah dalam hal ini ketika orang yang sudah mengambil karya orang lain untuk bisa diupload, terus sudah membuat pernyataan minta maaf, itu hanya berarti sampai di situ kah gitu? Ataukah memang ini bisa dilanjutkan lagi untuk masalah hukumnya, Ibu?
3: Iya. Baik generasi muda maupun yang seperti kita lah ya, ketika mengambil bukan barang milik kita, sesuatu bukan milik kita sebenarnya masih bisa diperkarakan. Tetapi ketika yang mempunyai istilahnya hak cipta itulah ya, mereka sudah memaafkan atau saya sudah nggak apa-apa dengan dibuat pernyataan tertulis.
2: Oke.
3: Ya, memang tidak ada untuk proses berikutnya, proses hukum berikutnya itu boleh. Itu berhenti sampai di situ. Tapi harus ada, kalau kita namanya mediasi. Mediasi. Jadi sudah berhenti stop sampai situ.
2: Okay. Ya,
3: apakah bisa diperkarakan? Bisa kalau enggak terima. Boleh, tapi dia harus punya bukti-bukti memang itu yang upload adalah dia. Yang upload awal ya, yang memiliki konten itu yang awal punya buktinya. Tapi kalau sudah maafkan, sudah biasanya.
2: Aman ya?
3: Aman.
2: Oke. Okay. Baik, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui WhatsApp ya di 081324951935 atau juga lain telepon di 02318493259. Live chat juga boleh ya melalui kanal YouTube kami di RRI Cirebon ya. Dan bagaimana hukum memandang tindakan doxing ataupun menyebarkan data pribadi seseorang di internet? Tapi yang apa ya, mungkin kita juga rasakan sebenarnya sih Bu, kebocoran data ini juga
3: betul
2: sudah terjadi ya, sudah terjadi. Entah itu dibaliknya itu orang dewasa ataupun remaja ya Bu ya, gitu kan, kita juga gemes sih sebenarnya. Lalu bagaimana hukum memandang tindakan doxing ini Bu?
3: Baru kemarin rekan saya di law firm bicara, dia lagi menangani kasus karena kliennya itu ternyata di BI checking sudah pinjam sekian ratus juta.
2: Digunakan namanya
3: KTP-nya.
2: Oke.
3: Padahal dia tidak pernah

0: Ini sekarang ada AI.
1: Iya. Yeah.
0: Muka kita, foto kita bisa dirubah.
1: Betul.
0: Sesuai dengan identitas kita.
1: Mm-hmm.
0: Nah, itu yang akhirnya banyak sekali kebocoran-kebocoran, apalagi masalah keuangan.
1: Mm-hmm.
0: Tadi yang ratusan juta tidak merasa tanda tangan elektronik sekarang,
1: mm-hmm.
0: kan. Itu bisa dimanipulasi.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi pemerintah memang semakin hari semakin lebih baik, apalagi sekarang ada sistem pembayaran kris dan lain-lain,
1: mm-hmm.
0: tapi memang harus diantisipasi dengan ya tadi keamanan data kita,
1: mm-hmm.
0: sudah sangat, kalau menurut pribadi saya,
1: yeah.
0: sudah sangat ini ya, mengkhawatirkan identitas
1: mm-hmm.
0: kita,
1: mm-hmm.
0: ya apalagi kalau sekarang KTP-nya sudah KTP, udah nggak ada blankonya, di HP aja udah,
1: mm-hmm.
0: sudah nggak apa-apa, itu memang maju, tapi keamanannya
1: kurang,
0: sistemnya,
1: ya sistemnya masih
0: sistemnya,
1: ini ya
0: iya.
1: Serem sih ya kalau data-data kita udah dicuri kayak gitu, apalagi kalau misalnya notifikasi di handphone kita hampir setiap hari, ini mereka tahu dari mana,
0: iya,
1: gitu ya
0: iya.
1: Tapi kita itu boleh nggak sih Bu mengusut, dalam artian kalau kita punya waktu ya,
0: iya,
1: kayaknya saking gerahnya gitu kan, ini prosesnya seperti apa sih Bu? Kenyamanan kita kan kayak seolah-olah terganggu gitu loh.
0: Betul, apalagi ada WA-WA yang,
1: nah itu dia
0: gitu ya, mm-hmm. kita belum HP nomor kita di retas,
1: yeah.
0: terus ada WA-WA yang aneh-aneh ya.
1: Betul, betul.
0: Jadi boleh gak kita boleh,
1: mm-hmm.
0: Pertama kita misalnya lapor ke polisian dulu nih misalnya, mm-hmm. lapor ke polisian nanti memang runtutannya itu agak panjang,
1: mm-hmm.
0: agak panjang. Paling cepat itu adalah ganti nomor memang,
1: mm-hmm.
0: ya kita.
1: Yeah.
0: Tapi memang kalau proses hukum itu tidak bisa namanya kita lapor hari ini, besok langsung ditangani, nggak bisa.
1: Mm-hmm.
0: Hari ini lapor kan polisi atau penegak hukum itu harus tahu bukti-buktinya. Nah
1: Betul.
0: Inilah yang agak memakan waktu, mm-hmm. mengumpulkan bukti itu agak memakan waktu. Makanya apakah lanjut ke tahap proses berikutnya atau tidak, atau ini memang kurang bukti. Nah kurang bukti inilah yang kadang menghambat kita untuk melaporkan,
1: mm-hmm.
0: makanya kalau ada sesuatu misalnya ada pengancaman atau apapun apa di WhatsApp atau di apa,
1: mm-hmm.
0: ya kita harus kumpulin buktinya dulu, karena memang kesulitan itu di bukti.
1: Okay.
0: Sekarang seperti itu, apalagi generasi muda yang sangat cerdas karena menggunakan digital,
1: yeah,
0: ketimbang yeah. kita ya.
1: Betul, betul. Oke, okay, dan Ibu, kita memandang lagi aktivitas pelajar yang ataupun mahasiswa yang terlibat tawuran. Kalau mahasiswa kayaknya jarang ya Bu,
0: jarang,
1: ya?
0: Jarang, jarang ya. Mereka fokus.
1: Oh, pelajar. Dulu itu setahu Rina gitu ya, ketika kita ingin mengajukan lamaran kerja, mm-hmm. harus disertakan yang namanya surat keterangan baik ya.
0: Baik. Kelakuan baik.
1: Iya, kelakuan baik. SKCK, mm-hmm. gitu kan. Artinya seberapa konkret sih kebutuhan SKCK dengan riwayat riwayat kesalahan-kesalahan yang pernah mungkin dilakukan gitu kan. Maksudnya gini, apakah ketika si anak ini pernah nih terlibat apa namanya melanggar hukum,
0: yeah.
1: walaupun kasusnya entah itu tawuran, cyberbullying ataupun yang lainnya gitu kan ya Bu ya. Apakah ketika penerbitan SKCK ini memang dilakukan secara nyata untuk bisa, oh lihat dulu nih track recordnya seperti apa gitu loh. Apakah ketika sang anak yang pernah terlibat masalah hukum, akankah juga sulit untuk bisa mendapatkan SKCK? Mungkin bisa memberikan
0: Memang SKCK kewenangan kepolisian ya. Biasanya di setiap ada catatan kepolisian itu akan ke record biasanya, ke record.
1: Okay.
0: Nah, berapa waktunya itu saya kurang paham, Mbak. Berapa waktu ke record-nya, karena kalau masa hukuman itu ada kadaluarsanya misalnya.
1: Hukuman ada kadaluarsa.
0: Misalnya gini, orang mohon maaf terlibat kasus korupsi misalnya ya. Maka dia dijatuhi pidana sekian tahun. Nah, setelah dia kembali ke masyarakat, sudah habis nih masa hukumannya. Nah, apakah itu berapa tahun kadaluarsa itu untuk mendapatkan SKCK kembali?
1: Oke.
0: Okay. Atau misalnya dia pengen daftar sebagai orang politik misalnya mau nyaleg. Nah, itu harus berapa tahun dulu dia bebasnya baru keluar SKCK-nya bisa dikeluarkan. Jadi terjun ke dunia politik itu setelah berapa tahun dia keluar dari atau bebas gitu.
1: Bebas ya. Oke.
0: Okay. Jadi ada masa-masa itunya. Jadi harus kita mungkin setiap pidana atau setiap hukumnya kan berbeda-beda. Oh ini pencurian, hanya sekian tahun masa daluarsanya gitu biasanya. Nah itu datanya ada di kepolisian dan aturan-aturan itu ada.
1: Artinya ketika anak-anak ataupun pelajar yang memahami, iya nanti setelah selesai sekolah ataupun

0: kuliah nanti kita bakal cari kerja dan membutuhkan SKCK harusnya bisa menjaga perilaku baik ya Bu ya.
1: Betul jangan sampai ya kita biasanya apalagi sekarang masa apa rekrutmen karyawan ya sekarang kan makin sedikit umurnya, misalnya bukan makin sedikit makin muda
0: ya, makin muda
1: minimal maksimal untuk karyawan baru 25 tahun dia keluar kampus misal keluar langsung. Kuliah berapa tahun harusnya kan langsung bisa tapi karena mereka dulu terjerat hukuman nunggu lagi sampai misalnya 30 tahun itu kan rentan waktu yang panjang gitu apa salahnya sih dicegah apalagi kalau mau PNS atau pegawai negeri atau BUMN dan lain-lainnya itu kan syaratnya ada SKCK.
0: Oke deh, walaupun faktor lingkungan tadi disampaikan sama Ibu Siska ini juga yang punya peran besar juga ya dalam karakter kita gitu, orang tua juga, keluarga ya Bu. Jadi gak henti-hentinya Rina juga mungkin menyampaikan kepada Anda pendengar, khususnya orang dewasa, ya ini emang tujuannya kita ya, tugas kita juga untuk bisa mengingatkan ya selalu entah itu anak kita, keluarga kita gitu, saudara-saudara kita ya. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp di 081324951935. Selamat siang Teh Rina, jika ada teman yang menghina saya di media sosial, langkah hukum apa yang bisa saya lakukan katanya. Baik, mohon penjelasannya, terima kasih, salam kenal buat Ibu Siska. Oke, ini nggak disebutkan dari siapa di mana ya, nggak apa-apa.
1: Oke,
0: silakan Ibu.
1: Gimana caranya langkah hukum? Yang pertama laporin akunnya dulu.
0: Akunnya?
1: Akunnya dulu laporkan. Lalu kalau memang dia tahu kan tadi bilang teman saya, berarti dia tahu karena dia temannya. Berarti akunnya itu laporkan bisa pakai undang-undang ITE. Laporan ke kepolisian. Jadi memang ada langkah-langkah hukum yang harus, ya kalau kayak ini setiap kasus itu kan harus kita harus tahu dulu nih. Harus tahu dulu bullyingnya seperti apa misalnya. Terus apakah itu benar akun temannya atau bukan gitu. Karena memang ketika kita laporan polisi bukti pun harus kuat. Tapi apakah bisa dijerat hukum? Bisa. Karena itu memang harus ngobrol agak panjang. Kalau gimana sih langkah-langkahnya? Yang pertama pasti ke kepolisian dulu. Udah gitu dulu. Nanti untuk langkah-langkah pasti ada di diberikan petunjuk oleh kepolisian. Harus apa, harus apa. Tapi bisa enggak bisa?
0: Bisa ya. Bisa. Oke. Ya walaupun kita juga pengennya sih harusnya sesama teman udah deh damai,
1: damai. Atau misalnya gini, permintaan maaf karena dia melakukan di media sosial daripada misalnya langkah hukum pasti polisian juga restoratif justice lagi. Udah kamu pernyataan minta maaf di media sosial kamu lagi, itu mungkin lebih enak gitu ya, karena mereka tuh udah ngebully di media sosial, orang-orang udah baca dan harus juga minta maaf di media sosial juga biar orang lain itu baca. Itu langkah tercepat.
0: Baik. Pernah beberapa waktu lalu juga Rina, ini mahasiswa yang melakukannya. Dalam artian gini, mungkin dia suka sama seorang wanita, sampai akhirnya gambarnya, fotonya si cewek ini seolah-olah beraktivitas dengan dia, entah itu nonton, terus juga jalan-jalan gitu kan. Walaupun si yang punya fotonya ini sebenarnya tidak menyadari kalau ternyata fotonya digunakan. Cuman memang media sosial dan juga teman-temannya tuh kayak ngasih tahu, foto kamu tuh disalahgunakan loh, seolah kamu tuh pacaran sama dia gitu kan. Ternyata kan dia tidak merasa dirugikan gitu loh kan. Nah, mungkin si cowok ini kayak rasa ngehalu gitu kan, ngehalu ini pacar aku, pacar aku lagi nonton nih sama pacar gitu kan, bla bla bla. Ini kan mungkin kayaknya di awalnya mungkin dia kayak ngerasa seru-seruan aja gitu, apalagi sekarang ini sudah ada AI bisa dimanipulasi gitu. Nah, kalau dengan kasus seperti ini Ibu gitu kan, yang satu ada yang merasa dirugikan, fotonya digunakan gitu ya, yang satunya lagi kayak ngerasa aku buat just for fun loh kayak gitu. Nah, yang bikin greget itu adalah komentar ataupun netizen yang kayak ngerasa, udah deh jangan ngehalu gitu. Ini berarti kan ada tiga orang nih.
1: Tiga orang.
0: Kalau Ibu Siska memandang situasi seperti ini, bagaimana dari kacamata hukum Ibu? Silakan.
1: Ya itu tadi balik lagi kesadaran hukum. Nah, dalam budaya hukum itu kan ada sadar hukum, ada etika hukum. Kita bagaimana beretika ketika yang pertama bukan kepada hukum aja, tapi bagaimana kita beretika kepada sesama. Karena hukum itu kan untuk masyarakat, bukan masyarakat untuk hukum. Tapi hukumnya itu kan living law. Ya, masyarakatnya sekarang digitalisasi, gimana hukumnya itu memandang living law-nya ke arah digital nih hukumnya. Yang pertama adalah kesadaran masyarakat. Itu biasanya mahasiswa tadi ya?
0: Iya.
1: Mahasiswa ini memang mereka sudah punya pemikiran tersendiri. Harusnya dia udah sadar. Kalau seperti itu berarti dia benar-benar tidak sadar akan imbasnya, efeknya ketika dia menggunakan foto seseorang walaupun AI ya. Memang sekali lagi pembuktiannya tidak mudah. Tidak mudah, sangat tidak mudah ketika ada foto kita dicatut atau secara AI gitu. Karena memang harus ada ahlinya. Ahlinya, untuk suara, pembuktian suara saja ada ahlinya. Benar gak si A ini ngomong dengan direkam? Apalagi untuk AI, ada ahlinya memang. Ternyata pencegahan itu lebih baik ya. Bukan just for fun, tapi itu sekedar jalan-jalan. Kalau yang lain seperti apa?
0: Yang lebih fatal ya Bu ya?
1: Imbasnya kepada si korban. Saya bilang korban, karena dia kan memang korban. Kalau netizen atau apa, mereka hanya mencerna, oh ini yang tahu kebenarannya akan membicarakan kebenarannya, yang nggak tahu kebenarannya akan berbicara sesuai dengan yang dia tahu.
0: Ya,
1: jadi kembali lagi kesadaran hukum dan etika hukum itu yang sangat penting, karena kalau kita buat rule-nya, aturannya itu bukan nggak mudah sih, cuman bisa, tapi penerapannya yang sulit itu. PR kita, sadar hukum.
0: Oke, ya baik, terima kasih Ibu. Dan pertanyaan selanjutnya, selamat siang Teh Rina. Ini sama Amel yang ada di Kelangenan. Saya mau tanya, kalau saya sendiri suka beli apa nih, akun untuk edit-edit foto kayak gitu. Memang sih harganya murah. Nah, ini melanggar hukum atau tidak? Aku mengerti, yang suka dijual di market place ini kayaknya.
1: Ada jual market akun-akun itu ya.
0: Akun-akun yang mungkin buat edit-edit foto ataupun mungkin yang lain-lainnya, mungkin langganan apa namanya TV kabel gitu kan.
1: Iya, benar-benar.
0: Oke.
1: Atau mau nambahin followers kita beli gitu kan ya.
0: Ibu tahu aja nih.
1: Biar centang biru atau ada yang lainnya atau menjual sesuatu yang memang katakanlah itu saya bilang ilegal. Kenapa? Ilegal, berarti kan ketika kita daftar akun itu kan ada identitas. Nah, ketika identitasnya berarti dia bohong. Sesuatu yang diperjualbelikan dengan cara yang tidak benar atau melanggar hukum itu akan terkena.
0: Oke.
1: Karena akun-akun yang dibeli kan, akun-akun siapa? Bohong. Ada kebohongan di situ intinya. Ada karena hukum, kalau hukum itu kuncinya ketidakbenaran atau cara yang salah. Itu terkena, tapi pembuktiannya sekali lagi. Dan itu banyak di marketplace. Akhirnya untuk apa? Untuk keuntungan pribadi. Membeli sesuatu untuk keuntungan pribadi, membelinya itu kalau benar enggak apa-apalah. Tapi kalau dengan cara yang salah untuk keuntungan pribadi itu double. Nanti kesalahannya. Biar centang biru, biar di endorse, biar dia lebih dari 1000 dapat. Kalau YouTube apa namanya?
0: Subscribe.
1: Monetisasi. Biar monetisasi dan lain-lain. Ternyata dia menghasilkan uangnya dengan cara yang seperti itu. Nah, itulah.
0: Oke. Jadi pertimbangan lagi ya,
1: pertimbangan lagi. Pertimbangan lagi, sadar hukum lagi.
0: Oke. Sadar hukum ya. Mungkin dari hal-hal yang menjadi kebiasaan biasanya membeli dengan cara yang ilegal, beralih yang ke legal-legal aja seperti itu ya, Bu ya. Oke. Lalu Ibu, bagaimana cara generasi muda melindungi diri ketika menjadi korban tindak pidana sesama teman itu?
1: Contohnya misalnya bully atau penggunaan tadi yang
0: foto.
1: Bagaimana melindungi diri kita? Yang pertama, pasti setiap pertemanan itu ada kalau istilah anak zaman sekarang mah selek lah ya. Setiap pertemanan itu ada tidak akurnya. Bagaimana caranya kita itu ketika di dunia nyata itu berperilaku baik. Ketika kita sudah berperilaku baik tetapi ada yang menjeli kita di dunia maya misalnya. Melindungi diri itu adalah akunnya kita misalnya dikunci atau apapun, atau misalnya ada efek jera. Laporlah ke, misal kalau anak sekolah bisa lapor ke guru BK. Atau ke guru kelas atau ke orang tua. Itu langkah awal. Karena kan setiap laporan kalau di bawah umur itu harus walinya. Seperti itu. Jangan sungkan-sungkan untuk berbicara, jangan cuman gini doang, jangan. Harus lapor langsung, karena dengan kata-kata cuma gini doang gak apa deh, foto aku biar terkenal, jangan. Itu baru langkah awal mereka, para pelaku. Nanti kalau kita amit-amitnya menjadi korban selanjutnya seperti apa. Makanya cara pencegahannya pertama laporlah BK, guru BK, wali kelas, atau misalnya kalau mahasiswa dosen yang mereka percaya gitu ya, sampai ke orang tua.
0: Seperti itu. Lapor ya untuk bisa melindungi lapor. Diri ya.
1: Betul.
0: Jangan takut untuk bisa lapor ya.
1: Jangan takut bicara.
0: Oke. Selamat siang Bro Satu, ini sama Iqbal yang ada di Bima. Ibu Siska, saya mau tanya bagaimana untuk penggunaan musik yang populer nih Bu? Apakah ini juga termasuk melanggar hukum? Ayo. Nah, mungkin ini musik kaitannya dengan hak cipta juga ya Bu ya.
1: Hak cipta juga. Penggunaan musiknya di mana? Apakah di online kalau kita upload foto suka ada musik gitu ya. Kalau itu kayak Instagram kan pasti udah legal. Pasti mereka memasukkan musik-musik itu sesuai dengan izin. Pasti ada hak cipta. Tapi bagaimana ketika kita misalnya itu apa dulu kalau online-nya dia di status WA misalnya pakai musik orang lain, pasti WhatsApp-nya itu sudah izin dulu ke yang punya lagunya, hak ciptanya. Kecuali kita memainkan musik yang memang boleh, nggak boleh sebenarnya, tapi dengan tidak ada keuntungan buat diri kita. Itu kuncinya ya. Kita misalnya kayak sekarang kan maksudnya pernah nulis ketika ada yang cover lagu di sebuah restoran, yang kenanya bukan si yang nyanyi, tapi restoran itu.
0: Dulu juga sempat ini ya.
1: Iya.
0: Gak mau play lagu soalnya nanti kena hak cipta katanya.
1: Iya,
0: gitu kan.
1: Iya, bukan penyanyi yang cover ininya, tapi restorannya.
0: Iya.
1: Penelitian mahasiswa saya di situ. Tapi memang penerapannya belum.
0: Penerapannya belum ya. Oke, jadi kalau misalnya ternyata memang disediakan oleh medianya, berarti boleh digunakan selagi tidak menguntungkan ya, mencari untung seperti itu.
1: Iya, jadi kitanya boleh, misalnya kita upload barang ya di media itu, nah medianya itu legal kan, nggak apa-apa, selama yang kita gunakan medianya itu legal.
0: Medianya legal, gitu dia.
1: Iya, media legal, Instagram, WhatsApp, apapun itu pasti sudah punya izin, gitu.
0: Oke, okay. Nah Ibu pernah juga terjadi ini kasus anak yang mengambil barang atau mencuri ya, terlihat dari CCTV. Mungkin yang punya toko ini kayak ngerasa kesel, dan dia tuh kayak ngasih tahu ke netizen, siapa yang kenal sama anak ini ataupun kakaknya silakan hubungin ke toko gitu kan. Satu sisi yang sangat disayangkan, sang anak ini tidak diblur. Artinya kan ini tahu gitu kan, secara fisik anaknya ini. Apakah kalau kita tahu kan ini memang sang anak ini melakukan kejahatan ya Bu ya, salah gitu kan ya Bu. Tapi kalau misalnya dari sisi lain yang kita ketahui juga, kalau misalnya anaknya juga kan nggak boleh ditampilkan secara
1: terbuka
0: gitu juga ya Bu untuk identitasnya. Dari pandangan hukum seperti apa ini Bu?
1: Jadi setiap yang diduga melakukan suatu kejahatan, itu kita tidak bisa menjas. Menjas dia salah. Yang berhak itu adalah ketika proses itu selesai. Apakah di ranah kepolisian dengan mediasi, di ranah kejaksaan dengan mediasi, atau di ranah pengadilan dengan putusan ingkrah hakim. Itu baru kita bisa menjas dia. Oh, dia tadinya pelaku, jadi sekarang kena hukuman misalnya. Nah itu kan baru diduga sebagai pelaku pencurian. Ada hak anak, walaupun hak anak tersebut sebagai pelaku tetap haknya dilindungi. Apalagi yang memang belum belum ada putusan ataupun belum terbukti dia pencurian, itu nggak boleh kita sebagai, walaupun kita misalnya korban, kita harus hati-hati. Serahkan itu kepada pihak yang berwajib, bukan di share. Bukan kewajiban kita men-share si anak ini sebagai pelaku.
0: Okay.
1: Gak boleh. Ada perlindungan hukum di sana untuk anak.
0: Artinya ketika toko ini nge-share secara terbuka, ini juga bisa terdampak hukum.
1: Bisa terdampak hukum. Jadi jangan sampai dia jadi korban. Udah jadi korban, terus dia terkena
0: double
1: gitu kan, kerugiannya double. Jadi harus hati-hati. Siapa yang berhak memiliki rekaman CCTV ketika ada suatu kejahatan adalah penegak hukum, aparat penegak hukum, bukan di-share di publik. Ya, kecuali dia ketika bocor sendiri. Nah, bukan si korbannya yang bocorkan, tapi bocor sendiri. Nah, itu terserahlah gitu ya.
0: Lain hal
1: gitu.
0: Baik. Dan Ibu, apakah mahasiswa dan juga pelajar memiliki hak hukum yang perlu mereka ketahui juga nih, Bu?
1: Ya, hak hukum mereka pasti punya. Yang pertama perlindungan kepada diri sendiri juga.
0: Mm-hmm.
1: Yang kedua, hak-hak itu timbul ketika kewajiban juga mereka laksanakan.
0: Mm-hmm.
1: Ya. Hak mereka untuk aman di jalan ketika kewajiban mereka menggunakan helm misalnya. Yeah. Atau misalnya amit-amit ya, kalau ada kecelakaan.
0: Mm-hmm.
1: Ada hak di situ Jasara Harja, tapi ketika mereka tidak melanggar aturan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi hak-hak yang paling bukan paling-paling dasar hak hidup itu pasti ada.
0: Mm-hmm.
1: Hidup itu kan bukan kita diem saja, bergerak dan lain-lain, itu ada hak-hak mereka.
0: Mm-hmm.
1: Hak mendapatkan keamanan. Bagaimana cara dia aman? Dia harus melindungi dirinya sendiri dulu. Jangan berkeliaran malam-malam.
0: Yeah.
1: Kewajiban mereka juga dipenuhi. Dia wajib sebagai anak patuh kepada orang tua. Haknya mm-hmm. juga pasti akan terpenuhi.
0: Mm-hmm.
1: Seperti itu, jadi balance antara hak dan kewajiban.
0: Mm-hmm.
1: Kalau bicara apa aja haknya banyak, dari mulai kesehatan, pendidikan dan lain-lain.
0: Mm-hmm. Itu dia ya. Baik, Rina bacakan lagi. Ini ada Ibu Neneng yang ada di Kedawung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu Siska. Saya kebetulan punya anak yang beranjak remaja. Aduh, minta ampun, laki-laki selalu keluar malam dan bikin orang tua jadi ngerasa was-was. Saran apa saja yang harus saya lakukan? Dan saya ingin anak saya juga tidak melanggar hukum ya ketika bermain bersama teman-temannya. Mohon arahan dan juga masukannya Ibu, terima kasih katanya. Nah ini mungkin yang jadi ketar-ketir ya. Sebenarnya sih gak cuman laki-laki juga ya, perempuan juga ya, harus juga memahami ya Bu ya.
1: Jadi memang kita sebagai orang tua, apalagi saya juga punya anak menjelang remaja SMP kelas 1. Anak saya banyak mbak, ada 5. 4 laki, 1 perempuan. Luar biasa untuk pendidikan dasarnya, baik moral maupun apa ya. Nah memang ini PR bagi orang tua. Yang pertama tahu dulu siapa teman-temannya.
0: Oke, teman-temannya.
1: Teman-temannya tahu dulu. Boleh gak kita ngikutin anak kita di belakang? Boleh.
0: Oh, boleh.
1: Anak zaman sekarang digandeng dengan orang tuanya nggak mau?
0: Iya betul.
1: Ya, jadi apa sih Bu?
0: Risih katanya.
1: Bagaimana kita menciptakan suasana nyaman yang pertama ke anak? Tapi ketika kita sudah berusaha menciptakan, tapi anaknya juga dengan hormon segitu kan ya, pengen mau buktikan jati dirinya.
0: Betul.
1: Nggak ada salahnya kita mengikuti mereka kalau misalnya malam. Malam kita pantau, kita lihat. Nanti misalnya dia nongkrong di satu tempat, nanti gak ada salahnya kalau di kafe kita minta nomor telepon kafenya misal. Itu kan pencegahan-pencegahan di usia anak-anak yang sekarang gitu. Bagaimana kita bisa dengan berbagai cara melindungi anak kita. Kalau dia nongkrong di rumah temannya, gimana caranya kita lapor ke RT-nya atau ke sesama orang tuanya. Kalau orang tua temannya tidak peduli, ke RT. Tolong ya Pak, itu kalau bisa mah di iniin, ini nomor telepon saya orang tua. Jadi orang tua maksimal untuk melindungi anak. HP kalau bisa tahu passwordnya. Akun-akun juga kalaupun tidak jangan pakai nama bener langsung, pakai data pribadi kita tapi namanya jangan nama. Misalnya si Sakarina pakainya Rinanya untuk mantau anak-anak kita. Memang berbagai cara lah. Saya yakin semua orang tua juga pusing ketika memang menjelang anak remaja dan
0: apalagi nomor orang tuanya malah di-block gitu kan.
1: Di-block, iya. Jadi status WA juga di-hide.
0: Iya, di-hide gitu kan. Aduh. Ini padahal ini hubungan antara ibu dan anak ya, padahal ya. Cuman ya kompleks ya.
1: Kompleks kalau anak dan orang tua, tapi itu sih sharing-sharing saya ya sebagai orang tua memang. Ya, bagaimana caranya kita maksimalkan peran kita.
0: Oke. Lalu bagaimana Ibu untuk bisa meningkatkan kesadaran bagi anak-anak remaja untuk bisa meningkatkan literasi hukum?
1: Nah, ini dia. Yang pertama, tadi saya bilang kan lingkungan keluarga, keluarganya dulu harus tahu bahwa tindakan-tindakan anak yang seperti A, B, C, D itu salah. Nah, jangan diberikan ruang gerak. Ya, kalaupun sudah diberikan ruang gerak, perlahan-lahanlah dikurangi. Terus yang kedua, faktor lingkungan. Lingkungan, bagaimana caranya kita bekerja sama dengan perangkat-perangkat lingkungan. Yang ketiga, sekolah. Sekolah itu harus tadi sosialisasi tentang pencegahan kenakalan remaja. Itu harus mulai dari tadi gen alpha sampai dengan mahasiswa. Perlu nggak? Perlulah mereka. Kalau versinya mahasiswa itu diingatkan kembali, disadarkan kembali. Nah kalau yang anak-anak diberitahukan, bahwa ini tuh salah. Dan itu memang kalau misalnya sekolah tidak bisa atau terbatas SDM-nya itu kan bisa bekerja sama.
0: Oke. Okay.
1: Apakah seminggu sekali, sebulan sekali misalnya. Tapi dengan contoh-contoh yang sudah ada. Oh, ternyata tawuran, ada bacokan, ngeri loh. Ada korbannya. Udah gitu nanti pidana sekian tahun. Masa depannya enggak cerah, mau jadi apa kamu? Orang tua enggak selamanya hidup misalnya gitu kan. Nah, itulah cara-cara seperti itu. Tidak perlu misalnya kena pasal sekian tadi saya bilang, enggak usah. Memang aturan hukum yang ada di Indonesia ini dampaknya ini gitu aja.
0: Oke, okay. Ibu menarik dulu itu kalau enggak salah Kota Cirebon juga punya peraturan daerah di mana ada jam malam.
1: Betul.
0: Tapi kalau misalnya menurut Ibu sendiri seberapa efektif jam malam untuk bisa menekan kenakalan-kenakalan remaja?
1: Sangat efektif. Ya, jam malam misalnya dulu jam 9 ya. Jam anak tidak boleh berkumpul, berkeliaran atau misalnya satu kafe itu dengan ada anak remaja pulang-pulang. Sangat efektif. Karena memang dunia malam itu kan kita tidak tahu. Orang tua capek kerja tidur, enggak mantau tiba-tiba anaknya pulang jam 1, jam 2. Itu adalah meminimalisir tadi kenakalan remaja. Efektif banget dan memang saran kalau bisa ya terkait balik lagi anggaran mungkin pemerintah ya. Dimanapun pemerintah terkait anggaran. Misalnya tiap malam itu ada dari pihak pemerintah yang muter gitu ya, ngecekin anak-anak. Tapi itu adalah upaya pencegahan dari pemerintah sendiri untuk melindungi masyarakatnya. Itulah. Apalagi masyarakat, karena Gen Z, Gen Alpha adalah masyarakat juga sama.
0: Betul-betul. Mungkin kalau misalnya di rumah juga misalkan peraturan itu tetap berlanjut gitu ya Bu ya, mungkin di rumah juga udah deh wifi-nya matiin aja jam 9 suruh pada tidur gitu.
1: Iya, benar. Terus juga RT RW akhirnya kan perangkat yang pemerintah yang paling paling dekat dengan masyarakat, RT RW, kepala desa atau lurah itu akan memantau lingkungannya. Nah, seperti itu.
0: Oke. Lalu bagaimana perguruan tinggi bisa berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa, Ibu?
1: Yang pertama, pasti dalam setiap pembelajaran kita akan memberikan contoh-contoh yang real, yang nyata terkait kesadaran hukum. Ternyata misalnya tulisan-tulisan mahasiswa itu coba kalian secara sosiolegal, artinya turun ke masyarakat. Jadi mahasiswa itu harus tahu bagaimana kondisi masyarakat kita dan hukum yang berlaku. Nah, dia kan pemikirannya akan lebih berkembang ketimbang saya tidak, ketimbang dia hanya baca undang-undang. Ketimbang dia hanya baca kesadaran hukum adalah menurut Lauren Friedman, hukum itu ada tiga struktur. Apa sih struktural, apa sih substansi, apa sih budaya? Nah, kita sebagai perguruan tinggi kepada mahasiswa itu jauh lebih bagaimana prakteknya, bagaimana sih dengan kasus-kasus nyata. Seperti itu. Di samping banyak kegiatan-kegiatan juga organisasi. Kegiatan-kegiatan kampus, KKN dan lain-lain, PPL dan lain-lain. Itu bagaimana mahasiswa kita sadar akan hukum. Masa orang hukum melanggar hukum?
0: Berat banget itu.
1: Ya, berat banget. Jangan sampai orang hukum mengetahui celah hukum.
0: Nah, itu juga ya Bu ya.
1: Itu kalau jadi pengacara boleh.
0: Boleh ya, beda ya. Itu beda. Profesi ya Bu ya.
1: Profesi.
0: Ya. Oke. Terakhir Ibu, pesan dan juga harapan Ibu Siska kepada generasi muda Indonesia terkait pentingnya kesadaran hukum. Mangga Ibu.
1: Generasi muda memang sebagai penerus bangsa, ketika bangsa itu kita jaga, kita rawat dengan kesadaran hukum, dengan etika hukum, maka bangsa itu akan besar. Dan kalianlah yang akan menikmati bangsa ini ketika bangsa kita ini besar. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Ibu Siska yang sudah hadir di studio.
1: Sama-sama.
0: Senang membahas tentang hukum ya. Rina, untuk kali ini wawasannya jadi bertambah lagi di setiap edisi Sanksi, dan berharap juga pendengar ini juga mendapatkan manfaatnya ya Bu ya. Betul. Untuk siaran siang hari ini. Terima kasih Ibu, sukses selalu.
1: Terima kasih Mbak Rina.
0: Ya, demikian mendengar banyak sekali wawasan yang telah kita peroleh hari ini ya, mengenai pentingnya membangun kesadaran hukum sejak usia muda. Hukum juga bukan hanya urusan aparat penegak hukum atau para praktisi hukum, tetapi juga merupakan pedoman yang hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga untuk dialog kali ini juga meningkatkan literasi dan juga kesadaran hukum masyarakat, khususnya generasi muda Indonesia, biar jadi generasi yang cerdas, bertanggung jawab, dan juga taat hukum tentunya. Hingga di sini untuk edisi Sanksi hari ini, saya Rina Agustini pamit. Selamat siang dan sampai jumpa.
2: Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam merajut inspirasi.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu.

Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik mendengar, kini saatnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Inggris ditahan imbang Ghana 0-0 pada laga kedua Piala Dunia 2020. Kalahkan Thailand, timnas voli putra Indonesia menjaga asa lolos ke semifinal AFC Cup Men 2026. Aldila Sutiaji melaju ke perempat final ganda Bad Homburg Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Mendengar kabar dari Liga Italia, Lazio resmi menunjuk Gennaro Gattuso sebagai pelatih baru setelah ia meninggalkan timnas Italia pasca gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Gattuso yang sebelumnya pernah menangani Napoli dan meraih Coppa Italia 2020 menggantikan Maurizio Sarri yang hengkang setelah Lazio finish peringkat ke-9 Serie A dan kalah di final Coppa Italia. Lazio yakin pengalaman dan determinasi Gattuso akan membantu mencapai target klub. Timnas Italia saat ini ditangani interim oleh Silvio Baldini dengan Roberto Mancini menjadi kandidat kuat untuk menggantikan Gattuso secara permanen. Mancini sebelumnya membawa Italia juara Euro 2020 sebelum mengundurkan diri pada 2023.

Dari arena tenis, Aldila Sutiaji melaju ke perempat final ganda Beth Homburg Open 2026 bersama Vera Zvonareva. Setelah mengalahkan Magali Kempen, Alexandra Panova dengan 6-4, 6-10, 6-8. Mereka memimpin set pertama dengan 3 game beruntun dan mengkonversi satu-satunya break point sebelum lawan menyamakan kedudukan di set kedua. Super tie break berjalan sengit hingga 8-8 sebelum Aldila Zvonareva mencuri angka dan menutup kemenangan. Selanjutnya di perempat final, mereka akan menunggu pemenang antara unggulan teratas Erin Rotlive dan juga Nicole Melichar Martinez dan Nika Radisic Andreja Klepak. Aldila Zvonareva unggul dalam servis pertama di kedua set dengan 82,4% dan 85,7%. Namun lawan menguasai pengembalian bola di set kedua di mana pertandingan berlangsung 1 jam 26 menit di Bad Homburg, Jerman.

0: beragam kabar dari pesta bola Piala Dunia 2026. Menghadapi pertahanan kokoh, Inggris ditahan imbang Ghana tanpa gol pada matchday kedua penyisihan grup L Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Kini Inggris melalui Madueke mencoba melik-lik satu pemain dari Ghana dari sektor kiri, mencoba untuk melewati dia namun tidak mampu, tidak jadi memberikan umpan kepada rekannya.
2: Inggris dan Ghana harus berbagi poin pada laga kedua.

0: tampil baik, namun anak asuhnya mampu menunjukkan sepak bola lebih dari sekedar teknik dan taktik.
1: We did it with our players.
2: Kami melakukannya dengan para pemain kami. Mereka melakukannya dengan konsentrasi penuh dan tekad. Ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya tentang taktik dan teknik, tetapi juga tentang keberanian, keteguhan, tekad, dan kecerdasan. Mereka lebih baik dari kami dalam sepak bola, tapi kami lebih unggul dari mereka dalam semangat juang dan tekad.
0: Sementara itu, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menyebut Ghana memberikan mereka salah satu perlawanan terbaik. Setiap skema serangan yang dibangun Inggris tidak mampu melewati kokohnya tembok pertahanan skuad The Black Star.
1: It is what it is. We try to break
3: itu adanya. Kami coba menembus pertahanan Ghana. Saya rasa mereka sangat menghormati dan bertahan dengan penuh tekad, disiplin, dan dengan salah satu penampilan paling fisik yang pernah saya lihat dari sebuah tim yang bertahan.
1: From a team defending.
0: Hingga saat ini Inggris masih menguasai klasemen sementara grup L dengan 4 poin, sementara Ghana dengan poin sama membayangi di tempat kedua. Kroasia yang menang 1-0 atas Panama di waktu yang sama menghuni urutan ketiga dengan 3 poin, dan Panama yang belum memiliki poin mendiami dasar klasemen. Pada laga penutup grup L, Inggris dijadwalkan menghadapi Panama, sementara Ghana berjumpa Kroasia. Dari Jakarta, Mira.

Sementara itu hasil di laga grup K lainnya, Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2020. Dan gol sematawayang Kolombia dicetak Daniel Munoz di menit ke-76. Atas hasil ini, Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin, sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka. Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol sematawayang Kolombia dicetak oleh Daniel Munoz di menit ke-76 dan atas hasil ini Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin, sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka.

Dari lintasan balap, Marc Marquez resmi memperpanjang kontrak bersama Ducati Lenovo hingga akhir musim 2028. Pebalap Spanyol berusia 33 tahun ini akan berpartner dengan Pedro Acosta setelah sebelumnya meraih performa dominan di musim debutnya, termasuk menyamai rekor Valentino Rossi dengan 7 gelar juara. Meski sempat diragukan karena cedera bahu dan saraf radial, Marquez telah pulih dan kini hanya terpaut 40 poin dari pemuncak klasemen setelah kemenangan di GP Hungaria Darveno. Marquez membutuhkan satu gelar lagi untuk menyamai rekor 8 gelar Giacomo Agostini dan 14 kemenangan lagi untuk melampaui rekor 89 kemenangan Rossi.

0: informasi dari arena sepak bola tanah air. Menpora sekaligus Ketua PSSI Erick Thohir menilai peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia tetap terbuka, meski turnamen saat ini cenderung digelar bersama beberapa negara. Indonesia pernah mencoba bidding bersama Australia untuk 2034, namun kalah dari Arab Saudi. Erick menyebut peluang Asia berikutnya tergantung dari rotasi FIFA, dengan opsi Indonesia mungkin menggandeng Asia Tenggara atau Oseania, yaitu Australia dan juga Selandia Baru. Namun ia menekankan bahwa peningkatan peringkat FIFA Indonesia menjadi prioritas utama.
1: Ya, kita sempat waktu itu untuk bidding bersama Australia untuk yang 2034, tapi itu kalah sama Saudi. Nah, yang berikutnya itu kan 2038. Saya tidak tahu apakah kesempatan Asia ada pada saat itu, karena kan ada Saudi.
2: Ya.
1: Sepertinya kalau bidding kita mungkin apakah dengan Asia Tenggara atau mungkin dengan Oseania, Australia dan New Zealand gitu.
0: Ya. Erick menargetkan Indonesia menembus peringkat 100 besar dunia. Ia mengatakan akses ke kompetisi lebih mudah jika ranking naik karena mempengaruhi undian. Meski Italia yang ia favoritkan gagal lolos 3 kali, Erick tetap optimis dengan pelatih John Herdman. Saat ini Indonesia masih berusaha menuju peringkat 100, di mana Erick juga menambahkan bahwa dengan format 48 negara, sulit bagi satu negara menjadi tuan rumah, sehingga kolaborasi regional menjadi pilihan realistis.

0: Presiden Prabowo Subianto siang ini menghadiri puncak Pekan Nasional Petani Nelayan 17 tahun 2026 di Gorontalo. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Afriani Respatirian.
1: Saat ini Presiden Prabowo Subianto tengah menyampaikan pidatonya dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan di Sport Center Limboto, Kabupaten Gorontalo. Mari kita dengarkan bersama pidato Presiden Prabowo Subianto.
2: Prajurit, saya mantan tentara, saya mantan prajurit Indonesia, dan prajurit Indonesia dari lahirnya tentara Indonesia. Prajurit Indonesia, tentara Indonesia selalu didukung oleh petani dan nelayan, selalu dibantu oleh petani dan nelayan. Saudara-saudara sekalian, waktu kita mendeklarasikan, kita proklamasikan kemerdekaan kita, belum ada negara, belum ada anggaran, belum ada APBN, belum ada gaji. Mereka yang memilih Republik Indonesia memilih karena hati, karena cinta bangsa Indonesia, bukan karena gaji. Tapi tentara waktu itu ditopang, didukung, makanan diberi oleh petani-petani dan nelayan-nelayan kita di seluruh Indonesia. TNI, semua pasukan Indonesia, para pejuang termasuk kepolisian didukung oleh rakyat, didukung oleh petani dan nelayan. Tadi disebut oleh Menteri Pertanian, kalau dihitung tadi berapa, 160 juta petani dan keluarganya, tambah 14 juta nelayan. Saya mau cek MKP, Menteri.
3: Benar, berapa juta nelayan? Betul.
2: Betul, betul katanya. Jadi kalau demikian, 160 plus 14, 14 mungkin dengan keluarganya, saudara-saudara, ya, bangsa Indonesia, nanti ditambah para buruh, para ojol dan sebagainya, ya inilah rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, karena itu ini kebanggaan bagi saya. Saya waktu prajurit muda, waktu saya di desa-desa, saya di gunung-gunung, saya juga merasa dibantu oleh para petani. Mereka hidupnya susah. Untuk masak harus cari kayu, jalan berkilo-kilo. Untuk ambil air susah, harus jalan berkilo-kilo. Tetapi mereka tetap masak untuk prajurit-prajurit TNI. Berarti begitu besar cintanya mereka terhadap negara dan bangsa Indonesia. Karena itu saudara, saya kira setiap prajurit, setiap jenderal harus selalu ingat dan harus selalu dalam hatinya ingat peran yang begitu penting dari para petani dan nelayan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan. Saudara-saudara, karena itulah sewaktu saya pensiun, usia saya masih relatif muda waktu itu, sekarang masih muda juga. Muda dalam semangat. Yang muda-muda, benar-benar yang muda usia, jangan senyum-senyum, belum tentu loh. kalau urusan itu bukan antrean, bukan. Tapi kita siap setiap saat kalau dipanggil Yang Maha Kuasa, kita siap setiap saat. Yang penting apakah kita sudah berbuat yang terbaik untuk bangsa, rakyat, dan saudara-saudara kita. Saya kira itu yang terpenting. Tapi saya ingin mengatakan di sini, saya berjuang di politik selama sekian puluh tahun. Saya ikut pemilihan umum, saya ikut 5 kali, 4 kali kalah. Ketawa lagi kalian tuh. Enggak enak kalah gitu. 4 kali kalah, yang terakhir menang. Kenapa saya masih terus? Kenapa saya masih terus? Karena saya waktu itu melihat, saya lihat arah pembangunan ekonomi kita. Menurut saya waktu itu berada di arah yang keliru. Waktu itu yang dianut adalah faham neoliberal. Neoliberal mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh membantu orang-orang miskin. Orang lemah dikatakan memang lemah karena tidak bisa bersaing. Yang diutamakan adalah mereka yang kuat, mereka yang katanya mampu bersaing. Waktu itu saya ketua umum HKTI, saya menghadap Menko Perekonomian, waktu itu namanya adalah Abu Rizal Bakri. Waktu itu pemerintah mau impor beras. Saya sebagai ketua umum HKTI, saya menghadap dan saya menghimbau, janganlah mengimpor beras. Apalagi impor beras pada saat petani mau panen. Hancur harga untuk petani. Petani kita tidak bisa untung, tidak kembali modal. Waktu itu banyak pakar-pakar yang pintar-pintar, sampai sekarang masih menganggap dirinya pintar, mengatakan untuk apa kita membela petani Indonesia kalau petani Indonesia. Ini kata-kata beliau, bukan Pak Abu Rizal Bakri, tapi salah satu penasihatnya. Kalau petani Indonesia tidak efisien, itu kata-kata beliau. Kalau petani Vietnam lebih efisien, lebih baik kita beli beras dari Vietnam. Itu pandangan orang-orang pintar itu, saudara-saudara. Saya kaget dan saya sedih. Saya mengatakan dalam hati saya, ini salah besar. Ini tidak mengerti apa arti negara, tidak mengerti apa arti bernegara, tidak mengerti kenapa kita mau merdeka. Kita berjuang ratusan tahun untuk mendirikan negara merdeka agar rakyat kita sejahtera, agar petani, nelayan, buruh seluruh rakyat Indonesia sejahtera, agar mereka hidup dengan baik, agar anak-anak bisa sekolah dengan baik, agar mereka punya rumah yang layak, agar mereka punya
4: Kalau sakit bisa ke rumah sakit, bisa ke poliklinik, bisa ke puskesmas, bisa dapat obat yang terjangkau harganya. Itu tujuan kita merdeka. Kita bukan merdeka hanya sekedar untuk merdeka. Untuk apa kita punya DPR? Untuk apa kita punya DPD? Untuk apa kita nyanyi lagu kebangsaan kalau rakyat kita tidak sejahtera, saudara-saudara sekalian? Karena itulah saya bertekad, saya berjuang, saya terus di politik. Kalah, saya maju lagi. Kalah, maju lagi. Karena saya melihat belum ada usaha besar dari elit Indonesia untuk memperkuat rakyat Indonesia dari bawah. Karena itu saya maju, dan alhamdulillah, saudara-saudara, saya yakin HKTI dan KTNA kunci dari kemenangan saya kemarin itu. Saudara-saudara sekalian, dalam satu tahun 8 bulan mungkin sampai sekarang, telah banyak kita capai. Telah banyak yang paling besar kita capai. Dan saya merasa bersyukur adalah kita swasembada pangan. Kita

Untuk itu, saya menyampaikan penghargaan di hadapan seluruh keluarga besar, tani dan nelayan andalan, juga hadir ormas-ormas pertanian di sini. Saya menyampaikan penghargaan saya, rasa hormat saya kepada tim yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang ada di belakang saya. Menko Pangan, Menteri Pertanian, Pak Amran Sulaiman, Menteri Kelautan Perikanan, wakil-wakilnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Didit, tapi juga sangat besar dibantu oleh menteri-menteri lain, dan juga sangat dibantu oleh Panglima TNI, oleh Kapolri, oleh kepala-kepala staf angkatan. Hanya di Indonesia polisi ngurus pertanian. Hanya di, mungkin di Indonesia, tentaranya sering ada di sawah. Hanya di Indonesia angkatan laut tanam kedelai. Hanya di Indonesia angkatan udara tanam tebu. Tapi ini adalah strategis. Ini adalah kenapa Indonesia akan bangkit dengan hebat, saudara-saudara sekalian. Kita akan bangkit menjadi negara yang hebat. Ada yang selalu tidak ingin kita bangkit. Ada. Kita sudah tahu mereka-mereka itu. Iya kan? Ini karena banyak wartawan, aku pidato aku harus aku atur gitu ya. Nanti yang dikutip, yang apa tuh, yang agak keras-keras dikit. Tapi kalau sama petani nelayan, bicaranya harus keras. Betul nggak? Kalau bicara kalem-kalem, kalian nggak akan dengar. Benar ya? Ya? Saudara-saudara sekalian, pembangunan

0: dan kita semua berharap
1: saat di kelak kemudian hari kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan netes ke bawah. Enggak, sorry. Coba di delete. Friend ya, wartawan kita kompak ya. Coba yang gitu-gitu, nanti gue dihajar lagi itu. Emang gue pikirin. Sudah hari gini kita bicara apa adanya deh. Kalian lebih senang tahu hati saya, benar nggak? Daripada ini ngomong-ngomong sopan.
2: Ih, kok nggak bisa bi?
1: Sok kaya, sok banyak duit dari rakyat.

0: duitnya. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Gue kenal itu semua itu, saudara-saudara. Mereka nggak suka sama Prabowo karena Prabowo ngerti. Saudara-saudara sekalian, hati-hati loh. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo. Gue tahu itu. Tapi nggak apa-apa, dia main demo. Ditanya anak-anak demo nggak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200.000. Tapi ada, saya nggak mengerti. Saudara kita ini kalau merasa apa ya? Kalau kita di dalam pertandingan gitu ya, kita jadi supporter kan? Kita dukung satu tim. Ayo maju, maju, maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara. Harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, teman yang kurang, tim kita lagi main, ya, mainnya kurang bagus, ya, tetap di supporter, ya. Nanti begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi. Jangan lagi main bawa bola. Salah, goblok. Lagi main di tengah lapangan disorak-sorakin. Teman sendiri. Kesebelasan sendiri. Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau enggak salah 84. Satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya kita akan swasembada pangan. Saudara-saudara, tadi saya sebut terima kasih ke pejabat-pejabat tadi itu. Saya juga ucapkan terima kasih gubernur-gubernur, bupati-bupati yang dukung ini semua. Saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih bukan hanya kata-kata manis dalam acara ini. Benar-benar saya hormat sama mereka. Merekalah yang membuat Indonesia swasembada pangan. Saya bisa dikatakan kalau di sepak bola apa aku ini manager ya kan, aku yang manager, aku di luar lapangan kasih isu, tapi ada kapten kesebelasan, ada coach pelatih, ya kan, ya mereka inilah coach pelatih, ada yang striker. Saya memberi arah. Kalau mereka enggak berjuang, kalau saudara tidak berjuang, kita tidak swasembada pangan. Tapi ini keberhasilan kita. Ini keberhasilan menteri-menteri ini semua. Kalau menteri PU maling, kalau dia koruptor, enggak ada irigasi jadi, enggak ada jalan-jalan ke desa jadi, saudara-saudara kalian. Ini aku lihat tampang-tampang ini bukan tampang-tampang koruptor ini sini. Saya lama jadi orang Indonesia, jadi saya bisa koruptor itu matanya tuh. Dan biasa koruptor itu pintar, orang-orang pintar. Dia pintar. Saking pinternya dia tahu cara nyuri. Saudara-saudara, kita bekerja keras, pekerjaan tidak ringan. Kita tidak mau ungkit-ungkit, tidak mau cari kesalahan, tapi kita harus berani melihat kekurangan-kekurangan kita sendiri. Kita harus berani memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Jangan kita selalu tidak mau mengerti kekurangan dan kesalahan kita. Saudara-saudara sekalian, kekayaan kita banyak dirampok, banyak dicuri, dan ini akan kita hentikan, saudara-saudara sekalian. Saya bertekad bersama tim saya untuk menghentikan kekayaan Indonesia dicuri. Saudara-saudara sekalian, mungkin hal ini tidak segera memperlihatkan hasil. Saya selalu katakan, Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat ajaib. Saya tidak punya tongkat Nabi Musa atau Nabi Sulaiman. Tidak bisa saudara petani, saudara nelayan, kau tanam beras, tanam padi, kan 3 bulan baru ada hasil. Tanam kelapa sawit 5 tahun baru ada hasil. Tahu tanam singkong 10 bulan baru ada hasil. Upaya kita tidak segera, tapi sekarang sudah mulai kelihatan. Usaha kita yang sudah kelihatan di depan mata, bukan di depan mata, nyata, yaitu swasembada pangan. Saudara-saudara sekalian, ada yang kemarin saya sebut, tadi saya sebut, berapa tahun yang lalu profesor-profesor banyak yang pinter ekonomi itu, saya gak mengerti. Sampai ada yang mengatakan, untuk apa melindungi petani Indonesia kalau petani Vietnam lebih efisien, kalau petani Vietnam lebih produktif. Saya kira ini pemikiran yang sesat, dan saya tetap berpendirian seperti itu, dan sekarang sejarah membuktikan bahwa pendirian saya itu yang benar, saudara-saudara sekalian. Bayangkan dalam keadaan krisis, bayangkan dalam keadaan krisis waktu COVID, kita mau impor negara yang punya beras tidak mau izinkan berasnya keluar dari negaranya. Bayangkan, saya sudah katakan kalau terjadi perang, bagaimana? Ya, ya, terima kasih. Sabar dulu ya. Aku harus selesaikan sambutan saya ini. Anak-anak itu ya. Oke. Okay. Ada juga yang enggak setuju MBG. Harusnya mereka yang enggak setuju MBG datang ke sini ya. Tanya itu petani nelayan, MBG perlu atau tidak? Tanya anak-anak, MBG perlu atau tidak? Katanya ada orang-orang pintar yang mengatakan ada lebih genting dari perut lapar. Saya kira enggak ada lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu kalau enggak segera diisi, ya dia mati. Dan PBB sudah meramalkan tahun ini kelaparan di dunia akan masif. Dua tahun yang lalu sekitar 300 juta orang kelaparan di dunia. Diperkirakan sekarang sudah meningkat jadi 500 juta ya. 700 juta FAO memberi warning. Dan saudara-saudara, alhamdulillah kita sekarang sudah mulai ekspor. Kita sekarang bantu negara-negara lain, saudara-saudara sekalian. Saya ditelepon Perdana Menteri Australia. Beliau terima kasih Indonesia punya surplus pupuk. Dan mereka minta apakah boleh kita jual ke mereka. Saya bilang jual, kirim ke mereka. Negara-negara banyak yang minta pupuk dari kita. Negara-negara lain banyak minta beras dari kita, jagung dari kita. Silakan, asal harganya benar. Ya, Menteri Pertanian, petani jangan rugi. Betul. Bagaimana sekarang, petani sudah cukup untung? Sudah belum? Sudah. Mau untung lagi? Ya pasti. Saudara-saudara sekalian, saya katakan karena kita swasembada pangan, kita percaya diri, terjadi perang di mana-mana, terjadi Selat Hormuz ditutup, kita percaya diri kita akan mampu mengatasi, saudara-saudara sekalian. Dan kita akan menuju swasembada BBM, swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi, kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian, kita tidak akan import solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali. Saya perkirakan 3 tahun lagi, maksimal 4 tahun lagi, kita akan swasembada energi. Kita tidak mau import apapun untuk BBM kita, untuk energi kita, saudara-saudara. Saya kira saudara-saudara sekalian, hal-hal itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih seluruh masyarakat tani dan nelayan Indonesia. Terima kasih kerja keras saudara-saudara. Perjalanan masih jauh. Saudara-saudara telah membuktikan saudara terus semangat sebagai produsen pangan. Saudara-saudara sesungguhnya adalah tulang punggung republik ini, saudara-saudara. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kami kerja keras, tidak ada hari libur, kita terus kerja siang malam, mencari jalan yang terbaik, supaya uang rakyat bisa kita jaga, supaya tidak dicuri, supaya tidak diambil bangsa-bangsa lain, supaya kita menjadi tuan di rumah kita sendiri, saudara-saudara sekalian. Dan saya ucapkan terima kasih juga atas kesetiaanmu, atas dukunganmu, saudara-saudara tani nelayan buruh, bersama ulama, bersama santri, bersama tentara, prajurit, polisi, bersama semua ASN. kalau kita bersatu, Indonesia tidak akan goyah, Indonesia tidak akan gagal. Mereka yang ingin Indonesia gagal, kita beri hadiah untuk mereka. Mereka biar mereka terkejut apa yang akan terjadi dengan bangsa ini. Kita akan jadi bangsa yang hebat, bangsa yang besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa selalu melindungi.
1: Tian, silakan lanjutkan informasinya.
2: Ya pendengar, itulah tadi pidato dari Presiden Prabowo Subianto dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan Indonesia di Kabupaten Gorontalo. Dan dalam pidatonya tadi, Presiden menegaskan mengenai kedaulatan pangan yang merupakan fondasi utama bagi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Menurut Presiden, tidak ada negara yang dapat bertahan tanpa kemampuan memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Presiden tadi menyampaikan rasa syukur atas capaian sektor pangan nasional, di mana produksi beras, jagung, dan sejumlah komoditas strategis berada pada tingkat tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Dan menurut Presiden Prabowo, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras para petani, nelayan, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan sektor pangan nasional. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Presiden Prabowo menegaskan keyakinannya bahwa Indonesia akan bangkit menjadi negara yang kuat. Ia juga optimis capaian swasembada pangan yang diraih akan terus terjaga pada tahun-tahun mendatang. Presiden tadi menutup pidatonya dengan penghormatan khusus kepada para petani dan nelayan Indonesia yang dinilai sebagai aktor utama di balik keberhasilan swasembada pangan nasional. Sekian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Core Center Wimboto Kabupaten Gorontalo. Apriani Ruspati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan negara kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila,
2: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kini sudah pukul 11.52 waktu Indonesia Barat, saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Allah

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Allah menurunkan cobaan kepada kita agar Dia bisa menguji iman kita. Apakah kita akan sabar ataukah kita akan marah-marah? Dan adakah kita ridho terhadap takdir Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kalah menasehati Ummu Al-Ala radhiyallahu an seraya menjelaskan kepadanya bahwa orang mukmin itu diuji Rabb-nya agar dia bisa menghapus kesalahan dan dosa-dosanya. Selagi engkau memperhatikan kandungan kitab Allah, engkau juga akan tahu bahwa orang yang sabar adalah orang-orang yang dicintai Allah sebagaimana firman-Nya yang artinya dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran Surat Ali Imran ayat 140.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem? Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
2: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.
3: Inilah Jaksa Menyapa.
5: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, senang rasanya untuk kesempatan siang hari ini kami hadirkan Jaksa Menyapa dengan tema Pitsu sebagai mesin pemulih menambal bocornya kas negara akibat Tipikor. Edisi Rabu 24 Juni 2026 bersama saya Rina Agustini. Ya, pendengar, korupsi masih menjadi salah satu tantangan terbesar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan juga pembangunan. Tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pelayanan publik, mengurangi kesejahteraan masyarakat, serta menggerus kepercayaan publik terhadap institusi negara. Dalam upaya penegakan hukum, kejaksaan melalui bidang tindak pidana khusus atau PITSUS tidak hanya berperan dalam mengungkap dan juga menuntut pelaku korupsi, tetapi juga berupaya memulihkan kerugian negara melalui berbagai mekanisme hukum yang tersedia. Karena itu, kita akan membahasnya siang hari ini bersama narasumber yang telah hadir di studio. Ada Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus PITSUS Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, ada Bapak Dr. Beni Kurniawan SHMH. Selamat siang Pak Beni.
6: Selamat siang Mbak Rina.
5: Kabar sehat untuk siang hari ini?
6: Alhamdulillah.
5: Terima kasih sudah hadir. Juga ada Bapak Febri Eka Pradana SH, Kepala Subseksi 1 pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon. Selamat siang Pak Febri.
7: Siang Mbak.
5: Ketemu lagi kita ya.
7: Iya.
5: Baik, untuk Anda pendengar, siaran ini dapat Anda simak melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga live di YouTube channel RRI Cirebon. Untuk Anda yang ingin bergabung bisa melalui WhatsApp ya di 081324951935 atau juga melalui line telepon di 02318493259 dan juga live chat di kanal YouTube kami RRI Cirebon. Rina, izin ke Pak Beni terlebih dahulu. Mungkin Pak Beni bisa menjelaskan kepada pendengar ataupun masyarakat awam mengenai bidang tindak pidana khusus atau PITSUS di lingkungan kejaksaan sendiri seperti apa, Pak?
6: Terima kasih Mbak Rina atas kesempatan saya. Selamat siang para pendengar RRI Cirebon. Perkenalkan, nama saya Beni, selaku Kasih Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon di Sumber. Kami di bidang tindak pidana khusus ini diperintahkan oleh Pak Jaksa Agung melalui Pak Jampitsus untuk menangani perkara tindak pidana korupsi, di mana tindak pidana korupsi ini sangat-sangat merugikan negara dan seperti Mbak Rina bilang tadi, menggerus kesejahteraan masyarakat, karena tindak pidana korupsi ini pasti menggerus APBN yang ada di Indonesia. Jadi kami di sini tindak pidana khusus ini sesuai arahan dari Pak Jampitsus. Kalau mungkin masyarakat awam sudah sangat sering melihat berita di acara televisi, akhir-akhir ini kita Kejaksaan RI memperlihatkan ya, bukan dalam artian kita mau pamer itu, kalau sering netizen lihat yaitu tumpukan uang
5: banyak banget
6: begitu
5: ya,
6: banyak ya, begitu banyak. Jadi kalau netizen itu kan memang komentar negatif dan positif aja. Tapi di salah satu sisi saya ingin menjelaskan kenapa sih harus seperti itu, kan begitu. Kalau mungkin korupsi itu merupakan kejahatan yang sudah sangat sekarang kalau boleh dibilang terstruktur, sistematif dan masif, di mana itu sudah menjadi akar. Tapi kami sebagai aparat penegak hukum di kejaksaan itu kan harus menegakkan hukum, di mana kita harus memberantas korupsi itu sendiri. Nah, salah satu sisi mau ingin jelaskan ini karena pesan dari Pak Jampitsus, yaitu bahwa tumpukan uang itu bukan hanya sekedar buat pamer, tidak. Tatkala kita ingin menyelamatkan keuangan negara melalui tindak pidana korupsi ya, menumpas korupsi. Kalau kita hanya sebatas sekedar kita lihat kalau penyerahan berupa papan yang ada nilai nominal uangnya, tapi tanpa dilihat uang, nanti netizen bilang, oh mana sih uangnya?
5: Kok nggak ada ya?
6: Giliran kita tumpuk uangnya, uangnya dari mana itu ya? Nah, itulah yang menjadi perdebatan di netizen. Tapi sekali lagi, Kejaksaan Agung tidak ada maksud untuk pamer hal tersebut, karena daripada nanti dikira tidak ada uangnya, oh mana sih uangnya? Nah, itulah kita perlihatkan sekali lagi bukan pamer untuk menyelamatkan keuangan negara itu nyata dan real bahwa uangnya itu memang ada, begitu. Nah, jadi untuk modus tindak pidana korupsi pasti para pendengar radio RRI juga sudah pada sering melihat berita di televisi, itu pasti kejahatan yang tindak pidananya mungkin kelakuannya itu sudah seperti itu aja. Tapi masyarakat kan tidak tahu. Ya, masyarakat tidak tahu mana sih uangnya lari kemana, untuk apa. Terus uang itu kalau tidak diselamatkan, terus percuma saja kita menumpas tindak pidana korupsi, ya kan? Jadi kami di sini pada kesempatan kali ini ingin membahas tentang penyelamatan keuangan negaranya sendiri. Ya, jadi melalui penyelamatan keuangan negara berarti kan ada uang negara yang dipulihkan, yang dikembalikan kepada negara. Lah itulah yang kita perlihatkan sekali lagi di situ. Nah, jadi melalui aset recovery aset ya, pemulihan kembali keuangan negara, di mana pemulihan aset dan keuangan negara itu merupakan salah satu upaya strategis dalam penegakan hukum yang bertujuan untuk mengembalikan aset atau keuangan negara yang hilang akibat tindak pidana, khususnya dari tindak pidana korupsi. Selain memberikan efek jera kepada pelaku, pemulihan aset juga bertujuan mengoptimalkan kembali kerugian negara guna mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, makanya pada waktu penyerahan uang langsung dihadiri oleh Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, di mana penyerahan uang itu kan berupa real nyata dari aset para terpidana tindak pidana korupsi. Percuma saja kita tindak orangnya, kita penjarakan orangnya, tapi mana uangnya kembali? Enggak kan percuma. Mau dihukum 20 tahun itu kalau tidak ada uang yang kembali ke negara, ya percuma saja. Dulu mungkin tahunya orang dihukum saja, tapi sekarang tren saat ini adalah bagaimana cara menyelamatkan uang yang telah dikorupsi oleh para terpidana itu. Makanya melalui pemulihan aset recovery ini, pemulihan aset ya, itu kita mengembalikan atau melakukan pemulihan keuangan, kerugian keuangan negara. Begitu, seperti itu.
5: Baik Pak Benny, tapi kalau Rina pribadi melihat ada duit dipajang terus juga tersangkanya, aduh puas banget Pak.
6: Ya, puas ya Mbak ya.
5: Puas banget kayak.
6: Daripada hanya sekedar papan, tapi ditanya mana uangnya, sekalian uangnya kita perlihatkan.
5: Betul. Jadi nambah gemes sama pelakunya juga ya. Baik, Rina ke Pak Febri. Mungkin Pak Febri bisa menjelaskan kepada kami peran seksi intelijen kejaksaan dalam mendukung pemberantasan korupsi. Silakan Bapak.
7: Ya, baik, terima kasih Mbak Rina. Sering ya, rutin kayaknya Mbak ya kita ketemu.
5: Iya.
7: Terkait apa namanya peran intelijen, sebenarnya di intelijen itu adalah salah satu fungsi di kejaksaan yang melakukan penegakan hukum, lini pertama lah kita Mbak, Kenapa saya bilang lini pertama? Di dalam Undang-Undang Kejaksaan nomor 11 ya, kalau nggak salah 11 tahun 2021. Nah, intelijen itu memiliki peran yang lebih ke preventif atau pencegahan. Nah, selain preventif, kita juga melakukan deteksi dini, seperti itu. Nah, khususnya untuk korupsi nih Mbak, saya mau menyampaikan di kejaksaan kita sudah melakukan penyuluhan dan penerangan hukum Mbak, baik itu di pemerintahan, kepada masyarakat, kepada anak-anak, kita sudah melakukan semuanya. Nah, hubungannya sama dengan tindak pidana khusus itu apa? Nah, kita sebagai supporting tadi deteksi dini. Nah, apabila mungkin ya ada laporan, kemudian ada informasi atau data, nah kita bisa bergerak di situ, kita bisa apa namanya mencari dulu data-data yang ada, kemudian kita lihat kalau emang itu ada pidana di situ, khususnya korupsi, ya kita akan melemparkan ke seksi pitsus seperti itu untuk dilakukan penyelidikan sampai dengan penuntutan.
5: Nah, oke. Okay. Seberapa penting informasi masyarakat dalam mengungkap dugaan korupsi ini, Pak?
7: Nah, terima kasih. Nah, sebenarnya keberhasilan kita itu berkat informasi dari masyarakat, Mbak. Sebenarnya kalau kita ya, menurut kita ya, SDM kita ini khususnya di intelijen itu kan terbatas, tidak bisa mencakup semuanya. Padahal di sini ada 412 desa sama 12 kelurahan yang saya anggap di Kabupaten Cirebon ini cukup luas, Mbak. Nah, jadi untuk masyarakat ya, khususnya masyarakat Cirebon, kalau mengetahui ada penyimpangan, kemudian ada sesuatu yang tidak benar yang dikerjakan khususnya di sini dalam konteks korupsi ya, pemerintahan, baik desa, kemudian sampai kabupaten, dan lain-lain itu, bisa langsung melaporkan ke kita, baik secara tertulis atau konsultasi dulu ke kita, nggak apa-apa, seperti itu.
5: Artinya masyarakat boleh berperan, tapi untuk pelindungan hukumnya gimana nih Pak? Yang laporin Pak, aman apa enggak nih Pak? Takut Pak.
7: Nah mungkin saya akan menjawab ya terkait perlindungan pelapor ya. Di dalam undang-undang itu sudah dijelaskan bahwasannya pelapor itu dilindungi, Pak. Termasuk identitasnya, ininya, itunya.
5: Semuanya ya, Pak ya. Jadi semuanya. Jangan ragu ya.
7: Jadi jangan ragu, enggak usah ragu karena itu laporan, tapi jangan juga salah, maksudnya sebenarnya di Kabupaten Cirebon itu permasalahannya banyak. Tapi ketika ada laporan, kemudian kita tindak lanjuti, ternyata ada apa ya? Bisa dibilang kayak mungkin ketidaksenangan atau keirian seperti itu loh. Akhirnya mengakibatkan dia lapor, kemudian cari-cari masalah, kemudian di apa ditulis semua, dikasih ke kita, setelah kita apa namanya klarifikasi kan di seksi kita, ternyata data itu tidak tepat, seperti itu.
5: Oke, jadi melapor juga jangan asal lapor ya, apalagi atas dasar ketidaksukaan seperti itu, jangan ya Pak ya. Oke, baik, terima kasih Pak Febri. Dan ini ke Pak Beni, mungkin tadi juga sedikit dijelaskan sama Bapak mengenai pelaku korupsi dan juga pemulihan keuangan kerugian negara ya Pak ya. Mungkin Bapak bisa menjelaskan perbedaan tujuan pemidanaan pelaku korupsi dengan pemulihan keuangan negara Pak.
6: Ya, jadi terkait dengan tindak pidana korupsi, memang kalau untuk pelaku sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan juga sekarang termasuk di dalam KUHP baru, itu memang jelas pelaku tindak pidana korupsi pasti dipidana penjara ataupun pidana badan, Pak. Nah, di dalamnya juga termuat terkait apabila dinyatakan bersalah, pelaku tersebut akan dikenai denda dan uang pengganti. Nah, menarik sekali terkait dengan uang pengganti ini adalah uang pengganti ini yaitu uang yang telah dikorupsi dan dinyatakan oleh pengadilan bahwa pelaku tersebut melakukan tindak pidana korupsi sekian, anggaplah sekian miliar. Nah, dari putusan tersebut, Mbak, kita bisa tindak pidana korupsi itu menyita, selain menyita asetnya, juga menyita aset-aset lain yang telah dikorupsi oleh pelaku tersebut. Karena terkadang pelaku tindak pidana korupsi ini setelah melakukan kejahatannya, dia mengalihkan aset-asetnya tersebut. Contoh, dia korupsi 1M anggaplah. Jadi setelah itu dia belikan tanah, mobil, segala macam. Nah, itulah yang nanti kita akan sita. Nah, uang pengganti ini menariknya apabila tidak bisa dibayar oleh terpidana korupsi, akan disita aset-aset lain yang terafiliasi oleh pelaku tersebut. Nah, kan untuk pelaku koruptor saat ini kan canggih-canggih ya, Mbak. Pasti dia mengalihkan uangnya kemana-kemana. Nah, itu yang kita kejar sebagai proses untuk pemulihan keuangan negara. Nah, itu nyambungnya dari situ, Mbak. Jadi tidak hanya sekarang kita menindak pelakunya, tapi bagaimana cara memulihkannya. Nah, ini orang yang nggak tahu bahwa uang-uang yang ditumpuk itu hasil dari pemulihan terkait dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi. Jadi itu bukan hanya dari satu perkara, Mbak, yang kita lihat berapa triliun itu kan. Itu dari berbagai macam perkara se-Indonesia. Jadi nilainya sampai segitu. Nah, bayangkan, Mbak, itu baru yang ditumpuk, belum yang sekarang masih berjalan. Jadi potensi kerugian negara saat ini dari pelaku tindak pidana korupsi sangat-sangat, ya kalau boleh dibilang, mengkhawatirkan. Seperti itu, Mbak.
5: Oke. Lalu apa saja instrumen hukum yang digunakan kejaksaan untuk memulihkan kerugian negara ini, Pak?
6: Ya, jadi untuk instrumen itu ada beberapa macam, Mbak. Memang saat ini Kejaksaan RI membentuk namanya Badan Pemulihan Aset. Di mana nanti aset-aset yang terafiliasi oleh pelaku tindak pidana korupsi kita tetap kejar, karena dulu masih di bidang tindak pidana korupsi, tapi itu kurang maksimal. Jadi Kejaksaan RI membentuk lagi satu Badan Pemulihan Aset, di mana contoh terkait dengan putusan pengadilan itu biasanya aset dari pelaku tindak pidana korupsi ini tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti. Nah, tapi kita kejar harta seluruh keluarganya. Karena tidak mungkin, ataupun bisa anggaplah bisa kita pastikan, tidak mungkin tidak diteruskan ke anggota keluarganya. Jadi akan muncul harta-harta baru pun setelah putusan pengadilan, yang untuk namanya nanti kita laksanakan namanya sita eksekusi. Sita eksekusi adalah sita yang dilakukan setelah adanya putusan pengadilan, di mana itu tidak termasuk dari barang bukti yang kita sita sebelumnya. Jadi contohnya setelah di sidang ada saksi yang mengaku, oh bapak ini punya, pelaku ini punya tanah di sana, padahal belum masuk di dalam barang bukti kita. Nah, nanti setelah putusan pengadilan akan berbunyi, makanya kita melakukan namanya sita eksekusi untuk menyita aset tersebut. Nah, setelah itu akan kita laksanakan pelelangan. Nah, pelelangan terhadap harta-harta dari hasil sitaan tersebut ataupun yang setelah dieksekusi. Nah, muncullah tadi yang namanya pemulihan kerugian keuangan negara. Seperti itu.
5: Oke, Pak, mungkin ini pertanyaan awam dari masyarakat. Ketika sudah dilakukan pelelangan, apakah secara otomatis barang yang dilelang itu laku semua, Pak?
6: Memang belum tentu laku semua, karena namanya lelang kan ada yang suka dan tidak suka. Betul. Ya, tapi yang bisa saya katakan bahwa tidak semuanya laku.
5: Artinya masih ada penundaan untuk pemulihan.
6: Penundaan ya, penundaan pelelangan namanya. Tapi barang tersebut kan dalam penguasaan kejaksaan karena sudah disita. Nanti kalau misalkan gagal lelang, ya nanti kita berikutnya masih ada lelang berikutnya. Ya sampai dengan laku.
5: Sampai dengan laku.
6: Harus sampai dengan laku. Seperti itu.
5: Baik, terima kasih Pak Beni. Rina ke Pak Febri. Lalu apa bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap proyek-proyek strategis pemerintah nih, Pak?
7: Ya, baik, terima kasih. Terkait pengawasan ya, dari khususnya dari seksi Intel ya, Mbak. Kita melakukan pengawasan atau yang namanya pengawalan dan pendampingan, Mbak. Nah, jadi Di kabupaten itu yang mau, maksudnya yang mengajukan ingin didampingi, kemudian mengajukan ingin dikawal, kita seksi intelijen mempunyai kewenangan untuk itu. Nah, salah satunya ya, mungkin di sini saya akan menyebutkan yang wajib aja. Nah, jadi setiap daerah itu memiliki pembangunan prioritas ya, Mbak. Dan itu di SK-kan. Nah, itu secara otomatis menjadi kewajiban kita seksi intelijen untuk melakukan yang tadi pengawalan, kemudian pendampingan sampai dengan sampai dengan selesai pekerjaan itu dan beres seperti itu.
5: Oke. Lalu bagaimana kejaksaan membangun budaya anti korupsi di lingkungan masyarakat sendiri, Pak?
7: Nah, untuk tadi saya sampaikan ya, kita sudah banyak melakukan kegiatan, Mbak, walaupun itu belum seluruh Kabupaten Cirebon kita laksanakan ya. Misalnya ya, di kita ada mungkin dari anak-anak sekolah, kita ada jaksa masuk sekolah, seperti itu. Kemudian di ini juga termasuk desa, kita juga mungkin ya dari instruksi Jaksa Agung intelijen ya, Mbak, karena potensi penyelewengan di pengelolaan keuangan desa itu banyak, makanya seksi intelijen melalui Jamintel itu melakukan MOU sama Kemendagri. Nah, intinya apa, supaya dana desa ini digunakan sesuai dengan peruntukan. Nah, di situ kita melakukan pemantauan, Mbak. Kita ada aplikasi itu, mana desa yang nginput, yang administrasinya bagus, kemudian pertanggungjawabannya sesuai atau enggak, itu ada, kita punya datanya. Nah, selain itu kita juga melakukan sosialisasi baik luhkum ataupun pengkum kepada desa-desa dan itu rutin bagi kita. Termasuk pemerintah daerah juga sama seperti itu.
5: Lalu Pak Febri, tantangan yang dihadapi intelijen dalam mendeteksi potensi.
7: Nah, kalau
5: tantangannya apa nih, Pak?
7: Kalau tantangan sebenarnya yang tadi saya katakan ya, ada juga tantangan yang namanya tantangan itu kan ada internal maupun eksternal ya, Mbak. Yang internal tadi saya sebutkan termasuk jumlah SDM, Mbak.
5: SDM ya.
7: Di kita masih sangat kekurangan, Mbak. Nah, tantangan yang kedua termasuk anggaran.
5: Anggaran juga.
7: Nah, apalagi sekarang efisiensi kan. Nah, walaupun itu kita nggak masalahin, yang penting tugas kita tujuan kita baik ya, kedepannya supaya khususnya Kabupaten Cirebon ini tidak ada lagi perkara tindak pidana korupsi. Kemudian tantangan untuk yang eksternal tentunya ya, masih banyak yang tadi saya katakan ya, laporan-laporan yang ternyata setelah diklarifikasi itu tidak sesuai dengan apa yang dilaporkan. Nah, itu juga menjadi tantangan buat kita, Mbak. Gimana kita mau mengungkap pada laporan itu tidak sesuai dengan fakta yang ada, seperti itu. Jadi himbauan saya ya,

0: istilah
1: no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pro 1 RRI Cirebon, kenal informasi dan inspirasi. Mendengar masih di Jaksa Menyapa dengan tema Apitsu sebagai mesin pemulih menambal bocornya kas negara akibat tipikor. Masih hadir di studio, tentunya masih ada Pak Benny dan juga Pak Febri untuk siang hari ini. Dan ke Pak Benny kembali deh Pak ya. Lalu bagaimana nih Pak untuk upaya kejaksaan dalam melacak aset hasil tindak pidana korupsi dan juga tantangan terbesar dalam proses aset recovery atau pemulihan aset negara ini Pak?
1: Ya, terima kasih Mbak. Untuk upaya di pada tindak pidana korupsi ini pada tahap penyelidikan maupun penyidikan suatu kasus tindak pidana korupsi, kita sudah harus memetakan ataupun melihat potensi terkait dengan harta kekayaan calon tersangka. Ya, jadi kita harus bisa mengintip aset-aset apa yang dipunyai oleh kalau boleh dibilang adalah calon tersangka. Dari proses penyelidikan kita mulai tahapan tersebut, nanti penyidikan, sehingga nantinya pada saat di persidangan kita dapat membuktikan bahwa harta-harta tersebut memang hasil dari pelaku tindak pidana korupsi, yang nanti akhirnya pada saat putusan pidana kita bisa maksimal untuk memulihkan kerugian keuangan negara, sehingga bocornya uang negara ini bisa kita tambal melalui pemulihan tersebut. Nah, tantangan terbesarnya adalah di sini adalah ada beberapa ya Mbak ya. Contohnya yaitu aset yang disembunyikan atau dialihkan oleh pelaku tindak pidana korupsi itu sendiri. Ya kan? Jadi kalau boleh dibilang itu namanya pencucian uang. Ya kan? Money laundry, yaitu dialihkan hasil dari kejahatannya, uang hasil korupsinya itu untuk suatu usaha, bisnis. Ya boleh kalau kita bilang kemarin waktu perkaranya siapa itu ya, ada beberapa bus, ada beberapa lahan, ada kebun sawit, sampai begitu ya, yang kita sita dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang kedua yaitu uang yang berada di dalam rekening ataupun dialihkan di dalam aset kripto maupun segala macam. Nah itu kita sudah mendapatkan arahan dari Pak Jambesus bahwa itu juga harus dikejar, harus ditelusuri, ya kan? Nanti sampai kapanpun yang terafiliasi oleh pelaku tindak pidana korupsi harus disita. Yang ketiga yaitu aset berada di luar negeri. Nah inilah yang sangat-sangat susah sekali ya. Kemarin kami juga pernah ikut diklat terkait penelusuran aset yang berada di luar negeri. Karena perbedaan hukum antara Indonesia maupun yang ada dan yang di luar negeri ya Mbak ya. Contohnya kalau orang Indonesia ini banyak lari asetnya itu di Singapura ataupun di Swiss yang pernah kita telusuri. Itu karena perbedaan hukum, jadi tidak bisa serta-merta kita menyita aset-aset yang terafiliasi oleh pelaku tindak pidana korupsi. Nah itu masih menjadi PR bagi kejaksaan, bagaimana cara untuk memulihkan aset yang berada di luar negeri. Karena harus melalui berbagai macam pendekatan terhadap wilayah hukum negara tersebut, seperti itu. Yang keempat, sulitnya melakukan pembuktian kepemilikan. Ya inilah contohnya, ada pelaku tidak pindah kosong mempunyai tanah. Nah, tanah tersebut dibeli bukan atas nama dia. Padahal pembelian dari uang hasil tindak pidana korupsi si pelaku. Nah ini yang sangat menjadi PR juga Mbak. Bagaimana cara kita menelusurinya bahwa kepemilikan tersebut adalah memang dari hasil tindak pidana korupsi. Itu ada Mbak, nyata ada. Pelaku tidak perlu beli tanah tapi bukan atas nama dia. Nah itu kalau nggak dari pengakuannya ataupun dari saksi yang mengetahui juga susah juga Mbak. Seperti itu. Jadi kita menelusurnya sangat susah. Yang kelima, penurunan nilai aset selama proses hukum. Nah, ini yang tidak diketahui oleh masyarakat mungkin ya. Bagaimana suatu aset atau suatu barang yang disita itu kan nilainya pasti menurun. Sedangkan untuk merawat barang-barang tersebut, hasil sitaan itu kan bukannya murah, Mbak. Mahal. Contoh yang disita mobil Ferrari. Ya kan? Mobil apa? Lamborghini, anggaplah Lamborghini. Itu kan perawatannya sangat-sangat mahal. Mau beli bensinnya harus dinyalakan di mana sih? Supaya apa? Pada saat nanti dilakukan pelelangan,
0: harganya
1: barang tersebut tuh laku maksimal. Sehingga uang yang diperoleh dari hasil pelelangan tersebut bisa kembali ke negara secara maksimal juga. Seperti itu, Mbak.
0: Baik, terima kasih. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami melalui WhatsApp di 081324951935. Selamat siang. Ini ada Pak Diki yang ada di Perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya kepada narasumber. Ini sedikit mirip, tapi saya pengen jawaban pasti dari bapak-bapak katanya. Bagaimana cara membedakan antara gratifikasi, suap, dan juga korupsi? Terima kasih Mbak Rina. Mohon ya dijelaskan katanya. Oke, terima kasih Pak Diki yang sudah bergabung melalui WhatsApp. Ini mungkin siapa nih yang mau jawab nih Pak? Membedakan antara gratifikasi, suap, dan juga korupsi. Tipis-tipis.
1: Ya. Terima kasih Pak. Mungkin saya dari bidang pidana khusus yang akan menjawabnya. Dimana memang gratifikasi suap termasuk di dalam salah satu kejahatan di undang-undang tindak pidana korupsi. Nah, mungkin masyarakat awam tahunya korupsi itu yang ngambil duit negara, itu korupsi. Betul. Padahal di dalam undang-undang korupsi diatur juga di dalam pasalnya, yaitu mengenai suap, gratifikasi dan korupsi. Oke, kalau suap yaitu dilakukan oleh pelaku antara yang disuap ataupun yang menyuap, dan itu harus dua-duanya aktif.
0: Aktif
1: untuk melakukan tindak pidana suap tersebut. Tidak bisa yang cuma salah satu sisi gitu yang aktif gitu ya. Jadi harus ada kesepakatan terkait hal tersebut ya. Itu boleh dikatakan namanya suap. Untuk suap itu untuk memperoleh tujuan tertentu. Seperti itu. Jadi misalkan ya paling gampangnya ya, saya ingin anak saya masuk sekolah, tapi sebenarnya tidak bisa. Nah, bisa nggak lewat jalur belakang? Nah, itulah.
0: Ada tujuan ya?
1: Ada tujuan tertentu yang dicapai. Nah, kalau gratifikasi di mana adalah itu pemberian sesuatu setelah tujuannya tercapai. Nah, okay. Tapi tidak ada kesepakatan di awal. Nah, contoh, saya sudah terpenuhi nih keinginan saya. Nah, saya memberikan hadiah, makanya gratifikasi itu namanya hadiah. Memberikan sesuatu, mau berupa benda, uang atau semua. Nah, itu gratifikasi. Itu hanya satu sisi yang apa namanya, yang aktif biasanya, yaitu untuk memberikan gratifikasi. Akan tetapi yang diberikan gratifikasi diatur oleh undang-undang juga ya, pada peraturan KPK, bahwa gratifikasi ini kan biasanya diberikan kepada pejabat negara, tidak mungkin kepada swasta. Kepada swasta itu bukan gratifikasi namanya. Nah, gratifikasi diberikan kepada pejabat negara. Sehingga pemberian gratifikasi itu harus dilaporkan kepada KPK. Memang aturan di Republik ini seperti itu, bukan kepada kejaksaan, kepada KPK. Tapi termasuk gratifikasi itu adalah salah satu termasuk dalam unsur tindak pidana, di dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Nah, kalau tidak melaporkan, ya berarti gratifikasi. Seperti itu. Tapi kalau melaporkan, ya tidak gratifikasi. Seperti itu. Misalkan gratifikasi diberikan oleh pada pejabat negara yang sesuai dengan jabatannya. Begitu. Misalkan kalau diberikan mobil, misalkan dikasih mobil ya, misalkan dia lapor, tapi sesuai dengan jabatannya ya, mungkin tidak apa-apa. Tapi tidak tahu juga nanti apakah diproses KPK atau tidak. Sih, kita tidak tahu. Maksudnya, oh jangan, tidak boleh kamu diberikan mobil. Misalkan tadi anak masuk sekolah, kepala sekolahnya diberikan mobil, kan tidak sesuai dengan peruntukannya untuk apa mobil, kan begitu. Seperti itu. Nah, itu setelah tujuannya tercapai, biasanya seperti itu. Nah, kalau korupsi sendiri itu di mana penyelewangan dari biasanya dari jabatan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Biasanya korupsi itu ya berkaitan dengan keuangan negara. Kalau gratifikasi bisa berupa benda atau uang, kalau suap menyuap itu tadi harus ada salah dua sisi yang aktif.
0: Oke. Baik.
1: Begitu.
0: Baik, Pak Diki, mudah-mudahan jelas ya. Pak Febri mau menambahkan apa udah cukup? Silakan.
2: Sedikit ya mungkin tambahan. Tadi dibilang kasih pitsus bahwasanya yang disebutkan tadi gratifikasi, korupsi, kemudian suap, kemudian ada lagi beberapa yang diatur di dalam undang-undang tipikor, Mbak. Jadi tidak, bukan tiga ini aja, di situ ada juga penggelapan.
0: Penggelapan
2: dalam jabatan. Terus kemudian apa namanya yang menyebabkan kerugian negara, tapi tentu tadi jelas ya berkaitan dengan korupsi. Nah, yang saya ingin menambahkan nih khususnya di seksi intel ya Pak, bahwasannya masih ada Mbak hal-hal seperti itu, praktek seperti itu di wilayah Kabupaten Cirebon. Seperti
0: saya.
2: Itu kita sebenarnya sudah memberikan apa namanya edukasi ya terkait apa itu gratifikasi, apa itu suap seperti itu. Ternyata tetap. Nah, di sini pelajaran yang saya dapat, apa budaya itu emang susah dihilangkan seperti itu. Tapi kita berpendapat dengan pelan-pelan, kemudian melakukan edukasi, mudah-mudahan itu bisa hilang seperti itu.
0: Iya, iya, tentunya ya, Pak Febri. Kita juga yang cukup heran, setiap tahun selalu ada yang melakukan korupsi, walaupun asetnya sudah di ini juga ya, Pak ya.
1: Sudah.
0: Tapi kenapa ini terus berulang gitu ya, yang jadi pertanyaan gitu. Apakah mereka itu seolah-olah udah deh pasang badan, apapun resikonya saya siap hadapi. Ini tentunya miris sekali dengan kerugian-kerugian negara yang sangat besar ya tentunya ya Pak ya. Tapi bagaimana Bapak memandang kalau ternyata sebenarnya kita tuh bisa gitu loh, untuk bisa membangun negara ini bersih tanpa ada korupsi?
1: Bisa Mbak, sebenarnya terkait bagaimana cara kita memberantas tindak pidana korupsi. Di mana tindak pidana korupsi itu kan dilakukan oleh seseorang yang ingin biasanya mencapai tujuan tertentu, memperkaya diri sendiri, ataupun untuk mencapai tujuan dia pribadi secara tertentu, kan seperti itu. Nah, jadi mari kita hilangkan budaya tersebut, budaya korupsi, ya, di mana dari dalam diri kita itu untuk tidak melakukan hal tersebut. Makanya sering juga diberitakan di televisi, selalu diulang-ulang bagaimana tindak pidana korupsi itu, supaya juga masyarakat itu paham bahwa oh itu tuh salah, itu namanya korupsi. Nah, sedangkan di pihak kejaksaan juga melalui bidang intelijen sudah melakukan penyuluhan hukum ya, sosialis hukum pada masyarakat bahwa bagaimana sih menghilangkan budaya korup tersebut. Juga berikutnya adalah jangan memberikan kesempatan ataupun ruang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Nah, contoh kalau dibilang oh saya memuluskan jalan saya melakukan ya seperti saya bilang tadi, suap ataupun gratifikasi, itu sebenarnya sudah melakukan korupsi. Itu kan, padahal itu secara tidak sadar orang lakukan itu, pasti ada. Ya kan, contoh mau mengurus sesuatu, ah biar cepet ah, nah kita berikan Pak nanti saya ada uang rokoknya, seperti itu. Itu sebenarnya sudah korupsi loh ya. Ya karena termasuk memberikan gratifikasi kan, begitu, seperti itu. Padahal itu hal kecil, contoh kecil ya. Nanti Pak saya kasih uang rokoknya saya lebihkan. Nah, itu udah korupsi loh sebenarnya. Itu padahal itu tidak disadari masyarakat. Nah, bagaimana supaya kita tidak melakukan itu ya dari diri kita sendiri. Terus yang berikutnya adalah pangkas birokrasi yang berbelit-belit. Ya, saya juga sering mengalami itu ya. Padahal kalau mau gampang ya, contoh lagi sekali lagi gampangnya ya, adalah mengurus KTP.
0: Iya, Pak.
1: Kenapa sih harus pakai misalkan ada pengantar RT RW segala macam? Mm-hmm. Cukup aja datang mengurus KTP ke kelurahan kan selesai. Kenapa harus pakai pengantar? Mm-hmm. Kan seperti itu. Ya kan? Ya, memang wilayahnya dari mana? Memang harus ada surat pengantar itu mendeteksi bahwa dia merupakan warga setempat atau tidak. Mm-hmm. Tapi kalau kita melakukannya melalui digitalisasi aplikasi permohonan tersebut, sekarang udah banyak pasti yakin saya, itu pasti akan lebih mudah. Tidak perlu yang harus pakai pengantar RT RW. Nanti kalau Pak RT-nya pergi-pergi terus menghindar terus kita bawakan buah, itu kan sudah melakukan. Tidak pidana korupsi ya, gratifikasi kan sebetulnya. Itu contoh kecil ya, mohon maaf, contoh kecil saja. Saya tidak perlu mengungkap contoh yang besar, nanti malah jadi contoh takutnya seperti itu. Gitu Mbak.
0: Oke, terima kasih ya Pak Beni. Lalu Pak Febri, bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan dan juga pengumpulan data nih Pak?
2: Baik, terima kasih. Untuk pengawasan yang berkaitan dengan teknologi ya tadi ya Mbak. Tentunya ya, kita kejaksaan sudah menerapkan itu. Salah satunya yang tadi saya sebutkan yaitu kita memiliki aplikasi Jaga Desa, Mbak.
0: Jaga Desa
2: ya. Ya, di situ kita bisa melakukan pemantauan apabila ada laporan, kemudian kita cross check, oh ternyata emang administrasinya masih kurang. Akhirnya kita tindak lanjuti dengan turun ke lapangan. Selain itu ya, Mbak, yang berbasis apa namanya teknologi ini mungkin yang sedang panas-panasnya ya. Apa atau nih? Hot-hotnya yaitu MBG Mbak. Nah ada juga aplikasi terkait itu, tapi ini masih dalam perencanaan. Sebelum dilaksanakan akhirnya yang di atas ya Bapak. Ya gimana seperti itu. Kembali lagi kepada diri sendiri ya Mbak. Kalau terkait apa namanya korupsi itu. Kemudian ada lagi terkait pengawasan ya. Pengawasan selain kita melakukan apa namanya yang tadi dibilang melalui aplikasi, kita juga melakukan apa namanya door to door Mbak, turun ke lapangan seperti itu. Apabila tapi ini data berdasarkan informasi dari masyarakat ya. Ketika ada yang seperti ini, kalau memungkinkan kita cross check, kita cross check seperti itu. Kemudian apabila laporannya sesuai, ya udah mau gimana lagi seperti itu. Tadi kan ku bilang tuh masih banyak laporan itu yang ya mohon maaf ya. Tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Seperti itu.
0: Lalu cara membedakan kesalahan administrasi dengan tindak pidana korupsi, mungkin Pak Febri bisa jelaskan.
2: Iya. Berkaitan dengan itu ya, Mbak. Kalau administrasi ini intinya aja nanti biar dijelasin sama siapa Pak Kasipitcus yang berkaitan dengan administrasi itu misalnya ya Mbak di dalam pertanggungjawaban ya pertanggungjawaban ternyata masih ada yang namanya salah tanggal tanggal. Kemudian selain salah tanggal, kemudian ada kwitansi yang tidak masuk seperti itu. Tapi ternyata kegiatan tersebut dilaksanakan. Nah, tapi bedanya sama dengan korupsi. Kalau korupsi, pertanggungjawabannya lengkap, ternyata di lapangan tidak ada kegiatan atau pembangunan itu. Kemudian kita lihat lagi, misal ya bikin jalan. Ternyata 100 meter pertanggungjawabannya ketika kita cek ternyata hanya 80 meter seperti itu. Gambarannya seperti itu.
0: Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Febri. Mungkin Pak Beni mau menjelaskan juga nih.
1: Ya, menambahkan dari apa yang dijelaskan Pak Febri tadi bahwa memang kalau kesalahan administrasi itu bisa diperbaiki. Tapi kalau sudah melakukan korupsinya itu tidak bisa diperbaiki lagi.
0: Ada konsekuensi yang
1: karena boleh kita contohkan sekali lagi ini masalah yang ditemui di lapangan bahwa tidak setiap karena yang menggunakan keuangan negara paling di dasar itu di Indonesia saat ini adalah terkait dengan dana desa. Nah, setidak setiap desa atau kepala desa atau yang di sini disebut kuwu ya, itu mohon maaf, pendidikannya kan misalkan batas hanya dari sampai SMA, dia tidak tahu bagaimana birokrasi, yaitu bagaimana cara mempertanggungjawabkan keuangan yang telah dia pergunakan, yaitu dana desa. Padahal dana desa itu sumbernya dari keuangan negara atau APBN kita. Nah, bahwa keuangan negara setiap penggunanya itu harus dipertanggungjawabkan. Di mana adanya administrasi, misalkan seperti kata Pak Eka tadi, memang kesalahan administrasi, salah tanggal atau anu, oke lah, bisa diperbaiki, dievaluasi. Tapi kalau sudah dari 100 meter ke 80 meter kan namanya dikorupsi.
0: Udah jelas-jelas banget ya Pak ya.
1: Iya, padahal dana yang dicarikan 100 meter. Tapi kok di faktanya hanya 80 meter. Seperti itu contoh kecil aja, tidak juga mau mencontohkan itu, tapi memang keuangan negara yang digunakan saat ini yang paling maksudnya paling dasar itu adalah dana desa yang digunakan oleh para kepala desa seperti itu.
0: Baik, terima kasih Pak Beni. Ini ada siapa, Henry yang ada di Kayuwalang. Selamat siang semuanya. Saya mau tanya, apakah pengembalian kerugian negara ini bisa menghapus pidana pelaku korupsi? Mohon penjelasannya. Terima kasih Mbak Rina. Oke, mangga Pak Beni.
1: Terima kasih. Jadi atas pertanyaan tersebut sangat menarik ya. Bahwa kalau dijelaskan di dalam KUHP itu bahwa apabila sudah mengembalikan kerugian negara itu tidak menghapus pidana. Akan tetapi yang perlu digarisbawahi bahwa untuk menangani suatu perkara itu juga membutuhkan suatu anggaran yang besar untuk saat ini. Nah, jadi pada saat pengembalian kerugian keuangan negara di tahap penyelidikan maupun penyidikan itu bisa untuk tidak dilakukan pemidanaan. Kenapa? Yang difokuskan dalam penanganan tindak pidana korupsi itu adalah pemulihan kerugian keuangan negara, bukan hanya mempidana orangnya. Yang seperti saya katakan di awal, percuma kalau kita mempidanakan orangnya tetapi tidak memulihkan kerugian negaranya. Akan tetapi pada saat sudah persidangan dan dia mau membayar atau membayar kerugian negara tersebut ya, tidak menghapus pidana, Mbak. Tetap pidana tetap pasti dijatuhkan. Tapi kalau masih di dalam tahap proses penyelidikan, penyidikan ya masih dapat ditoleransi. Akan tetapi sekali lagi, nanti jangan sampai persepsi masyarakat menjadi liar bahwa itu merupakan penghapusan pidana. Tidak. Tatkala yang bersangkutan nanti melakukan tindak pidana lagi apapun itu, dia maupun mengembalikan, tidak menghapus pidana. Jadi dia tetap pasti langsung diproses. Kenapa? Karena dia mengulangi perbuatannya. Jadi jangan salah sampai nanti liar bahwa itu merupakan penghapusan pidana. Itu bukan bentuk penghapusan. Karena yang perlu digarisbawahi adalah suatu penanganan perkara tindak pidana korupsi itu sekarang sangat mahal, Mbak. Yang saya contohkan ya, Mbak. Teman-teman saya yang berada di wilayah timur sana, di Papua, di Maluku, bagaimana dia harus sidang ke korupsi sekarang itu kan di ibu kota provinsi. Bagaimana yang ibu kota provinsinya di Ambon tapi dia tinggal di Tual, di pulau. Di mana hanya kerugian 200 juta misalkan. Akan tetapi ongkos penanganan perkara sampai dengan dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai putus itu menghabiskan 300 juta.
0: Lebih mahal.
1: Lebih mahal penanganan perkaranya daripada korupsinya. Itu yang perlu di masyarakat pahami seperti itu. Jadi kita tidak di proses penyelidikan dia mengembalikan itu penuh pertimbangan untuk apakah itu bisa diterima atau tidak, itu pun harus kita izin ke Kejaksaan Agung seperti itu. Misalkan kalaupun ada gitu.
0: Baik, terima kasih Pak Beni. Ini mungkin pertanyaan terakhir buat Pak Beni nih, harapan dan juga pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, mangga Bapak.
1: Terima kasih. Memang ini yang saya tunggu-tunggu, harapan dan pesan-pesan bagi para pendengar RRI. dimana seperti kita lihat bahwa korupsi ini sangat merugikan bukan hanya negara tetapi paling utama adalah masyarakat. Yang perlu diingat bahwa sumber keuangan negara kita ataupun APBN kita adalah dari pajak kita sendiri. Dari pajak yang kita bayarkan kepada negara. Masa kita mau uang kita dikorupsi oleh, ya mohon maaf, para pejabat-pejabat itu. Ya karena yang melakukan korupsi itu memang pejabat negara biasanya kan seperti itu. Jadi pesan saya juga bahwa mari kita hilangkan budaya korup itu sendiri dari diri kita. Ya seperti yang saya contohkan tadi dari hal-hal kecil yang notabene itu merupakan ya, termasuk dalam kategori korupsi, mari kita hilangkan. Jangan kita mempermudah sesuatu tapi itu merupakan suatu perbuatan korup. Yang kedua, mari sama-sama kita jaga keuangan kita, keuangan negara kita, yaitu dengan cara melaporkan apabila melihat ataupun mengetahui adanya suatu perbuatan tindak pidana korupsi. Kita APH ada kepolisian, kejaksaan maupun KPK yang bisa menangani perkara tindak pidana korupsi. Itu Mbak, pesan-pesan saya kepada pendengar Radio RRI. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Beni. Pesan yang ingin disampaikan, Mbak, Pak Febri?
2: Saya cukup satu kata aja ya Mbak. Kenali hukum, jauhi hukuman. Seperti
0: kenali
2: itu.
0: Kenali hukum, jauhi hukuman. Seperti itu. Oke, baik.
2: Bisa diartikan, itu artinya sangat luas.
0: Baik, terima kasih Pak Febri. Terima kasih juga Pak Beni sudah hadir studio. Mudah-mudahan lain kesempatan kita bisa berdialog lagi ya dengan tema yang berbeda ya. Sukses selalu untuk Pak Beni dan juga Pak Febri. Selamat siang. Ya, demikian mendengar untuk Jaksa Menyapa edisi kali ini. Korupsi bukan hanya persoalan pelanggaran hukum ya, tetapi juga persoalan moral yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Dan karena itu pemberantasan korupsi ini harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penindakan yang tegas hingga pemulihan kerugian negara agar uang rakyat juga bisa kembali dimanfaatkan untuk pembangunan dan juga pelayanan publik. Hingga di sini, saya Rina Agustini pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Kita bersyukur bisa dipertemukan dengan tenan-tenan dari berbagai wilayah kota dengan berbagai macam karakter produknya.
2: Jadi memang kesadaran hukum dunia media sosial ini memang banyak yang tidak mengetahui.
0: Sari berita kunci bersama Mall UKM dinilai menjadi langkah strategis memperluas promosi produk unggulan daerah. Kesadaran hukum di kalangan generasi muda masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian bersama. Bersama saya Rina Agustini, inilah berita daerah selengkapnya. Kuliner dan kesenian khas Cirebon mendominasi daftar warisan budaya tak benda Jawa Barat yang baru ditetapkan. Pengakuan tersebut menunjukkan kekayaan budaya lokal yang masih terjaga hingga saat ini. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon, Fajar Sutresno, mengatakan warisan budaya tidak hanya berbentuk tradisi dan ritual, tapi juga tercermin melalui makanan khas dan kesenian masyarakat. Dari sektor kuliner, sejumlah makanan khas Cirebon berhasil masuk dalam daftar penetapan, meliputi segalengko, pepes intip tahu, tape ketan bakung, dan tongseng batembat. Selain kuliner, berbagai kesenian tradisional juga memperoleh pengakuan sebagai warisan budaya tak benda, diantaranya berokan, serabat, ronggeng bugis, wayang golek cepak Cirebon, dan wayang kulit gagrak Cirebon. Menurutnya, keberagaman budaya tersebut menjadi bukti kuatnya identitas masyarakat Kabupaten Cirebon. Ia berharap pengakuan tersebut mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian budaya, sehingga warisan budaya lokal dapat terus hidup di tengah perkembangan zaman. Peluncuran kunci bersama Mall UKM dinilai perkuat promosi produk lokal lintas daerah.
1: Di sini kita bisa bertemu dengan beberapa pelaku usaha dari berbagai wilayah.
3: Peluncuran kunci bersama Mall UKM dinilai menjadi langkah strategis memperluas promosi produk unggulan daerah. Program tersebut mempertemukan pelaku UMKM dari berbagai wilayah dalam satu wadah pemasaran. Pengusaha UMKM Anake Mimi Sentral Nusantara, Dali, mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum berharga bagi pelaku usaha. Menurutnya, pelaku UMKM dari berbagai daerah dapat bertemu dan bertukar pengalaman.
1: Pastinya ini adalah momen yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena di sini kita bisa bertemu dengan beberapa pelaku usaha dari berbagai wilayah. Dari wilayah Majalengka, Kuningan, Banjar, Ciamis, kemudian dari berbagai wilayah lainnya. Itu kita bersyukur bisa dipertemukan dengan tenan-tenan dari berbagai wilayah kota dengan berbagai macam karakter produknya.
3: Dali mengatakan keterlibatan pelaku usaha dari berbagai wilayah membuka peluang kolaborasi dan inovasi produk. Setiap daerah memiliki karakter produk yang dapat menjadi inspirasi pengembangan usaha. Menurutnya, keberadaan Mall UKM sangat penting sebagai sarana memperkenalkan produk unggulan daerah. Mall UKM juga menjadi etalase bersama bagi produk lokal kepada masyarakat luas. Rena Safira melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Majalengka mengambil langkah strategis dengan menggandeng Kejaksaan Negeri Majalengka. Kerjasama ini dilakukan di tengah dinamika tata kelola pemerintahan yang menuntut kepastian hukum serta keberanian dalam pengambilan keputusan. Kepala Kejaksaan Negeri Majalengka, Sukma Jayanagara, menegaskan bahwa kerjasama ini memberikan ruang optimal bagi pemerintah daerah. Melalui kolaborasi tersebut, Pemda dapat memanfaatkan peran kejaksaan secara maksimal sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN). Dalam kapasitas tersebut, kejaksaan memiliki kewenangan untuk memberikan bantuan dan pertimbangan hukum kepada pemerintah daerah serta melakukan tindakan hukum lainnya baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Kerjasama ini membuka peluang besar bagi Pemkab Majalengka untuk memperkuat perlindungan terhadap aset daerah serta menyelesaikan persoalan piutang. Selain itu, kolaborasi ini juga membantu pemerintah daerah dalam menghadapi potensi gugatan hukum dari pihak ketiga secara lebih terukur dan profesional. Rendahnya kesadaran hukum pada generasi muda menjadi tantangan di era digital.
2: banyak ketikan-ketikan yang ternyata itu ke arah bullying, ke arah perundungan online.
4: Kesadaran hukum di kalangan generasi muda masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian bersama. Pengaruh media sosial yang semakin kuat dinilai menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku anak dan remaja dalam kehidupan sehari-hari. Dosen Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon sekaligus Direktur Panaripta Law Firm Siska Karina mengatakan banyak generasi muda yang belum memahami bahwa aktivitas di media sosial juga memiliki konsekuensi hukum. Kondisi tersebut terlihat dari masih maraknya perundungan daring maupun unggahan yang berpotensi melanggar aturan.
2: Nah, memang sekarang media itu sangat berpengaruh bagi kehidupan, apalagi dengan era generasi muda atau Gen Z lah, sekarang Gen Alpha lah ya. Jadi memang kesadaran hukum dunia media sosial ini memang banyak yang tidak mengetahui. Banyak ketikan-ketikan yang ternyata itu ke arah bullying, ke arah perundungan online yang sebenarnya itu sudah melanggar aturan. Jadi kebanyakan mereka kayak beraninya hanya di media sosial. Karena ada stigma ya, beberapa kondisi tidak hanya di Indonesia saja, di luar negeri juga beberapa kondisi ketika remaja atau anak di bawah umur ini tidak apa ya, merasa hukumannya ringan. Jadi memang ini PR banget bagi kita. Hukuman memang ringan, tapi bagaimana cara mencegah?
4: Siska menilai masih adanya pelanggaran yang dilakukan berulang oleh anak dan remaja, menunjukkan perlunya evaluasi terhadap upaya pencegahan yang selama ini dilakukan. Meski sosialisasi kepada orang tua dan sekolah terus digencarkan, sebagian anak masih tergoda untuk mencari popularitas melalui konten yang melanggar norma maupun aturan hukum. Ia juga menyoroti adanya celah dalam sistem hukum yang perlu mendapat perhatian, terutama terkait penanganan anak yang berulang kali melakukan pelanggaran. Menurutnya, diperlukan perumusan kebijakan yang lebih tepat agar memberikan efek pencegahan tanpa mengabaikan prinsip perlindungan anak. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Arus informasi yang bergerak tanpa batas di ruang digital dinilai menjadi tantangan baru bagi generasi muda atau Gen Z. Di tengah derasnya paparan informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Kuningan mengingatkan pentingnya penguatan literasi digital dan wawasan kebangsaan untuk menangkal penyebaran paham radikalisme dan anarkisme di media sosial. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik IKP Diskominfo Kabupaten Kuningan, Nana Suhendra mengatakan, perkembangan teknologi informasi ibarat pisau bermata dua karena selain menghadirkan berbagai kemudahan, ruang digital juga dimanfaatkan pihak tertentu untuk menyebarkan propaganda, merekrut anggota hingga menggerakkan aksi yang mengarah pada radikalisme dan anarkisme. Menurutnya, radikalisme adalah paham yang menginginkan perubahan secara ekstrim dan instan, bahkan kerap membenarkan penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuan tertentu. Paham seperti itu perlu diwaspadai karena dapat mengancam persatuan, toleransi, dan keutuhan bangsa. Kemampuan berpikir kritis menjadi benteng utama agar generasi muda tidak mudah terpapar informasi menyesatkan dan propaganda di dunia maya. Kunjungan wisata ke Telaga Biru Cicerem menjadi berkah dan penggerak ekonomi masyarakat setempat.
5: Atas dasar swadaya masyarakat, karena memang ini punya masyarakat Kaduela, akhirnya masyarakat berkontribusi di sini untuk dijadikan wisata.
6: Perkembangan Telaga Biru Cicerem tidak hanya menjadikan kawasan tersebut sebagai destinasi wisata unggulan Kabupaten Kuningan, tetapi juga memberikan dampak kepada masyarakat Desa Kaduela. Meningkatnya jumlah wisatawan membuka berbagai peluang usaha yang dimanfaatkan warga setempat. Koordinator Wisata Telaga Biru Cicerem, Diding, menjelaskan bahwa perubahan mulai terasa sejak akses jalan menuju kawasan tersebut dibangun dan diperbaiki. Kemudian akses membuat wisatawan dari berbagai daerah mulai berdatangan dan mendorong masyarakat untuk mengembangkan potensi wisata yang dimiliki desa. Menurutnya, masyarakat berperan langsung dalam pengelolaan dan pengembangan Telaga Biru Cicerem karena kawasan tersebut merupakan aset milik warga setempat. Keterlibatan itu tidak hanya menjaga keberlangsungan destinasi wisata, tetapi juga menciptakan berbagai peluang ekonomi melalui usaha kuliner, perdagangan, dan jasa pendukung wisata.
5: Diperbaharui ada akses jalan sih, itu di tahun sekitar tahun 2000. Tahun 2000 udah ada jalan akses jalan ke sini. Itu udah di aspal ya. Sehingga banyak wisatawan yang main ke sini. Nah, dari situ terus dikembangkan oleh masyarakat atas dasar swadaya masyarakat, karena memang ini punya masyarakat Kaduela, akhirnya masyarakat berkontribusi di sini untuk dijadikan wisata gitu, karena udah ada akses jalan. Jadi tahun 2000 terus berkembang. Nah, pas di tahun 2014, nah itu kita untuk promosi wisata, karena memang wisata itu kan harus ada promosi. Nah, itu dibikin promosi digital pada tahun 2014. Jadi dibikin website untuk promosi wisata, dan namanya juga yang dulunya Situ Cicerem ditambah Telaga Biru Cicerem, itu biar dikenal oleh publik atau di medsos.
6: Diding menambahkan perkembangan Telaga Biru Cicerem semakin pesat setelah promosi digital yang mulai dilakukan pada tahun 2014. Popularitas yang meningkat melalui website dan media sosial berhasil menarik lebih banyak wisatawan sehingga memberikan manfaat ekonomi yang semakin besar bagi masyarakat sekitar. Aura Aulia melaporkan.
0: Kecamatan Jatibarang keluar sebagai juara Piala Bupati Indramayu tahun 2026 setelah menaklukkan Kecamatan Kandang Hawur dengan skor 3-0 pada partai final yang berlangsung di Stadion Tridaya Indramayu kemarin sore. Kemenangan tersebut sekaligus menjadi penebus bagi Jatibarang yang pada edisi tahun lalu harus puas menjadi runner-up setelah kalah di final dari Kecamatan Hargelis. Bupati Indramayu Luki Hakim yang menyerahkan langsung trofi kepada para juara mengapresiasi seluruh peserta yang telah berpartisipasi dan menjunjung tinggi sportivitas selama kompetisi berlangsung. Menurutnya, Piala Bupati akan terus menjadi agenda rutin tahunan sebagai wadah pembinaan sekaligus ajang kompetisi bagi pesepak bola muda di Kabupaten Indramayu. Hal senada juga disampaikan PLT Ketua Harian PSSI Kabupaten Indramayu, Carkaya, yang menilai turnamen tersebut menjadi sarana penting untuk menjaring bibit-bibit pesepak bola potensial dari berbagai kecamatan. Menurutnya, para pemain yang tampil menonjol akan kembali diseleksi untuk mendapatkan pembinaan lanjutan sehingga mampu berkembang menjadi pesepak bola yang dapat mengharumkan nama Indramayu di level yang lebih tinggi. Saudara, berita tadi sekaligus mengakhiri berita daerah siang hari ini. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon, aplikasi RRI Digital, serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Rina Agustini, selamat siang dan sampai jumpa.
7: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Setiap rumah dan gedung wajib punya sistem ventilasi yang baik. Apabila tidak, udara kotor hanya akan berputar di dalam ruangan sehingga akan berdampak negatif bagi pernapasan setiap penghuninya. Berikut beberapa tips agar sirkulasi udara di rumah menjadi lebih baik. Pertama, gunakan exhaust fan atau minimal ada celah udara keluar ruangan di kamar mandi untuk menghilangkan kelembaban dan bau gas di rumah. Pastikan dapur Anda memiliki exhaust fan yang membuat udara keluar. Gunakan kipas angin atau buka jendela saat memasak untuk menghilangkan asap dan bau di udara. Jangan gunakan kompor tanpa adanya ventilasi. Pasang detektor karbon monoksida di beberapa lokasi di rumah Anda. Keluarkan mesin cuci atau pengering pakaian keluar ruangan. Bersihkan ventilasi secara teratur untuk memastikan debu tidak menghalangi aliran udara. Jika Anda memiliki hobi mewarnai dengan cat air atau menggunakan beberapa bahan kimia di rumah, tambahkan ventilasi ekstra. Buka jendela dan gunakan kipas jendela portable untuk menarik udara keluar dari ruangan. Jika udara di dalam ruangan tetap terlalu lembab, cari sumber kelembaban dan perlu dikendalikan. Jika masih tidak menyelesaikan masalah, gunakan dehumidifier. Jika Anda menggunakannya, pastikan Anda membersihkannya secara teratur.
0: Prodangdut.

0: Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang warisan untuk hari esok. Astacita ke-8 menekankan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan alam, budaya, dan peningkatan toleransi antar umat beragama. Jaga alamnya, lestarikan budayanya, dan eratkan toleransinya. Harmoni dalam keberagaman adalah kekuatan sejati kita. Lestarikan alam, jaga keberagaman.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat, bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para

0: mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Tahukah kamu, El Nino dan La Nina adalah fenomena cuaca ekstrim di Samudra Pasifik yang berdampak besar pada iklim global. El Nino dan La Nina berasal dari bahasa Spanyol. El Nino berarti anak laki-laki dan La Nina berarti anak perempuan. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tengah meningkat, meningkatkan pula potensi awan di area tersebut dan mengurangi curah hujan di Indonesia. Sementara La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di area yang sama menurun, mengurangi pertumbuhan awan dan dapat menyebabkan curah hujan tinggi di Indonesia. Di Indonesia, El Nino menyebabkan kekeringan dan cuaca panas, sementara La Nina menyebabkan banjir dan cuaca dingin. Keduanya dapat menyebabkan gagal panen, mempengaruhi ekonomi, dan membuat nelayan lebih rentan terhadap penyakit.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut adalah kita. Selamat siang pendengar. Kali ini bersama saya Rina Agustini yang menemani Anda di Pro Dangdut untuk edisi Rabu 24 Juni 2026. Untuk Anda yang ingin request lagu dangdut favorit Anda, bisa melalui WhatsApp di 081324951935 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap di Pro Dangdut adalah kita.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah Cahayu Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di Cahayu Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPTKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
4: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan Desa Binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
3: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
4: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08124345534 atau 08124345536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065558 ekstensi 123.
3: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
4: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipake. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
1: Siapa coba yang suka begini? Iya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3 hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: cuaca lagi panas-panasnya. Jangan bakar sampah ya, khawatir kebakaran. Ayo, bikin gerakan bersih-bersih agar lingkungan kita selalu nyaman ditinggali. Tapi, setiap membuat gerakan, hendaknya selalu berkoordinasi ya dengan dinas terkait agar sampah yang berhasil dibersihkan tidak jadi gunungan di tempat lain. Karena pada bagian ini, dinas terkaitlah yang paham cara mengendalikannya. Oh iya, sebentar lagi kan musim hujan, jangan buang sampah sembarangan ya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Selamat siang pendengar, untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp di 081324951935. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat siang Kak, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Aku Raka dari Lewi Munding yang sedang diguyur hujan. Wah, hujan ya di sana. Di Cirebon lagi cerah banget nih. Pengen lagunya Air Mata Perpisahan. Mau kirim salamnya buat anak-anak Sujo dan spesialnya buat Kang Udin Karangasem yang sedang mengejar target katanya. Semangat terus Kang Udin katanya. Oke, next. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Perkenalkan sama Mang Ded, pendatang baru di Pro Dangdut dari Majalengka Timur. Halo, pengen dengar lagunya Gersang. Gersangnya nanti dari Elvi Sukaisi aja ya di playnya ya. Mengirim salamnya buat tim Kekerot Sujo Konveksi aja deh katanya. Lebih baik jadi penjahit daripada jadi penjahat katanya. Ih, bisa aja nih kata-katanya ya. Oke, quotes untuk kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini, lebih baik jadi penjahit daripada jadi penjahat. Oke, semangat semuanya ya. Selamat siang Mbak Rina, siang juga. Pengen lagunya apa nih, jagung rebus, kalau gak ada benang biru aja ya katanya. Mau kirim salamnya buat Mbak Rina yang lagi menyiarkan RRI Cirebon. Buat semua kru juga disalamin. Buat orang yang lagi dengerin RRI Cirebon ya, semua orang-orang Hargelis Indramayu, dan juga buat semua orang Kuningan dari Hans Ardiansyah, orang suka hati Hargelis Indramayu katanya. Oke, dari Majalengka, Indramayu, Kuningan, Cirebon, semuanya boleh ikutan di Pro Dangdut ya. Dan kali ini Rina bakal play terlebih dahulu lagu dari Mansyur S, Pesan Perpisahan. Tapi kita gak akan berpisah sekarang, nanti ya jam, sampai jam 15 waktu Indonesia Barat, Rina bakal temenin Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
1: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gary79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kami sampaikan cek fakta mengenai warna icon profil WhatsApp menandakan status blokir. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim perbedaan warna icon profil WhatsApp hijau, biru, merah, dan juga hijau muda yang menandakan status memblokiran atau keaktifan akun tertentu. Faktanya, klaim dengan narasi mengenai makna perbedaan warna icon profil bawaan WhatsApp adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, variasi warna icon profil bawaan WhatsApp ini tidak memiliki arti khusus. Pakar keamanan cyber dari Vaksin.com, Alphonse Tanujaya, menjelaskan bahwa Meta mengacak warna icon profil tersebut dan perubahan warna ini murni pembaruan estetika visual. Sebelumnya, icon profil bawaan WhatsApp seragam menggunakan siluet putih dan abu-abu. Icon bawaan ini juga muncul ketika pemilik akun tidak menyimpan nomor, diblokir, atau dikecualikan dari tampilan profil. Jadi, warna icon profil WhatsApp ini menandakan status blokir adalah hoax.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Di tengah hiruk pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winifrida Novirayanti, Kepala LPP RRI Cirebon beserta segenap keluarga besar RRI Cirebon mengucapkan selamat hari jadi Kota Cirebon yang ke-599 tahun. Selama hampir 6 abad, Kota Cirebon tumbuh menjadi kota yang kaya akan sejarah, budaya, serta nilai-nilai toleransi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama. Manunggal Winangun Caruban menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya persatuan, kebersamaan, dan kolaborasi dalam membangun Kota Cirebon yang semakin maju, sejahtera, dan berbudaya. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI Cirebon berkomitmen untuk terus hadir sebagai media yang terpercaya, menyajikan informasi yang akurat, edukatif, inspiratif, serta menjadi ruang pemersatu bagi masyarakat. Kami juga merasa bangga dapat menjadi mitra strategis pemerintah Kota Cirebon dalam menyebarluaskan informasi pembangunan, pelayanan publik, serta berbagai program daerah melalui dialog interaktif hingga platform media digital yang menjangkau masyarakat secara luas. Semoga Kota Cirebon senantiasa berkembang, masyarakatnya semakin sejahtera, budayanya tetap lestari dan mampu menjadi kebanggaan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Dirgahayu Kota Cirebon yang ke-599, Manunggal Winangun Caruban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

0: pakaian ganti, udah. Obat-obatan, udah. Dokumen penting, juga udah.
1: Cuy, ngapain nih cuy?
0: Eh, ini aku lagi siapin tas siaga bencana. Akhir-akhir ini, isu megatrust bikin ngeri cuy.
1: Tapi bukannya wilayah kita bukan termasuk wilayah terdampak megatrust ya?
0: Iya sih, tapi yang namanya bencana itu kan kejadian tak terduga. Dan gak cuma megatrust aja, bisa banjir, kebakaran, atau bencana lain yang tidak bisa diprediksi. Kalau udah siapin tas siaga bencana, kita bisa lebih siap kalau tiba-tiba bencana itu datang.
1: Iya juga ya cuy.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang untuk Anda pendengar yang pastinya terus setia bersama kami di Pro Dangdut siang hari ini. Tanpa terasa sudah di penghujung acara. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp. Terima kasih dan juga yang udah stay tune ya dari pukul 13.30 tadi di Pro Dangdut. Mohon maaf kalau tidak semua lagu bisa Rena play karena waktu kita terbatas. Tetap stay tune di Pro 1 RRI Cirebon. Akan hadir Rian Kristono yang akan menemani sore Anda di Cirebon sore ini. Rina pamit, selamat siang dan sampai jumpa.

0: terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Program A1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Rian menemani Anda di Cirebon sore ini untuk edisi Rabu 24 Juni 2026.

0: sintren sintrene widadari nemu kembang ning ayunan nemu kembang ning ayunan kembangi si jaya indra widadari tamuruna.
1: Dari pesisir Cirebon, lahir sebuah kesenian tradisional yang penuh cerita dan misteri, yaitu sintren. Kesenian ini dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan tumbuh di tengah masyarakat nelayan pesisir utara Jawa. Sintren berawal dari kisah rakyat tentang cinta yang tak sampai. Dalam kepercayaan masyarakat, tarian ini melibatkan unsur spiritual, di mana seorang penari perempuan menari dalam keadaan tidak sadarkan diri setelah melalui ritual tertentu. Musik tradisional, asap kemenyan, dan nyanyian pengiring menjadi bagian tak terpisahkan dari pertunjukannya. Bagi warga Cirebon, tari sintren bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan budaya yang syarat makna. Hingga kini, sintren tetap dilestarikan sebagai identitas budaya pesisir yang unik dan memikat.
0: Turun-turun sintren, sintrene widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembang

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Istiqomah merupakan keutamaan dalam Islam yang merupakan bukti dari kesungguhan seorang hamba dalam beribadah dan ketika seseorang sanggup melawan segala ujian dalam perjalanan istiqomahnya mendapat pahala surga di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rob kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran Surat Fushilat ayat 30.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Pendengar, Universitas Hasanuddin Unhas Makassar melesat ke peringkat 201 hingga 300 dunia dalam pemeringkatan Times Higher Education atau THE Sustainability Impact Ratings 2026 yang diumumkan pada ajang Global Sustainable Development Congress 2026 di ICE BSD City, Jakarta pada hari Selasa tanggal 23 Juni kemarin. Unhas naik 2 lompatan dari posisi 401 hingga 600 pada tahun 2025. Dan menurut Universitas Hasanuddin, capaian ini melampaui target yang ditetapkan Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Kemendikti Saintek, bagi Unhas pada tahun 2026, yaitu mencapai kelompok peringkat 301 hingga 400 dunia. Lalu secara nasional, Unhas naik 1 peringkat dan berhasil menduduki posisi 10 besar nasional. Bagi kampus di Makassar, Sulawesi Selatan ini, capaian tersebut menunjukkan akselerasi kinerja Unhas dalam penguatan reputasi global sekaligus implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs. Rektor Unhas, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc mengatakan lompatan yang dicapai tahun ini menunjukkan kapasitas Unhas untuk bersaing di tingkat global. Tentu saja ini menjadi informasi yang menarik ya, informasi yang sangat baik untuk kemajuan dunia pendidikan kita, karena untuk beberapa pemeringkatan universitas kita ataupun pendidikan tinggi kita di ASEAN pun tidak terlalu bagus jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita. Informasi tadi Anda dapatkan dari kompas.com dan tentu saja kita masih di Cirebon sore ini sampai nanti jam 19 waktu Indonesia Barat.

Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat. Kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial yang

Pendengar Universitas Pajajaran Unpad mengumumkan menerima 4.268 calon mahasiswa baru yang lulus seleksi masuk Universitas Pajajaran SMUP Mandiri 2026. Pengumuman hasil SMUP ini sudah mulai dipublikasikan pada hari Selasa kemarin, 23 Juni 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan akan terus bergulir hingga 7 Juli 2026. Rektor Unpad Profesor Arief S. Kartasasmita dilansir dari situs resmi kampus mengatakan ataupun menyambut ya para mahasiswa baru dengan mengatakan selamat datang di Universitas Pajajaran, kampus yang terus bertumbuh sebagai kampus yang unggul, inklusif dan berdampak, bersama-sama belajar, berinovasi dan berkarya untuk memberikan manfaatnya bagi masyarakat ataupun manfaatnya bagi masyarakat, bangsa dan dunia. Nah, pendengar, Unpad sendiri menuturkan SMUP Mandiri 2026 diikuti total 28.130 peserta, sebanyak 3.722 peserta dinyatakan lulus ke program akademik atau sarjana, dan 546 peserta dinyatakan lulus ke program vokasi atau sarjana terapan. Dari jumlah tersebut, ada 10 orang calon mahasiswa disabilitas, yaitu tunanetra, teman tuli dan tunadaksa. Adapun ujian yang mereka ikuti dalam SMUP Mandiri 2026 terdiri dari seleksi mandiri prestasi akademik, seleksi minat dan bakat, dan juga seleksi kemitraan strategis. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Profesor Zahrotur Rusyida Hinduan juga memberi selamat kepada mereka yang berhasil lolos seleksi, seraya mengingatkan kewajiban melakukan konfirmasi registrasi penggunaan akun masing-masing peserta di laman https admission.unpad.ac.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

Dengar, saat ini pukul 15.59 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita bergabung bersama program 1 RRI Bandung untuk mengikuti Lintas Jabar untuk edisi hari ini, Rabu 24 Juni 2026.

0: Jabar Sore, Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Memastikan bahwa tempat-tempat itu, wilayah-wilayah yang kita sedang jaga ini betul-betul bukan tempat yang leluasa untuk para begal. Ketiga, tempat nongkrong akan kita batasi.
3: Sehingga kita berpikir bahwa sebaiknya kita mulai dari situ. Ya, oleh sebab itu maka kita membuat yang namanya teori. Nah, saya beranggapan bahwa sejatinya ada orang itu yang emang segitu-gitu bakatnya, susah diapa-apain. Tapi ada juga orang yang hebat-hebat.
1: Pendengar, itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Rabu 24 Juni 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subina. Berita pertama, pendengar, memasuki musim kemarau, Tagana, Kabupaten Tasikmalaya meminta warga mewaspadai terhadap bencana kebakaran. Informasi selengkapnya disampaikan Nova Nugraha.
4: Tagana Kabupaten Tasikmalaya mengimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kebakaran. Hal ini rawan terjadi saat memasuki musim kemarau. Ketua Tagana Kabupaten Tasikmalaya Jembar Adisetya mengatakan kebakaran rawan terjadi seiring kondisi cuaca yang terjadi saat ini, di mana angin berhembus kencang termasuk lahan kering yang rawan terbakar. Namun demikian, selain faktor alam, instalasi listrik yang tidak sesuai juga menjadi penyebab bencana kebakaran. Maka dari itu, Tagana meminta agar warga memperhatikan instalasi listrik, terutama di rumah, agar sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau SNI.
5: Kemudian, berdasarkan informasi dari BMKG, pada bulan ini sudah masuk ke dalam cuaca kemarau, dan saya menghimbau juga kepada seluruh masyarakat karena memang bisa mengakibatkan terjadinya kebakaran cukup parah dikarenakan bencana kemarau ini disertai dengan angin yang mengakibatkan api cepat merambat dan besar seperti itu.
4: Sementara itu, Irfan, salah seorang warga Karangnunggal, berharap dengan potensi kebakaran yang tinggi, pemerintah daerah juga siaga dalam menangani bencana ini, sehingga damkar siaga di setiap wilayah agar mudah menjangkau jika terjadi kebakaran. Selain itu, sebagai warga, ia juga akan terus meningkatkan kewaspadaan agar dapat mengantisipasi potensi kebakaran.
6: Itu juga pemerintah harus siap siaga 24 jam untuk antisipasi terjadi kebakaran. Misalkan di standby-kan di setiap wilayah pemadam kebakaran untuk penanganan lebih cepat agar tidak banyak korban bencana kebakaran.
4: Sementara itu, Tagana Kabupaten Tasikmalaya terakhir mencatat bencana kebakaran terjadi pada hari Minggu kemarin di Kecamatan Salawu. Akibatnya, sedikitnya 2 rumah milik warga terbakar. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Perubahan status menjadi pengusaha UMKM mendorong 444 ribu pelaku usaha Kabupaten Bogor memperkuat ekonomi daerah dan juga mempercepat pengentasan kemiskinan. Berikut laporan Yufri Haryadi.
7: Usaha kecil, mikro, dan menengah kini sudah berganti status. Bukan lagi mereka yang berdagang di pinggir jalan dan menjual makanan atau minuman dengan tampilan sederhana, namun juga sektor lain dengan kapasitas modal hingga 2 miliar rupiah. Sebutannya pun secara resmi berubah menjadi pengusaha UMKM. Di Kabupaten Bogor tercatat ada 444 ribu pelaku UMKM yang terdaftar di bawah binaan Dinas Koperasi dan UMKM. Jumlah yang sangat besar itu pun menjadi pilar ekonomi bagi masyarakat dan pembangunan di tingkat daerah. Bahkan dari sektor UMKM ini jalan keluar dalam program pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Besarnya potensi ekonomi itu pun harus ditata secara lebih presisi seperti diungkapkan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bogor Iman Wahyu Budiana dalam bincang Asta Cita di Pro 1 RRI Bogor Rabu 24 Juni pagi.
8: Apakah betul sebanyak 444.212 ini gitu kan ya, yang terdapat satu data, sehingga kita verifikasi seperti itu. Kemudian langkah-langkah apa yang sudah dilakukan verifikasi, diantaranya kita kan ada UMKM ini dalam mereka ada kesulitan kaitan dengan pembiayaan. Kemudian kaitan dengan pemasaran yang harus kita lakukan. Ketika berbicara pemasaran, ya di sini pemerintah mendukung terhadap itu, diantaranya ya di Kabupaten Bogor nih yang sudah yang berlaku saat ini. Kita melakukan CFD, Car Free Day itu. Dikatakan etalase UMKM di sana. Kita UMKM-nya pun kita supaya berkembang di situ. Gitu. Belum diketahui nih dari RRI. Buat CFD Kabupaten Bogor dari mulai PKL kemudian UMKM yang dibina kita itu satu hari dalam waktu 5 jam itu kita perputaran di sana uang yang dihasilkan oleh mereka itu tidak kurang dari 120 juta sampai 150 juta dalam waktu 4 jam.
7: Kemudahan dalam proses perizinan untuk berusaha serta sertifikasi halal menjadi hal penting yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM, termasuk memberikan ruang aktivitas niaga dalam momen Car Free Day di Jalan Tegar Beriman dan Lingkar Stadion Pakansari setiap libur akhir pekan. Sektor usaha food and beverage FNB masih menjadi potensi unggulan bagi pengusaha UMKM di Kabupaten Bogor. Salah satu produsen bolu Siliwangi Rizal yang menjadi salah satu bapak asuh dari pengusaha UMKM juga mengingatkan pentingnya izin dan sertifikat untuk membesarkan usahanya.
9: Perizinan itu hal yang wajib. Ketika produk kita akan dikonsumsi oleh masyarakat, tentunya kan harus juga punya jaminan label bahwa ini layak untuk dikonsumsi, misalkan maupun baik itu PIRT, halal dan sebagainya, ataupun BPOM dan sebagainya. Seperti itu yang harus ditempuh. Belum hal-hal yang lain juga. Kan sekarang ada kita juga harus ada OSS ya, RBA dan sebagainya. Ya itu kita juga harus penuhi ya, karena itu menjadi ketentuan yang ya setiap pengusaha ya harus cukup di beberapa kita pengembangan terus, R&D terus kaitan produk-produk kita ke depan, gitu kan. Kita kan nggak mungkin juga melakukan produk itu aja, gitu kan. Kita varian itu kita lebih dari 30 varian ya.
7: Pentingnya legalitas dan sertifikat layak konsumsi adalah kewajiban yang disyaratkan untuk usaha tersebut maju dan berkembang. Akses bantuan, program, permodalan, serta pasar dan lingkungan, serta ekosistem usaha melalui forum UMKM, forum IKM, serta organisasi sejenis menjadi ruang hadirnya negara menjangkau bisnis mereka dan naik kelas.
1: Berita selanjutnya, pendengar, pelaku UMKM di wilayah kunci bersama memanfaatkan event porsenitas untuk memperluas pasar. Laporannya disampaikan reporter Rena Safira.
10: Iya, dari itu ajang sebagai sarana promosi ya, promosi kemudian sarana untuk memperkenalkan SM juga, kemudian untuk meningkatkan daya saing di Kabupaten Cirebon.
11: Kegiatan porsenitas dan peluncuran kunci bersama Mall UKM dinilai menjadi momentum strategis dalam memperkuat promosi dan kolaborasi pelaku UMKM lintas daerah. Program tersebut membuka akses pemasaran lebih luas bagi produk unggulan Kabupaten Cirebon. Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon, Dr. Maharto mengatakan porsenitas menjadi sarana promosi, peningkatan kualitas SDM, dan daya saing UMKM. Menurutnya, kegiatan tersebut juga memperluas ruang pemasaran produk lokal ke berbagai daerah peserta.
10: Iya, dari itu ajang sebagai sarana promosi ya, promosi kemudian sarana untuk memperkenalkan SDM juga, kemudian untuk meningkatkan daya saing di Kabupaten Cirebon, mengirimkan UMKM-UKM yang utama yang ke daerah yang sekitar kota. Produknya ada BB, BB Siang, BB Minjo, kemudian ada dari makan olah Ras Buang, kemudian ada kerupuk rajungan itu.
11: Sementara itu, pengusaha UMKM Anak Kemimi Sentral Nusantara Kabupaten Cirebon, Dali mengatakan kegiatan tersebut menjadi ruang penting untuk bertemu dan berkolaborasi dengan pelaku usaha dari berbagai daerah. Menurutnya, pertemuan lintas wilayah membuka peluang inovasi produk dan jejaring usaha yang lebih luas.
12: Di sini kita juga bisa sambil saling sharing dan belajar terkait inovasi produk. karena terkadang setiap wilayah juga ada beberapa produk yang sama, jadi kita bisa saling tukar pikiran untuk saling sharing terkait inovasi produk.
11: Dali mengatakan melalui kegiatan tersebut, UMKM diharapkan semakin berkembang dalam hal promosi, inovasi, dan daya saing. Ia juga menambahkan bahwa pemerintah daerah bersama pelaku usaha terus mendorong penguatan ekosistem ekonomi kreatif lintas wilayah. Rena Safira melaporkan.
1: Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore, RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Peluncuran kunci bersama Mall UKM, wadah baru bangkitkan ekonomi Cirebon yang dihimpun reporter Sekar Demayanti.
13: Nama saya Rizka dari Gunung Jati. Menurut saya, kunci bersama ini merupakan langkah yang baik untuk mengenalkan dan memasarkan produk UMKM dari berbagai daerah dalam satu lokasi. Jadi sebagai calon customer, saya merasa konsep ini itu bisa memudahkan karena nggak perlu cari produk khas dari masing-masing daerah secara terpisah ataupun barangkali ada di area Cirebon yang oh ternyata ada nih UMKM yang menjual suatu barang yang unik atau yang belum ada di Kota Cirebon atau di Kabupaten Cirebon, itu tuh bisa menjadi salah satu insight buat para pedagang atau para pebisnis buat meniru konsepnya ya. Maksudnya tidak mengambil hak ciptanya. Jadi dengan adanya variasi produk yang beragam ini, mulai dari mungkin nanti akan ada makanan, kerajinan, hingga produk kreatif lainnya, masyarakat memiliki lebih banyak pilihan dan UMKM juga mendapatkan akses pasar yang lebih luas. Tapi saran saya, barangkali produk ataupun program ini bisa semakin menarik bagi pelanggan. Kualitas produknya, penataan display, informasinya, dan yang paling penting tuh promosinya ini yang perlu dijaga bahkan ditingkatkan. Jika produk yang ditawarkan beragam, berkualitas, dan mudah dijangkau, maka saya sebagai customer pun akan merasa nyaman berbelanja sekaligus ikut membantu untuk menumbuhkan ekonomi daerah, seperti itu.
14: Nama saya Rafli dari Vilang Perdana, Kecamatan Gunung Jati. Menurut saya program ini akan berjalan dengan baik ya, karena bisa memajukan industri-industri UMKM yang ada di sekitar Kota Cirebon. Jadi bisa saling mensupport kegiatan industri yang ada di sekitar Kota Cirebon. Bagus sih akhirnya terpusat, jadi semua produk yang ada di 10 kota itu dipusatkan di satu titik ya. Kebetulan Cirebon juga lagi jadi emerging city yang jadi kota pariwisata. Orang-orang Jakarta bisa hubnya ketemu di Mall UMKM, bisa dapat produk yang dari Kuningan, dari Indramayu dan Majalengka Indramayu. Jadi bisa terpusat untuk titik belanjanya.
1: Berikutnya pendengar, peluncuran kunci bersama Mall UKM, wadah baru membangkitkan ekonomi Cirebon. Wawancara reporter RRI Cirebon Vivi Islamiyati bersama Profesor Dr. Abdul Aziz SAG SM MAG selaku Ketua Program Magister dan juga Doktor Ekonomi Syariah serta Ketua Tim Peneliti Mora LPDP UIN SSC.
15: Kalau menurut Bapak sendiri, Pak, terkait peluncuran kunci bersama Mall UKM ini seperti apa ya, Pak, ya?
16: Ya, tentunya ini sangat menggembirakan dan peluang bagus ya bagi UMKM, karena bagaimanapun UMKM memang perlu pendampingan. Karena UMKM lagi-lagi kan diantaranya para pebisnis pemula yang tentu, atau pebisnis yang sudah lama namun masih tahap kecil ya, sehingga tentu memang perlu adanya pendampingan-pendampingan dari para pebisnis usaha. Kata kuncinya tentu 4 pilar yang penting. Pertama, bagaimana kemudian UMKM itu mampu menjaga kuantitas, kualitas, serta kontinuitas produk ya, dengan keunggulan yang khas. Kemudian pemasaran digital, karena di era digital ini sangat penting, sehingga UMKM juga perlu ya didampingi agar supaya mampu memanfaatkan teknologi supaya promosi itu bisa secara luas ya, bukan hanya ada satu komunitas saja. Dan tentu yang sangat penting adalah bagaimana kemudian UMKM mampu mengelola modal dengan baik dan memahami prosedur pemodalan.
15: Baik. Tadi kan Bapak juga bilang ya Pak, ada pendampingan terkait digitalisasi ya Pak ya. Kalau menurut Bapak, seberapa penting sih Pak pendampingan digitalisasi dan akses pasar online Pak bagi keberlanjutan kunci bersama UKM ini Pak yang tergabung dalam Mall UKM ini?
16: Nah, pertama tentu ini perlu ya oleh pemerintah didorong agar supaya UMKM-UMKM yang tadinya belum mampu menjaga kuantitas, kualitas serta kontinuitas produk dengan keunggulan yang khas, ini kan perlu didampingi ya. Atau UMKM-UMKM yang biasanya parsial-parsial dijadikan komunitas, bahkan kemudian boleh ditempatkan dalam satu tempat yang dalam bisa saja misalnya bentuknya mall ya, mall UMKM. Ini akan memberikan pemahaman lain bahwa UMKM juga bisa di tempat yang bagus, di tempat yang luas, ya, kemudian di tempat yang bersih, menandakan UMKM mampu untuk mengelola itu. Yang kedua, tentu memang perlu pendampingan dari sisi bagaimana produk-produk itu dipasarkan baik secara manual ya, tetapi juga secara digital. Karena saya juga pernah melakukan penelitian UMKM dalam hal ini Batik Turismi, ya ternyata memang justru pesanan-pesanan itu banyak dari online, secara manualnya malah sedikit. Nah, yang paling penting tentu mereka kenalkan bagaimana cara mengelola modal dengan baik dan memahami prosedur permodalan, sehingga dari sudut pandang keuangan mereka itu terjaga. Sebab kadang bukan begini, UMKM itu ketika membuka lapak dan sebagainya, itu kan kadang mana keuntungan, mana modal itu semuanya ketika ada kepentingan ataupun ada yang digunakan itu ya semua dipakai. Nah, sehingga tidak mampu lagi memilah, ini loh yang seharusnya dipakai, ini loh yang seharusnya untuk ketahanan produksi dan seterusnya.
15: Baik, Pak Abdul, mungkin terakhir harapannya Pak terkait peluncuran kunci bersama Mall UKM itu seperti apa Pak dari Pak Abdul sendiri?
16: Oke, harapannya tentunya ada peran pemerintah ya dalam memberikan akses, fasilitas UMKM agar punya daya saing dan berdaya saing, sehingga ketika UMKM sejahtera ya, UMKM tumbuh kembang dengan baik, tentu perekonomian satu daerah juga akan meningkat dan ini tentunya akan sangat membantu ya terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. Tentu juga saya mengharapkan ya, pemerintah betul-betul mengawal ya, karena kan pemerintah kan punya regulasi, punya perundang-undangan, punya peraturan dan lain sebagainya, sehingga lagi-lagi berikan rasa aman, nyaman pemerintah terhadap para pelaku UMKM kemudian konsumen, karena dengan adanya pelaku UMKM pemerintah kemudian konsumen ya, difasilitasi misalnya dengan akses transportasi yang bagus, insya Allah ini akan memberikan dampak positif ya dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Kota Cirebon. Dan ini sebetulnya sangat bagus ya, karena sekarang mindset masyarakat bahwa UMKM yang tadinya hanya di pinggir-pinggir itu sudah masuk ke jantung kota gitu.
17: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Berikut Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warata Jabar Sore. Komandan Larut Sulaiman memastikan sinergi TNI Polri dan juga pemerintah daerah ini dalam menjaga kondusivitas diwujudkan melalui sinergitas olahraga bersama. Malewan Yusuf melaporkan.
18: Pangkalan TNI Angkatan Udara Larut Sulaiman bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bandung, Forkopimda, menggelar olahraga bersama di Larut Sulaiman, Kabupaten Bandung kemarin. Kegiatan ini menjadi sarana memperkuat sinergi, komunikasi, dan kebersamaan antar instansi dalam mendukung pembangunan daerah serta menjaga stabilitas keamanan wilayah. Olahraga bersama diikuti unsur Forkopimda, TNI, Polri, perangkat daerah, dan elemen masyarakat. Acara diawali senam aerobik di lapangan Mako Lanut Sulaiman dan dimeriahkan dengan atraksi terbang para motor sebagai bentuk penyambutan peserta. Kegiatan dilanjutkan dengan jalan sehat menuju hanggar Federasi Aerosport Indonesia Jabar. Peserta juga berkesempatan melihat berbagai pesawat olahraga udara serta demonstrasi aeromodeling binaan Lanut Sulaiman. Komandan Lanut Sulaiman Marskal Pertama TNI Eko Sujatmiko mengatakan olahraga bersama menjadi media efektif untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi antar instansi.
19: Olahraga ini insya Allah kita rutinkan, ini yang kedua setelah kemarin di Kodim, hari ini di Lanut, nanti mungkin di Kabupaten, terus di Polres, kita bisa bersinergi seluruh Forkopimda Kabupaten Bandung sehingga bisa kompak menyikapi situasi yang ada.
18: Sementara itu, Bupati Bandung Dadang Supriyatna menyebut kegiatan serupa rutin dilaksanakan setiap bulan secara bergilir di lingkungan Forkopimda Kabupaten Bandung. Menurutnya, forum non-formal tersebut menjadi ruang silaturahmi sekaligus sarana menyamakan langkah dalam mendukung berbagai program pemerintah.
20: Ini tujuannya adalah dalam rangka mempererat silaturahmi secara non-formal, dalam artian ngobrol, ya, membaca situasi dan kondisi. Kalau di formal mah kan kita sering, ya. Tapi kalau non formal itu lebih kepada implementatif, bagaimana untuk menyikapi persoalan-persoalan. Terutama kita sepakat Prokopimda mendukung programnya Pak Presiden, ya, yang tentu ini merupakan suatu keharusan yang sudah bisa dilaksanakan di tiap-tiap wilayah atau daerah, ya, terutama di Kabupaten Bandung. Dan selama ini terima kasih kepada Pak Danlanut Sulaiman, Pak Kapolresta Bandung, dan juga Pak Dandim, serta Prokopimda, Pak Ibu Kajari juga, untuk bisa menyikapi persoalan-persoalan yang ada di Kabupaten Bandung, dan alhamdulillah selama ini kondusif.
18: Melalui kegiatan olahraga bersama ini, Forkopimda Kabupaten Bandung berharap sinergi lintas sektor semakin kuat guna mendukung percepatan pembangunan dan menjaga kondisivitas di wilayah.
21: Berita selanjutnya, pendengar, pemerintah Kota Bogor memberikan ganti oli gratis kepada pengemudi ojek online dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Bogor ke-544. Berikut selengkapnya laporan dari Sri Wahyuni.
22: Dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Jadi Bogor atau HJB ke-544, pemerintah Kota Bogor menggelar aksi sosial berupa layanan servis dan ganti oli gratis bagi masyarakat, khususnya bagi para pengemudi ojek online yang beroperasi di wilayah Kota Bogor. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 22 Juni hingga 28 Juni 2026 di halaman Balai Kota Bogor. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang perayaan semata, melainkan bentuk nyata kepedulian pemerintah dalam meringankan beban operasional harian para pengemudi ojek online yang menjadi garda terdepan transportasi masyarakat. Salah satu penerima manfaat, Dwi Uliza Saputri, seorang pengemudi ojek online di Kota Bogor, mengaku sangat terbantu dengan adanya inisiatif ini. Ia menyampaikan rasa terima kasih atas program yang dinilai sangat membantu dan menjadi hadiah di momentum HJB ke-544.
23: Alhamdulillah, ini salah satu hadiah yang dikasih oleh Pemkot, yaitu ulang tahun 544 Kota Bogor. Kita sangat bahagia sekali terbantu akan adanya servis dan ganti oli gratis ini. Harapannya ke depan Pemkot Bogor memperhatikan kita juga untuk membantu dan seterusnya, dan ke depannya mudah-mudahan Pemkot semakin sukses.
22: Senada dengan Dwi, pihak penyedia layanan servis motor di Kota Bogor, Mama Syarudin, menjelaskan keterlibatan sektor swasta dalam kegiatan ini merupakan wujud sinergi untuk menyukseskan perayaan Hari Jadi Kota Bogor. Pihaknya secara khusus menyiapkan 544 paket oli sesuai dengan usia Kota Bogor tahun ini.
24: Dalam rangka HJB, ya, Kota Bogor yang ke-544, kita mendukung sepenuhnya dari pemerintah, ya, memberikan oli gratis dan servis gratis sebesar 544 botol oli. Nah, itu sebetulnya kita memberikan angka itu menyamakan hari jadinya Kota Bogor, ya. Harapan kita ini kita bisa bekerja sama dengan pemerintahan Kota Bogor, ya, kita akan dukung program-program yang ada di Kota Bogor, karena kita juga di sini kan posisinya ada di Bogor, ya, jadi intinya sih kita akan mendukung gitu dari program-program yang dilaksanakan di Kota Bogor.
22: Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum bagi seluruh elemen masyarakat dan pelaku usaha di Kota Bogor untuk terus berkolaborasi. Pemerintah Kota Bogor berkomitmen untuk terus menghadirkan program-program yang berdampak langsung bagi kesejahteraan warga, sekaligus memperkuat semangat gotong royong dalam membangun kota yang lebih maju dan nyaman bagi seluruh warga.
21: Berikutnya, pendengar, memasuki usia ke-25 tahun, Kota Cimahi terus mencatatkan berbagai capaian pembangunan di sejumlah sektor strategis dengan menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Agus Gunawan melaporkan.
0: Memasuki usia ke-25 tahun, Kota Cimahi terus mencatat berbagai capaian pembangunan di sejumlah sektor strategis. Pemerintah Kota Cimahi menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sekaligus juga menjawab berbagai tantangan perkotaan yang terus berkembang. Selama seperempat abad perjalanan pembangunan, berbagai program terus diarahkan pada peningkatan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, serta penguatan ekonomi masyarakat. Hal itu disampaikan Wali Kota Cimahi, Ngatiana, bahwa langkah tersebut dilakukan untuk menciptakan kota yang nyaman dan juga berdaya saing. Tidak hanya sektor infrastruktur dan juga pembangunan, perhatian terhadap kelompok rentan juga menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah. Selain itu, berbagai program bantuan sosial ketahanan pangan dan juga perlindungan masyarakat terus diperkuat. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga kualitas hidup warga di tengah berbagai tantangan ekonomi dan juga sosial.
2: Yang selanjutnya, alhamdulillah, saya memimpin dengan Mas Adit, Wakil Wali Kota, tahun 2025 sampai sekarang genap 1 tahun. Ya, 1 tahun 4 bulan. Alhamdulillah, beberapa hal yang sudah kami sampaikan, kami kerjakan di tahun 2025 maupun sekarang, baik infrastruktur maupun pendidikan maupun kesehatan. Kami juga sudah menyelesaikan di tahun 2025 itu adalah infrastruktur Bundaran Jati yang sekarang sudah mengurai dari kemacetan. Yang kedua adalah salah satunya UPDRS, pengolahan darah di Rumah Sakit Umum Cibabat. Alhamdulillah sekarang sudah beroperasional, bermanfaat, mempercepat, membantu masyarakat ataupun yang sakit membutuhkan darah. Yang ketiga juga puskesmas yang ada di Ciberem sudah selesai dan tinggal mengisi dan operasional lagi. Lab kesmas di mana, di Baros juga sudah kita bangun. Itu adalah untuk kepentingan masyarakat semuanya.
0: Menurut Wali Kota Cimahi, Ngatiana, keberhasilan pembangunan yang diraih saat ini merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen pembangunan. Sinergi berbagai pihak dinilai menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan pembangunan yang merata. Sementara itu, warga Cimahi, Bapak Abdul berharap bahwa Cimahi di usia 25 tahun bisa lebih berkembang dan maju, terutama infrastruktur dan juga fasilitas publik. Ia juga berharap underpass dan juga flyover yang saat ini menjadi pusat perhatian bisa secepatnya selesai pada tahun ini.
3: Sebagai warga tentu sangat bangga di usia ke-25 tahun Kota Cimahi semakin baik dengan banyak infrastruktur yang baik dan juga pembangunan kota, apalagi tahun ini underpass dan jembatan layang akan diselesaikan. Harapannya semoga lebih baik lah Kota Cimahi, tidak hanya kenyamanan tapi juga keamanannya lah harus lebih baik.
21: Mengakhiri Warta Jabar Sore edisi hari ini, pendengar, pemerintah Kota Bogor mengoptimalkan aset Rp11 triliun ini untuk mendongkrak PAD, pendapatan asli daerah. Badan Keuangan dan juga Aset Daerah membuat program agar aset tersebut ini dapat dikerjasamakan sehingga nantinya bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah untuk pembangunan. Selengkapnya Sunda Agung Sepetra melaporkan.
5: Pemerintah Kota Bogor terus mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah PAD. Upaya tersebut dilakukan terhadap aset bergerak dan tidak bergerak yang nilai keseluruhannya mencapai sekitar Rp11 triliun. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Kota Bogor, Lia Kania Dewi, mengatakan pengelolaan menjadi perhatian penting pemerintah daerah agar seluruh aset yang dimiliki dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial secara maksimal. Penataan dan pengawasan juga dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan maupun aset yang terbengkalai dan tidak produktif. Menurut Lia Kania Dewi, sejumlah aset memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui berbagai bentuk kerjasama pemanfaatan dengan pihak swasta maupun mitra lainnya. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai ekonomi aset sekaligus mendukung berbagai program pembangunan daerah.
6: Sebagaimana diinformasikan, mungkin aset pemerintah daerah saat ini tercatat 11 triliun ya, karena memang aset itu bisa terdiri dari aset bergerak.

0: diperlukan untuk mendukung program strategis pemerintah, termasuk penyediaan sarana bagi dapur program makan bergizi gratis MBG. Selain itu, aset-aset yang memiliki nilai komersial dapat dikembangkan menjadi sumber pendapatan baru yang sah bagi pemerintah daerah.
1: Publik bisa digunakan, dioptimalkan, atau disewakan, disewakan ke pihak lain. Salah satunya, misalnya, contoh aset yang tidak digunakan itu bisa disewa untuk rumah tinggal misalnya oleh masyarakat, ataupun untuk usaha misalnya, ataupun misalnya untuk membuat sekolah swasta misalnya. Itu salah satunya bisa digunakan untuk, termasuk untuk layanan SPPG misalnya, kita sewakan untuk SPPG MBG. Itu bagian dari salah satu
2: layanannya,
1: mengoptimalkan fungsi. Dan ini proses sewa tentunya dilakukan mulai proses penilaian berapa nilai sewa yang ada apresial yang dilakukan oleh kita, menunjuk dari KPKNL, Kementerian Keuangan ya.
0: Melalui optimalisasi aset yang terencana dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kontribusi PAD dari sektor pemanfaatan aset, hasil pengembangan aset tersebut diharapkan dapat kembali dirasakan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
3: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya, Subina, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
4: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Anda berada. Kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.
2: Turun-turun sintren, sintrene widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembangnya si Jaya Indra, widadari temuruna.
3: Dari pesisir Cirebon, lahir sebuah kesenian tradisional yang penuh cerita dan misteri, yaitu sintren. Kesenian ini dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan tumbuh di tengah masyarakat nelayan pesisir utara Jawa. Sintren berawal dari kisah rakyat tentang cinta yang tak sampai. Dalam kepercayaan masyarakat, tarian ini melibatkan unsur spiritual, di mana seorang penari perempuan menari dalam keadaan tidak sadarkan diri setelah melalui ritual tertentu. Musik tradisional, asap kemenyan, dan nyanyian pengiring menjadi bagian tak terpisahkan dari pertunjukannya. Bagi warga Cirebon, tari sintren bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan budaya yang syarat makna. Hingga kini, sintren tetap dilestarikan sebagai identitas budaya pesisir yang unik dan memikat.
2: Turun-turun sintren, sintrene widadari, nemu kembang

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kok macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
3: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
4: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
1: Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, saatnya kita ikuti Cek Fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim hantavirus sedang dirilis sebagai pandemi COVID-19 jilid 2. Faktanya, klaim bahwa hantavirus adalah pandemi COVID-19 jilid 2 merupakan hoax. Dilansir dari tirto.id, cuplikan video yang beredar pada unggahan di media sosial adalah rekaman proses syuting iklan Shamir Medical Center, sebuah rumah sakit di Israel. Dalam rekaman ini terlihat sejumlah orang mengenakan pakaian hazmat dalam sebuah pesta pernikahan. Sampai saat ini tidak ada bukti yang membenarkan klaim bahwa hantavirus merupakan COVID-19 jilid 2 atau akan memicu pandemi global seperti COVID-19.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.

sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat. Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Pendengar, puncak gedung tertinggi China membeku sempat menjadi sorotan dunia pada awal 2024 ya. Puncak gedung tertinggi di China yang membeku ini sempat menjadi sorotan dunia pada awal 2024. Fenomena langka ini terjadi di Shanghai Tower, gedung pencakar langit setinggi 632 meter yang menjulang di pusat kota Shanghai. Video yang beredar luas di media sosial pada Februari 2024 ini memperlihatkan bagian puncak menara ini tertutup lapisan es dan salju. Pemandangan ini tampak dramatis sekaligus mengundang rasa penasaran banyak orang. Gak sedikit juga yang bertanya-tanya, bagaimana sebuah gedung raksasa di kota metropolitan bisa mengalami pembekuan di bagian atasnya? Nah, pendengar, Shanghai Tower sendiri merupakan gedung tertinggi di China dan salah satu bangunan tertinggi di dunia. Dengan ketinggian mencapai 632 meter, menara ini berada di peringkat ketiga gedung tertinggi dunia setelah Burj Khalifa di Dubai dan Merdeka 118 di Kuala Lumpur. Melansir Kalinga TV, fenomena puncak gedung tertinggi China membeku terjadi ketika Shanghai dilanda gelombang udara dingin selama beberapa hari berturut-turut, dan rekaman video yang diambil pada 23 Februari 2024 tersebut menunjukkan hampir seluruh struktur di bagian puncak gedung tertutup lapisan es saking dinginnya suhu ya. Nah, kalau kita berbicara masalah cuaca, bagaimana cuaca Cirebon untuk sore hari ini? Nah, kita akan segera mendengarkan berita cuaca ya, info cuaca untuk edisi hari Selasa ini. Selasa, hari Rabu ini 24 Juni 2026 bersama BMKG Kertajati. Sudah ada Evi Diana yang akan menyampaikan info cuaca.
1: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
2: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Cirebon. Kami sampaikan perakiraan cuaca terkini wilayah Cihamaju Kuning berlaku 24 Juni 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, saat ini kondisi cuaca terpantau cerah hingga cerah berawan. Pada malam hingga dini hari, diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Beralih ke perakiraan cuaca esok hari, 25 Juni 2026, pada pagi hingga siang hari secara umum diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Sore hingga malam hari, diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celsius dengan kelembapan udara antara 50 hingga 93%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan antara 10 hingga 35 km per jam. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang berlaku esok hari, di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon, tinggi gelombang diperkirakan dalam kategori rendah, dengan ketinggian antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kepada masyarakat, diimbau untuk tetap waspada terhadap kondisi cuaca yang signifikan, seperti potensi angin kencang, panas terik pada siang hari, dan lainnya. Selalu jaga kesehatan, penuhi kebutuhan cairan tubuh harian, dan tetap pantau update info cuaca dari BMKG. Demikian pendengar untuk perakiraan cuaca sore hari ini. Selanjutnya saya kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.

Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Cirebon sore ini untuk edisi hari Rabu 24 Juni 2026 bareng Rian Christos. Dan ada berita yang berkaitan dengan penerbangan atau bandara ya, bandar udara. Jadi di zaman sekarang ini pendengar, bandara ini tidak sebatas tempat transit orang-orang yang bepergian ya, tapi juga bisa menjadi destinasi wisata tersendiri. Sekarang banyak bandara beramai-ramai menonjolkan ciri khasnya. Ada sejumlah bandara hadir dengan arsitektur memukau atau yang layak dijadikan spot foto untuk diunggah ke media sosial. Oh, generasi sekarang mungkin menyebutnya Instagramable ya. Nah, baru-baru ini Prix Versailles, sebuah penghargaan arsitektur dunia, baru saja merilis daftar bandara terindah tahun 2026. Daftar ini diumumkan pada hari Senin kemarin, 15 Juni 2026. Apa saja? Nah, yang pertama adalah Bandara Internasional Guangzhou Baiyun, Terminal 3 yang ada di China. Yang kedua adalah Bandara Frankfurt, Terminal 3 di Jerman. Yang ketiga, Bandara Internasional Lokapriya Gopinath Bardoloi, Terminal 2 di India. Dan yang keempat, Bandara Internasional Navi Mumbai, Terminal 1 juga di India. Dan yang kelima adalah Bandara Internasional Teho yang ada di Kamboja. Wow, ternyata ya, ada dua, bahkan ada empat bandara di Asia yang arsitekturnya luar biasa dan dinobatkan sebagai bandara tercantik di dunia. Indonesia mungkin nanti bisa menyusul ya. Baiklah, kita akan terus bersama-sama di Cirebon sore ini sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Pendengar, azan maghrib untuk wilayah Cirebon akan berkumandang nanti pukul 17.43 menit waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya kita akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran Al-Isra ayat 78-84 yang akan dibacakan oleh Mahmud Hafan. Sebelum nanti kita dengarkan azan maghrib yang akan berkumandang tepat pukul 17.43 menit waktu Indonesia Barat.

Seseorang yang menanggung anak yatim dan juga mengasihi anak yatim, maka akan dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicukupinya kebutuhan setiap harinya. Kasih sayang yang dicurahkan kepada anak yatim akan melembutkan hati, sebab kekerasan hati manusia hanya berasal dari akhlak yang buruk, seperti kikir, dusta, dengki, dan sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sukakah kamu jika hatimu menjadi lunak dan kebutuhanmu terpenuhi? Kasihinilah anak yatim, usaplah mukanya, dan berilah makan dari makananmu. Niscaya hatimu menjadi lunak dan kebutuhanmu akan terpenuhi. Hadis riwayat Al-Albani, Sahih Al-Jami, Abu Darda.

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPTKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065558 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
1: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.

0: RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami, tentunya bersama saya Rian di Cirebon sore ini hingga nanti jam 19 waktu Indonesia Barat. Buat Anda yang mungkin di jam 18.07 menit ini sedang menikmati martabak. Informasi yang akan Rian sajikan ini juga berkaitan dengan martabak ini pendengar ya. Martabak manis, telur gulung, dan juga gorengan. Ini menjadi makanan yang mudah ditemui di mana saja dan harganya juga sangat terjangkau. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melalui unggahan di akun Instagramnya ya @bgsadikin pada hari Selasa kemarin mengatakan juga suka tiga makanan ini ya, martabak manis, telur gulung, dan juga gorengan. Hanya saja ketiga makanan khas Indonesia ini kadar lemaknya memang sangat tinggi. Sementara manusia punya batasan kadar lemak per hari. Terlebih kalau ternyata usianya juga sudah tidak muda lagi ya. Nah, Budi mengatakan makanan ini akan dicek kandungan nutri level dan lemak jenuhnya. Nutri level sendiri adalah sistem pelabelan gizi berupa indikator huruf A hingga D untuk menunjukkan tingkat kandungan gula, tingkat kandungan garam, dan juga lemak jenuh. Nah, jadi ternyata sudah bisa dilihat nih hasilnya ya, kandungan lemak jenuh ketiga makanan tadi, martabak telur ya, terus martabak manis, telur gulung, dan juga gorengan, mana yang paling tertinggi. Nah, untuk telur gulung, 10 tusuk telur gulung ini punya kadar lemak 15 gram. Berarti dalam 10 tusuk telur gulung mengandung separuh lebih lemak jenuh harian yang dapat dikonsumsi. Jatahnya sudah dihabiskan di situ ya. Nah, bahan telur gulung bukan 100% berasal dari telur saja. Pedagang biasanya menambahkan air, garam, dan penyedap masakan. Gorengan. Nah, bala-bala atau mungkin pia-pia ya kalau di Kuningan disebutnya. Bakwan gitu ya. Bala-bala, tempe goreng, tahu goreng memang sangat nikmat jika dimakan saat bekerja atau saat santai. Tapi berapakah kandungan lemaknya? Nah, menurut Budi Gunadi sambil bercanda, kalau gorengan termasuknya sering dia makan, tapi 5 biji saja kadar lemaknya udah 17 gram. Jadi makannya kalau bisa pakai cabai saja. Dengan begitu masyarakat dapat mengonsumsi gorengan tidak lebih dari 5 gorengan per hari ya, pendengar. Terakhir, martabak manis. Ini variannya banyak, ada yang coklat keju ya. Tapi memang ini lumayan berbahaya. Bukan berbahaya, harus dikurangi ya. Karena satu potong ini ada 9 gram. Jadi maksimal 2,5 potong habis dan gak boleh makan lagi. Itu kata Menteri Kesehatan. Nah, ini memang menjadi referensi positif juga untuk kita pendengar yang suka sekali mengonsumsi makanan-makanan tinggi lemak seperti telur gulung, martabak manis, ataupun gorengan. Karena jika terlalu sering mengonsumsi makanan-makanan yang tinggi lemak, tentunya akan mengancam kesehatan kita ya. Jadi mulai sekarang mungkin kita, kalau memang tidak bisa total untuk tidak mengonsumsi makanan-makanan tinggi lemak, setidaknya kita kurangi dan kita bisa menyeimbangkannya dengan berolahraga.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar, ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul, ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya. Ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai.

0: jeung sabudeureunana sumangga bandungan wae warta dina basa Sunda ieu.
1: Radio Republik Indonesia Cirebon ngahaturkeun warta dina basa Sunda. Wartos anu parenting. Narekelna ajen dolar kana harga rupiah jadi pangheuyeuk warga Kota Cirebon pikeun jadi pagawe migran Indonesia PMI. Reana pamenta pasar kana barang-barang kebutuhan pokok masyarakat Indramayu kungsi ngabalukarkeun ka hariwang. Wartos salengkepna didugikeun ku Rian. Narekelna ajen dolar kana harga rupiah jadi pangheuyeuk warga Kota Cirebon pikeun jadi pagawe migran Indonesia PMI. Hal ieu ditilik tina narekelna jumlah warga Kota Cirebon nu jadi PMI. Dumasar data di minggu kamari jumlah PMI ngahontal 132 urang. Sagedengekeun minggu ieu ngahontal sedengkeun minggu ieu ngahontal 138 urang. Kitu ditandeskeun Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Cirebon Ma'ruf Nuryasa AP dina kegiatan sosialisasi ngeunaan tata cara gawe di luar negeri secara aman tur sah pikeun pagawe migran Indonesia di Baperkam 04 Kesambi Derajat Kamari. Dirina netelakeun yen minat warga Kota Cirebon pikeun gawe di luar negeri terus ngaronjat. Kukituna tujuan ayana kegiatan ieu taya lian enggoning pikeun mekelan pangaweruh ka masyarakat ngeunaan tata cara PMI nu luyu jeung aturan. Pangeling-eling hari jadi Cirebon ka-588 terus ngayagayakeun ataupun ngayakeun rupa-rupa kegiatan anu ngalibatkeun masyarakat jeung komunitas. Salah sahiji agenda anu jadi perhatian para pecinta manuk perkutut atawa kung mania nyaeta lomba perkutut Indonesia nu dilaksanakeun ti 20 nepi ka 21 Juni 2020 genep di Wawangkon Kopi Luhur, Kelurahan Agasunya, Kota Cirebon. Kegiatan ieu oge minangka bagian tinami eling tepung tahun Persatuan Pelestari Perkutut Seluruh Indonesia ka-69. Wali Kota Cirebon Effendi Edo pohara ngarojongna kana kegiatan lomba ieu, salinan pikeun ngareukeutkeun silaturahmi oge pikeun ngareuh-reuh kadua tepung tahun ieu. Sarebu 351 awuhan milik pemerintah Kabupaten Cirebon can mibanda sertifikat. Jumlah sakitu teh 62,4% tina total 2165 aweuhan lahan tanah nu kaunggal ti tahun 2025. Kitu ditandaskeun Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Kabupaten Cirebon Yuyun Wahyu Wardana. Nurutkeun Yuyun, tina jumlah sakitu teh kakara 814 anu geus mibanda sertifikat tanah. Sajroning kitu, sesana keur dina proses administrasi jeung legalitas. Reana tanah anu can disertifikatkeun alatan kaganjel ku proses sertifikasi anu kaitung lilana serta tahapan administrasi jeung verifikasi anu panjang. Reana pamenta pasar kana barang-barang kebutuhan pokok masyarakat Indramayu kungsi ngabalukarkeun ka hariwang ku kakurangan barang di sababaraha pasar tradisional. Pangan kitu, Perum Bulog Cabang Indramayu mastikeun yen stok minyak kita di wewengkon Kabupaten Indramayu aman. Jaminan ieu dikedalkeun ku pimpinan Cabang Bulog Indramayu, Apip Wijaya. Nurutkeun Apip, ancoan minyak goreng bersubsidi ti program pamarentah sabenerna geus diancokeun ka masyarakat. Heureutna ancoan minyak di pasar alatan ku reana pamenta ti masyarakat antukna ngabalukarkeun cadangan tetep beak. Bulog satekah pola ngabagikeun minyak kita sangkan walatra sangkan ancoan di pedagang tetep aya unggal poena. Wartos pamungkas. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Diskatan Kabupaten Kuningan kapilih ku Kementerian Pertanian salaku pusat pelaksanaan gerakan pengendalian gerdal marang tingkat provinsi enggoning ngadalikeun hama. Kepala Diskatan Kabupaten Kuningan Wahyu Hidayah pelaksanaan gerdal minangka untuk Kapeto ka Kuningan dina ngadalikeun hama kalawan mayeng di sektor pertanian. Kegiatan gardal dipuserkeun di Desa Cikorea, Kecamatan Ciganda Mekar. Gardal dilaksanakeun di lahan sawah 50 hektar nu kanyahoan katarajang hama pangerek batang.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim.

tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

ada dalam tahap belajar memahami emosi, perilaku, dan cara berkomunikasi dengan orang lain. Tapi ketika menghadapi situasi yang melelahkan, sebagian orang tua atau mungkin sebagian besar ya, orang tua terkadang meluapkan emosi melalui bentakan. Nah, tapi ada dampak bentakan pada psikologis anak yang perlu dipahami orang tua. Apa sajakah? Yang pertama ya, dikutip dari BetterHelp, dampak bentakan pada psikologis anak yang perlu diketahui orang tua, yang pertama adalah meningkatkan stres dan kecemasan anak. Ketika anak menerima atau sering menerima bentakan, tubuhnya dapat merespon dengan meningkatkan hormon stres. Anak mungkin merasa selalu waspada karena takut melakukan kesalahan atau kembali dimarahi. Dalam jangka pendek, kondisi ini dapat membuat anak lebih mudah cemas dan sulit merasa aman di lingkungan rumahnya. Lalu yang kedua adalah memicu perilaku agresif. Mendengar, anak banyak belajar melalui contoh yang diberikan orang tua. Ya. Orang tua tidak perlu memberikan nasihat, tapi berikanlah keteladanan. Karena itu yang paling bisa dilihat dan bisa ditiru sama anak-anaknya. Ketika anak sering melihat komunikasi dilakukan dengan suara keras atau kemarahan, mereka dapat menganggap perilaku ini adalah cara yang wajar untuk menyampaikan perasaan. Akibatnya, anak mungkin meniru perilaku tersebut dengan membentak kembali, mudah marah, atau menunjukkan agresivitas kepada teman maupun anggota keluarga lainnya. Ketiga, sering membentak anak bisa membuat anak menarik diri. Sebagian anak memilih diam, menjauh, atau menutup diri, dan anak yang sering dimarahi dapat merasa bahwa pendapat dan perasaannya ini tidak dihargai. Keempat, bisa menurunkan rasa percaya diri sang anak, karena anak merasa dirinya tidak cukup baik, selalu salah, dan tidak mampu memenuhi harapan orang tua. Yang kelima, mengganggu kemampuan sosial dan perilaku anak. Anak yang terbiasa mendapatkan perlakuan keras dapat mengalami kesulitan dalam membangun hubungan sosial. Mereka mungkin lebih mudah mengalami konflik, sulit mengendalikan emosi, atau menunjukkan perilaku bermasalah. Dan yang terakhir, yang keenam, dampak dari bentakan orang tua pada anak ya, secara psikologis adalah meningkatkan risiko masalah kesehatan mental. Bentakan yang terus berulang ini dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap kondisi psikologis anak berupa kekerasan verbal atau mengalami kecemasan, depresi dan perilaku menyakiti diri sendiri hingga pandangan negatif terhadap kehidupan. Nah, untuk itulah pendengar, bagi Anda yang mempunyai anak-anak yang mungkin bisa dibilang aktif, lebih baik kita memang harus bisa menahan diri untuk bisa untuk tidak meluapkan emosi melalui bentakan. Karena ternyata jika kita terlalu sering membentak anak, dampaknya akan sangat buruk bagi psikologis sang anak.

Sebagian besar sampah plastik yang terdampar di pantai salah satu negara kepulauan di Afrika, Seychelles, pada tahun 2023 berasal dari Indonesia. Sebanyak 0,59 juta ton per tahun atau 10% dari total sampah plastik yang menjadi polutan di laut berasal dari berbagai sungai di Pulau Jawa dan Bali. Penanggulangan sampah plastik dan segala bahayanya ternyata tidak cukup melalui slogan reduce, reuse, dan recycle saja. Mari bersama kurangi penggunaan plastik sekali pakai.

Program Satu RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah pukul 18.59 waktu Indonesia Barat. Rian pamit dari Cirebon sore ini untuk edisi Rabu 24 Juni 2026. Dan seperti biasa, pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Buletin Berita Pro 3. Rian pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
2: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat.
0: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari petani dan nelayan. Menteri Agama menyebutkan pesantren memiliki mampu menjadi penggerak ekonomi umat. Australia mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 24 Juni 2026. Saya, Rudy Zeng. Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia dalam puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia berupa Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Penghargaan tersebut diberikan dalam puncak Pekan Nasional atau Penas Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo hari ini. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas perhatian dan komitmen Presiden terhadap pembangunan sektor pertanian dan perikanan nasional. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan penghormatan kepada para petani dan nelayan yang dinilainya sebagai tulang punggung ketahanan pangan Indonesia. Presiden menegaskan berbagai capaian sektor pangan saat ini tidak terlepas dari kerja keras petani dan nelayan di seluruh tanah air.
1: Dan saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
3: Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan. Menurut Presiden, Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan maju apabila seluruh rakyat terus bekerja bersama membangun negeri. Sementara itu, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA, Yadi Sofian Nur, mengatakan penghargaan tersebut merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada tokoh yang dinilai memiliki perhatian besar terhadap kemajuan sektor pertanian dan perikanan. Di hadapan ribuan peserta Penas ke-17, Yadi secara langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
4: Untuk itu, Bapak Presiden yang terhormat, saya atas nama Kontak Tani Nelayan Indonesia dengan ini menganugerahkan Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberi kesehatan, kekuatan, perlindungan kepada Bapak Presiden dalam memimpin bangsa untuk menuju Indonesia maju, mandiri, berdaulat, dan sejahtera.
3: Yadi berharap penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh insan pertanian dan perikanan untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Penas ke-17 sendiri menjadi ajang pertemuan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia untuk berbagi inovasi, memperkuat kemitraan, dan mendukung peningkatan produktivitas sektor pangan. Dari Kabupaten Gorontalo, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat, sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
2: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki...
5: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia

0: Republik Indonesia.
1: Tahun ini menjadi tonggak baru dalam penentuan logo HUT RI. Untuk pertama kalinya, atas arahan Bapak Presiden, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam menentukan logo melalui mekanisme polling publik. Masyarakat dapat berpartisipasi untuk memilih logo HUT ke-81 Republik Indonesia melalui kanal resmi yang telah disiapkan pemerintah yang sebentar lagi akan kita luncurkan. Sebanyak 5 alternatif desain logo terbaik akan diumumkan untuk kemudian dipilih oleh masyarakat. Keterlibatan publik ini penting sebagai ruang partisipasi nasional yang insya Allah akan membangun rasa memiliki sehingga logo terpilih nanti benar-benar menjadi simbol kebangsaan.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Jury Ardiantoro mengungkapkan dalam penentuan pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah akan mengadakan sayembara. Wamensesnek Jury mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan hadiah insentif untuk 300 masyarakat yang memberikan penilaian dan masukan terbaik terhadap 5 logo dan visual yang akan dipilih dan ditetapkan secara resmi.
2: Panitia peringatan HUT ke-81 RI ini menyediakan hadiah untuk 300 orang terpilih, yakni 100 berupa undangan untuk hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi. Kemudian 100 lagi adalah souvenir yang biasa diterima oleh peserta undangan upacara peringatan kemerdekaan dan dikirim kepada yang bersangkutan, yang terpilih. Kemudian juga kita menyediakan 100 bantuan pendidikan untuk masyarakat yang terpilih. Jadi kurang lebih ada 300 hadiah yang akan menjadi insentif bagi yang terlibat atau berpartisipasi aktif di dalam pemilihan logo HUT ke-81. Jadi itu teman-teman semua.
0: Lebih lanjut, Wamensesnek Jury Ardiantoro mengungkapkan, dengan disiapkannya insentif hadiah ini, masyarakat dapat turut berpartisipasi menentukan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Pilihan dan masukan masyarakat ini dikatakan juri dapat disampaikan melalui laman resmi logo hutri.go.id terhitung sejak 24 Juni hingga 28 Juni mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jam terakhir di tanggal 28, misalnya jam 23.59 menit.
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki.
5: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia. Menurutnya, program tersebut akan memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren-pesantren sebagai bagian dari jihad membangun peradaban yang bermartabat. Dalam peluncuran program kewirausahaan UMKM terpadu di Jakarta, Menteri Agama juga mengatakan sudah banyak pondok pesantren yang membuktikan bahwa mereka mampu menjadi simpul penggerak ekonomi masyarakat.
4: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat bagi seluruh santri. Dan perjuang ekonomi pesantren di tanah air, ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat.
5: Dalam program kewirausahaan UMKM terpadu yang diluncurkan Bank Indonesia, salah satunya adalah menyasar pondok-pondok pesantren melalui program Air Berkah Indonesia dan Tani Berkah Indonesia. Program Air Berkah Indonesia mendorong kemandirian ekonomi pesantren dengan melakukan pengelolaan usaha air minum dalam kemasan atau AMDK yang berbasis pada sumber daya lokal. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan program ini menargetkan 200 pesantren pada tahun 2026.
6: Kami menargetkan 200 pesantren, kalau 5 tahun berarti 1000 pesantren, semua sudah mampu bisnis loh. Minimal untuk memenuhi kebutuhan pesantrennya, yang 2000 nggak perlu beli air minum. Bahkan lebihnya dijual di sekitarnya, di toko-toko.
5: Sedangkan program Tani Berkah membina pondok-pondok pesantren dalam pemanfaatan teknologi greenhouse untuk pertanian. Program ini diharapkan dapat mendorong produksi dan keekonomian hasil pertanian pesantren. Selain itu, dapat menyerap tenaga kerja serta berkontribusi dalam upaya menjaga ketahanan pangan di daerah-daerah. Untuk program ini, Bank Indonesia menargetkan 10 pesantren setiap tahunnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus menjabat Kepala BKKBN, Wi Haji, menyampaikan tim pendamping keluarga menjadi bagian dari penguatan lini lapangan dalam program percepatan penurunan stunting. Elian Zara melaporkan selengkapnya.
7: Penguatan lini lapangan.
8: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wi Haji menjelaskan, tim pendamping keluarga atau TPK menjadi bagian dari pelaksanaan program penurunan stunting yang dijalankan Kemenduk Bangga. Selain penyediaan data dan pendampingan keluarga beresiko stunting, pemerintah juga memperkuat lini lapangan yang terdiri dari penyuluh keluarga berencana, petugas lapangan keluarga berencana, dan tim pendamping keluarga.
7: Penguatan lini lapangan 17,734 petugas terdiri dari KB dan PLKP, kemudian 597.645 tim pendamping keluarga. Ini para penguat atau petugas yang ada di lapangan berkenaan dengan penurunan stunting.
8: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Lucy Kurniasari meminta pemerintah turut memperhatikan kondisi petugas dan kader yang menjalankan pendampingan keluarga di lapangan. Lucy menyoroti jumlah penyuluh KB yang masih terbatas di Surabaya serta meminta perhatian terhadap insentif kader KB.
9: Jadi di Surabaya ini jumlah penyuluh KB itu dengan jumlah kecamatan saja, kecamatan di Surabaya itu ada 31 kecamatan. Jumlah penyuluh KB-nya di bawah 31. Berarti ada satu penyuluh KB yang rangkap dua kecamatan. Nah ini kita coba perlu pikirkan kalau di dari 17.738 sudah ada enggak penyuluh KB yang baru.
8: Peran PKB, PKLB, dan TPK sebagai ujung tombak pendampingan keluarga perlu terus diperkuat dengan memanfaatkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data SIGA. Kemenduk Bangga juga mendukung program makan bergizi gratis melalui tugas distribusi dan edukasi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Zarotin Aljana melaporkan.
10: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik?
8: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Langkah ini dinilai penting agar seluruh penyelenggaraan pendidikan berjalan dalam satu kerangka sistem nasional yang terintegrasi. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati menilai setiap satuan pendidikan memiliki kekhususan masing-masing, namun seluruhnya harus tetap menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Menurut Esti, keberagaman model pendidikan seperti pendidikan keagamaan, sekolah rakyat, dan sekolah Garuda hingga sekolah reguler tidak boleh menimbulkan fragmentasi kebijakan. Sebaliknya, seluruh pemangku kepentingan harus memperkuat koordinasi dan kolaborasi.
10: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik? Karena kalau dibicarakan soal regulasi, Ya sebenarnya kita belum punya regulasi yang untuk menguatkan itu.
8: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Anita Japobagah mengingatkan agar pengembangan berbagai program pendidikan baru harus tetap memperhatikan kebutuhan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menurutnya masih banyak persoalan pendidikan dasar yang perlu diselesaikan pemerintah. Ia juga menekankan pentingnya penataan data pendidikan secara akurat. Langkah tersebut diperlukan agar berbagai program pemerintah tidak saling tumpang tindih dalam pelaksanaannya.
10: Jadi ini memang Ibu harus diperhatikan baik. Kalau mau bangun sekolah-sekolah rakyat, tolong dilihat lokasinya yang betul-betul, Pak. Gak mungkin kan sekolah rakyat dibangun hanya beda 100 meter dengan sekolah reguler. Ini terjadi keresahan di tengah masyarakat, khususnya di daerah-daerah 3T. Kasihan guru-guru dan siswa-siswanya, mereka takut ketika sekolah rakyat ini dibangun, maka pasti guru-guru dan siswa-siswa yang ada di sekolah reguler pasti akan kabur semuanya ke sekolah rakyat.
8: Komisi 10 DPR RI berharap penyusunan RUU Sisdiknas dapat memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga, sekaligus memastikan seluruh program pendidikan berjalan selaras untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kementerian Haji hingga kini masih memantau kondisi sebanyak 121 jemaah haji Indonesia yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
12: Ya, pendengar, dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Kemenhaj terus memantau kondisi 121 jemaah yang masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Mereka akan dipulangkan setelah kondisi kesehatannya dinyatakan stabil dan layak terbang oleh tim medis. Menhaj Irfan Yusuf menyampaikan hingga saat ini tercatat 350 jemaah yang meninggal dunia atau wafat. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi akan tetap menjadi perhatian serius dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini. Berikut keterangan dari Menhaj Irfan Yusuf.
13: Sudah tidak ada jamaah di Mekah kecuali yang dirawat di rumah sakit di Arab Saudi. Masih ada 220 jamaah yang dirawat, mereka akan dipulangkan jika sudah dinyatakan layak terbang. Sekalipun kloternya sudah pulang, pasti kita akan pulangkan selama dokter mengatakan sekalian.
12: Dan dapat kami informasikan juga bahwasanya para menurut Menhaj masih terdapat perbedaan antara pelaksanaan pemeriksaan penetapan IPA kesehatan di sejumlah daerah. Karena itu, Menhaj akan memperkuat standarisasi agar setiap tahun jemaah menjalankan pemeriksaan kesehatan dengan ketentuan dan kualitas yang sama. Demikian laporan Syariful Alam, Media Center Haji Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 443 jemaah haji Indonesia kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang asal Muara Enim, Penukal Abab Lamatang Ilir dan Palembang, serta kloter terakhir debarkasi Palembang dijadwalkan tiba hari ini. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
14: Sebanyak 443 jamaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Kedatangan jamaah asal Muara Enim, Penukal Abab Lematang Ilir atau Pali dan Palembang menandakan fase pemulangan haji debarkasi Palembang yang saat ini hanya menyisakan satu kloter terakhir. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan M. Arkan Nur Wahidin mengatakan operasional debarkasi musim haji 1447 Hijriah hampir rampung dan kloter terakhir dijadwalkan tiba pada hari ini. Arkan menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses pemulangan jemaah haji tahun ini. Ia berharap para jemaah yang kembali ke tanah air dapat membawa keberkahan, kesehatan dan semangat baru setelah menunaikan ibadah haji serta menjadi haji yang mabrur. Secara akumulatif, jumlah jemaah dan petugas yang telah kembali melalui debarkasi Palembang mencapai 6.629 orang, terdiri dari 5.500 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.069 jemaah asal Kepulauan Bangka Belitung serta 60 petugas kloter haji.
15: Kami mohon dukungan dan kerjasama seluruh keluarga demi kelancaran proses debarkasi. Semoga seluruh jamaah kembali ke tanah air dalam keadaan sehat selamat dan memperoleh haji yang mabrur.
14: Ditambahkan Arkan, dari total 445 jamaah yang berangkat ke Tanah Suci, 2 jamaah asal Muara ini wafat selama menjalankan ibadah haji, sehingga jumlah jamaah yang kembali menjadi 443 orang. Sementara itu, Manajer Asrama Haji Sumatera Selatan Ernika menghimbau para jamaah haji untuk mematuhi peraturan dan menjaga ketertiban selama berada di asrama haji.
16: Kami menghimbau kepada jemaah haji sebelum memasuki asrama haji agar mematuhi SOP-SOP yang sudah ditentukan oleh panitia.
14: Arkan menambahkan, seluruh jamaah kloter 15 diarahkan ke asrama haji Sumatera Selatan untuk menyelesaikan proses administrasi akhir dan menerima air zam-zam sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Australia telah mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya yang menjadikan total kasus flu burung terdeteksi menjadi 3 kasus. Australia melaporkan kasus flu terbaru terdeteksi pada burung petrel raksasa yang ditemukan di Knights Beach, semenanjung Flori, di mana kasus terbaru flu burung H5 yang sangat patogenik tersebut telah dikonfirmasi pada burung migrasi liar. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, rencana penerapan skema anggaran multi-years untuk pelatnas mendapatkan sambutan positif dari National Paralympic Committee atau NPC Indonesia, di mana keberlanjutan program pemusatan latihan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional. Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
17: Dukungan dari anggaran multi-years ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres.
18: National Paralympic Committee Indonesia mengapresiasi dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap penerapan skema anggaran multi-years untuk pemusatan latihan nasional atau pelatnas. Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk menjamin keberlanjutan pembinaan atlet menuju ajang internasional. Wakil Sekretaris Jenderal NPC Indonesia, Rima Ferdianto, mengatakan skema pendanaan multi-years akan menghilangkan kendala terputusnya pelatnas setiap awal tahun akibat menunggu pencairan anggaran. Menurutnya, pelatnas yang berjalan tanpa jeda akan memudahkan pelatih menyusun program latihan hingga atlet mencapai performa terbaik.
17: Dengan dukungan ini kita harap agar kedepannya olahraga ini tidak terputus seperti saat ini, karena menggunakan anggaran single year biasanya awal tahun anggaran ini tidak ada dan pelatnas ini terputus, kemudian beberapa bulan lagi ketika ada anggaran baru kemudian dimulai pelatnas. Nah, dengan adanya dukungan dari anggaran multi years ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres. Jadi perpres mengenai pelatnas multi years.
18: Koordinator pelatih para atletik Indonesia, Purwo Adi Sanyato, turut menyambut positif penerapan skema anggaran multi years. Ia menilai kebijakan tersebut memudahkan tim pelatih menyusun program latihan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesiapan atlet menghadapi Paralimpiade Los Angeles 2028.
19: Tentunya kebijakan tersebut menguntungkan sekali bagi kami pelatih dalam menyusun program latihan, sehingga dalam mempersiapkan atlet untuk mengikuti seluruh rangkaian kompetisi lebih maksimal, karena tidak ada jeda waktu untuk berhenti lama, sehingga program latihan akan terus bergulir.
18: NPC Indonesia berharap dukungan skema anggaran multi-years segera diwujudkan melalui peraturan presiden sebagai pelengkap Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional, sehingga pembinaan atlet dapat berlangsung berkesinambungan dan mendukung target prestasi Indonesia di ajang Olimpiade maupun Paralimpiade. Reporter RRI Denpasar, Oscar Bet, melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass Cirebon, saya Biana Wansa dan pengarah teknik Bung Fudi akan bersama Anda pendengar dalam rangkaian Cirebon malam ini sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan mengawali rangkaian Cirebon malam ini, kami akan hadirkan segera khusus bagi Anda yang beragama Katolik, Anda akan bersama Ibu Seniati Nuraha yang akan bersama-sama Anda dalam tema peran orang tua dalam menumbuhkan iman anak dalam perspektif Gereja Katolik. Kami akan segera bersama Anda dalam rangkaian Mimbar Agama Katolik.

0: sudah tersambung bersama Ibu Suniati Draha yang akan bersama-sama Anda dalam mimbar agama Katolik. Kita akan menyapa beliau terlebih dahulu. Selamat malam, Ibu. Halo.
1: Selamat malam, Pak.
0: Iya, dengan Pian, Ibu. Apa kabar? Sehat selalu, Ibu Suni.
1: Kabar baik, Pak.
0: Baik. Silakan Ibu Suni untuk bersama para pendengar yang beragama Katolik dalam mimbar agama Katolik. Kami persilahkan.
1: Baik, Pak. Terima kasih. Baik, selamat malam saudara-saudari yang terkasih. Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun Anda berada. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan yang penuh rahmat ini, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk berjumpa melalui siaran RRI Pro 1 Cirebon tercinta ini. Pada kesempatan yang penuh rahmat ini, saya Suniati Draha, penyuluh agama Katolik Kabupaten Cirebon, dengan penuh sukacita hadir menyapa saudara-saudari sekalian dalam siaran mimbar agama Katolik. Pada malam hari ini, saya akan mengajak kita untuk bersama-sama mendengarkan tema peran orang tua dalam menumbuhkan iman anak dalam perspektif Gereja Katolik. Sekali lagi, tema kita pada malam hari ini adalah peran orang tua dalam menumbuhkan iman anak dalam perspektif Gereja Katolik. Saudara-saudari terkasih, keluarga merupakan akar kehidupan gereja, masyarakat, dan bangsa manusia. Di dalam keluarga, setiap pribadi pertama-tama belajar mengenal nilai-nilai kehidupan seperti kasih, tanggung jawab, kejujuran, pengorbanan, dan penghormatan terhadap sesama. Karena itu, keluarga memiliki peran yang sangat menentukan dalam membangun kehidupan bersama yang bahagia, sejahtera, rukun, dan damai. Kualitas kehidupan suatu masyarakat sangat dipengaruhi oleh kualitas kehidupan keluarga-keluarga yang ada di dalamnya. Apabila keluarga mampu menjalankan fungsinya dengan baik, maka akan lahir pribadi-pribadi yang memiliki karakter kuat dan mampu memberikan kontribusi positif bagi gereja maupun masyarakat. Sebagai persekutuan hidup yang didasarkan pada kasih, keluarga juga merupakan tempat yang menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah di tengah dunia. Hidup keluarga menjadi suatu bentuk kehidupan yang memancarkan nuansa surgawi di bumi, karena di dalamnya tercermin kasih, kesetiaan, pengampunan, dan kepedulian satu sama lain. Melalui hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak, keluarga menjadi tanda kehadiran Allah yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, keluarga tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal bersama, tetapi juga sebagai komunitas iman yang menumbuhkan kehidupan rohani setiap anggotanya. Dalam ajaran Konsili Vatikan II, ditegaskan bahwa orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan keluarga, terutama dalam pendidikan iman anak-anak. Orang tua merupakan pendidik pertama dan utama yang bertanggung jawab menanamkan nilai-nilai Kristiani melalui teladan hidup, doa bersama, serta pembinaan moral yang berkelanjutan. Sudah menjadi kewajiban orang tua untuk menciptakan suasana keluarga yang diliputi semangat bakti kepada Allah dan kasih sayang terhadap sesama. Dengan demikian, anak-anak dapat bertumbuh menjadi pribadi yang beriman, berakhlak mulia, serta mampu mewujudkan ajaran Kristus dalam kehidupan mereka di tengah gereja dan masyarakat. Saudara-saudari, orang tua merupakan pendidik iman yang pertama dan utama, karena orang tua telah menyalurkan kehidupan kepada anak-anak. Pendidik hendaknya senantiasa mempengaruhi perkembangan moral anak-anak.

0: anaknya menjadi lebih baik ataupun lebih buruk. Karena orang tua telah menyalurkan kehidupan kepada anak-anak, terikat kewajiban yang amat berat untuk mendidik anak mereka. Maka orang tualah yang harus diakui sebagai pendidik mereka yang pertama dan utama. Dalam rangka pendidikan iman anak, orang tua diharapkan menyadari dengan sepenuhnya bahwa proses pendidikan ini terus berlangsung sampai anak-anaknya dewasa dan dapat menentukan jalan hidupnya sendiri, baik hidup membiara maupun hidup berkeluarga secara bertanggung jawab. Saudara-saudari, orang tua perlu menanamkan iman kepada anak sejak usia dini. Peran orang tua sangat penting dalam mendampingi pertumbuhan anak, mulai dari bayi, remaja, hingga dewasa. Orang tua menjadi dasar utama dalam membentuk kehidupan iman anak. Salah satu caranya adalah dengan memberi semangat dan mengajak anak mengikuti kegiatan gereja, seperti sekolah minggu dan kegiatan rohani lainnya. Melalui kegiatan tersebut, anak dapat semakin mengenal Tuhan dan bertumbuh dalam imannya. Dalam nasihat Apostolic Familiaris Conservation, ditegaskan bahwa orang tua memiliki hak dan tanggung jawab besar dalam mendidik anak, termasuk dalam kehidupan rohaninya. Oleh karena itu, pembinaan iman anak bukan hanya tugas gereja atau guru agama, tetapi merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua dan gereja. Membangun iman anak dalam keluarga mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembentukan keimanan anak, terutama pada usia dini yang disebut dengan masa emas atau golden age. Hendaknya para orang tua juga memahami bahwa masa kanak-kanak merupakan masa keemasan tumbuh kembang setiap orang. Alasannya adalah waktu 5 tahun pertama kehidupan seorang anak merupakan masa yang menjadi landasan dan pondasi bagi berbagai aspek perkembangan. Saudara-saudari, usia ini merupakan usia terbaik untuk perkembangan fisik dan otak anak. Anak usia dini merupakan saat yang tepat bagi orang tua untuk mendidik anaknya tentang iman. Sebab anak menyadari sejak dini bahwa ia harus menyesuaikan perilakunya agar dapat diterima menjadi anggota kelompoknya. Selain itu, orang tua memiliki peran penting dalam pendidikan iman anak. Karena hal ini merupakan salah satu tujuan dari perkawinan. Melalui orang tua, kebenaran-kebenaran tentang soal-soal pokok iman dari kehidupan Katolik diangkat dalam suasana keluarga yang diresapi kasih dan hormat. Dari usaha yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak dalam pendidikan iman, orang tua sangat beruntung jika anak-anak sudah berkembang dalam iman. Apabila mengenai kebenaran-kebenaran pokok iman sudah diterapkan dan diresapi, maka bisa menjadi dasar yang kuat dan berpengaruh kepada anak dalam melangkah selanjutnya. Saudara-saudari, orang tua menjadi pendidik yang pertama dan utama dalam keluarga. Tidak ada yang dapat mengganti peran orang tua jika mereka gagal menunaikan tugas itu. Orang tua memiliki kewajiban untuk menciptakan suasana keluarga yang dijiwai oleh cinta kasih dan sikap hormat kepada Allah dan sesama. Keluarga adalah sekolah yang pertama demi keutamaan-keutamaan sosial yang diperlukan di masyarakat. Saudara-saudari, mengapa peran orang tua sangat penting dalam pendidikan iman anak? Pertama-tama, pendidikan merupakan sesuatu hal yang penting bagi manusia, karena pendidikan menyangkut segala hal yang perlu diketahui dan didapatkan, baik secara pribadi maupun masyarakat. Pendidikan juga hak bagi semua orang. Siapapun berhak atas pendidikan. Tujuan dari pendidikan itu sendiri merupakan usaha manusia untuk dapat dewasa dan dapat menyumbangkan nilai-nilai yang baik untuk kesejahteraan bagi kehidupannya dan masyarakat. Pendidikan bertujuan mengarahkan dan menghantarkan peserta didik kepada taraf insani, pada taraf manusia yang utuh atau seutuh mungkin, dan dapat memaksimalkan kemampuan-kemampuan manusiawi yang dimilikinya melalui kecerdasan emosional, kecerdasan moral, dan kemampuan mencari dan menentukan dan memberi makna kehidupan. Saudara-saudari, pendidikan itu ada formal dan informal. Pendidikan formal didapatkan melalui sekolah, dan informal didapatkan dari orang tua atau keluarga. Pendidikan baik formal maupun informal sebaiknya ada kerjasama. Karena jika dalam pendidikan formal menekankan tentang kemampuan intelektual dan hasil akhir saja, maka pendidikan informal hendaknya melengkapi dengan nilai-nilai kemanusiaan, solidaritas, dan kehidupan beriman. Saudara-saudari, pendidikan iman anak adalah segala kegiatan yang dilakukan demi perkembangan iman anak, baik dalam lingkup keluarga. Pendidikan iman merupakan usaha pertolongan manusia yang dapat memperlancar, membantu, menghilangkan halangan-halangan proses muncul dan berkembangnya sikap iman. Tetapi selalu di luar setiap kemungkinan campur tangan secara langsung atas iman sendiri. Dengan kata lain, kata pendidikan dalam istilah pendidikan iman harus dimengerti dalam arti khusus, yakni usaha manusia untuk menciptakan situasi dan suasana hidup beriman sedemikian rupa, sehingga membantu mempermudah perkembangan iman. Hakikat terpenting dari seluruh proses pendidikan iman adalah agar anak berkembang di dalam iman mereka sehingga mampu terlibat dan bertanggung jawab di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dalam konteks pendidikan iman Katolik, anak perlu dibantu untuk mengenal misteri karya keselamatan Allah, belajar bersyukur atas berbagai karunia, serta belajar menghayati hidup sebagai manusia baru. Saudara-saudari, awal kehidupan dan lingkungan utama anak adalah keluarga. Dalam keluarga, anak belajar dasar-dasar kepribadian, sikap dan perilaku yang akan dipergunakan untuk berhubungan dengan orang lain di luar keluarga. Apabila orang tua telah memperhatikan dasar-dasar kepribadian, sikap dan perilaku anak dalam keluarga dengan memberi kasih sayang dan perhatian penuh, maka iman anak akan tumbuh dan berkembang ke arah yang lebih baik dan terutama ketika anak berada di luar keluarga. Orang tua sendiri harus mengajarkan pemahaman iman, mengusahakan pembiasaan hidup beriman, serta harus menjadi teladan dengan mempraktikkan imannya dalam kehidupan keluarga. Hal ini perlu dilakukan supaya anak-anak juga bisa menirukan yang dilakukan oleh orang tuanya. Tidak hanya itu saja, tetapi juga sangat diharapkan supaya anak, jika sudah tidak bersama-sama dengan keluarga lagi, nilai-nilai Kristiani yang diajarkan tetap hidup dan berkembang sepanjang hidupnya. saudara-saudari, dalam kitab hukum kanonik Gereja Katolik menyatakan bahwa orang tua mempunyai kewajiban yang sangat berat dan hak primer untuk sekuat tenaga mengusahakan pendidikan anak, baik fisik, sosial, dan kultural, maupun moral dan religius. Artinya, dapat dilihat bahwa orang tua menerima dari Allah anugerah berupa tanggung jawab yang baru. Cinta kasih mereka sebagai orang tua dipanggil untuk menjadi tanda yang kelihatan bagi anak-anak tentang cinta kasih Allah sendiri, yang memberi nama kepada setiap keluarga dalam surga dan di atas bumi. Saudara-saudari, pendidikan yang pertama mula-mula berasal dari orang tua, di mana anak harus diutamakan. Maka disinilah orang tua sebagai pengajarnya, ia harus memahami pelajaran yang hendaknya menuntun anak seumur hidupnya, yakni pelajaran tentang sikap penghargaan, penghormatan, pengendalian diri, sikap kejujuran, dan sikap kebenaran. Seorang anak berhak untuk memperoleh pemahaman iman agar ia kelak dapat tumbuh secara rohani menuju pada kedewasaan penuh dalam bidang iman, juga untuk mengenal dan menghayati misteri keselamatan. Dalam kitab hukum kanonik dikatakan, kaum beriman Kristiani yang karena baptis dipanggil untuk menjalani hidup yang selaras dengan ajaran Injil mempunyai hak atas pendidikan Kristiani, agar dengan itu dibina sewajarnya untuk mencapai kedewasaan pribadi manusiawi dan sekaligus untuk mengenal dan menghayati misteri keselamatan. Pendidikan iman anak dalam keluarga bertujuan agar anggota keluarga mengetahui dan menghayati iman dalam kehidupan sehari-hari. Pengajaran iman merupakan mewujudkan usaha-usaha untuk percaya kepada Allah dan menerima kebenaran-kebenaran yang diwahyukan oleh-Nya. Pengajaran pemahaman iman dapat dilakukan oleh orang tua dengan memanfaatkan momen-momen tertentu. Misalnya, pada waktu akhir pekan atau saat libur sekolah, orang tua perlu menyediakan waktu untuk bersama-sama dengan anak-anaknya. Dengan demikian, anak-anak dapat bermain bersama orang tua, bergembira bersama, saling bercerita dan mendengarkan. Pada momen inilah, orang tua bisa memberikan pengajaran iman kepada anak-anak mereka dari perkataan atau tindakan tentang kebaikan Allah dan juga mengenai pentingnya iman dalam kehidupan ini. Saudara-saudari, anak pertama-tama tumbuh imannya karena sering melihat atau mengamati orang tuanya yang sering melakukan kebiasaan-kebiasaan hidup beriman. Pendidikan iman yang dilaksanakan oleh orang tua harus dimulai sejak dini. Dimulai dari kebiasaan-kebiasaan bahwa anggota-anggota keluarga saling membantu supaya dapat tumbuh dan berkembang dalam iman. Orang tua sebagai teladan anak hendaknya membangun relasi yang dekat dengan anak dengan mengakui keberadaan anak sehingga orang tua dan anak adalah satu kesatuan. Orang tua harus memberi teladan iman kepada anak-anak mereka. Orang tua menunjukkan dan mempraktikkan kepada anak-anak mereka mengenai perilaku yang diinginkan untuk dipelajari dan kecenderungan yang perlu dikembangkan. Hal ini perlu dilakukan karena anak-anak membutuhkan teladan yang dapat membantu mengembangkan imannya. Saudara-saudari, keteladanan hidup orang tua memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pembentukan iman anak. Anak-anak cenderung meniru apa yang mereka lihat daripada sekedar mendengar apa yang mereka dengar. Oleh karena itu, kesaksian hidup orang tua yang menunjukkan kejujuran, kasih, kesabaran, kerendahan hati dan kesetiaan dalam menjalankan ajaran Kristus akan menjadi pelajaran iman yang paling efektif. Sebaliknya, apabila terdapat ketidaksesuaian antara perkataan dan tindakan orang tua, anak dapat mengalami kebingungan dan dalam memahami nilai-nilai iman yang diajarkan. Oleh karena itu, kehidupan iman yang autentik dan konsisten dari orang tua menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan spiritual anak. Dalam hal ini, orang tua diharapkan mau dan mampu memberi teladan dan ajaran-ajaran tentang kebaikan dan kebenaran kepada anak-anak mereka. Kekuatan dalam mendidik anak tidak terletak pada perkataan atau pengajaran, melainkan pada kepribadian dan tindakan orang lain atau orang tua. Pendidikan dalam keluarga lebih menekankan segi hati, pembentukan sikap, menciptakan gaya hidup atau cara hidup yang dituntut oleh nilai itu sendiri. Yang dibutuhkan oleh anak adalah contoh atau teladan dari orang lain yang berpengalaman. Dalam hal ini, orang tualah yang patut diteladani oleh anak-anak. Berkat teladan yang anak-anak lihat dari orang tua, secara bertahap sesuai dengan perkembangan anak, anak akan mampu mewujudkan nilai-nilai hidup yang diharapkan. Peran orang tua dalam menumbuhkan iman anak merupakan salah satu tugas utama dan mendasar dalam kehidupan keluarga Katolik. Gereja Katolik memandang keluarga sebagai tempat pertama dan utama bagi anak-anak untuk mengenal Allah, memahami ajaran Kristus, serta belajar menghayati nilai-nilai kehidupan yang berlandaskan iman. Oleh karena itu, orang tua tidak hanya berperan sebagai pengasuh dan pendidik dalam aspek jasmani maupun intelektual, tetapi juga sebagai pendidik iman yang pertama dan terutama. Tanggung jawab ini berakar pada sakramen perkawinan yang diterima oleh pasangan suami istri Katolik, yang memanggil mereka untuk menjadi rekan kerja Allah dalam membimbing dan mengarahkan anak-anak menuju kehidupan yang beriman dan berakhlak mulia. Peranan iman juga perlu dilakukan melalui berbagai praktik keagamaan dalam keluarga. Kebiasaan berdoa bersama, membaca kitab suci, mengikuti perayaan Ekaristi setiap hari Minggu, merayakan masa-masa liturgi gereja, serta mengajarkan doa-doa dasar Katolik merupakan sarana yang membantu anak membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Aktivitas-aktivitas tersebut bukan hanya menjadi rutinitas keagamaan, melainkan kesempatan untuk membentuk kesadaran bahwa Allah hadir dalam setiap aspek kehidupan. Melalui kebiasaan-kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten, anak akan memiliki dasar iman yang kuat yang dapat membimbingnya dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Selain itu, orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendampingi anak dalam memahami ajaran gereja sesuai dengan perkembangan usia dan tingkat pemahamannya. Pendampingan ini cukup menjelaskan tentang nilai-nilai moral, makna sakramen, pentingnya doa, serta penghayatan kasih terhadap sesama. Di era modern yang ditandai oleh kemajuan teknologi informasi dan arus globalisasi, anak-anak menghadapi berbagai pengaruh yang dapat membentuk cara berpikir dan perilaku mereka. Oleh karena itu, orang tua perlu hadir sebagai pembimbing yang bijaksana, membantu anak memilah informasi, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, dan menanamkan nilai-nilai Injil sebagai pedoman dalam mengambil keputusan. Gereja Katolik juga menegaskan bahwa pendidikan iman anak bukan hanya tanggung jawab keluarga, melainkan merupakan kerjasama antara keluarga, gereja, dan sekolah. Paroki komunitas basis gerejawi, sekolah Katolik, serta berbagai kegiatan pastoral anak dan remaja dapat menjadi sarana pendukung dalam pembinaan iman. Namun, keberhasilan proses tersebut tetap sangat bergantung pada keterlibatan aktif orang tua. Ketika keluarga dan gereja bekerja sama secara harmonis, anak akan memperoleh lingkungan yang mendukung pertumbuhan iman secara menyeluruh, baik dari segi pengetahuan, pengalaman spiritual, maupun praktik kehidupan sehari-hari. Lebih jauh lagi, pendidikan iman yang diberikan orang tua tidak hanya bertujuan membentuk anak menjadi pribadi yang taat beragama, tetapi juga menjadi manusia yang memiliki karakter Kristiani yang kuat. Iman yang hidup harus tercermin dalam tindakan nyata, seperti kejujuran, tanggung jawab, kepedulian terhadap sesama, penghormatan terhadap martabat manusia, serta tanggung jawab. Dengan demikian, anak tidak hanya mengenal ajaran gereja secara teoritis, tetapi juga mampu menghidupinya dalam relasi dengan keluarga, teman, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya. Saudara-saudari, dapat disimpulkan bahwa keluarga merupakan fondasi utama dalam pendidikan iman menurut Gereja Katolik. Saudara-saudari, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam siaran ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati setiap keluarga dan meneguhkan langkah kita dalam membangun generasi yang berakar kuat dalam iman. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa pada siaran berikutnya. Tuhan memberkati.
1: Terima kasih Ibu Seni, sehat selalu, selamat malam.
0: Selamat malam Pak.
1: Baik, berdengar demikian tadi Anda sudah bersama khususnya bagi Anda yang beragama Katolik, sudah bersama-sama dalam rangkaian beragama Katolik dengan tema peran orang tua dalam menumbuhkan iman anak dalam perspektif Gereja Katolik bersama Ibu Seniati Draha, sudah bersama Anda pendengar. Terima kasih telah mendengar. Kami akan segera bersama siaran berjaringan Pro 1 RRI Jakarta yang akan bersama dalam rangkaian Ruang Rindu Berjaringan. Sesaat lagi tetap terus bersama kami Pro 1.

0: bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. ...91,2 FM Jakarta, Instagram, @RRIPro1Jakarta, WhatsApp, 0811-79-727-912, Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat, rasa ingin jumpa kian berpikir.

0: Paramita adalah tempat belajar harmoni, sementara karir solo menjadi ruang untuk menemukan jati diri musikal yang sesungguhnya. Dari bernyanyi dalam kebersamaan hingga melangkah sendiri ke panggung musik, setiap proses adalah bagian dari perjalanan yang patut disyukuri. Bersama Kantora Paramita, bintang tamu kita ini belajar menyatukan suara dan kini bersolo, menciptakan karya solo untuk menyuarakan hati. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam saudara pendengar, saya Yudi Ismail hadir kembali bersama-sama Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia. Apa kabar untuk Anda yang sedang merilai kami juga? Malam hari ini tanggal 24 Juni 2026 kita dirilai RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa segera di follow Instagram dan TikTok RRI di Pro 1 di kota Anda dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Sakit rasanya hatiku tak dapat jumpa kekasih. Orang tuaku tak setuju bila aku memadu hati. Si dia belum bekerja, alasan yang utama. Rasanya mau bunuh diri, tapi aku takut mati. Lalu aku segera pergi bertemu teman sejati. Marilah kita dengarkan ucapan seorang teman. Hai semuanya, saya Ita Purnama Sari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Jadi kalau kutipan lirik lagu tadi yang dinyanyikan oleh Mbak Ita, ini merupakan hits besar, hits besar ya, Mas, ya? Dari
1: bintang tamu kita malam ini.
0: Betul banget.
1: Yang membawakannya.
0: Baik kalau begitu.
1: Malam ini, Mas. Malam ini tanggal 24 Juni kita di relay.
0: Betul.
1: Seluruh stasiun.
0: Nah. Tadi sudah.
1: Oke ya. Kok aku tadi enggak dengar ya?
0: Iya.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang udah enggak sabar lagi di era 80-an sering banget masuk dapur rekaman.
0: Betul. Dan sampai sekarang juga masih masuk dapur rekaman.
1: Dan baru rilis single barunya.
0: Bener banget. Jadi penyanyi-penyanyi senior itu masih terus berkarya begitu ya.
1: Betul, Mas.
0: Oke. Okay.
1: Tidak ada batas usia, tidak ada batas waktu. Semangat
0: begitu ya, termasuk Mbak Ita ya.
1: Nah, iya dong.
2: 45.
0: Mas Dino apa kabar?
2: Baik.
1: Dino Kantora.
2: Alhamdulillah.
1: Akhirnya ya Dino ya.
0: Waduh. Akhirnya sekarang masuk di Ruang Rindu. Sesudah beberapa kali aku WA Mas Dino, mungkin masih sibuk banget gitu kan.
1: Akhirnya hari ini kesampaian. Sampaian ke Ruang Rindu.
0: By the way, selamat atas rilis single terbarunya.
1: Dino ya.
0: Tetap
2: ada untukmu.
1: Tetap ada untukmu. Lagunya keren banget, guys.
0: Oke. Okay. Dan ini yang nungguin sudah berderet-deret
1: ngantri. Sudah ngantri nih, Mas Yudi.
0: Tapi aku pengen tanya, apa resepnya sih masih awet?
1: Iya.
0: Bisa berekspresi sampai
1: keren
0: saat ini.
1: Penampilanmu juga masih oke, okay, gitu. Resepnya okay. Apa, Dino?
2: Terima kasih. Mm-mm. Mungkin karena saya masih rutin
1: menyanyi ya, reguleran.
0: Oh, masih rutin ya.
1: Aku kan sempat berapa kali ketemu Dino.
2: Reguleran.
1: Lagi reguleran loh.
2: Di Kemang, di Rarampa, di
1: Kendilmas.
0: Oh, di Kendilmas juga.
2: Terus nyanyi wedding saya biasanya Sabtu Minggu wedding.
1: Yeah, mantap. Bagi-bagi dong jobnya Dino.
2: Baik, mah banyak dong.
1: Bisa aja Dino.
0: Oke. Terus lagu terbaru ini gimana ceritanya, Bang Dino?
2: Karya dari pencipta baru ya, namanya Ranggazan.
1: Ranggazan
2: dari Bandung.
0: Oke.
2: Okay. Nah, saya rekaman di beli lagu dari pencipta lagu orang Bandung.
0: Oke.
2: Okay. Rekaman di Bandung, video klip di Bandung.
0: Kenapa Bandung semua?
2: Karena maksudnya sekalian gitu, karena itu pencipta orang Bandung, terus kata dia udah di studio saya aja, ya udah.
0: Okay.
2: Terus udah video klipnya di sini aja, ada di sana tempatnya di Arca Manik. naik ke atas Bandung.
0: Mbak Ita juga mau ke Bandung kan?
1: Iya, hari Minggu.
0: Aku juga besok ke Bandung.
1: Hey, kok ikut-ikut ya?
2: Ada show ya, Mbak Ita?
1: Kebetulan Krakatau. Suamiku yang show. Mas Dwiki. Oh ya, Dino, ini merupakan single solo yang keberapa? Setelah selain bersama Kantora Paramita.
2: Single solo solo ya. Single solo ini yang ke berapa?
1: Banyak ya, wah.
2: 8.
0: 8 ya.
1: Luar biasa.
0: Bukan
1: ini.
0: Bukan main yang ke-8. Kalau begitu kita akan langsung
1: kita
0: ke telepon ya, Mbak Ita ya.
1: Bau-bau.
0: Bau-bau.
1: Ada Bang Albert. Selamat malam Bang Albert.
0: Bang Albert, selamat malam.
3: Malam,
1: malam Bang Albert.
0: Langsung pertanyaannya.
3: Iya, luar biasa sih, tetap aktifnya.
1: Tetap aktif dia Bang ya.
3: Iya, maksudnya tetap ada itu bagaimana itu?
1: Iya.
0: Oh, tetap ada itu bagaimana gitu ya?
3: Iya, maksudnya bagaimana?
1: Oke, nanti dijawab ya Bang ya.
3: Siapa tahu dibilang ada ternyata tidak ada begitu.
0: Oh begitu.
1: Yang
0: bisa aja.
1: Oke, nanti Bang Albert. Ditunggu jawabannya. Oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyain Bang Albert?
3: Bisa aja.
1: Oke, okay, Bang. Salam.
3: Ya, ya.
0: Oke, okay, itu aja ya.
1: Bye. Oke, okay, Bang Albert.
0: Siap, terima kasih.
1: Bang Albert ditawari salam-salam malah sudah enggak. Iya,
0: iya. Bang Albert bukan termasuk yang suka salam-salam.
1: Oke, okay, kita okay. Kemana Do? Ada Bung Beni Jo.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam Bung Beni.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Siap.
4: Kita pernah masari Yudi Ismail.
0: Apa iya.
1: Alhamdulillah Bang Beni.
0: Sehat Bang.
4: Alhamdulillah sehat iya. Mas Yudi.
1: Iya Bang Beni, langsung dengan Dino Kantora ya.
4: Oke, selamat malam Bang Dino.
2: Halo, selamat malam Bang Suha, Beni ya?
0: Beni Jo.
2: Dari apa? Dari mana?
1: Dari mana
2: Do?
4: Kenal ya Bang Cina ya.
2: Kenapa?
4: Salam kenal dengan orang Manado.
2: Oh, salam kenal juga. Kebetulan saya sering
4: pertanyaan.
2: Kebetulan saya sering nyanyi di restoran Manado di Rarampa Resto yang di Blok M.
1: Oh iya iya.
2: Di Jalan Mahakam.
4: Oh iya iya. Iya iya, di Mahakam. Iya, Manado itu di pusat kota itu, Mas Cina.
2: Betul betul.
4: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini Mas Dino ini pencipta lagu, termasuk pencipta lagu juga atau cuma penyanyi Mas?
2: Enggak, nyanyi aja, saya nyanyi aja. Belum mulai aja. Menciptakan lagu belum.
4: Oh, belum ya. Ya pertanyaan gini aja ya Mas Dino.
2: Ya.
4: Adakah salah satu lagu dari Mas Dino yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta atau penikmat musik Indonesia? Itu pertanyaan pertama ya.
0: Okay.
4: Pertanyaan kedua, itu siapa sih yang mengaransemen lagu dari Mas Dino? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap, ditunggu ya.
4: Mas Yudi, salam dong tiga.
0: Siap.
1: Oke, okay, silakan Mas.
4: Ada Angkel Gaji di Padang, ada Gilang di Kertasono, Ibu Fatmawati Manado, Ayu Maluku Tengah. Itu aja, maka Bung Leman di Lampung. Itu aja, maka
1: okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sorong. Ada Bidan Luis.
1: Ada Bidan Luis. Bidan Luis, selamat malam.
5: Halo.
1: Halo. Tuh, belum udah ketawa ini Bidan Luis.
0: Selamat malam.
5: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam.
5: Selamat malam Kak Dino.
2: Iya. Selamat malam.
5: Olalah hidup karena asmara.
2: Olalah hidup senang karena mabuk asmara.
5: Jaga diri apa loh? Olalah biar saja saling menjaga.
1: Hapal lo ya.
0: Oke, langsung Bidan silakan Luis, pertanya ya. Bidan Luis.
1: Bidan Luis langsung ngobrol dengan Bang
2: Dino. Halo Bidan Luis, berarti itu ya Bidan yang suka menolong kelahiran gitu ya.
1: Betul, benar gak Bidan? Bidan Luis.
5: Iya Kak Dino, kepalanya dari Bidan yang kasih keluar.
2: Berarti saya juga ya.
5: Kak Dino, nanti jalan-jalan ke Sorongnya sama Kak Ita sama Kak Yudi.
1: Siap.
2: Oke, okay, siap. Nanti ke sana ya.
1: Tolong ditiketin ya Bidan Luis.
2: Undang kita ya, undang kita ya.
1: Tolong kita bertiga di tiketin ya.
5: Oh, sama Kak ini lagi, Kak Andes.
1: Oh iya, ya, sama Bang Andes.
0: Boleh pertanyaannya buruan, ditunggu yang lain soalnya.
5: Siap. Okay. Kak Dino, ini ya. Kakak punya lagu yang keberapa nyanyinya ini? Album keberapa yang tadi Bidang Luis nyanyiin?
2: Oh, kalau yang single, ini yang ke-8, single lagu ke-8.
5: Wow, luar biasa. Kakak darah seninya dari papa atau dari mamanya?
0: Nanti ditunggu jawabannya ya.
1: Oh, nanti jawabannya ditunggu ya, Bidan Luis ya. Pertanyaannya dikumpulin dulu.
2: Kumpulin dulu. Okay.
5: Kak Dino ada, Kak Ita, Kak Yudi ada salamnya 3 toh?
0: Boleh.
5: Silakan. Iya. Untuk yang malam ini lagi kerjain PR grupnya Bidan Luis di Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Selamat belajar teman-teman sahabat. Besok kita ketemu di Zoom.
0: Oke.
5: Okay. Terus untuk perawat RSPAD yang angkatan 76. Kemudian diploma bidan Budi Kemuliaan angkatan 86. Dan untuk penyiar RRI Kanoni Densi yang cantik dan Bang Andi Yudhistira. Dan yang istimewa untuk Kak Ita, Kak Yudi, Kak Andes, Kak Doni ditunggu ya di Sorong.
0: Dadah. Dari Sorong kita ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam Mbak Haryanti.
6: Selamat malam Mbak Haryanti. Mbak Ita Purnama Sari yang cantik. Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
0: Okay.
6: Siap. Naik kapal saya menuju Manokwari.
1: Cakep.
6: Selamat malam buat semua yang lagi stay di RRI.
0: Cakep. Langsung pertanyaannya.
6: Oke, okay. Mas Dino, salam kenal ya.
1: Iya, Kak Dino, salam
2: kenal. Iya, salam kenal juga. Dari ya, mana? Dari Manokwari.
0: Toli-Toli.
2: Toli-Toli. Siapa tadi namanya?
6: Saya aslinya orang Depok.
0: Mbak Yanti.
2: Mbak Yanti.
0: Selamat Mbak Yanti,
6: ya,
2: salam kenal juga ya.
6: Mas Dino.
2: Ya.
6: Tadi lagu apa berkarir dari era 80-an.
2: Iya, tapi, akhir 80-an lah, 89 itu mulai. Ya. Kantora
6: singlenya solo ini single yang ke-8 ya.
2: Iya.
6: Atau pernah ikut ngeband atau apa gitu?
0: Oke, itu ya. Ya.
6: Siap. Terus pertanyaan kedua mungkin sekarang tuh banyak penyanyi muda yang keren juga luar biasa. Kira-kira kalau Mas Dino pengen bareng collab sama mereka tuh sama siapa? Okay. Terus kalau artis luar negeri misalkan sama pengen manggung di mana, kalau di luar negeri pengen di mana begitu.
0: Oke, tunggu ya.
6: Terima kasih sama ya untuk Mas Dino.
2: Makasih
6: banyak di Mbak Ita Purnama Sari yang tugas malam ini di Toli-Toli RR Toli-Toli Mbak Meike Bahtiar. Selamat malam juga seluruh pencinta RRI Ruang Rindu dimanapun berada. Oke, okay, salam untuk semuanya ya.
0: Siap, terima kasih Mbak Haryanti.
6: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Bogor.
1: Kita ke Bogor ada Kang Hasanuddin.
0: Selamat malam Kang Hasanuddin.
1: Kang Hasan.
7: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Luar Lagu. Selamat malam Mbak Ita, penyanyi senior. Masya Allah, Alhamdulillah. Sudah kembali ke Fadri Bang Yudi Smile.
0: Siap
1: ya, Kang. Siap Kang.
7: Allah. Itu saya pengen banget kayak begini, komunikasi begini. Lama banget enggak kebahagiaan.
0: Oh oke,
1: okay. Ayo Kang. Kapan-kapan main. Main kan dari Bogor ke Jakarta deket tuh. Main-main ya ke Pro 1.
7: Ya emang sih saya ini dulu aktif ketika tahun 93 itu dulu aktif di studio.
1: Tahun 90-an, lama banget kan.
7: Vokal. Saya belajar vokalnya di studio 4 dulu.
0: Oh, oke, okay, siap.
1: Jadi pernah di RRI ya. Oke. Okay. Okay.
7: Jadi saya apresiasi sekali Bang Dino masih eksis.
1: Ya, betul.
0: Siap.
7: Marwah Papri masih terjaga.
1: Iya. Betul kan.
7: Terjaga itu Masya Allah. Ya. Cuman saya pengen mengajukan pertanyaan.
1: Boleh.
7: Masihkah bisa saya untuk pengen ngikutin jejak Bang Dino gitu?
0: Masih
7: bisa gak kira-kira saya?
0: Siap. Ditunggu ya jawabannya ya.
1: Tunggu nanti jawabannya Kang Hasanuddin.
7: Saya begini nih Mbak Ita ya. Iya. Saya begini Mbak Ita. Saya menyukai lagu-lagu. Saya karena merindukan Katela di mana pengen bisa ngumpul gitu ke kemarin lama gitu lawan di mana gitu karena gitu merindu itu saya.
1: Betul,
7: Masya
1: betul,
7: Allah. Kan? Jadi, makanya ini Ruang Rindu ini di sini nah.
1: Iya.
7: Ada untuk jadi kita bisa mengenangkan lagu-lagu. Oh, Mbak Ita dulu penari ular.
0: Betul. Mantan, siap. Oke.
7: Sempo-sempo.
1: Iya, siap, Kang.
7: Itu aja, Bang.
0: Terima kasih, Bang Hasan.
1: Oke.
7: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang Hasan Udin di
0: Bogor. Kita jawab satu persatu ya. Pertanyaan yang pertama tadi ada Bang Albert di Bau-bau.
1: Bau-bau. Tadi pertanyaannya apa?
0: Masih gimana ini? Ceritanya tetap ada?
1: Maksudnya, tetap bisa tetap eksis.
0: Oh, harus dijawab ya. Gimana gimana Bang
1: gimana,
0: Dino?
1: Dino?
2: Oke, pertama karena saya emang kerja saya nyanyi gitu loh. Saya tuh enggak kerja kantor.
1: Iyalah. Sebagai jadi, pekerja seni kita tuh kebanyakan ya, memang seni, ya kerjanya di musik.
2: Kan, di musik. Ya. Jadi mau enggak mau harus kalau mau dapur ngebul berarti harus
0: nyanyi terus ya.
2: Terus.
1: Bener,
2: harus
1: bener,
2: nyanyi terus
1: bener,
2: betul bener, kan
0: Mica ya. Ya ya ya ya.
1: Itu gitu.
0: Oke, kita ke Bang Benny Joe. Lagunya ada yang mengandung pesan moral enggak? Lagu yang selama ini dibawain.
1: Ya. Oh. Mungkin sendiri atau pas bersama grup
2: kantor. Oh, waktu bersama kantor ada soalnya kita pernah ikutan festival lagu pahlawan. Ingat enggak Mica?
1: Oke. Ya ya ya ya ya. Ingat.
2: Iya, hormat ya, kami itu di tanganmu lah kawan dan di atas pundakmu. Itu tuh lagu kantor waktu itu.
0: Oh, siap.
2: Ini lagu-lagu pahlawan.
1: Tapi dulu kantornya pernah kolab sama Bang Darmo Ratmangun.
2: Iya pernah.
1: Oh ya pernah ya.
2: Pernah.
1: Penjor.
0: Siap kalau begitu.
1: Mantap. Sudah
0: yang mengaransemen lagu Bang Dino yang sekarang ya. Siapa?
1: Oh,
0: yang
1: tetap ada.
2: Namanya Febri.
1: Oh, Febri. Ya.
2: Orang Bandung.
0: Bandung semua ya.
2: Bandung semua.
1: Okay. Gudangnya musisi Mas, kota Bandung itu.
2: Iya,
0: gudang. Oke. Okay. Dari Bidan Luis ya. Ini lagu keberapa tadi udah dijawab ya?
2: Bidan yang Luis, yang Toli-Toli ya?
0: Bukan, ya, yang
1: Sorong.
2: Sorong. Lagu ke-8
0: ya? Lagu ke-8 ya, untuk solonya ya. Siap. Mbak Haryanti, di tahun 80-an apa pernah nge-band?
1: Selain nyanyi.
0: Selain
1: tergabung vokal, dalam band.
0: Selain vokal
1: selain mungkin vokal, ya.
2: Bandnya berarti G-band.
0: Pernah G-band?
2: G-band itu band Geronimo Band.
1: Oh, Geronimo Band. Iya.
0: Geronimo Band.
2: Sampai sekarang ada, tapi udah berganti-ganti.
1: Udah berganti personel ya.
0: Siap. Okay. Kalau berkolaborasi dengan penyanyi zaman sekarang, maunya sama siapa?
1: Mau sama sekarang, siapa? Bang Dino, pinginnya. Kalau ada kolaps gitu loh.
2: Glenn Fredly udah almarhum ya. Kolab mungkin misalkan duet gitu ya.
0: Iya.
2: Duet sama Rosa kali ya.
1: Rosa.
0: Siap.
1: Mantap, sudah terjawab.
0: Kalau bernyanyi di luar negeri atau kolaborasi dengan penyanyi luar negeri, maunya sama siapa?
2: Siapa ya?
1: Kalau aku dulu jawabnya
2: sama Lady Gaga.
1: Oh, aku juga pengen banget kolab sama Lady Gaga
0: ya. Yeah. Oh, siap kalau begitu. Yeah. Pertanyaan lainnya dari Bang Hasanuddin di Bogor. Masih bisa enggak ya Bang Hasanuddin ini mengikuti jejaknya Bang Dino Kantora? Tadi kan pertanyaan begitu ya kan? Kira-kira gimana? Iya.
1: Oh iya.
0: Gimana? Harus apa resepnya?
2: Bisa aja.
1: Iya, supaya bisa kayak Bang Dino.
2: Bisa aja. Jadi harus aktif aja nyanyi gitu.
1: Ya, aktif bernyanyi.
2: Misalkan kayak Bang Hasan ya. di Bogor misalkan. Kalau ada yang hajatan atau apa,
1: ikut aja gitu
2: nyanyi
1: ya.
2: Aja naik
1: nyumbang lagu gitu ya.
2: Iya.
1: Lama-lama orang kenal.
2: Betul.
1: Nah, gitu.
2: Dan saya juga berkiblat pada ada penyanyi luar negeri yang sampai sekarang show-nya itu untuk tahun depan aja sudah full. Engelbert Humperdinck namanya. Dia usianya 86 tahun ya. Tapi masih aktifnya.
1: Masih aktif ya, luar biasa.
2: Siap. Jadi sebenarnya enggak ada masalah ya itu ya.
1: Enggak ada batas usia.
2: Enggak ada batasnya.
1: Enggak ada batas waktu selama masih mampu.
2: Iya. Mick Jagger aja?
1: Iya.
2: Mick Jagger 81 tahun.
1: Staminanya itu Mick Jagger luar biasa.
2: 83 tahun.
0: 83
1: luar, Jager, staminanya masih, luar biasa.
0: Berarti kita yang 25 ini gak ada apa-apanya ya Mbak Ita. Ya udah. Mas masih ingat lagu Duman ini?
2: Hah? Duman ini? Apa naun?
1: Nah kok ada apa naun?
0: Apa
1: kak aku juga gak tahu loh Mas Yudi.
0: Lagu Duman ini?
1: Apa itu?
2: Duman ini lagu siapa?
0: Lagunya Ted Sutejo featuring Paramita Vocal Group.
1: Bukan kantor Paramita, tapi
0: bukan kantor Paramita. Itu kantor Paramita. Apa belum masuk?
2: Enggak, saya termasuk yang pertama, maksudnya angkatan pertama.
0: Baik, coba kita dengar.
1: Coba kita dengar, aku jadi kepo.
0: Ini ada Tes Sutejo featuring Paramita Vokal Group.
1: Dumanini.
0: Dan Paramita Vokal Group itu kantor Paramita.
1: Oh, yeah. Gitu.
2: Iya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mari dansa samba. Jadi tampaknya emang saking banyak karyanya Mas Dino Kantora ini sampai lupa sama lagu-lagunya.
1: Tadi salah satunya yang lupa Dumani.
0: Dumani ini juga lupa. Terus pas diputerin Mari Dansa Samba, ini lagu apa ya?
1: Saking banyaknya loh Dino.
2: Mari Dansa Samba itu tahun berapa?
0: Mari Dansa Samba.
1: Ingatkan Dino, ingatkan.
0: Iya, na na na na na na na na na. Nah, ini namanya Kantora Geronimo.
2: Iya kan?
0: Iya, yang ini
2: Kantora Geronimo kan?
0: Oke. Tapi sebenarnya kalau Mas Dino ini masuk di Kantora tahun
1: dari
0: berapa?
1: Dari awal enggak?
0: Dan ceritanya
2: dari awal,
0: dari awal ya.
1: Itu tahun berapa Mas Dino?
2: Agustus 88 kalau enggak salah.
0: Oh, Agustus ya.
2: Bentuknya itu.
1: Terbentuknya.
2: Okay. Terbentuknya Kantora itu.
1: Boleh enggak formasinya ini siapa-siapa aja?
2: Nah, Kantora Paramita. Nah, waktu itu tuh ada sebenarnya aslinya tuh ada 6
0: ya.
2: Ya. Jadi saya Dino Kantora, Dino ya, Iskandar almarhum.
1: Oh iya Iskandar,
2: Risa,
1: aku baru ingat. Risa Mahmud udah Risa pernah Mahmud, kesini sama Ade Ayu.
2: Risa Mahmud tuh kan dia itu juga apa tuh
0: model
2: juga ya, cover girl. Terus Ade Ayu. Nah, satu lagi ada Lydia Nora.
1: Kan pernah dengar
2: ya. Lydia Nora sama Firdaus Bangun.
0: Oh, oke.
2: Okay. 6. Tapi itu enggak lama, jadi 88 dibentuk tuh, 88 akhir tuh mereka udah enggak.
1: Jadi cuman tinggal berempat. Nah,
2: jadi 89 tuh udah berempat.
0: Sampai sekarang.
1: Iya, sekarang. Wih, mantap.
0: Luar biasa. Jadi seandainya Bang Iskandar masih ada, berarti tetap komplit ya kantoran ya.
2: Berempat.
0: Luar biasa.
1: Ingat, iya sih.
0: Sama kayak tiga darah. Komplit kompak.
2: Barengan kita dulu tuh sama
1: iya,
2: tiga
1: kan,
2: darah.
1: Iya kan benar, benar pas Nona Manis langsung
2: iya.
1: Betul.
2: Suka apa tuh bareng ngisi acara TV betul, ya.
1: Acara TVRI.
0: Begitu.
1: Iya.
0: Emang mbaknya ini penyanyi ya?
1: Itu kan, kebetulan pecel
0: kan? Yaudah, kita ke Maluku ada Ayu. Waduh, selamat malam yuk.
1: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori wasal ke Bang Yudi bersama itu pertama.
0: Siap, Ayu, silakan.
3: Alhamdulillah sangat baik. Saya berharap Bang Yudi bersama itu juga. Amin. Dalam keadaan baik-baik saja.
1: Ayu juga ya, Ayu ya.
0: Betul.
3: Amin ya Allah.
1: Amin.
2: Ini suaranya bagus kayak penyanyi.
3: Halo Bang Dino ya.
1: Iya.
0: Halo. Silakan.
1: Halo. Suaranya merdu sekali.
2: Halo Mbak Ayu.
1: Silakan Ayu.
3: Selamat malam Bang Dino.
2: Selamat malam Mbak Ayu. Dari mana Mbak Ayu?
0: Maluku Tengah.
2: Oh, Maluku
3: saya
2: Tengah.
3: Saya dari Maluku Tengah Pulau Seram.
2: Maluku Tengah tuh itu bukan apa tuh?
3: Ambon, tapi saya di Pulau Seramnya.
0: Di Pulau Seram.
2: Oh, Pulau Seram. Seram. Pulau Seram
3: tapi nggak serem ya orang-orangnya.
0: Oh, siap nggak serem.
3: Iya, Bang Dino, saya mau nanya tadi kan sempat ditanyakan sama Mbak Haryanti nanti ya. Kolaborasinya sama siapa kalau pengen nyanyi gitu ya. Tapi saya nanya tadi saya menangkap bahwa Bang Dino menyampaikan sama Rosa gitu.
0: Iya.
2: Ya. Duet,
3: pasti
2: misalkan
3: yang
2: duet,
3: sama Rosa, apa karena kualitas suaranya.
0: Oke,
2: okay. Iya betul.
3: Emang dia penyanyi yang apa namanya, emang punya power tersendiri gitu ya.
0: Iya, di, ya, ditunggu ya, ya jawabannya.
3: Terus untuk sisi lain dari seorang Dino ini apa gitu ya?
0: Sisi lain?
1: Sisi
0: maksudnya
1: lain
0: gimana tuh?
1: Sisi lain maksudnya selain sebagai...
3: Iya, tapi udah dijawab ya Bang Dino.
0: Siap.
1: Siapa tahu jadi pengusaha juga. Amin. Gitu.
0: Amin.
1: Amin.
3: Iya, nanti kapan-kapan lah bisa main ke Maluku dan menikmati suasana.
1: Siap,
3: ya.
0: Siap, Ayu.
2: Kita kesana
3: ya. Ya, saya menyapa ya.
0: Boleh, silakan.
3: Namanya Bapak Bidja, terima kasih juga buat Bu Fatmawati dan buat Pak Widya dari Tokyo untuk semuanya yang mendengarkan radio seluruh Indonesia. Selamat malam dan tetap semangat. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku Tengah kita ke
1: Lampung. Ada Bang Leman, selamat malam Bang Leman.
4: Halo, assalamualaikum, selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya,
0: selamat malam Bang Leman.
4: Selamat malam, assalamualaikum Mas Doni.
1: Dino
0: Kantora.
4: Ya, maaf salah. Mas Dino. Ini Doni di
1: Banyuwangi. Dino jadi Doni.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam
4: Doni, Mas Dino.
0: Iya ya, silakan. Pertanyaannya Bang Melan.
4: Ya, apakah masih ada komitmen dengan pencipta lagu hingga saat ini? Dan kalau ada, dengan siapa saja?
0: Komitmen dengan pencipta lagu ya.
4: Perjanjian keterikatan kerjasama melakukan sesuatu khususnya dengan pencipta lagu.
0: Oke.
4: Okay. Ya, okay, alamat sendiri, alam balik.
1: Silakan Bang Lemah.
4: Bung Benido, Bupat Muat di Manado, untuk Utama Genda di Bondowoso, untuk Utama Genda, dan khususnya untuk Mas Dwiki Darmawan
1: Tangkawi
4: Mbak Ita.
2: Siap.
4: Dan Pak Ahmad Abdullah.
1: Siap.
0: Istri saya enggak disalamin.
4: Ya, Mas. Di Ismail.
0: Oke.
4: Okay. Yang ada studio selamat tugas sampai
1: kalau. Oke, okay, Bang Leman.
4: Oke, makasih, selamat malam.
0: Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pekanbaru.
1: Ada Pak Mali. Selamat malam Pak Mali.
0: Halo. Pak Mali.
1: Pak Mali. Kok bergemuruh suaranya?
0: Bergemuruh Pak Mali.
5: Halo.
0: Ah. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
5: Sama Mas Dino ya?
1: Ya, Dino Kantola.
5: Iya. Iya. Pertanyaan simpel aja. Selama menyanyi Dino dari 80-an ya.
1: Iya.
2: Iya, ya, akhir 80-an.
5: Lagu apa yang paling disukai?
0: Siap, ditunggu ya.
5: Oke, ya, terima kasih Judi. Terima kasih Ananda.
1: Iya, Pak.
5: Terima
1: Mali.
5: Kasih banyak. Salam sedikit ya.
1: Boleh, silakan Pak Mali.
5: Untuk Bu Fatma ya. Enggak lupa juga Bang Benijo tadi. Farida juga di Palu. Terima kasih Ta.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Manado. Ada Ibu Fatmawati.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Kita cari.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya, Ibu Fatmawati yang juga cantik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah Ibu Fatmawati.
6: Orang-orang Manado juga baik-baik. Guyub Mas Yudi.
1: Silakan Ibu Fatmawati dengan Bang Dino.
6: Ah ya, Bang Dino.
2: Halo. Bu Fatmawati. Ini yang Bang itu ya Dino. Yang menjahit bendera.
6: Ini kopinya, Mak.
2: Oh, ini kopinya.
0: Kopinya.
6: Bukan aslinya.
2: Bukan aslinya.
6: Iya. Aduh, aduh, pertanyaan aduh. Saya begini. Saya dengar-dengar dari tadi ya. Bang, saya penasaran. Suka dukanya itu gimana ya?
0: Suka duka ya.
6: Itu aja ya. Tanyaannya.
0: Siap.
6: Semoga sukses ke depannya Bang Dino.
2: Iya.
6: Semoga
0: siap
6: selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin. Ya,
2: okay. Amin, amin.
6: Mas Yudi, salam dong.
0: Boleh silakan.
6: Oke. Okay. Mau balas salam ada Bang Leman, Pak Benijo, Pak Mali, ada juga Ayut, ada Uma Ana. Itu aja ya, makasih.
0: Terima kasih, sama-sama.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari mana aduh kita ke Toli-Toli, ada Bang Candy. Selamat malam, Bang Candy.
7: Selamat malam, Yudi dan Ita Purnamasari.
0: Selamat malam, Bang
7: Candy.
2: Selamat malam,
0: Di.
7: Saya langsung saja ya.
0: Langsung
1: saja. Silakan, Bang Candy.
7: Salam kenal, Bang Dino.
2: Salam kenal juga Bang Candy.
7: Singkat saja ya, sebut tadi. Tadinya kan berdirinya personnya 6 orang. Apakah itu dari 6 orang itu satu geng, satu gang, atau satu kampus, atau satu kampung?
0: Satu gang. Oke. Okay. Ya. Siap, ya. Ditunggu ya. Silakan, itu, silakan.
7: Terima kasih. Tolong pekawannya Bang Benjo atas apa yang minggu lalu untuk yang menyala hari ini di RRI Cetoli Ibu Mika Bahtiar.
0: Siap.
7: Dan seluruh posisi RRI di mana saja berada.
0: Oke,
7: okay. Okay, makasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Kita ke mana ini namanya?
1: Kemana ini?
0: Bogor.
1: Halo Tete Ginda.
0: Halo, kawan. Ih, dikira kita pelawak kali ya, ketawain.
1: Belum ngomong apa-apa.
0: Kalau kata orang Surabaya, layo. Silakan Teteh.
8: Kalau enggak begitu bukan Yudi namanya Baiza.
1: Benar.
0: Gitu ya.
1: Benar Teteh.
8: Itu ruang berbagi rindu memori lewat lagu Baiza.
1: Teteh.
8: Yo, apa kabar?
0: Api, Teh.
1: Wah, Teteh.
8: Alhamdulillah. Ini Teteh panggilnya Kang Dino, Mas Dino apa?
0: Ya.
1: Kang.
0: Silakan
1: Kang.
0: Ditanya. Kang Dino. Dari mana?
2: Kang Dino.
8: Kang Dino. Kang Dino kan?
2: Iya.
8: Pokoknya dari dialeknya tadi Teteh nyimak ini mah orang Jawa Barat.
2: Iya, Sumuhun.
0: Ibu ibu saya Garut. Oh. Bapak saya Bandung Banten.
1: Oh,
0: itu Jawa Barat.
8: Ya, Jawa Barat. Oh, itu. Kang Dino, tadi rilisan yang terbaru itu apa judulnya?
0: Tetap ada untuk apa mau diganti? Tetap ada untuk Dinda gitu.
2: Dinda, di manakah kau berada?
0: Di Bogor.
8: Ya. Itu lagu karya siapa tadi?
2: Rangga Zen.
0: Rangga Zen.
2: Orang Bandung juga.
8: Orang Bandung juga ya. Tadi semuanya serba di Bandung.
0: Betul.
2: Serba Bandung pokoknya mah.
8: Bandung Tea gitu ya.
2: Apa?
1: Iya,
2: oh.
8: Lagu itu emang Kang siapa tadi?
0: Kang Dino.
8: Bukan satu lagi yang karya siapa?
2: Oh, Kang Rangga Zen. Rangga Zen itu pencipta lagunya. Tetap ada untuk
8: Kang Rangga ya. Kang Rangga yang menawarkan ke Kang Dino atau Kang Dino yang Kang Rangga ini lagu buat saya aja deh, buat aku aja deh.
0: Siap. Jadi nanti aja dijawab.
2: Oh iya ya.
0: Biar penasaran.
2: Ini sirin.
8: Jangan karena sama-sama orang Bandung terus ada lagu tuh gitu kan.
0: Siap. Oke.
2: Iya iya.
8: Bukan begitu maksudnya gitu.
2: Oke. Nanti dijawab.
8: Kan, mudah-mudahan lagu single terbarunya
0: asiknya
8: bersolo karir sama di grup enakan mana.
1: Nah, oke. Okay. Nanti dijawab okay. Ya Teteh.
0: Dijawab.
8: Itu aja dari Teteh dan Teteh untuk Kang Dino.
0: Sama-sama
1: Teteh
0: Dinda.
8: Terus produser Ruang Rindu Yudi Ismail.
0: Iya.
1: Siap.
8: Terima kasih ya.
1: Sama-sama
0: Teteh Dinda.
8: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Selamat malam.
9: Halo, selamat malam Bang Yudi Ismail. Selamat malam Mbak Ita.
1: Iya, Pak Ahmad, selamat malam.
0: Selamat malam.
9: Selamat ya dan selalu semangat ya.
1: Yeay, pastinya dong Pak Ahmad.
9: Ruang rindu, ruang berbagi
1: memori lewat lagu.
9: Alhamdulillah. Langsung pertanyaannya ya.
0: Silakan, harus.
1: Silakan, Pak Ahmad.
9: Bagaimana menghadapi tantangan-tantangan di era global ini juga?
0: Wow,
1: mantap ya, pertanyaannya.
0: Siap.
9: Apakah tetap maju atau mau mundur ini?
0: Oh, siap.
1: Baik. Oke.
9: Dalam maju.
0: Silakan.
1: Pak Ahmad.
9: Untuk Mama Mutia di Kencong, juga Bu Meti, Pak Murah di Sumber. Selamat malam. Aduh, juga Bang Leman, terima kasih.
0: Sama-sama.
9: Selamat malam dan salam sehat. Untuk Mas Yudi, Bahasa,
1: terima
9: kasih. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori.
0: Siap. Sekarang kita ke Kendari, ada Ibu Tiara. Selamat malam.
1: Selamat malam, Bu Tiara.
0: Halo.
10: Selamat malam, Mbak Ita, selamat Sari.
1: Bu Tiara.
10: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap.
10: Iya.
1: Bu Tiara.
10: Iya. Bintang tamunya siapa namanya, Mbak Ita?
1: Dino Kantora.
10: Dino atau Bima? Dino.
2: Dino.
1: No.
2: Dinosaurus.
1: Dinosaurus ya, yang penting jangan dinosaurus.
2: Dino Kantora.
10: Iya, Dino Kantora. Salam kenal, selamat malam.
2: Salam kenal juga. Ini siapa namanya tadi?
0: Ibu Tiara di Kendari.
2: Tiara Kendari. Oh, Kendari.
10: Iya. Kendari. Ini Ibu mau bertanya sama Bang Dino.
0: Silakan.
10: Sejak terjun ke dunia musik itu tahun berapa dan usia berapa?
0: Siap.
10: Ya, mungkin itu aja pertanyaan saya dan
0: iya.
10: dari saya. Iya.
0: Terima kasih.
1: Oh, boleh silakan.
10: Ya. Salam buat Ibu Farida, terus ada Bang Andi Yudhistira, selamat malam juga buat Mbak Ita Purnamasari iya. bersama Bang siapa lagi?
0: Siapa dong?
1: Ayo siapa?
0: Yang mana maksudnya? Bang Dino Kantora.
10: Bang Dino Kantor yang satunya lagi.
1: Yudi Ismail.
0: Oh saya maksudnya.
10: Oh iya.
1: Alias Mas Wahyudi Nus.
10: Ya makasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay.
1: Aku tuh nyebut nama aslimu mas.
0: Nama Ismail ku bapakku loh. Sebentar tadi mulai dari siapa ya? Mbak Ayu ya. Ayu oke. Okay. Apa ini? Oh, kenapa yang dipilih Rosa buat duet?
1: Tadi
0: pertanyaan dari Mbak Ayu.
1: Kepinginnya kenapa sama Rosa?
0: Iya, kepinginnya kenapa sama Rosa?
1: Suaranya yang powerful.
0: Iya.
1: Lagunya bagus-bagus.
2: Saya mengagumi suara Rosa ya, yang indah, merdu dan apa pokoknya bagus deh.
1: Jadi pengen kolab dengan
2: iya.
1: Rosa aja sudah terjawab Tante Dinda.
0: Kalau sama aku mau ngajak kolab enggak?
1: Sampai aniku apa?
0: Terus pertanyaan dari Ayu juga sisi lain, mungkin selain nyanyi apalagi nih? Ya,
1: tadi kan sisi lain sebagai selain jadi musisi atau penyanyi. Mm-hmm. Jadi pengusaha apa gitu loh, Bang Dino?
2: Pengusaha apa ya aku ya? Usaha kontrakan.
0: Punya kontrakan.
1: Mantap sini. Itu investasi bagus.
0: Bener banget ya.
2: Tapi baru dikit.
0: Baru berapa? 50 pintu.
1: Belum. Tapi 100 pintu nih.
0: Oke.
2: Belum nyampe.
0: Jadi itu ya.
1: Bisnis kontrakan.
0: Kontrakan ya. Oke.
1: Macam buyu.
0: Bang Leman, komitmen dengan pencipta lagu ada enggak?
2: Maksudnya? Perjanjian dengan
0: dengan pencipta lagu harus menyanyikan lagunya kah atau sampai saat ini yang masih bekerja sama dengan pencipta lagu yang dulu-dulu?
1: Yang dulu-dulu juga, maksudnya juga apakah ada keterikatan dengan para pencipta lagu?
0: Bingung. Ada ya? Enggak ya, terikat ya.
1: Ya.
0: Siap.
2: Misalkan gimana? Misalkan kan gini, kita pernah Kantora tuh pernah dikontrak sama JK Record. Kita dibikinin album The Best of JK Record, berarti kebanyakan waktu itu lagu-lagunya Pance.
0: Oke,
2: okay. Almarhum. Terus maksudnya enggak ada keterikatan.
1: Ya, sudah terjawab ya.
0: Tangannya bebas enggak diikat gini loh.
1: Garing Mas, garing.com.
0: Dari Pak Mali, lagu yang paling disukai apa dari sekian banyak lagu yang pernah direkam?
1: Ya. Baik solo maupun dengan Kantora Paramita.
2: Kayaknya itu deh aku suka kamu suka ya.

0: Nah, itu dia lagu yang disukai.
1: Itu Pak Mali ya. Nah,
2: itu dirilis lagi sekarang sama Kantora.
0: Rilis lagi ya.
1: Udah, nanti Kantora lengkap ke sini ya.
2: Ya.
0: Lengkap loh ya.
1: Kapan mau dirilisnya, Bang?
2: Juli kalau enggak Agustus.
1: Agustus.
0: Tunggu ya.
2: Rekamannya udah selesai. Nah,
1: aku tuh pernah insecure loh, Mbak.
0: Sama?
1: Sama Bang Dino.
0: Kenapa?
1: Aku WA enggak dibales-bales.
2: Mungkin
1: yang sibuk enggak, aku paham ya ke skip
2: ke bawah.
1: Tapi kalau sama Mbak Ade sama Mbak Risa kita kan udah bestie banget.
2: Sian, mohon maaf ya.
1: Aman
2: ya,
1: loh. Oke, ada Bu Fatmawati cerita tentang suka duka selama berkarir di industri musik.
2: Suka duka. Suka duka mungkin banyak sukanya,
0: banyak
2: ya
0: sukanya itu okay.
2: Banyak sukanya karena kita kerja kerja tapi
0: dengan hobi, hati bahagia
2: hobi gitu hobi ya dan dibayar.
0: Nah. Oh enak banget kan.
1: Oh iya tamel kok. Wah gure.
2: Tapi dukanya kalau misalkan di kulik-kulik itu misalkan dukanya pasti ada ya dukanya. Dulu zaman di Geronimo itu Mas Anton tuh galak banget.
0: Iya,
2: Mas. Bukan apa ya? Disiplin
0: sebagai
2: banget.
0: Sebagai mentor itu yang bagus loh Mas Dino.
2: Iya, disiplin banget.
0: Yang benar.
1: Tapi
2: kalau ya, misalkan ya. Misalkan telat datang gitu, push up loh. Yang cowok push up. Yang cewek squat jam. Tapi Mas Anton itu ngasih hukuman tapi hukuman untuk kebaikan. Jadi betul. Gini kata dia, kenapa saya ngasih hukuman push up? Karena jadi biar badannya tegap.
1: Oh, oke.
0: Okay. Dan enggak ngulangi lagi kesalahan.
2: Dan enggak ngulangi kesalahan lagi cewek squat jam.
1: Kenapa perlu badan tegap? Karena Kantora Paramita kan tidak hanya suara, tapi juga dance.
0: Koreo. Ada koreonya ya. Kan, tuh.
1: Kayaknya aku dulu calon
2: full koreo. Full koreo dulu.
1: Full koreo ya. Ya. Bang Candy di Toli-Toli, dari personil-personil Kantora Paramita, ada 6 apa 8 sih tadi?
2: Kantora nah, Geronimo 6. Aja deh.
1: Karena
2: sekarang soalnya udah balik lagi ke Kantora Geronimo.
1: Oh, boleh. Ini dari mereka-mereka ini merupakan teman-teman satu kampus kah, teman-teman satu gang kah? Tadi katanya disebutnya begitu ya, atau satu kota atau gimana?
2: Satu sekolahan vokal.
1: Oh, satu Geronimo sekolah vokal. Geronimo itu ya.
2: Pimpinan almarhum Anton Isudibio.
1: Oke, itu sudah terjawab ya.
0: Sudah terjawab.
1: Teteh Dinda, lagu terbaru itu ditawarin apa Bang Dino yang minta ke pencipta?
2: Jadi Rangga ini menawarkan beberapa lagu. Terus disuruh pilih, saya milihnya yang ini.
1: Oke, berarti ditawarin ya.
2: Iya,
1: ditawarin. Itu Teh Dinda. Lebih suka solo atau bersama grup?
2: Senang dua-duanya senang.
1: Iya,
2: kalau sama grup seru aja gitu ya, ada temen seru, gitu.
1: Benar. Tuh, bikin Tiga Darah single.
0: Sampai jadi produser yo.
1: Sama Mas Fendi aja gimana?
0: Iya.
1: Enggak sih? Oke.
0: Kita akan ngobrol ya.
1: Pak Ahmad, bagaimana tantangan di era global ini? Mau maju apa mau mundur loh? Ya maju dong Pak. Gimana
2: maju,
1: tantangan?
2: Maju dengan menyesuaikan dengan
0: tren.
2: Tren era sekarang.
0: Trennya sekarang.
1: Oke.
2: Gen Z.
0: Betul. Jadi dengan yang kekinian.
2: Makanya itu saya lagu itu kan Tetap Ada Untukmu itu pencipta lagunya baru umur 26.
0: Ya, masih Gen Z itu.
1: Selisih setahun sama aku sih sebenarnya.
0: Kesian dia Mas.
1: Gak percaya.
2: Febri juga itunya yang bikin musiknya juga baru.
0: Musisi muda
2: masih
0: ya.
2: Masih di bawah 30-an.
1: Oh iya, sama-sama. Kita harus
0: kolaps dengan yang
1: sama-sama muda. Kita.
0: Iya toh?
1: Ibu Tiara tadi di Kendari. Tahun berapa mulai masuk industri musik dan waktu itu umurnya berapa?
0: Tahun 80-an, akhir 80-an ya?
2: Akhir 80-an, iya.
1: Oh itu rilis singlenya Kantora? Atau
0: album.
1: Masuknya juga?
2: Enggak, itu ada single-single. Dulu kompilasi ya di
0: sana? Kompilasi.
2: Dulu kompilasi Kantora itu banyak kompilasi sama... dulu ada satu album sama Mama Ina tuh, Mbak Fira Panduwinata, Deddy Dukun, Faris RM.
0: Wah.
2: itu ada tuh keren, kompilasi ya. Itu berapa kali gitu. Mm-hmm. Berapa kali lagu. Jadi satu, dulu kan ada tuh yang suka satu lagu
0: gitu. Iya, itu iya.
1: Kompilasi. Siap. Oke. Okay.
0: Terjawab sudah semuanya.
1: Semua pertanyaan ya. Sekarang kita
0: waktunya mendengarkan lagu.
1: Kalau lagu di dada kita masih ingat enggak?
0: Masih ingat enggak, Mas Dino?
2: Dengan mulah kawan. Itu ya.
1: Kayaknya ya.
2: Itu yang lagu pahlawan itu kalau enggak salah.
1: Di dada kita ya.
2: Di atas pundakmu.
1: Siap. Kalau gitu kita dengerin. Berikut ini. Kantora Paramita
2: Geronimo. Kantora Geronimo.

0: Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Begitu sahdunya lagu yang berjudul Tetap ada untukmu ini ya. Wow, wow. Dari Dino Kantora.
2: Halo.
0: Halo iya, kok halo.
1: Begitu.
2: Halo, halo, halo.
1: Sahdu ya, kena di hati.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Jadi hatinya Mbak Ita kena maksudnya.
1: Di hati terdalam.
0: Waduh, waduh, aduh, aduh.
1: Ini sebelum kita ngobrol banyak, kita harus sapa-sapa dulu dong.
0: Oh,
1: semua
0: iya,
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Sampai lupa aku.
1: Sampai lupa. Selamat malam ya di Aceh Singkil, Ambon, Ampana Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Malam semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian di Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumelaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skau, Sorong.
0: Halo di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekana, dan Yogyakarta.
0: Oh, oke. Yang mau gabung sama bintang tamu kita boleh loh. WhatsApp
1: di nomor berapa, Mas?
0: 0811-797-27912.
1: Atau telepon 021-344-1499 dan 344-069-man.
0: Baik, ditunggu ya. Nah, aku pengen nanya sebenarnya, Mbak Ita.
1: Iya.
0: Cerita dulu waktu Kantora Jeronimo diputuskan untuk diberi nama Kantora. Gimana gimana?
1: Nama diambil dari nama apa itu?
2: Oh, Kantora.
1: Apa artinya?
2: Kantora itu artinya singer, penyanyi bahasa Portugis.
1: Oh, iya.
2: Kantora Jeronimo.
1: Yang kasih nama siapa ini, Mas Dino?
2: Yang kasih nama waktu itu ada anak Jeronimo yang orang Tim Tim, jadi dia ngerti bahasa-bahasa.
0: Oh iya.
2: Jadi udah penyanyi aja, Kantora aja katanya.
1: Diambil dari bahasa Portugis.
2: Kantora itu bahasa Portugis artinya singer. Penyanyi.
0: Singer. Oh, okay. Kenapa nggak diambil dari bahasa Jawa?
2: Sinden dong.
0: Ya sudah, ini karena ada orang Jawa dari Kertosono, kita langsung dulu, kita terima
1: Mas
0: dulu.
1: Gilang, selamat malam Mas Gilang.
0: Mas Gilang.
3: Iya, halo, selamat malam.
0: Halo Mas Gil.
3: Mas Yudi, Mas Dino
1: iya,
3: juga.
1: Iya Mas.
2: Halo.
1: Monggo langsung Mas.
2: Gilang gemilang.
3: Iya, Mas Dino, makasih. Ini ya, saya mau tanya ini. Karena saya baru dengar Gigi itu mau rilis album ke 32 tahun berkarir. Itu katanya mau membuat apa ya, semacam CD dan kaset lagi nih, secara fisik gitu ya. Secara fisik. Jadi dia mudah-mudahan diikuti semua oleh para penyanyi gitu loh Mas. Jadi gini ya, jadi kalau punya fisik gini tuh seperti kisah kolektor kaset ya gitu, seneng gitu loh.
1: Lato Mas Gila, aku setuju banget. Aku setuju banget.
3: Kata Mas Ari Lasso gini, kata Mas Ari Lasso. Ari Lasso Dewa ya. Memang kalau lagu berbentuk kaset itu seperti ada rohnya lah gitu. Benar ya?
0: Okay.
3: Seperti ada rohnya.
1: Setuju.
3: Gitu. Jadi ini juga biar didengarin sama produsen elektronik, biar memproduksi lagi ulang kumpul-kumpul yang dulu
1: ya,
3: kita
1: ya, siapa tahu loh Mas Gila. Kita kembali ke tahun seperti
3: ya
1: dulu, ya kan?
3: Ya, siapa monggo, tahu. Yang mau
1: kita kembali ke era
3: monggo,
1: seperti dulu.
3: Yang digital, ya. Monggo digital, tapi ini juga
1: tetap ada fisik, iya betul.
3: Iya, ada fisik juga. Gimana komentarnya Mas Dino, Mbak?
0: Oke. Okay.
1: Tentang hal ini,
0: nanti ditunggu ya.
1: Nanti dijawab Mas Gilang.
3: Iya, salamnya buat Agung juga, ada Pak Slamet juga, ada di Kediri ada Pak Munoto, di Ngelamas Madiun Pak ada Pak Bambang juga mendengarkan.
1: Okay.
3: juga Mas apa itu Jadi Mas itu juga Mas Bedi.
0: Siap. Oke. Okay.
3: Semuanya aja salam hormat saya.
0: Siap.
3: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di seputaran Jawa.
1: Kita ke Jogja ada Dang Rio.
0: Dang Rio, selamat malam. Mas
1: Dang Rio. Di seputaran Jawa. Halo.
0: Halo.
3: Halo, salam iya. kenal Mas Mbak Mbak I. Halo, salam kenal Mbak iya. Ita, Mas Yudi.
1: Iya, Mas Rio, iya, Mas Dino. Mas Dino, ya. Ya.
0: Halo.
1: Mas Rio, silakan.
0: Mas Rio.
3: Iya. Langsung ke Mas Dino ya. Mas Dino mau tanya, kalau tadi ada kantora Geronimo, kalau dulu kalau enggak salah ada Geronimo Group, itu bedanya apa ya?
0: Oke, okay, nanti dijawab ya.
3: Siapa ya yang
0: satu suhu.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Salam-salam buat semuanya.
0: Siap.
3: Sudah mengikuti acara ini. Terus khususnya Pro 1. Terima kasih Mas Yudi, Mbak okay. Ita.
0: Sama-sama Mas Rio. Dari Mas Rio kita ke penelpon di WhatsApp. Siapakah
1: siapa?
0: Ini namanya?
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
5: Halo.
0: Iya, ya. Dengan siapa ini?
5: Ya, halo, selamat malam.
0: Halo.
5: Bang Adi.
1: Iya, Mas.
5: Dari Tawan di Bali.
0: Tawan di Bali. Silakan Tawan.
5: Iya. Iya, benar. Saya mau ngobrol sama
0: Loh.
1: Mas Dino.
0: Loh. Mas Dino kok dimatikan teleponnya? Saya mau ngobrol sama langsung ini jaringan barangkali ya. Coba kita tunggu, mudah-mudahan nanti bisa masuk kembali. Ini kita jawab dulu aja lah ya, kan yang tadi bertanya Mas Gilang, komentar dari Bang Dino kalau seandainya dirilis dalam bentuk fisik
1: ya.
0: Kembali kaset,
1: CD, kaset atau CD
0: atau piringan hitam. Respon, mungkin
1: kayak komennya Mas Dino apa?
2: Kayaknya seru ya.
1: Kalau aku sih seneng banget.
2: Seru ya. Seru, asik,
1: seneng
2: asik.
1: Banget.
2: Seru
1: ya? Jadi gak cuma digital, tapi memang ada bukti fisik.
2: Ada ya? Bukti fisiknya. Kemarin tuh di TV ada tuh siapa gitu penyanyi. Itu dia ngeluarin album kaset, CD.
1: Vinyl.
2: Iya.
1: Vinyl ya. Hitam. Ya. Luar biasa gitu. Loh.
0: Oh.
1: Di zaman sekarang. Langka,
0: di zaman
1: langka,
0: sekarang ini ya. Langka.
1: Setuju pastinya.
0: Setuju ya.
2: Karena ada banget. Itunya ya, ada fisiknya gitu lebih
1: jadi
2: asik ya.
1: Jadi apa sih, kalau orang Jawa bilang lebih marem Mas.
2: Lebih marem.
0: Rawon kali marem.
2: Beli kaset, itu masih lucu ya.
1: Iya makanya.
2: Beli kaset, beli CD. Bener, jadi kan
1: ada sesuatu yang apa bisa dipegang, bisa digenggam.
0: Yes, iya.
1: Aduh, ya sesuatu seperti itulah.
0: Oke, oke, oke. Baik, ada Mas Rio di Jogja tadi. Perbedaan antara Geronimo dan Kantora.
1: Kantora.
2: Oh, Geronimo dan Kantora itu satu kubu.
1: Satu kubu.
2: Satu kubu ya.
0: Satu kubu ya.
2: Geronimo. Jadi dia Geronimo di waktu itu di Jalan Melawai 11.
0: Oh, oke. Okay.
2: Melawai 11 nomor 58. Itu
0: markasnya gitu ya.
2: Markasnya iya. Yang punyanya itu Mas Anton Isudibio.
1: Oh, oke. Okay.
2: Dokter, sebenarnya dia tuh dokter loh.
0: Ya, ya, ya.
2: Mas Anton
0: ya.
2: Tuh dokter.
1: Mas Anton ini adalah suami dari Mbak Rafika, bukan?
2: Bukan. Adiknya.
1: Adiknya. Oh, adiknya ya?
2: Adiknya.
1: Oh, Mas Sony.
2: Mas Sony, dokter Sony.
1: Itu suaminya Mbak Rafika.
2: Iya, ya. Yeah. Dokter Sony Isudibio ya. Adiknya itu Mas adiknya. Anton.
0: 100 buat Mbak Ita. Oke, oke. Nah, kalau boleh di spill sedikit personil-personil Geronimo. Kalau Kantora kan tadi udah ya.
2: Ya.
0: Kalau Geronimo ada
2: Geronimo
0: siapa
2: itu? Ya? Geronimo itu aslinya ya. Mm-hmm. Dulu ada Kadarma Oratmangun.
1: Oh iya, oh, Mas Dharma. Okay.
2: John Woleru almarhum udah meninggal. Mm-hmm. John Woleru, Dharma Oratmangun, Purnomo Sikas.
1: Okay. Purnomo Sikas. Hmm. Ya,
2: itu yang cowoknya.
0: Aha.
2: Yang ceweknya sebenarnya ada Vivi Effendi, Mbak Vivi ya, terus Sundari Sukoco.
0: Oke. Okay.
2: Oh, Cutianti.
0: Oh,
2: Cutianti. Satu lagi siapa ya? Coba? Satu lagi.
0: Jatuh Parmawati.
2: Bukan.
1: Pak Jatuh.
2: Menteri.
1: Siapa?
2: Bu Yanti Erlangga.
1: Oh.
2: Itu Geronimo aslinya itu
0: pertama ya, Geronimo pertama.
2: Asli Geronimo itu.
0: Oh, oke. Okay.
2: Asli Geronimo itu.
1: Bu Yanti Erlangga iya ya, aku baru ingat.
2: Iya, dulu kan nyanyi Mbak Yanti itu nyanyi.
1: Iya, Mbak Yanti ya. Mantap, sukses teruslah pokoknya.
0: Siap, siap, siap, siap. Ini tadi Tawan tampaknya enggak bisa, mudah-mudahan bisa tersambung lagi ya. Kita ke Minahasa ada
1: Bang Cliff.
0: Selamat malam.
6: Halo, selamat malam. Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Silakan Bang Cliff.
1: Selamat
6: malam. Mas Yudis, Yudi Ismail sama Mbak Ita Purnama.
1: Malam Bang Cliff.
0: Siap.
1: Langsung dengan ya, Bang Dino.
6: Siapa itu?
1: Dino.
0: Bang Dino.
6: Kantora. Keren, dari tadi saya dengar-dengar suaranya bagus-bagus.
0: Oh iya dong.
6: Keren lah begitu.
1: Betul.
6: Yang tadi judul apa ya? Yang terakhir itu? Yang
2: tetap ada untukmu.
6: Tetap ada untukmu.
2: Iya.
6: Mantap sekali. Baru rilis ya?
2: Iya betul. Betul. Ini baru nih. Oke, di sini nih di diajak Mas Yudi sama Mbak Ita nih di sini untuk memperkenalkan lagu.
1: Betul. Iya Bang Cliff.
6: Ah, saya mau bertanya. Apakah sudah pernah ke Manado gitu? Ke Manado apa? Okay. Lagi apa gitu? Lagi nyanyi atau konser atau apa undangan gitu?
2: Sebenarnya saya udah keliling ya, tapi ke Manado kebetulan belum tuh.
1: Serius belum?
2: Iya, belum.
1: Aduh.
2: Aku paling ke Medan, Bangun, Padang, Jambi, Makassar, nah, apa gitu semua udah
1: tapi
2: tuh.
1: Manado belum.
2: Yang belum.
1: Kasian Bang Dino.
6: Oh, kalau begitu nanti saya
1: undang ya, Bang
6: Dino. Undang
0: gitu
6: ya.
0: Boleh.
6: Oke, kata yang pastinya tetap sehat, tetap berkarya, dan tetap memberikan yang terbaik.
2: Amin.
6: Mendengar di seluruh Nusantara.
2: Amin.
1: Siapa ini tadi? Bang Cliff.
0: Bang Cliff di Minahasa.
2: Oh, Minahasa.
6: Di Minahasa Selatan.
1: Siap.
6: Oh, Manado gitu.
2: Manado. Oh iya iya.
0: Oke.
1: Siap.
6: Oke, itu saja ya. Terima kasih untuk Yudi dan Ita Purnamasari.
1: Sama-sama Bang Cliff.
6: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Malam.
0: Kita ketemu dengan
1: siapa ini Mas Yudi? WhatsApp call.
0: WhatsApp call ada Mas Faris. Selamat malam Mas Faris.
1: Faris di Malang ya?
7: Selamat malam, betul sekali.
1: Apa kabar
7: rindu.
1: Mas Faris?
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat
1: saya lewat udara.
7: Aku iya, agak flu ini.
1: Agak flu.
0: Oh, agak flu.
1: Pantesan suaranya kok rada bindeng ya, Pak Faris?
7: Iya, masuk angin.
1: Masuk angin. Silakan Mas Faris.
7: Iya, bintang tamunya siapa ini tadi kok?
1: Mas Dino Kantora. Oh, Kantora Jeronimo,
7: iya. Selamat malam Mas Dino.
2: Selamat malam.
7: Iya, Mas Dino aslinya dari mana? Terus kira-kira sudah berapa single yang sudah dikeluarkan? Mungkin itu saja ya, karena saya tidak lama-lama Mas Siti.
1: Oh, okay. Istirahatnya Pak Waris.
0: Iya, karena flu ya.
7: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Boleh, silakan Pak Waris.
7: Salamnya 1, 2, 3 sayang semuanya kayaknya.
0: Oh siap.
1: Sayang semua.
0: Terima kasih.
7: Biar pendengarnya biar bervariasi ya.
0: Angge.
7: Thank you.
1: Oke.
0: Sami-sami. Terima kasih Mas Faris. Asli dari mana? Tadi sebenarnya udah di
1: sebutin
0: dan single ke-8 ya kalau
1: seluruhnya. Ya.
0: Tapi kalau secara keseluruhan dengan Kantora berapa?
2: Kantora.
0: Banyak banget.
2: Banyak nih berapa enggak kehitung. Lupa.
1: Siap.
0: Lupa ngitungnya. Oke. Kalau boleh dilanjutin kan Jeronimo itu juga berkembang terus ya.
1: Iya. Sampai ada sekarang, Jeronimo 19.
2: Sekarang itu kemarin terakhir tanggal berapa tuh 2-3 minggu yang lalu itu kita itu ada reuni.
0: Reuni
2: Jeronimo.
1: Di mana?
2: Di Lenusa.
0: Termasuk Kantora juga ya?
2: Iya
0: dong.
2: Iya, termasuk
0: Kantora. Berapa banyak, Bang?
2: Kemarin itu kita reuni dengan Jeronimo Jakarta, Medan, Lampung, Jogja, Surabaya itu.
1: Wow. Pasti seru banget.
0: Pasti
1: seru. Masih enggak diundang ya?
0: Lah, aku tuh termasuk Jeronimo.
2: Pernah masuk Jeronimo ya?
0: Enggak.
1: Aduh, bercanda.
0: Ya Allah. Kalau aku masuk Jeronimo pasti aku
1: buyar.
0: Bukan jadi bintang tamu. Bukan jadi host tapi bintang tamu. Ngawur. Kita ke impresi dulu ya.
1: Mana musiknya? Aduh.

0: kita sudah berada di segmen impresi.
1: Impresi apa itu, Mbak?
0: Memori penuh rasa simpan di hati.
1: Artinya?
0: Jadi aturan mainnya gini, Mas Dino. Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Dino. Satu pertanyaan benar, hadiahnya adalah pisang goreng.
1: Pisang goreng madu. Madu loh, Mas.
0: Pisang goreng madu, gimana?
2: Goreng madu.
1: Oke, pertanyaan ya. Pertama.
0: Pirtinya ini.
1: Pada album lagu-lagu Permata Indonesia, Kantora
0: Jeronimo
1: membawakan 3 lagu. Salah satunya berjudul Tumpi Wayu. Dari provinsi manakah lagu itu? Ingat gak lagu-lagu Permata Indonesia?
2: Tumpi Wayu mana?
0: Ayo, Mas.
1: Ayo, Mas.
2: Lampung.
1: Satu lagi.
0: Kasih kesempatan satu lagi.
1: Satu lagi. Kita pakai kelorangnya.
0: Yang tadi salah. Ayo, pisang goreng sudah menanti.
2: Tumpi Wayu. Jawa Tengah ya?
1: Aduh.
0: Pas,
1: salah.
0: Pas.
1: Bener tengahnya doang.
0: Kalimantan Tengah.
2: Oh, Kalimantan
0: Tengah. Pisang goreng.
1: Di album itu, di album itu Kantora pembawakan 3 lagu Kalimantan semua. Iya kan? Ingat enggak?
2: Oh, iya. Tahu.
1: Tahu ya? Oke, baik.
0: Pertanyaan kedua, salah satu lagu Kantora Jeronimo dimasukkan ke dalam album kompilasi dengan lagu utama milik Deddy Dukun dan Trie Utami yang berjudul Akan Kubuktikan. Apa judul lagu Kantora Jeronimo yang ada di album tersebut?
1: Siapkan jawabannya.
2: Ya Allah.
0: Ayo loh.
1: Belum kita puter sih lagunya.
2: Yang itu ya, yang apa tadi kompilasi sama Deddy Dukun
0: ya,
2: sama Tami.
1: Judul lagunya apa?
0: Waduh.
1: Depannya K deh, udah kita kasih
0: pisang
1: tahu.
0: Pisang gorengnya utuh, Mas. Udah.
2: Bukan serius dong, serius.
1: Bukan.
2: Serius dong.
1: Bukan. Orang depannya K serius dong. Kalau serius dong depannya S dong.
2: K apa ya?
0: Sudah. Pas.
2: Lupa.
1: Ya ampun.
0: Judulnya adalah Khilaf Dunia.
2: Oh, Khilaf Dunia, iya.
1: Tahu ya?
0: Tahu. Pertanyaan ketiga.
1: Pada album Festival Lagu Populer Indonesia tahun 89-90, Kantora Jeronimo membawakan lagu Di Dada Kita. Nah, siapakah pencipta lagu tersebut? Di Dada Kita.
2: Antoni Sudibyo.
1: Salah.
0: Satu kesempatan lagi.
2: Darma Ratmangun.
1: Salah. Udah.
0: Apa?
1: Siapa Mbak Ita?
0: Agus Budiman dan Ari Kusuma.
2: Oh, Agus Budiman.
1: Tahu ya?
2: Tahu.
1: Padahal banyak udah menciptakan meninggal. Lagu buat Kantora ya.
2: Udah meninggal
1: Agus. Bang Agus ya.
0: Oke. Oke, enggak apa-apa, masih ada 2 lagi. Pertanyaan keempat, tahun 1991 bersama Darma Oratmangun, Kantora Jeronimo membawakan lagu Penjor Festival. Apa nama label yang mengedarkan album tersebut?
1: Nah,
0: terkenal. Ini labelnya label terkenal.
1: Ya iyalah pastinya.
2: Blackboard.
1: Salah. Satu lagi.
2: Billboard.
1: Enggak salah.
0: Aduh, aku mau kasih clue, udah.
2: Okay. Apa clue-nya?
1: Rock.
0: Label rock. Dan dia bermukim di Surabaya.
2: Oh iya itu.
1: Apa?
2: Tahu. Aduh, namanya apa?
0: Logis.
2: Logs Lebor.
1: Iya. Logs Lebor nama pemiliknya. Logis ya, Records.
2: Logis Records.
1: Pertanyaan terakhir.
2: Itu produsernya Mbak Ita juga ya,
0: kalau. Iya, sering pas itu apa namanya?

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah lagu yang berjudul Kilaf Dunia.
1: Kilaf Dunia.
0: Yang kita tanyain tadi.
1: Tadi jadi impresi ya.
0: Impresi. Dan lupa Bang Dinonya.
1: Bang Dinonya lupa menjawab.
0: Oke. Okay. Kita ke
1: WhatsApp kok. Kita baca-baca WhatsApp.
0: Baca
1: dulu.
0: WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu untuk semua. Bang, saya request lagu Roma Irama.
1: Judul minuman keras.
0: Okay.
1: Salam untuk semua dari Pekanbaru.
0: Kalau Roma Irama di Pro 4 ya, silakan ya, requestnya.
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Kalau di sini Roma Italia.
1: Mono ya mas?
0: Enggak. Masa sih? Sebentar, yang
1: ada siapa lagi nih?
0: Oh, ini tadi. Sepertinya sinyal saya di sini lagi gangguan. Terima kasih. Yang tawan.
2: Yang tadi mam.
0: Tawan-tawan
2: mati.
0: Tawan. Iya, tiba-tiba mati mau bertanya.
1: Ada siapa lagi?
0: Ada Mas Roy. Ya. Assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi. Ini Roy di Banda Aceh. Oke. Okay. Untuk bintang tamu harapannya semoga tambah sukses saja.
2: Amin.
0: Salam-salam Mbak Ita untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh, Amar, Rizky, Khaira dan Viola.
1: Di Makassar. Di Makassar.
0: Aduh, Viola lagi di Makassar.
1: Iya. Viola lain lagi tuh, Mas.
0: Viola lain lagi ya.
1: Nih. Kapan ke Banda Aceh? Ditunggu ya. Wah, aduh aku
0: sudah. Makanya kita banyak yang nungguin ya, Mbak ya.
1: Tiketin dong.
0: Kita nih banyak banget yang nungguin ya. Kita Sorong kan udah berkali-kali.
1: Banda Aceh.
0: Banda Aceh ini. Terus
1: Kalimantan.
0: Tadi Kalimantan. Oh, itu mana ya, Mbak?
1: Sekarang budal masa. Bisa ngopi bareng kita.
0: Oke.
1: Okay. Okay, terima kasih, salam sehat untuk semua aja.
0: Dari Mas Roy.
1: Kalau kaset enggak setuju karena rawan bajakan, njih benar sekali.
0: Iya ya.
1: Karena kaset penari ular pernah dibajak.
0: Oke. Okay. Jadi penari apa?
1: Penari latar ya mas.
0: Ya udah. Oh itu aja dari Mas Roy gitu.
1: Siap.
0: Terus siapa lagi yang siapa mengirimkan lagi, WhatsApp? Mas? Coba saya lihat ya. Brandy di Bogor request. Nanti requestnya sama Bang Andes ya. Oke. Okay. Kita pengen nanya sama mas Bang Dino pastinya. Mas Dino sekarang kantora gimana? Selain lagi mempersiapkan single?
1: Mm-hmm. Selain solo.
0: Apa?
1: Oh. Mas Dinonya ini lagi asik.
0: Ngapain?
1: Lagi asik memidio.
0: Oh, lagi video asik memidiokan kita ya. Kita ini hostnya, bintang tamunya loh, Mas Rio loh. Aduh, Mas Rio lagi.
1: Mas
0: Dino. Tuh, gimana gimana?
1: Makin malam ini mas, udah ngantuk
0: ya.
1: Ini
0: ya. Udah ngantuk mas
1: Dino
0: ya.
1: Mas Dino,
0: mas, iya. Lagi apa aja yang dikerjakan kantora sekarang?
1: Iya, tadi kan single.
2: Single lagu.
1: Tadi sudah
2: single lagunya
1: kan,
2: diambil dari itu yang dulu menang festival itu ya.
0: Yang aku suka,
1: aku
0: kamu suka.
1: Aku suka kamu. Okay. Dirilis kembali.
2: Dirilis kembali tapi dengan apa? Gen Z ya.
1: Gen Z musik yang
2: kekinian.
1: Oh, agak sabar lagi nunggu
0: ya.
1: Iya.
0: Ya.
1: Selain itu project misalnya untuk konser atau show di kota atau di mana, di kota-kota lain untuk promosi lagu, ternyata
0: lagu
1: tetap ada
0: untukmu.
1: Mungkin ada rencana untuk promotor ke luar kota untuk mempromosikan lagu ini.
2: Iya. Belum ada itu rencana ke luar kota. Ya. Baru di sini-sini aja di Jakarta. Terus waktu paling di Spotify, di
1: Spotify,
2: YouTube, di apa gitu.
0: Oke. Okay. Nah ini selain maksudnya kenapa lagu Aku Suka Kamu Suka yang dirilis
1: kembali
0: kantora?
2: Karena
1: tapi lagunya populer sekali ya dulu itu ya.
2: Iya, makanya itu jadi dirilis ulang ya.
1: Jadi supaya Gen Z, milenial itu sudah pada tahu lagu ini mas. Lagu ini dulu begitu populernya saat itu.
2: Iya.
0: Kalau tadi
2: dan apa tuh musiknya itu kekinian.
0: Betul. Dibikin kekinian ya. Kalau tadi kan disampaikan kantor ini satu payung dengan Geronimo
2: ya.
0: Adakah Geronimo juga diaktifkan kembali yang dulu-dulu bikin konser akbar kantora Geronimo dan Geronimo gitu? Iya. Ada
1: bukan sekedar reuni aja gitu mas Dino.
2: Kemarin baru reuni. Waktu itu sempet juga itu konser tribute to Anthony Sudibyo di SCBD.
0: Oh, di SCBD ya.
2: Sempet. Di SCBD itu semua penyanyi-penyanyi yang membawakan lagu-lagu mas Anton itu semua diundang dan nyanyi gitu waktu itu. ada Maniar semua, ada Berlian Hutauruk.
0: Oke.
2: Siapa lagi ya? Banyak deh, Pak. Rafika Duri, Jatuh Parmawati.
0: Jadi masih banyak yang aktif ya?
2: Iya, masih.
0: Dari
2: sampai Mbak yang kemarin tuh Mbak Marini.
0: Oke.
2: Okay. Mbak Marini, karena Mbak Marini itu kan pernah bawain juga lagu ini.
0: Lagunya Mas Anton ya?
2: Yang Rayu Lelaki itu.
0: Ya, oh iya.
2: Lelaki, terus Mama Ina, Pak Ina.
0: Oh iya.
1: Mamanya juga pernah ya?
2: Ternyata kau ada dalam setiap langkah nyata.
1: Hebat loh, tahu lagu ini.
0: Tahu itu tahun 8 eh kok 8 tahun 9 eh enggak tahun 2000-an.
1: Sudah 90 kali.
0: Enggak, tahun 2000-an banyak rilis album aku sebenarnya, Mbak. Ya kalau aku lagu-lagu ya di situ tuh tahu lah.
2: Itu apa
0: siapa lagi?
2: Harvey dulu, lagu Lady dulu.
0: Oh iya,
2: yang menang di
0: Budokan
1: Tokyo.
2: Lagu Lady itu menang loh, itu lagunya.
1: Iya loh, pastinya. Ya,
2: Budokan.
1: Siapa sih yang gak tahu Bung Harvey juga Macan Festival. Kantornya Jeronimo juga loh. Benar.
0: Oh, kantornya ya.
1: Waktu, selain rilis.
0: Nah.
1: Aku apa? Mau nanya dulu, Mas.
0: Iya, silakan wes.
1: Apakah berniat menambah tadi usaha di bidang kontrakan ini, membangun lagi?
0: Kontrakan.
1: Bukan.
2: Ya itu apa tuh? Ya begitulah.
1: Ya.
2: Nanti itu nyari
1: ya
2: lagi.
1: Semoga
2: tanah.
1: Okay. Nambah siap. Kamarnya nambah terus gitu.
0: Ini ada WhatsApp Ruang Rindu. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi. Saya monitor saja dari Manokwari yang cerah, Bang Bonar. Kemudian oh ini request nanti buat Bang Andes. Ada selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Mas dan Mbak Ita.
1: Oh ini Mas Widi di Tokyo.
0: Tokyo hadir.
1: Tuh Tokyo ikut nyimak loh.
2: Mas Tokyo, keren loh.
0: Wow. Apa nih? Untuk bintang tamunya Mas Dino Kantora, selain jadi penyanyi, aktivitas lain apa?
1: Itu tadi.
0: Juragan kontrakan.
1: Juragan kos-kosan atau kontrakan. Kirim salam buat Ayu Masohi di Maluku, Bu Farida
0: di Palu ya.
1: Mas Gilang, makasih Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Arigato. Salam dari Tokyo. Ada Mat Malam, Ruang Rindu, ada Pak Kuat Kuswanto di Perumunjul, Tangerang. Assalamualaikum, sehat selalu dan bahagia. Oh ini buat Mas Andes, nanti aja berarti ya. Coba kita terima yang berikut ini. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
0: Halo, dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Halo. Iya, dengan siapa ini?
1: Waalaikumsalam.
3: Ini dengan di Tenggarong nih sama Anes di Laksa Runding.
0: Tenggarong itu.
1: Tenggarong
2: itu Kalimantan.
1: Halo Bang.
3: Ya, Kalimantan Timur.
1: Kalimantan Timur.
0: Silakan bang silakan siapa? Dengan Bang Dino. Dengan Bang siapa ini?
3: Ini kalau di radio di Laksa Runding ini.
1: Kenapa Bang? Kok nggak jelas?
3: Di Laksa Runding.
0: Oh Julok Sarundeng. Julak Sarundeng.
1: Oke, Bang Julak.
0: Apa yang mau ditanyakan?
1: Langsung ke Bang Dino Kantora ya, silakan Bang.
3: Oh ini anu kah, lain request lagu anu kah?
1: Ada bintang tamu malam ini Bang Julak bersama.
0: Kalau request Dino lagunya nanti ya.
1: Request lagu nanti jam 11 malam. Jam 10
0: malam.
1: Pak, bukan. Aku tuh masih teringat dulu jam 9 atau jam 11, Mas.
0: Siap.
1: Jam 10 malam nanti kalau request, Bang.
0: Bintang tamunya Bang Dino Kantora. Ya. Silakan.
1: Bang Julak.
3: Malam Bang Dino Kantoran ya.
0: Siap.
1: Oke. Okay.
0: Itu aja?
3: Ya, salam kenal aja lah.
0: Oke. Okay, okay.
2: Terima kasih Bang Julak.
3: Ini baru perdana, jadi kita nih kurang tahu acaranya lagi.
1: Oh ya, jadi ini acara ya, baru perdana, boleh dan nitip salam boleh Bang, silakan buat teman-temannya mungkin lewat itu udara.
3: Salamnya buat semuanya aja dimanapun udah ada.
1: Oke.
3: Salam kenalnya dari
1: Kaltim
3: ya.
1: Siap.
3: Mudah-mudahan satu rame nanti berlanjut di RE Pro 1
1: Jakarta ya.
0: Siap, terima kasih.
3: Ini dengan siapa nih?
1: Kenapa bang?
0: Ita Purnamasari.
1: Ini dengan saya Ita Purnamasari dan Mas Yudi Ismail.
0: Penari ular ini bang.
3: Itu salam kenal lah dari Kalimantan
0: Timur. Oh siap, okay, terima kasih.
1: Terima kasih semua yang di Kalimantan Timur.
0: Baiklah. Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tawan di Singaraja, Bali Utara. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi dan juga Gestar Bang Dino Kantora.
1: Sukses selalu. Matur suksma dari Bang Tawan di Singaraja.
0: Terima kasih Bang Tawan. Lanjut. Siapa ini? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Kapan Bang Dino show ke Banjarmasin? Nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
2: Asik.
0: Ya, ya. Asik yang diajak Bang Dino doang.
1: Kok cuman Bang Dino yang diajak kita berdua, gimana hostnya ini?
0: Oke. Aduh, gak berasa sudah hampir jam 10.
1: Sudah di penghujung kita Mas ya. Terima kasih Mas Dino, apa yang akan disampaikan, yang mau disampaikan ke seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Oke, mudah-mudahan menyukai lagu saya ya. Aduh, ini lagu Tetap Ada Untukmu ini. Aduh,
1: sangat menyentuh.
2: Iya, enak sebenarnya lagunya, cuman kurang promosi.
1: Ya, justru itu harus dipromosikan. Iya. Begitu.
2: Kurang, iya, nanti saya berusaha terus.
1: Sudah banyak terus pendengar yang mendengarkan lagu
2: Tetap Ada Untukmu nanti
1: dari Dino Kantor.
2: Harus digenjot lagi nih promosinya. Siap.
0: Oke.
1: Okay. Nanti Mas Yudi bantu dong.
0: Oh iya dong.
1: Di Pro 1 ya Mas ya.
2: Di itu ya, diputar terus ya.
1: Nah, ini permintaannya loh.
0: Iya. Salam buat teman-teman Kantora.
2: Oh iya.
0: Dan teman-teman Geronimo. Mudah-mudahan teman-teman Geronimo bisa satu persatu hadir
2: boleh.
1: Di ruang rindu.
0: Ya, di ruang rindu.
2: Saya bilangin ya.
1: Siap.
2: Nanti Kantora dulu itu apa tuh bertiga ya, lengkap.
0: Siap.
2: Ya.
0: Siap, Kantora lengkap. Karena kemarin Kantora cuma berdua.
2: Kayak sekalian rilis lagu ya.
0: Sekalian rilis lagu. Apa lagunya?
2: Aku Suka Kamu Suka.
0: Baiklah. Kita pamit.
1: Kita pamit.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta. Karena informasi
1: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki risiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap risiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony De Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Kembali bersama kami pendengar Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini pendengar, setelah tadi selama 2 jam kebelakang Anda sudah bersama dalam siaran Ruang Rindu berjaringan Pro 1 bersama Yudi dan juga Ita Purnamasari yang memandu rangkaian acara Ruang rindu berjaringan. Kami akan segera hadirkan mini drama dari RRI Bandar Lampung dengan judul Suara Yang Tak Pernah Melihat.

0: sebuah rumah sederhana, ada suara yang selalu menemani malam. Suara yang tidak hanya menggambarkan pertandingan, tapi juga mimpi. Bima, seorang komentator sepak bola, dan Raka anaknya yang tidak bisa melihat, tapi selalu menyaksikan lewat kata-kata ayahnya.
1: Dan ini dia, Indonesia menyerang dari sisi kanan. Umpan lambung ke kotak penalti, sundulan, dan oh, masih melebar tipis pendengar RRI dimanapun Anda berada. Perjuangan Garuda malam ini sungguh luar biasa.
2: Kamu tadi running pertandingannya bagus, terus juga emosinya dapat. Nah ini pendengar pasti kebawa suasananya nih.
3: Oh iya pak, makasih banyak pak.
2: Tapi saya tahu kamu tuh lagi gak fokus, ya kan?
3: Saya, iya sih pak, masih kepikiran tentang hal itu pak.
2: Soal apa? Soal Amerika?
3: Iya, jadi waktu itu kan bapak sempat bilang kalau Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, saya yang akan berangkat liputan ke sana pak.
2: Oh iya iya, saya ingat. Terus?
3: Saya sudah cerita ke anak saya pak. Bapak tahu kan anak saya si Raka? Dia kan gak bisa lihat pak. Tapi dia percaya banget. Katanya nanti dia ikut saya ke Amerika lewat suara saya di radio. Dia ingin dengar saya komentar langsung pertandingan Piala Dunia langsung dari Amerika pak.
2: Oh ya udah kalau gitu kita lihat aja ya. Ini timnas Indonesia ini bisa bawa kamu juga gak ke Amerika. Jadi kita lihat dulu nanti.
3: Baik, makasih banyak pak buat kesempatannya.
2: Oh iya, yaudah kamu kembali ke ruangan kamu lagi sana.
4: Ayah, tadi bolanya dekat banget ya ke gawang.
3: Iya nak, dekat sekali. Seperti mimpi kita yang tinggal sedikit lagi. Tinggal selangkah lagi.
4: Kita pasti bisa masuk Piala Dunia kan ya?
3: Kita selalu punya harapan. Dan ayah yakin kita akan masuk Piala Dunia.
0: Bagi Raka, sepak bola bukan tentang melihat bola, tapi tentang merasakan cerita. Dan ayahnya adalah mata bagi dunia itu.
4: Ya, kalau Indonesia masuk Piala Dunia, aku pengen dengar ayah siaran langsung dari sana.
3: Ayah janji, kalau hari itu datang, ayah akan ceritakan semuanya. Ayah akan gambarkan pertandingan lebih indah dari semua komentator sepak bola dimanapun.
4: Ya, aku mau tahu warna stadionnya, benderanya, dan wajah pemain kita waktu menang itu kayak mana.
3: Ayah akan ceritakan nak, sampai kamu benar-benar bisa menggambarkannya, bisa melihatnya lewat hati kamu.
0: Waktu terus berjalan dan akhirnya tibalah pertandingan penentuan. Satu langkah terakhir menuju Piala Dunia 2026.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, ini menit-menit terakhir di mana Indonesia masih tertinggal dengan satu gol. Jika skor ini bertahan, mimpi kita, semua harapan bangsa Indonesia sepertinya harus tertunda untuk menyaksikan timnas tampil di Piala Dunia. Umpan terakhir, crossing ke tengah, disundul, dan ditangkap oleh kiper lawan. Sayang sekali, ini adalah peluang terakhir, umpan terakhir, dan yang pasti peluit panjang dibunyikan. Indonesia gagal melangkah ke Piala Dunia 2026.
4: Ya, kita kalah ya.
3: Iya nak, kita belum beruntung.
4: Berarti kita nggak jadi ke Piala Dunia.
3: Belum nak, belum. Bukan sekarang.
4: Nggak apa-apa ya.
3: Kok nggak apa-apa? Emang kamu nggak sedih?
4: Sedih, tapi aku masih punya ayah. Selama ayah masih cerita, aku tetap bisa melihat Indonesia main dimanapun.
3: Tapi maaf ya nak, ayah gak bisa bawain kamu cerita dari Piala Dunia di Amerika sana.
4: Ayah sudah bawain cerita yang lebih besar.
3: Lebih besar? Cerita apa itu?
4: Tentang harapan yang gak pernah berhenti.
0: Malam itu Indonesia mungkin gagal melangkah ke Piala Dunia. Tapi di rumah kecil itu, ada mimpi yang tetap hidup. Lewat suara, suara yang tak pernah menyerah. Suara yang membuat seseorang bisa melihat tanpa mata.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, perjalanan Garuda memang terhenti malam ini. Tapi mimpi tidak pernah berakhir. Karena selama kita masih percaya, Indonesia akan kembali terbang dengan sayapnya yang lebih tinggi.
0: Karena terkadang yang paling penting bukanlah kemenangan, tapi siapa yang tetap ada saat mimpi itu jatuh.
5: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

hari ini adalah Hari Bidan Nasional. Selamat Hari Bidan Nasional bagi Anda yang tentunya mempunyai pekerjaan atau mempunyai tugas sebagai bidan. Dan pemilihan tanggal ini didasar kepada momentum bersejarah lahirnya Ikatan Bidan Indonesia atau IBI pada tanggal 24 Juni 1951. Dan kalau kita ingat bidan, tentunya juga ingat ya pendengar ya, terkait dengan lahiran ataupun kelahiran, di mana Anda lahir, apakah dengan bantuan bidan, dokter atau paraji. Nah, ini untuk pendengar. Ya, paraji ini sebutan dalam bahasa Sunda untuk dukun peranak ataupun dukun bayi. Paraji ini adalah penolong persalinan tradisional perempuan yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun untuk membantu proses melahirkan ataupun selama perawatan kehamilan hingga perawatan bayi dan ibu di masa nifas. Dan luaran grupnya adalah mendampingi ibu sejak masa kehamilan seperti memberikan pijat tradisional, memimpin proses persalinan hingga mandikan dan merawat bayi yang baru lahir. Sementara itu, pendengar, bidan adalah tenaga kesehatan profesional bersertifikat. Pemerintah mendorong tentunya kemitraan antara bidan dan paraji, di mana paraji berperan merawat bayi ibu dan non medis, sedangkan proses medisnya ditangani oleh bidan. Sekarang begitu, pendengar ya. Dan terus pendengar, apa Anda mempunyai kenangan terkait dengan bidan atau paraji tersebut? Kalau menurut cerita orang tua saya lahir di apa ya, di bidan kalau nggak salah dia. Ya, lahir di bidan, di atau nggak tahu di dokter atau di mana ya, gue aja jadi dokter itu ya. Ya, karena bapak saya adalah seorang serdadu di daerah Cirebon, mungkin ada dekat rumah sakit gitu. Tapi mungkin Anda mempunyai berbagai kenangan tersendiri terkait bidan ataupun paraji tersebut yang mendengar ya. Boleh dong ungkapkan kenangan-kenangan tersebut malam hari ini yang mendengar, terkait dengan bidan ataupun paraji yang mungkin Anda ketahui ataupun mungkin Anda mempunyai kenangan tersendiri terkait dengan bidan ataupun paraji tersebut yang mendengar ya. Bro satu masih bersama Anda mendengar, masih bersama saya Bian Alwansa hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat, dan pada pukul 23 Anda akan bersama kami dalam Jazz Music, dan pada pukul 24 atau pukul 00 Anda akan bersama Pro 3 untuk mempersiapkan acara selanjutnya, yaitu tentunya ini terkait dengan persiapan ataupun juga mengikuti acara Pro 3 ya, hingga jelang siaran langsung Piala Dunia 2026 secara pandangan mata. Pertandingan fase grup B antara kesebelasan Swiss versus Kanada di stadion BC Place Vancouver pada pukul 2 dini hari nanti pendengar.

masih terkait dengan Hari Bidan Nasional untuk kesempatan hari ini pendengar tanggal 24 Juni 2026. Dan biasanya kalau kita membandingkan antara bidan dan pari ini memang agak sama gitu ya pendengar ya. Tapi ada beberapa metode-metode yang mungkin beda ataupun memang dibedakan. Dan bidan ini menggunakan metode klinis dan ala steril, sementara warajis sering mengandalkan ritual pijat dan ramuan tradisional. Nah, terkait dengan para haji ini, tentu juga kalau bidan ngasihkan obat-obat secara obat kimiawi gitu ya mendengar ya. Tapi kalau para haji seringnya menggunakan ramuan-ramuan untuk sang ibu hamil, sang ibu melahirkan, atau sang ibu menyusui gitu mendengar ya, agar tentunya ramuan-ramuan herbal, ramuan-ramuan alami tersebut ya bisa memberikan efek yang menyehatkan. Dan terus bagaimana terkait dengan opini Anda ataupun pendapat Anda, komentar Anda terkait dengan para haji? Dan para haji ini menurut kata awalnya ataupun kata dalam bahasa Sundanya yang terdiri dari kata purah dan jiji. Purah sendiri dalam bahasa Sunda berarti tukang, sedangkan jiji artinya barang kotor. Dan menurut kamus bahasa Sunda, paraji adalah istilah indung berang yang mempunyai arti yaitu seorang ibu yang pekerjaannya menolong lahirnya bayi keluar dari alam gelap ke alam yang terang. Alam gelap di sini berarti alam di mana bayi masih berada dalam kandungan sang ibu. Kemudian setelah keluar, maka disebut dengan alam terang, yaitu berang, yaitu di mana seorang bayi telah terlahir ke dunia. Gitu mendengar ya. Dan konon katanya para haji ini juga bisa dikatakan ataupun juga bisa disebut sebagai awal mula bidan gitu mendengar. Dan peran para haji ini ada pada masa kehamilan juga, dan proses melahirkan dan pasca melahirkan. Dan pada masa kehamilan biasanya ada tradisi upacara adat seperti 4 bulanan, 7 bulanan gitu ya mendengar ya. Dan biasanya para haji sendiri membimbing upacara tersebut. Setelah menginjak 9 bulan usia kandungan tersebut, biasanya para haji dijemput oleh salah seorang anggota keluarga sang ibu hamil, untuk kemudian para haji akan menyarankan dan mengantarkan ibu hamil ke bidan terdekat. Setelah melahirkan, biasanya para haji akan mengurus ari-ari bayi. Ari-ari adalah selaput yang melindungi bayi saat masih dalam kandungan, atau biasa disebut plasenta. Ari-ari tersebut kemudian akan dikubur, tetapi di setiap daerah akan berbeda cara mengurus ari-ari pasca melahirkan. Ya pendengar ya. Ya, dan terlebih pendengar, Anda mempunyai komentar terkait dengan para haji atau bidan? Silakan Anda bisa berkomentar bersama kami di 0813249535. Apa yang ada dalam benak ataupun pikiran Anda ketika Anda disebutkan nama bidan ataupun para haji? Pro 1 masih bersama Anda, masih dalam rangkaian ragam berita informasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan.

0: kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat, dan sebagai pelaku bisnis kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Sebenarnya sebelum adanya bidan, Pak Haji memang sudah ada, yaitu sebagai tenaga kesehatan tradisional. Dukun bayi ini sudah ada sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda bahkan. Dan tugas dukun bayi ini adalah melakukan pertolongan pada ibu melahirkan. Pada awalnya Pak Haji sendiri tidak mendapatkan pelatihan secara medis. Pak Haji sendiri melakukan penanganan kelahiran dengan menggunakan pengalaman secara turun-temurun yang telah diberikan oleh Pak Haji sebelumnya. Ya, dan pada mulanya sejarah pelayanan kesehatan khususnya di bidang kebidanan sendiri berawal pada tahun 1807. Pada masa itu Indonesia masih dalam masa penjajahan Belanda. Di tahun tersebut tercatat bahwa angka kematian ibu dan bayi terhitung tinggi, sehingga diadakan pelatihan kebidanan untuk para haji. Namun pelatihan tersebut tidak dilakukan secara formal atau resmi karena tidak adanya tenaga pelatih, hingga pelatihan tersebut tidak berlangsung lama. Seiring perkembangan pelayanan kesehatan pada masa itu pula, angka kematian ibu dan bayi semakin tinggi, sehingga pemerintah pada waktu itu mulai mencari cara agar kualitas tenaga kebidanan di Indonesia bisa lebih baik. Pelatihan para haji pada waktu itu bermula karena kurangnya tenaga kebidanan. Di Jawa Barat sendiri pendengar, awal mula pelatihan untuk para haji berawal dari sebuah biro konsultasi oleh Dr. Purwo Suwarjo yang mengikut sertakan para haji sebagai tenaga ahli. Pada tahun 1930 di Jawa Barat pada masa penjajahan Belanda, masyarakat pada saat itu membentuk sebuah paguyuban atau kelompok yang mewadahi kaum wanita di Jawa Barat untuk diberi nama Pasundan Istri atau Pasi, yang bertujuan agar kaum wanita di Jawa Barat juga bisa turut andil dalam memperjuangkan kesehatan. Kemudian kelompok tersebut mengusulkan kepada pemerintah agar wanita di Jawa Barat, dan salah satunya adalah permintaan agar para haji diberikan pelatihan kesehatan.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Ya main judi online-nya kau. Belajar ke sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam

agar apa yang ada dalam benak Anda ketika Anda menemukan kata bidan ataupun paraji untuk bayi begitu pendengar ya. Yang ada di benak Anda untuk pendengar. Apakah Anda punya kenangan tersendiri?

Dimulai di tahun 1935 hingga 1938, pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu mulai mendirikan pendidikan kebidanan. Pendidikan tersebut ditempuh selama 3 tahun dan dibagi menjadi beberapa tingkatan tergantung dari latar belakang pendidikan. Dan setelah melewati masa kemerdekaan, Indonesia di tahun 1998 baru mengeluarkan buku pendidikan kebidanan yang dikeluarkan oleh Dr. Hasyanaga dan Dr. S.A. Gulam. Dan kemudian tahun 1950 perkembangan tenaga kebidanan mulai maju dengan dibentuknya program KIA atau Kesehatan Ibu dan Anak di Departemen Kesehatan Jogja yang mencatat 475 dokter dan 4.000 perawat termasuk bidan yang terdaftar. Selain itu juga dibuka pendidikan sekolah bidan dengan minimal lulusan SLTP yang memiliki batasan usia maksimal minimal 17 tahun dengan menempuh pendidikan selama 3 tahun. Selain pendidikan untuk bidan, dibuka juga pendidikan pendamping bidan dengan tujuan untuk membantu bidan agar meningkatkan pelayanan kebidanan. Pada waktu itu, kebutuhan untuk tenaga kebidanan sendiri memang cukup tinggi.

0: mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.
2: Seru banget nih. Seru.
3: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
2: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
3: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
2: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
3: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
2: Iya juga ya.
3: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: benar saat lagi Anda akan segera menyimak rangkaian program terakhir kami dalam Cirebon malam ini bersama rekan pengarah Teddy Kebun Budi. Dan rangkaian tersebut adalah Jazz Music dirangkai dengan renungan malam yang akan kami hadirkan, sekaligus juga Anda akan menyimak tentunya pendengar siaran bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti siaran langsung Piala Dunia 2026 antara pertandingan fase grup B Swiss ataupun negara Swiss yang akan bertanding melawan kesebelasan Kanada di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Tentu pendengar Pro 1 masih bersama Anda pendengar, dan kami akan hadirkan rangkaian Jazz Music untuk malam hari ini.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%. Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain,

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik,

siap bergoyang? Siap bernyanyi? Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: era digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

selalu berjalan satu langkah di depan. Bukan karena ia ingin terlihat lebih hebat, tetapi karena ia ingin memastikan adiknya aman. Namanya Lila. Dan sejak adiknya lahir, Raka, dunia Lila berubah. Ia belajar bahwa menyayangi seseorang berarti bersedia mengalah, bahkan sebelum diminta. Raka adalah anak yang ceria, tetapi mudah takut. Setiap kali hujan turun dan guntur menggelegar, Raka akan berlari memeluk kakaknya. Lila tidak pernah menertawakan ketakutannya. Ia akan duduk di samping Raka, menggenggam tangannya, dan bercerita tentang awan yang sedang bermain. Suaranya lembut, seolah berkata bahwa dunia tidak seburuk yang dibayangkan. Di sekolah, Lila sering menunggu Raka pulang. Jika Raka jatuh dan lututnya terluka, Lila yang pertama datang. Ia membersihkan lukanya dengan hati-hati, meski sebenarnya ia sendiri merasa takut melihat darah. Ia tidak ingin Raka tahu bahwa kakaknya juga bisa takut. Namun, menyayangi tidak selalu berarti segalanya berjalan mulus. Ada hari-hari ketika Lila merasa lelah. Ia ingin bermain dengan teman-temannya, ingin melakukan hal-hal yang hanya tentang dirinya. Tetapi ketika melihat Raka tersenyum karena kehadirannya, lelah itu pun perlahan menghilang. Satu hari Lila jatuh sakit. Tubuhnya lemah dan wajahnya pucat. Kini giliran Raka yang berjalan satu langkah di depannya. Ia mengambilkan air minum, menyiapkan selimut, dan duduk menemani kakaknya. Tangannya kecil, tetapi usahanya besar. "Sekarang aku yang jaga kakak," katanya dengan bangga. Saat itu Lila tersenyum. Ia menyadari bahwa kasih sayang tidak pernah satu arah. Apa yang ia berikan selama ini tumbuh dan kembali padanya dengan cara yang sederhana, tetapi tulus. Sejak saat itu, mereka mengerti satu hal. Kakak dan adik tidak selalu harus kuat setiap saat. Terkadang, mereka hanya perlu saling ada. Bergantian berjalan di depan, bergantian menjaga, dan saling menguatkan di antara langkah-langkah kecil kehidupan. Karena cinta antara kakak dan adik bukan tentang siapa yang lebih hebat, melainkan tentang kebersamaan yang membuat keduanya merasa tidak pernah sendirian.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Pendengarannya sampai di sini saya Piana Wangsa dan Davini Pengarah Tanya Bung Budi menemani Anda semuanya yang mendengarkan siaran kami. Dan dulu di pendengar, terima kasih dan kami akan segera bersama Pro 3 untuk menyiarkan secara langsung pertandingan sepak bola dunia untuk hari ini dan juga sekaligus sebagai rakyat terakhir saya menemani Anda. Terima kasih pendengar, sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia dalam puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo.
1: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia berupa Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Penghargaan tersebut diberikan dalam puncak Pekan Nasional atau Penas Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo hari ini. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas perhatian dan komitmen Presiden terhadap pembangunan sektor pertanian dan perikanan nasional. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan penghormatan kepada para petani dan nelayan yang dinilainya sebagai tulang punggung ketahanan pangan Indonesia. Presiden menegaskan berbagai capaian sektor pangan saat ini tidak terlepas dari kerja keras petani dan nelayan di seluruh tanah air.
2: Dan buat kalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
1: Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan. Menurut Presiden, Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan maju apabila seluruh rakyat terus bekerja bersama membangun negeri. Sementara itu, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA, Yadi Sofian Nur, mengatakan penghargaan tersebut merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada tokoh yang dinilai memiliki perhatian besar terhadap kemajuan sektor pertanian dan perikanan. Di hadapan ribuan peserta Penas ke-17, Yadi secara langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
3: Untuk itu, Bapak Presiden yang terhormat, saya atas nama Kontak Tani Nelayan Indonesia dengan ini menganugerahkan Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberi kesehatan, kekuatan, perlindungan kepada Bapak Presiden dalam memimpin bangsa untuk menuju Indonesia maju, mandiri, berdaulat, dan sejahtera.
1: Yadi berharap penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh insan pertanian dan perikanan untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Penas ke-17 sendiri menjadi ajang pertemuan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia untuk berbagi inovasi, memperkuat kemitraan, dan mendukung peningkatan produktivitas sektor pangan. Dari Kabupaten Gorontalo, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Agama Nazaruddin Umar menyebut pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat sehingga perlu didukung sebagai upaya memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren.
1: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki...
2: Menteri Agama Nazaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia. Menurutnya, program tersebut akan memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren-pesantren sebagai bagian dari jihad membangun peradaban yang bermartabat. Dalam peluncuran program kewirausahaan UMKM terpadu di Jakarta, Menteri Agama juga mengatakan sudah banyak pondok pesantren yang membuktikan bahwa mereka mampu menjadi simpul penggerak ekonomi masyarakat.
1: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat. Bagi seluruh santri dan pejuang ekonomi pesantren di tanah air, ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat.
2: Dalam program kewirausahaan UMKM terpadu yang diluncurkan Bank Indonesia, salah satunya adalah menyasar pondok-pondok pesantren melalui program Air Berkah Indonesia dan Tani Berkah Indonesia. Program Air Berkah Indonesia mendorong kemandirian ekonomi pesantren dengan melakukan pengelolaan usaha air minum dalam kemasan atau AMDK yang berbasis pada sumber daya lokal. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan program ini menargetkan 200 pesantren pada tahun 2026.
3: Kami menargetkan 200 pesantren, kalau 5 tahun berarti 1000 pesantren, semua sudah mampu bisnis loh. Minimal untuk memenuhi kebutuhan pesantrennya, yang 2000 nggak perlu beli air minum, bahkan lebihnya dijual di sekitarnya, di toko-toko.
2: Sedangkan program Tani Berkah membina pondok-pondok pesantren dalam pemanfaatan teknologi greenhouse untuk pertanian. Program ini diharapkan dapat mendorong produksi dan keekonomian hasil pertanian pesantren. Selain itu, dapat menyerap tenaga kerja serta berkontribusi dalam upaya menjaga ketahanan pangan di daerah-daerah. Untuk program ini, Bank Indonesia menargetkan 10 pesantren setiap tahunnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam atau dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat di hari Kamis tanggal 25 Juni 2026. Saya Fajar Nugroho, ada Bung Sabil dan juga kerabat kerja yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi. Di antara kami hadirkan dalam warta berita setiap jamnya. Dan ya, pada pukul 2 waktu Indonesia Barat nanti akan kami siarkan laporan pandangan mata jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 putaran kedua antara Swiss dengan tuan rumah Kanada. Swiss dan Kanada berada di grup B. Kanada dan Swiss sama-sama berhasil mengumpulkan poin 4. Kanada 4, Swiss 4. Sementara dua negara lainnya, Bosnia dan Qatar, masing-masing 1. Sementara untuk Swiss, kemarin sempat ditahan imbang oleh Qatar dengan penampilan kiper Qatar yang luar biasa. Namun kemudian ketika match selanjutnya pada 19 Juni kemarin, Swiss bertemu dengan Bosnia, berhasil menang telak 4-1. Yang mencetak gol itu ada Ruben Vargas, ada Johan Mozambi, dan juga salah satu bintang dari Swiss yaitu Granit Xhaka.

Sementara tuan rumah juga tidak bisa dianggap enteng karena kemarin sama awal pertandingan itu melawan Bosnia. Kalau Swiss menang telak lawan Bosnia itu 4-1, sementara Kanada harus puas di situ. Namun kemudian biasa. Salah satu rebutan Golden Boots ya, sepatu striker dari Kanada dengan meraih gol kemarin ketika kemudian kiper ya, ini gol bunuh diri. Ada satu kartu merah di situ di oleh tim Qatar. Oh sorry, dua kartu merah kemarin ketika lawan Qatar, cukup keras. Nah, pada malam hari nanti gimana nih kan dari dua tim lawan Kanada sebagai tuan rumah yang tentu saja rumah menginginkan agar bisa melanjutkan. Sementara Swiss merupakan negara yang diunggulkan di grup ini. Sebenarnya ini adalah grup yang diandalkan itu Swiss dan harapannya sih sebenarnya Qatar ya, perwakilan dari Asia. Namun kemudian penampilannya ya gimana ya. Dan Kanada tentu saja, Kanada sebagai tuan rumah. Namun kita akan menentukan siapa yang berhasil mengamankan tiket melaju ke babak 32 besar, apakah Kanada atau Swiss, karena dua-duanya poinnya 4 dan Bosnia dan Qatar poinnya 1 dan 1. Apapun bisa terjadi, ketika Bosnia menang lawan Qatar menjadi poinnya 4. Sementara Kanada kalah, ya poinnya tetap 4. Nah, kita nanti juga akan lihat bagaimana prediksi dari pertandingan tersebut. Karena di turnamen Piala Dunia 2026 kali ini ada ada skema 3 terbaik. Dari 12 grup, hanya 8 dari peringkat 3 yang bisa lolos ke fase selanjutnya. Tentu saja ini riskan banget kalau misalkan memang ingin bermain aman untuk melaju ke fase-fase selanjutnya, karena otomatis peringkat 3 itu tidak akan bertemu dengan juara-juara dari grup-grup yang tentu saja kita tahu ada Argentina yang sudah pasti lolos ke fase selanjutnya, ada Jerman dan negara-negara besar lainnya. Kita akan nantikan juga bagaimana jalannya pertandingan tersebut. Nanti akan dilaporkan juga oleh tim liputan Piala Dunia RRI jalannya pertandingan antara Swiss melawan Kanada dalam siaran langsung Piala Dunia 2026 ini. Dan juga kami akan hadirkan narasumber nanti pada pukul 1:30 waktu Indonesia Barat dalam sepak bola untuk kita mengulasnya jalannya pertandingan tersebut. Ini akan sangat seru karena tentu saja ini tuan rumah dan euforianya begitu luar biasa di Kanada kemarin ketika melawan Qatar, karena berhasil, mentalitasnya terbangun luar biasa ya, karena berhasil mengalahkan Qatar dengan skor telak 6-0.

0: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Thomas Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung besar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2 Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Brill Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
1: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim.
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien, dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
2: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di Grup B, menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
4: Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian di tengah dinamika global. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
3: Laporan khusus.
5: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif.
6: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi global, termasuk kondisi di Timur Tengah yang masih dinamis. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah proaktif untuk menjaga ekonomi domestik, sekaligus mengantisipasi risiko eksternal yang mungkin muncul. Airlangga menyampaikan stimulus ekonomi semester kedua tahun 2026 disiapkan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto. Paket kebijakan tersebut terdiri atas sejumlah insentif dan bantuan yang menyasar berbagai kelompok masyarakat dan sektor ekonomi.
5: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus PPH final royalty sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-30% dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden.
6: Airlangga menjelaskan, pemerintah menyiapkan total stimulus sebesar 26,34 triliun rupiah pada semester kedua tahun 2026. Stimulus tersebut mencakup insentif transportasi, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif bagi dunia usaha untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan. Kebijakan tersebut antara lain berupa bea masuk 0% untuk impor LPG industri petrokimia, bahan baku plastik, dan suku cadang pesawat.
5: Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang nol, ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik, sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi.
6: Stimulus ekonomi juga menyasar kelompok masyarakat yang memanfaatkan layanan transportasi umum. Pemerintah memberikan berbagai insentif perjalanan pada masa libur sekolah dan periode Natal serta Tahun Baru. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan insentif tersebut diberikan dalam bentuk potongan harga tiket kereta api, kapal pelni, layanan penyeberangan ASDP, serta subsidi pajak tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Program ini diumumkan untuk dua momentum perjalanan masyarakat pada tahun 2026.
5: Untuk insentif dan diskon transportasi, kita atau pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30% dari harga tiket untuk kereta api periode dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli. Kemudian 30% tarif dasar untuk kapal pelni untuk periode 20 Juni hingga 15 Agustus, serta gratis tarif jasa kepelabuhanan oleh ASDP dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli.
6: Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional. Program tersebut difokuskan bagi lulusan SMA dan SMK serta pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional pada semester kedua tahun 2026.
5: Saya sudah sampaikan di kesempatan yang lain, kita memiliki beberapa PR terkait dengan bagaimana kita melakukan improvement pada tahun 2026 ini, terkait dengan yang pertama sebaran dari calon peserta magang nantinya, dan kemudian yang kedua terkait dengan sebaran kejuruan atau terkait dengan profesi tempat yang bersangkutan magang.
6: Selain menyasar dunia usaha, ketenagakerjaan, dan kelas menengah, pemerintah juga melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat. Airlangga Hartarto menyampaikan bantuan pangan kembali diberikan selama 3 bulan mulai Juli hingga September 2026. Pemerintah juga menyiapkan program stabilisasi harga pasokan pangan bagi pengrajin tahu dan tempe melalui subsidi kedelai. Program tersebut telah dibahas lintas kementerian dan memperoleh arahan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah menyampaikan stimulus ekonomi pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian. Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan tersebut.
7: Kalau menurut saya pribadi ya, bantuan kayak gini sih cukup dibutuhin ya, soalnya kan kondisi ekonomi sekarang nih lagi banyak tantangannya kan, apalagi dengan geopolitik segala macamnya yang belum tentu kedepannya bakal gimana. Dan kalau ada program yang bisa bantu masyarakat kayak gini nih, kan bisa jaga daya beli juga, itu bisa meringankan kebutuhan sehari-hari sih.
8: Menurut saya langkah seperti ini sudah cukup baik ya, karena setidaknya ada upaya untuk membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah. Mudah-mudahan dampaknya juga bisa dirasakan dalam aktivitas sehari-hari.
9: Kalau buat kita nih yang mengatur kebutuhan rumah tangga, bantuan atau enggak stimulus-stimulus kayak gini tuh tentunya sangat membantu. Apalagi kalau kebutuhan sehari-hari lagi banyak-banyaknya. Harapannya sih ke depan mudah-mudahan program yang diberikan ini bisa tepat sasaran. Terus juga bisa benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik stimulus ekonomi untuk menjaga daya tahan nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
3: Editorial.
10: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Eskalasi konflik di Timur Tengah kembali mengusik ketenangan global. Dampak destruktif tidak lagi terbatas pada wilayah sengketa, melainkan mulai merambat ke sendi-sendi ekonomi secara global. Ketegangan di kawasan tersebut kini memicu fluktuasi harga energi global. Efek dominonya nyata. Ketika harga energi melonjak, biaya produksi dan distribusi ikut terkatrol. Kondisi ini menjadi ancaman ganda, menekan daya beli masyarakat, sekaligus membebani dunia usaha dengan kenaikan biaya operasional yang tajam. Merespon tantangan tersebut, pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan meluncurkan paket stimulus ekonomi untuk semester kedua tahun 2026. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, kebijakan strategis ini merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto demi memastikan denyut aktivitas ekonomi tetap terjaga. Pemerintah mengalokasikan stimulus senilai 26,34 triliun rupiah. Angka ini bukan sekedar statistik, melainkan cerminan keseriusan negara dalam memitigasi tekanan eksternal yang kian masif. Paket stimulus ini dirancang inklusif, menyasar berbagai lini, mulai dari pelaku usaha, para pekerja, hingga lapisan masyarakat paling rentan. Secara khusus, pemerintah juga memberikan atensi serius kepada kelas menengah, mengingat kelompok ini merupakan tulang punggung utama konsumsi nasional. Langkah ini menegaskan satu hal, stabilitas ekonomi tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Negara harus hadir sebagai garda terdepan saat badai krisis global menerjang. Namun kita semua harus sadar bahwa stimulus bukanlah obat penawar permanen. Kebijakan ini adalah bantalan strategis untuk meredam guncangan jangka pendek. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, efektivitas stimulus sangat bergantung pada presisi penyaluran. Bantuan harus tepat sasaran, harus tepat waktu, dan harus tepat jumlah. Disinilah peran krusial pengawasan menjadi mutlak, agar manfaat stimulus terserap secara optimal tanpa ada kebocoran. Kedepan, Indonesia tidak boleh terus-menerus bergantung pada kondisi global. Semakin kokoh pondasi ekonomi domestik, maka semakin tangguh pula ketahanan nasional menghadapi badai yang terjadi dari faktor eksternal. Stimulus ekonomi hanyalah upaya menjaga momentum. Namun, keberhasilan sesungguhnya tetap bertumpu pada kemampuan kita dalam memproteksi daya beli, mengakselerasi penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
11: Kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: Pemerintah yang menyiapkan 8 kebijakan stimulus ekonomi untuk kuartal kedua dan semester kedua 2026 dengan total anggaran 26,34 triliun rupiah. Stimulus ini berfokus pada insentif perpajakan untuk penulis, kemudian diskon transportasi untuk libur sekolah, serta kelanjutan bantuan sosial dan program vokasi. Nah, bagaimana kemudian kebijakan stimulus ekonomi seperti ini juga dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi untuk di tahap-tahap selanjutnya? Kami sudah bersama dengan tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah, Mbak Gomery Fitra Faisal Hastiadi. Pak Fitra, selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi,
0: Mas. Pagi, Pak Fitra. Pak Fitra, tapi sejauh mana sebenarnya kebijakan stimulus ini memang dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi kita, Pak?
1: Ya, jadi kalau belajar dari pengalaman tahun lalu, ya, apalagi ketika di tahun lalu juga sebenarnya kondisi ekonomi di kuartal 1 itu 4,87% ya, dibandingkan dengan kondisi ekonomi kita di kuartal 1 tahun ini yang 5,61%. Stimulus yang kita keluarkan ya, memasuki kuartal 2 dan juga semester 2 tahun lalu juga sama, perilakunya itu memanfaatkan momentum ya, yang mana kita juga ingin menguatkan momentum di semester 2, yaitu salah satunya adalah libur

5,39% dan kuartal 1 5,61%. Kita ingin mempertahankan ya momentumnya, meskipun sebenarnya di kuartal kedua dan memasuki semester 2 ini kemungkinan tidak akan setinggi kuartal 1, karena kuartal 1 itu ada efek lebaran, ada efek juga akhir tahun baru memasuki bulan Januari, dan juga kemudian ada beberapa insentif yang lainnya, dan belum, dan bisa, dan patut dicatat belum ada tekanan geopolitik ya di kuartal 1 yang baru terasa di bulan Maretnya, dan itu pun akan rasanya akan kita akan lihat di kuartal 2 dampaknya. Jadi 5,61% itu mungkin tidak akan berulang lagi di kuartal 2 atau semester 2, tapi kita ingin menjaga supaya pertumbuhan kita itu setidak-tidaknya antara 5,2-5,3%, sehingga sepanjang tahun ini harapannya setidak-tidaknya minimal bisa sesuai target pemerintah 5,4% ya, sesuai dengan target formal dalam asumsi makro di tahun ini. Dan dari situ kita melihat juga ada beberapa tantangan ya terkait dengan efek limpahan dari peristiwa geopolitik di kuartal 1 dan kuartal 2 ya, meskipun sekarang sudah reda ya, tetapi kalau kita melihat dari sisi pengusaha, ombaknya baru kerasa ya di kuartal 2 dan memasuki semester 2 tahun ini ya. Kalau kita lihat misalnya dari sisi indeks harga produsen, itu indeks harga produsen sudah melonjak ke 5,7% ya, dan ini kan butuh ada insentif ya untuk kemudian mengurangi beban para produsen ya, karena kalau bebannya tidak dikurangi produsennya, mereka juga serba salah. Ketika harga mereka naik ya, kan mereka kan untuk mendapatkan memproduksi barang itu harus impor, terus ada beberapa barang yang memang sedang naik harganya ya, karena harga minyak dunia juga sedang naik ya, nilai tukar juga kemarin sempat terdepresiasi lumayan signifikan, sehingga ongkos produksi mereka meningkat, dan tadi saya sampaikan 5,7%. Tetapi mereka kalau mau menaikkan harga di level masyarakat, mereka juga pikir-pikir, karena ketika mereka naikkan ya mungkin demandnya akan anjlok juga, jadi mereka masih ingin menahan harganya. Cuma ketika mereka tahan harganya, berarti kan ada margin keuntungan mereka yang juga diambil gitu ya, jadi berkurang. Nah makanya salah satu tujuan insentifnya kita, selain juga memanfaatkan momentum pertumbuhan ya, melanjutkan di semester 2, juga memitigasi efek negatif dari peristiwa geopolitik itu dengan insentif barang kebutuhan input ya, misalnya ya untuk insentif impor LPG, bahan baku plastik, ya suku cadang pesawat. Kita lihat ya bagaimana industri petrokimia kemarin itu terdampak cukup signifikan karena menjadikan harga gas ya, setidak-tidaknya ini sekarang ada insentif, tidak ada pajak import ya, sehingga ini bisa mengurangi beban mereka dari sisi industri petrokimia. Nah untuk juga plastik gitu kan, ada beberapa industri yang masih menggunakan plastik, itu juga salah satu mitigasinya adalah mengurangi yang pajak impornya juga. Dan yang lain lagi adalah dari sisi pesawat ya, pesawat ini kan juga selain biaya aftur yang meningkat ya, juga ada hal-hal yang lain juga meningkat. Maka ini salah satunya impor suku cadang ya, itu juga dibebaskan ya tarifnya, sehingga pada akhirnya tidak akan berdampak secara signifikan juga kepada tarif pesawat. Dan apalagi di memanfaatkan libur sekolah dan juga nanti Nataru, ada insentif juga kepada sektor pariwisata ya, terutama ini untuk tarif pesawat, tarif transportasi dan lain-lain, yang mana diberikan diskon juga untuk para penggunanya. Nah ini belajar dari tahun lalu ya, di kuartal 1, kuartal 2, terutama kuartal 2 dan juga kemudian di kuartal 4-nya, itu kalau kita bandingkan dengan total keseluruhan stimulus yang tahun lalu, itu total keseluruhan stimulusnya untuk di kuartal 2 misalnya 22 triliun, nah itu kurang dari 1 triliun digunakan untuk sektor transportasi ya, diskonnya untuk memanfaatkan libur sekolah. Tetapi ternyata dampak ekonomi juga lumayan signifikan, karena sektor transportasi itu memiliki backward dan forward linkage ya, keterkaitan ke belakang dan ke depan yang sangat signifikan. Artinya gini, ketika ada stimulus di sektor transportasi, maka akan ada proses penciptaan ruang-ruang ekonomi ya yang terkait dengan sektor transportasi. Dan kalau kita lihat misalnya di kuartal 2 tahun lalu ketika itu diberlakukan,
itu sektor-sektor ter,

0: jasa, ya, jasa lainnya, akomodasi, makan, minuman, itu secara rata-rata tumbuh di atas 8%, ya, bahkan di atas pertumbuhan ekonomi. Nah, ini juga yang ingin kita ulang, apalagi industri ekonomi kreatif yang terkait dengan jasa transportasi dan pariwisata itu juga sangat intensif, ya, penyerapan tenaga kerjanya, terutama lapangan kerja di sektor informal. Nah, ini juga kita ingin memberikan stimulus, ya. Jadi all in all, untuk stimulus di semester kedua ini, ya, nilainya 26,3 triliun, dan itu dibagi menjadi tiga pilar lah. Yang pertama, yeah, untuk pilar stimulus insentif transport itu 2,04 triliun, maaf. Yang kedua ada untuk magang dan vokasi, ya, karena kita juga sadar bahwa untuk menyerap tenaga kerja, terutama di sektor formal, kadang-kadang ini bagaikan telur dan ayam, yang mana yang dulu nih, gitu kan. Kadang-kadang kalau pengusaha atau perusahaan ingin menyerap tenaga kerja, yang ditanya kan, aduh, udah ada pengalaman kerja atau belum? Nah, sementara orang yang mau bekerja, nah, mereka gimana cara untuk
1: punya pengalaman kalau tidak bekerja, begitu, ya,
0: punya pengalaman, ya, karena itu juga susah juga untuk mendapatkan pengalaman. Nah, maka ini bukan hanya disalurkan, ya, ke tempat-tempat yang membutuhkan, tetapi juga dibayar, ya, oleh APBN, ya, dan sehingga pada akhirnya si perusahaan ini bisa mendapatkan tenaga kerja magang tanpa bayar, ya. Mereka bisa bayar juga untuk dari itu, tapi sebenarnya yang membayarnya itu pemerintah, ya, dengan harga UMR, ya, sehingga dalam hal ini bisa menjadi jembatan juga, ya, buat para pekerja, terutama yang fresh graduate, ya. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bantuan pangan, ini yang paling besar, ya, karena pemerintah sadar bahwa yang mendapatkan guncangan paling berat, ya, akibat dari tekanan geopolitik, ya, angka ongkos energi yang meningkat, depresi nilai tukar yang juga pada akhirnya berdampak, ya, pada kenaikan harga-harga, itu pastinya kan masyarakat, ya, masyarakat kelompok terbawah. Maka juga yang paling besar ini bantuan pangan, ya, untuk masyarakat ini 18,04 triliun yang mana fokusnya untuk 33 juta, ya, penerima manfaat mulai dari bulan Juli nanti 2026.
1: Ya. Nah, Pak Fitra, kondisi ekonomi kita kan di semester kedua sampai nanti memasuki semester ketiga kan masih menghadapi tantangan di bidang ekonomi, terutama moneter lah, begitu, ya. Nah, sejauh mana dengan kondisi seperti itu bahwa pertumbuhan ekonomi kita ataupun kondisi ekonomi kita trennya memang masih solid, begitu, Pak? Itu sejauh mana, Pak Fitra?
0: Ya, kalau kita bandingkan dengan kuartal 1, tentunya kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4, ini kemungkinan besar tidak akan mencapai 5,61% lagi. Ya, tetapi setidak-tidaknya kita ingin menjaganya di level 5,2-5,3%, sehingga target formal kita yang tercatat dalam asumsi makro 5,4% itu bisa tercapai. Nah, kalau ini sudah tercapai, sebenarnya ini merupakan suatu pencapaian yang luar biasa, menurut saya. Karena apa? Karena selama ini ketika pemerintah punya target asumsi makro di APBN, itu selama 10-15 tahun terakhir hampir tidak ada yang pernah terpenuhi. Ya, jadi kalau misalnya tahun ini terpenuhi, itu sebenarnya suatu pencapaian, ya. Meskipun sebenarnya kalau pemerintah juga punya target-target informal lain, seperti disampaikan Pak Purwaya, ya, itu bisa mencapai 6% tahun ini. Tapi cuma masalahnya ada hal yang tidak bisa kita kontrol, ya. Salah satunya perang ini kan suatu hal yang tidak bisa kita kontrol, sehingga, ya, pada akhirnya kita bisa, ya, bisalah menerima kenyataannya. Tapi setidak-tidaknya target 5,4% ini harus kita akan upayakan untuk tetap tercapai. Nah, di sisi yang lain, ya, dari sisi memang tantangan yang lain adalah sebagaimana kita lihat, ya, tantangan dari sisi nilai tukar. Tapi dari sisi nilai tukar itu pun sebenarnya juga sudah ada kerjasama antara Bank Indonesia dan juga pemerintah untuk menjaganya di level yang stabil, ya. Jadi kita melihat yang paling penting itu stabilitas, ya. Jadi jangan tiba-tiba naik, tiba-tiba turun, ya. Itu yang akan mengguncang dunia usaha. Yang dibutuhkan dunia usaha, dan mereka sebenarnya sudah melihat bahwa oke, ada tren depresiasi, tapi jangan sampai terlalu tinggi trennya. Yang mereka inginkan adalah, ya, ini ketika mereka membuat rencana rancangan usaha, rencana ekspansi bisnis, mereka kan ingin target yang tidak banyak berubah, gitu, ya. Salah satu kalau dari sisi nilai tukar, oke, kalau begitu kita canangkan nilai tukar tahun ini 17.500, oke. Nah, itu yang akan menjadi acuan juga oleh pemerintah. Ya, pemerintah juga melihat bahwa ya, yang paling setidak-tidaknya ini tidak bergerak secara liar begitu ya. Tetapi kita akan mengusahakan kembali lagi ke level yang semestinya ya, karena di tahun ini seharusnya nilai fundamental rupiah itu 16.900. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa usahakan juga ke level itu setidak-tidaknya. Sampai tahun depan itu kita masih asumsikan level rupiah itu antara 16.800 sampai 17.500. Nah, ini yang ingin kita patok ya, supaya nanti dunia usaha juga tidak kesulitan ya untuk membuat target-target bisnisnya begitu.
1: Ya. Nah, Pak Fitra, ini kan stimulus ekonomi paling tidak kan untuk menjaga daya beli masyarakat begitu ya. Tapi satu sisi KSPI sempat menyampaikan laporan bahwa sinyal gelombang PHK ini masih akan berlanjut begitu. Nah, jika ini memang masih berlanjut, sejauh mana kemudian ini juga bisa mempengaruhi daya beli masyarakat kita juga, Pak? Sementara pemerintah juga menyiapkan stimulus untuk menjaga itu begitu, Pak Fitra.
0: Ya betul, makanya tadi ada stimulus bantuan pangan ya.
1: Oh itu, yang untuk jaga itu sebagai bumper begitu ya.
0: Betul, 18,04 triliun. Karena sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa ombaknya itu baru kerasa di pengusaha di mulai dari kuartal 2 dan juga semester 2 ini. Karena di kuartal 1, meskipun perangnya itu terjadi di Februari dan Maret, tetapi dampaknya baru kita rasakan mulai dari bulan April ya sampai sekarang. Nah, meskipun sekarang tekanan geopolitiknya sudah mereda ya, ongkos energi sudah turun, yang Brent sudah di level 75 lagi, tetapi ya tadi bagaimana inflasi dari sisi produsen itu sudah meningkat secara signifikan, sehingga apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah kalau mereka mau naikkan harganya susah, karena takutnya demand-nya nggak bakal bisa keep up. Jadi apa yang mereka lakukan sementara ini adalah mengurangi ininya, bukan mengurangi barangnya, tetapi membuat isinya itu lebih sedikit misalnya, atau disebut shrinkflation. Jadi barangnya sama, harga tidak berubah di level konsumen, tetapi isinya lebih kecil, itu isinya lebih sedikit, itu yang disebut shrinkflation. Nah, hal yang lain yang bisa dilakukan oleh para pengusaha adalah mengurangi ongkos variable cost-nya. Kan, jadi kan setiap produsen itu akan menghadapi dua, fixed cost dan variable cost. Fixed cost artinya ya itu pabriknya, mesinnya, itu kan jangka menengah panjang ya. Mereka kalau untuk mengurangi itu juga pikir-pikir. Tapi yang paling gampang mereka kurangi ya tenaga kerja. Yeah. Makanya kita tidak melihat ada PHK yang terjadi karena memang tekanan ongkos produksi. Nah, selain untuk mencegah itu bagaimana ya? Kita tidak menginginkan PHK, tapi kita juga ada Satgas PHK ya. Yeah. Kemudian mencoba untuk mengurangi ya dampak potensi PHK tersebut. Tapi kalaupun sudah terjadi, setidak-tidaknya yang di PHK ini dibayarkan haknya. Ya kan, karena beberapa kasus juga dan bahkan banyak sekali ketika di PHK tapi para perusahaan itu tidak membayarkan kompensasi ya dari PHK tersebut. Nah, ini maka Satgas PHK itu selain melakukan mitigasi tidak terjadi PHK, tapi kalaupun terjadi PHK ya menjaga ya supaya teman-teman yang di PHK ini tetap mendapatkan hak-haknya ya. Tapi di sisi yang lain pemerintah juga menyediakan bumper-bumper ya, seperti yang tadi saya sampaikan.
1: Pak Peter, sebenarnya stimulus ekonomi seperti ini ya Pak, itu target utamanya, sasaran utamanya ke kelas masyarakat mana sih Pak? Kelas ekonomi menengah ini kan sekarang sedang ketar-ketir juga ini, dan banyak yang melihat bahwa terjadi penurunan kelas mereka begitu, ke kelas yang lebih bawah. Itu bagaimana sebenarnya Pak Peter? Targetnya ke kelas mana sebenarnya Pak, stimulus seperti ini?
0: Ya, jadi semua, hampir semua kelas ya. Mungkin kalau kita lihat dari sini, yang paling banyak yang menjadi fokus kalau dari sisi proporsi stimulus yaitu untuk kelas menengah bawah ya, untuk desil 1, desil 2, mungkin sampai desil 4 ya. Total anggaran bantuannya kan untuk pangan 18,04 triliun rupiah ya. Jadi kalau kita bicara yang kelas yang paling bawah, bantuan itu kan fokusnya untuk 33 penerima untuk 3 bulan ya, dari bulan Juli. Terus kemudian juga ada bantuan stabilisasi harga pangan ya. Dan ini anggarannya 500M. Jadi yang sebelumnya itu bantuan beras 17,54 triliun. Kemudian stabilisasi harga supaya harga-harga tidak melonjak itu 500M. All in all 18,04 triliun. Ini kelompok menengah ke bawah, dan kelompok menengah itu kena dampaknya ya. Terutama kalau kelas menengah itu mereka mungkin nggak dapat bansos Tapi dari sisi harga-harga ya 500 M ini tadi intervensinya supaya tidak mengalami goncangan harga yang signifikan, karena kelas menengah ini kan kalau kita bandingkan secara populasinya di tahun ke tahun ya, tahun 2019 itu populasinya itu 53,3 juta, sekarang tinggal 46,7 juta ya, jadi anjlok 10,6 juta ya dalam waktu 6 tahun terakhir. Nah, maka ini adalah satu indikasi bahwa ya kelas menengah itu dalam tekanan yang cukup konsisten terutama setelah COVID, dan mereka tidak bisa mempertahankan dirinya dengan posisi kelas menengah, bahkan mereka turun kelas menjadi sparring middle class. Makanya ini yang kemudian dijaga ya. Salah satu halnya adalah dari sisi kelompok pangan ya. Kelompok pangan ini kalau kita bicara middle class, pengeluaran yang paling besar adalah 41,8% adalah kelompok makanan ya. Sehingga kalau ini diintervensi ya tadi ya, setidak-tidaknya harga-harganya itu dibuat lebih stabil, itu tidak akan memberikan shock tambahan pada middle class. Yang lain-lain adalah insentif ya, tadi insentif transportasi, ini adalah insentif buat middle class juga kan. Jadi middle class itu adalah kelompok pengeluaran antara 2,2 juta sampai 9,9 juta rupiah. Mereka tidak berhak mendapatkan bonus memang, tapi kalau untuk insentif-insentif seperti tadi ya, stabilitas harga dan juga kemudian ada ongkos transportasi yang juga berkurang ya, itu juga memberikan dampaknya kepada middle class. Dan tidak hanya itu, dan ketika saya sampaikan tadi ada backward dan forward linkage dari stimulus di sektor transportasi ya, ini kan sektor transportasi ketika diberikan intervensi dia memiliki keterkaitan kepada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif itu jumlah middle class yang berusaha ya di sektor tersebut itu lumayan signifikan. Nah, makanya ini secara tidak langsung itu juga memberikan dampak ya kepada ruang-ruang ekonomi middle class tidaknya di semester 2 ini.
1: Baik, kalau begitu Pak Fitra, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi hari ini, Pak.
0: Baik.
1: Selamat pagi, Pak Fitra.
0: Selamat pagi.
1: Ya, demikian tadi tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI, Fitra Faisal Hastiadi.
2: Wawancara Pro 3.
3: Pandemi mulai awal 2020, kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
4: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.

Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Saat ini banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya iyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokopol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Presiden Prabowo Subianto dalam penutupan Munas Kombes PBNU di Kampus Insya Bangkalan Jawa Timur menegaskan komitmen menghentikan kebocoran kekayaan negara.
1: Saya sendiri shock, terkejut, sedih melihat beberapa besar kekayaan kita yang hilang selama ini.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menghentikan kebocoran kekayaan negara saat menutup Monas Konbes PBNU di Kampus Institut Agama Islam Syekhona Mamat Holil, Insya, Kabupaten Bangkalan. Ia mengaku terkejut melihat besarnya kekayaan nasional yang tidak tinggal di dalam negeri selama 18 bulan memimpin pemerintahan. Menurutnya, kebocoran tersebut membuat rakyat tidak merasakan manfaat langsung dari pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Presiden menyoroti jutaan hektar kebun dan ratusan tambang yang melanggar hukum, termasuk di kawasan hutan lindung. Pemerintah bertekad menutup dan menertibkan aktivitas ilegal tersebut. Ia juga menyinggung paradoks pertumbuhan ekonomi. Selama 7 tahun terakhir, Indonesia tumbuh rata-rata 5% per tahun, namun rakyat justru semakin miskin. Prabowo menekankan pentingnya pemerintahan yang bersih dari korupsi.
1: Saya sendiri shock, terkejut, sedih melihat beberapa besar kekayaan kita yang hilang selama ini. Ini bukan kita cari kesalahan, kita anggaplah ini suatu kelalaian kita bersama.
2: Terpisah, Raden Ki Haji Muhammad Nasi Ashal, pendiri sekaligus panitia lokal Kampus Institut Agama Islam Syekhona Mamat Holil Bangkalan, menyampaikan rasa syukur atas kehadiran Presiden. Ia menilai perhatian Prabowo terhadap Nahdlatul Ulama dan Tuan Rumah Bangkalan sangat luar biasa.
3: Terkhusus kepada Pak Presiden, kami ucapkan sekali lagi terima kasih atas kehadirannya serta begitu banyak support yang diberikan. Kampus INSA hari ini sudah berubah wajahnya dan itu menjadi salah satu bentuk dukungan beliau.
2: Secara khusus, Ranasi menyoroti dukungan Presiden terhadap pendidikan pesantren. Menurutnya, perubahan fisik Kampus INSA menjadi bukti perhatian tersebut. Kini sudah berubah wajahnya ke yang lebih bagus. Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pagi ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro3, Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026 pukul 02:00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hetman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Kemarin kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang, dan juga agresif tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian.

0: jaringan berita nasional.
1: Salah satu stimulus yang diberikan adalah insentif untuk program magang dan vokasi. Alokasi anggarannya sebesar 6,26 triliun untuk mendukung pelatihan dan juga penyerapan tenaga kerja. Nah, seperti apa implementasinya? Lalu apa manfaatnya bagi masyarakat, terutama bagi para pencari kerja juga? Kami sudah bersama dengan Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Barenbang Ketenagakerjaan Kemnaker, Anwar Sanusi. Prof. Anwar, selamat pagi, Prof.
2: Selamat pagi.
1: Pagi. Waalaikumsalam, Prof. Anwar. Jadi nanti implementasi dari untuk program magang dan vokasi dengan alokasi anggaran sebesar 6,26 triliun seperti apa ini gambarannya, Pak Anwar?
2: Jadi itu kalau total kan 6,2 ya,
1: yeah.
2: 6,26 itu ini kan untuk dua program ya.
1: Yeah.
2: Yang satu adalah untuk program magang. Dan yang kedua itu adalah untuk pelatihan vokasi nasional. Program magang itu 4,14 triliun ya untuk 150.000 orang peserta.
1: Yeah.
2: Kalau yang tahun lalu ke tahun yang baru saja selesai ini kan 100.000 orang. Dan itu programnya ya kurang lebih sama, artinya programnya selama 6 bulan. Kemudian nanti setiap peserta ini akan diikutkan dalam satu skema jaminan sosial ketenagakerjaan, Jamsostek. Dan yang ketiga, nanti kan dia akan diberikan kesempatan untuk uji kompetensi.
1: Yeah.
2: Jadi mereka nanti kan ada satu komponen anggaran nanti adalah untuk uji kom, ya sesuai dengan skema kompetensi nanti yang akan kita berikan. Nah, kemudian yang ketiga tentunya untuk alokasi mungkin ya dukungan manajemen lain ya, seperti untuk pengembangan sistem, kemudian juga untuk monitoring evaluasi dan sebagainya. Tapi mayoritas ya mungkin 90% ya alokasinya seperti yang pertama tadi saya sampaikan.
1: Yeah.
2: Untuk uang saku dan juga untuk Jamsostek, untuk BPJS, dan kemudian yang ketiga adalah untuk sertifikasi kompetensi.
1: Yeah.
2: Nah, kita nanti tentunya berdasarkan evaluasi yang sudah kita lakukan dari angkatan yang pertama tahun 2025-2026, kita akan melakukan banyak hal perbaikan lah, terutama mungkin misalnya terkait distribusi. Kita ingin lebih merata, bukan hanya terkonsentrasi kepada Pulau Jawa.
1: Yeah.
2: Atau mungkin hanya Jakarta. Dan yang kedua, dalam bidang studi pun ya juga lebih merata, tidak pada satu bidang studi saja. Kemudian yang selanjutnya juga yang kita nanti akan kita lihat, kalau tahun yang lalu itu kan 60% itu adalah mereka magang di swasta, kemudian 40% ini adalah magang di kementerian lembaga.
1: Yeah.
2: Nah, seperti yang kita ketahui Mas ya, kalau kementerian lembaga ini kan untuk terserap menjadi langsung karyawan kan butuh waktu.
1: Yeah, yang butuh proses lah begitu ya, Pak Anwar.
2: Proses.
1: Yeah.
2: Dan kita nunggu kebijakan dari rekrutmen CASN.
1: Yeah.
2: Dari LAN, dari Kemenpan ya. Nah, kalau makanya mungkin nanti dari sisi kementerian lembaga ini pun juga kita akan kurangi proporsinya.
1: Lebih ke swasta nanti begitu Pak? Ditempel ke perusahaan swasta begitu ya?
2: Ya, kita arahkan seperti itu ya. Karena memang mereka kalau swasta kan memiliki fleksibilitas dalam hal rekrutmen kan. Kalau merasa dalam waktu 6 bulan itu dilihat bahwa seorang pemagang ini memiliki kompetensi, memiliki perilaku yang baik, kan mereka bisa saja langsung direkrut menjadi karyawan.
1: Yeah.
2: Ini secara makro masih yang terkait dengan program magang. Yang satunya lagi kan untuk pelatihan vokasi.
1: Vokasi, yeah.
2: Nah, pelatihan vokasi ini kan kita arahkan kepada 220.000 lulusan SMK. Jadi lulusan-lulusan SMK yang memang mereka butuh keterampilan tambahan, terutama sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan, mereka akan kita alokasikan 220.000 dan 50.000 adalah pekerja yang terdampak PHK ya.
1: Yeah.
2: Jadi kita akan melihat bahwa meskipun yang namanya PHK ini dalam skema JKP, ini kan mereka juga mendapatkan benefit ya, keuntungan untuk mengikuti pelatihan kompetensi.
1: Yeah.
2: Nah, namun dari data yang kami peroleh, ini kan tidak semua mereka ini diikutkan dalam program JKP. Nah, oleh karena itu kita menyiapkan 50.000 tempat lah untuk para karyawan atau pegawai-pegawai yang terkena PHK untuk mengikuti pelatihan-pelatihan vokasi yang tentunya kita harapkan bermanfaat untuk dia bisa mendapatkan kesempatan untuk bekerja kembali.
1: Ya, Pak Anwar, mungkin saya ke program magang dulu ya Pak. Dari program magang yang sudah dilaksanakan sebanyak 3 batch begitu ya di 2025 sampai dengan Juni 2026, itu berapa persen Pak yang memang mereka magang di perusahaan swasta yang akhirnya direkrut atau mendapatkan pekerjaan begitu Pak Anwar?
2: Jadi kami melakukan ini Mas ya, kita para peserta ini kan kita sebarkan kuesioner, dan mereka 100% kan feedbacknya kembali. Dari yang sudah menyampaikan ke kami, ini kan 65.000 lebih ya. Itu 65.000 lebih, ini mereka kalau yang tadi, kalau pertanyaannya yang swasta ya, saya bisa exclude swasta, itu 35%-an itu mereka ditawarkan, mereka itu
1: untuk bekerja,
2: untuk bekerja. Kemudian agar 30%-an itu sepertinya, ya dia katakan sepertinya, kata sepertinya ini kan kata yang masih perlu didalami ya. Artinya saya diminta, nah kayak gitu. Nah ini, tapi pada intinya ya sekitar 30-an itu adalah angka yang menurut saya sampai saat ini adalah yang bisa kita katakan mereka yang bekerja. Namun demikian, kan begini Mas, kami sudah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan pemantauan bulanan nanti ya, data-data yang kalau seandainya mereka langsung direkrut kembali di dalam sebagai pekerja, mereka akan termonitor ya dari sisi angka nomornya, nomor kepesertaan. Dan ini nanti akan kita lihat sebagai bagian kita untuk memonitoring seberapa besar employability atau pekerjaan dari program pemagangan itu.
1: Sebenarnya kalau bagi perusahaan swasta mereka magang di sana ini benefitnya ada, karena kan tidak perlu mengeluarkan biaya berlebih untuk mereka magang begitu Pak Anwar ya?
2: Ya sangatlah, artinya kalau kita lihat dari sisi kepentingan ya, apa kegunaan ya, dengan mereka ada magang, tentunya akan memangkas sangat besar biaya untuk rekrutmen.
1: Rekrutmen, ya, pelatihan, ya. Begitu ya, Pak, karyawan baru begitu ya.
2: Karyawan baru, dan di dalam waktu yang kemarin 6 bulan, itu kan mereka juga, mohon maaf, ya kan mendapatkan supporting dari tenaga kerja. Mereka dari ikut magang itu. Dan mereka tentunya ya meskipun ada beberapa keterbatasan ya, misalnya mereka untuk lembur terus kan masih belum boleh ya, karena kan mereka kan masih magang. Tapi mereka kan juga pada waktu jam kerja aktif pun ini kan juga sudah memberikan sumbangsih yang cukup signifikan bagi perusahaan itu.
1: Tapi paling tidak begini Pak Anwar, kalau 35% itu kan boleh dikatakan angkanya cukup besar ya Pak, mereka yang mungkin bisa bekerja begitu ya. Nah mungkin akan ada sisanya itu sekian persen. Nah apakah ada program misalkan mereka didorong lah untuk mungkin buka usaha baru atau bagaimana begitu Pak Anwar? Tidak menunggu mendapatkan pekerjaan begitu Pak?
2: Kalau itu sih kita memang ini ya, artinya kenapa dalam hal pertama mereka ikut magang, kita kan juga memberikan soft skill program. Nah dalam soft skill program tersebut kita kan juga memberikan tips-tips keterampilan untuk mengembangkan usaha. Dan juga perlu dilihat juga Mas, dari yang mereka kemarin kan ada yang banyak yang mengundurkan diri. Banyak yang mengundurkan diri juga, itu adalah mereka juga mayoritas, mereka itu adalah diterima bekerja.
1: Di tengah jalan, jadi, mereka diterima bekerja di begitu ya, jalan. Pak Anwar ya?
2: Di tengah jalan, jadi dari kemarin yang kami laporkan ya, pada batch terakhir itu kan pesertanya 25.000 ya, 25.000-an. Itu dari 25.000 itu ada 1.900 orang yang mereka mengundurkan diri. Dari 1.900, 1.400-an itu adalah mengundurkan diri dengan alasan diterima bekerja. Jadi kan sebetulnya ya artinya ya bukan berarti magang yang mundur itu pun juga kita lihat mereka juga sebagian bekerja. Dan apalagi kita harapkan kalau magangnya selesai kemudian nanti direkrut, kita harapkan tentunya dia akan bisa menutup gap kompetensi yang selama
1: ya, ini terjadi. Karena sudah punya skill begitu ya Pak Anwar ya, bekal ya, skill begitu
2: betul,
1: ya.
2: Betul, betul.
1: Ya. Pak, ini satu lagi Pak, yang program vokasi bagi lulusan SMK dan juga bagi yang ter-PHK begitu ya. Nah, nanti mereka dilatih di BLK atau bagaimana, dan kesiapan BLK-nya juga untuk sesuai dengan standar kebutuhan lapangan kerja yang ada sekarang bagaimana juga itu Pak Anwar?
2: Ya, kita akan juga begini ya Mas, ketika kita mengusulkan program ini, kita juga melakukan persiapan-persiapan, dan saat ini sebetulnya kita juga sudah melakukan ya. Jadi kita sudah melakukan program kita sebut pelatihan vokasi nasional ya, yang targetnya sementara kan 70 ribu yang saat ini yang sudah mengikuti 45 ribu ya.
1: Ya.
2: Dan itu adalah tersebar di balai-balai pelatihan vokasi dan termasuk satuan-satuan pelaksanaan, satuan-satuan pelaksana yang lainnya ya. Dan kita dalam hal ini terus melakukan persiapan koordinasi untuk program ini. Sehingga nanti kalau misalnya ini kita siap dilaksanakan, tentunya kita juga siap untuk memberikan pelatihan-pelatihan vokasi yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan pasar atau demand base itu.
1: Iya. Tapi bagi para pekerja yang ter-PHK ini yang bisa mengikuti program vokasi itu, apakah memang ada syarat tertentu begitu Pak Anwar?
2: Kalau yang ini kan lebih gini ya, syaratnya tentunya ya mereka ter-PHK ya.
1: Iya.
2: Yeah. Itu jelas clear.
1: Iya. Yeah.
2: Di situ.
1: Ada keterangan jelas lah, misalkan surat PHK-nya begitu ya.
2: PHK.
1: Iya.
2: Yeah. Nah, artinya ke mereka memang menjadi, mohon maaf, salah satu ya korban dari keadanya PHK.
1: Iya. Yeah.
2: Maka dia selain tadi katakan bagi yang mengikuti program JKP, jaminan kehilangan pekerjaan, kan ada satu keuntungan bisa yeah, yang mengikuti pelatihan, tapi yang enggak, nah, kita bisa mengikuti dalam pelatihan vokasi nasional tersebut.
1: Ya, yeah. Nah ini kan kalau yang magang kan bisa ada informasinya di Magang Hub Kemnaker ya Pak. Kalau yang untuk vokasi informasinya bisa didapatkan di mana ini Pak Anwar?
2: Sama
1: ya.
2: Jadi kita semua kan kita ada platform yang kita sebut dengan Siap Kerja ya Mas ya.
1: Yeah.
2: Itu kita juga ada namanya pelatihan vokasi hub ya di situ, yang kita sebetulnya ada namanya skill hub ya di situ. Itu yang bisa dilihat, dimanfaatkan sebagai kanal informasi dan juga pelayanan untuk pelatihan vokasi.
1: Ya, baik kalau begitu. Pak Anwar, kami nantikan perkembangan ya, dari Kemnaker. Terima kasih banyak untuk waktunya. Selamat pagi, Prof.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi.
0: Saya Arya Sulingga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sudahkah Anda berkunjung ke Jakarta Fair 2026 atau yang dikenal dengan PRJ ya, Pekan Raya Jakarta? Event tahunan terbesar di ibu kota ini kembali menjadi magnet masyarakat tidak hanya dari Jakarta, tapi juga dari berbagai daerah. Dengan berbagai penawaran menarik, mulai dari pameran produk unggulan, kuliner Nusantara, hingga berburu diskon besar-besaran, Jakarta Fair selalu menjadi destinasi favorit terlebih di momen libur sekolah seperti sekarang ini. Dan kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah kami persiapkan, yakni dari Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah PPKUKM Provinsi DKI Jakarta, Ibu Elizabeth Ratu Rante Alo.
4: Wawancara Pro 3.
3: Selamat pagi, Bu Ratu.
5: Selamat pagi, Mbak.
3: Salam sehat.
5: Terima kasih, salam sehat selalu.
3: Terima kasih. Pekan Raya Jakarta sudah berlangsung sekian pekan di ibu kota ya, Bu Ratu. Ini catatannya 1,5 juta pengunjung kalau tidak salah, betul ya? Atau justru sekarang meningkat lagi?
5: Iya. Jadi Jakarta Fair atau yang kita kenal dengan PRJ atau Pekan Raya Jakarta ini betul ya, sekarang ini sudah mencapai 1,5 juta orang dan memang PRJ ini menjadi etalase terbesar bagi produk-produk UMKM.
3: Hmm.
5: Dan rata-rata kunjungan ya dari 1,5 juta sampai sekarang itu mencapai 200 ribu orang per hari.
3: Wow.
5: Dan event ini sudah berjalan atau terlaksana selama 13 hari terhitung dari tanggal 11 Juni sampai dengan 23 Juni 2026 kemarin. Nah, ini akan berlanjut hingga 12 Juli mendatang.
3: Nah, prediksinya juga akan terus meningkat ya, Bu Ratu.
5: Ya, betul. Bahwa animo masyarakat Jakarta ini menunjukkan bahwa daya beli dan aktivitas konsumsi masyarakat masih terjaga dengan baik dan dengan kehadiran jutaan pengunjung ya, yang kita harapkan ini akan menciptakan perputaran uang yang besar selama penyelenggaran acara. Dan ini juga menjadi momentum penting bagi pelaku UMKM untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan serta membangun basis pelanggan baru. Demikian, Mbak.
3: Oke, dengan capaian jutaan pengunjung di pekan pertama kemarin, bagaimana kemudian Ibu melihat dampak langsungnya terhadap pertumbuhan UMKM di Jakarta sendiri, Bu Ratu?
5: Iya. Jadi ya kami melihat ya bahwa kontribusi UMKM dalam Jakarta Fair ini selalu menjadi bagian yang signifikan karena sektor ini atau sektor UMKM menjadi tulang punggung perekonomian Jakarta. Dan kami masih terus melakukan proses rekapitulasi dan evaluasi ya terhadap capaian transaksi tahun ini. Nah, Pak Gubernur ya telah menargetkan agar nilai transaksi dari PRJ ini bisa mencapai kurang lebih 8 triliun ya, dan memang target tersebut cukup realistis. Mengingat tren positif yang ditunjukkan sejak awal penyelenggaraan. Dan hingga 22 Juni kemarin, seperti yang saya sampaikan di awal, sudah mencapai kurang lebih 1,5 juta orang pengunjung dan pastinya akan tetap bertambah ya sampai dengan berlangsungnya 12 Juli yang akan datang.
3: Harapannya seperti itu ya Bu, agar UMKM kita juga semakin berdaya dan juga penghasilan mereka juga terus bertambah. Nah, Bu Ratu, Jakarta Fair ini kan bisa dikatakan sebagai ajang apa ya, ada persaingan antara UMKM kecil, kemudian brand besar ini dilibatkan semuanya. Bagaimana strategi dari PPK UKM sehingga pelaku UMKM yang skala kecil ini bisa tetap berdaya saing dan juga punya ruang di sana?
5: Ya, Pemprov DKI melalui Dinas PPK UKM ya, atau Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM, memberikan fasilitasi berupa stand strategis ya, baik yang ada di hall maupun di area outdoor, bagi UMKM binaan Jakarta Entrepreneur yang telah lolos kurasi ya. Dan sebelum pameran, Dinas PPK UKM melakukan pendampingan intensif mulai dari standarisasi kemasan atau packaging, kemudian juga diberikan atau difasilitasi sertifikasi halal, kemudian juga difasilitasi izin edar seperti PIRT dan BP POM, sehingga kita harapkan juga termasuk pelatihan hospitality dan teknik promosi untuk membekali para UMKM agar bisa memberikan atau mendapatkan pengalaman terbaik bagi pelanggan di sana. Nah, dari sisi lain, yaitu sisi digitalisasi, kami juga mewajibkan dan memfasilitasi ekosistem pembayaran non-tunai, yaitu Kris Jakpreneur, yang dapat menerima pembayaran dari berbagai sumber pembayaran ya, untuk mempercepat transaksi dan memberikan kenyamanan yang setara dengan tenan-tenan korporasi besar, demikian.
3: Jadi ada pendampingan, kemudian difasilitasi juga untuk mereka bisa berdaya saing, jadi tidak merasa kecil dengan brand-brand besar ya, Bu Ratu ya?
5: Iya, betul.
3: Karena PRJ ini ajangnya untuk semua kalangan, semua lapisan masyarakat, jadi bisa bergabung di sana ya, Bu Ratu. Baik. Kemudian dari berbagai sektor UMKM yang ikut serta di PRJ, sektor apa sih yang paling menonjol dan juga paling banyak diminati oleh pengunjung di tahun ini?
5: Ya, memang tidak dipungkiri ya bahwa sektor kuliner atau food and beverage itu masih, F&B ya? Itu masih menjadi primadona yang paling menarik perhatian pengunjung. Nah, hal ini terlihat dari tingginya antusiasme masyarakat terhadap berbagai produk kuliner yang ditawarkan. Mulai dari kuliner khas Betawi seperti kerak telur, kemudian ada dodol Betawi, ada selendang mayang, hingga aneka makanan dan minuman kekinian yang sudah dikemas menarik. Dan diharapkan Sensen Kuliner juga menjadi salah satu area yang paling ramai dikunjungi selama penyelenggaraan pameran dari tahun ke tahun.
3: Bahkan tidak lengkap rasanya ya Bu kalau ke PRJ tidak makan kerak telur. Seperti itu kata-kata ya, orang-orang ya Bu ya.
5: Ya, karena cuma di PRJ nih yang selalu ready untuk
3: mudah ditemui ya di berbagai sudut-sudut jalan
5: Betawi. Ya, betul.
3: Baik, nah selain transaksi selama event berlangsung, bagaimana kemudian strategi pemerintah daerah untuk memastikan keberlanjutan dari usaha UMKM ini Bu setelah Jakarta Fair-nya selesai?
5: Ya, tentunya kami akan melakukan evaluasi ya terhadap performa UMKM selama Jakarta Fair di Kemayoran. Dan data transaksi UMKM juga dimasukkan ke dalam basis data ya untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari fasilitasi promosi yang sudah diberikan serta pendampingan yang mereka sudah terima selama Jakarta Fair 2026.
4: Catatan peristiwa.
6: Tanggal 25 Juni menjadi hari kelahiran mantan Presiden Indonesia, yakni B.J. Habibie. Memiliki nama lengkap Baharudin Yusuf Habibie, pria tersebut lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tahun 1936. B.J. Habibie menjadi Presiden ketiga Indonesia. Kejeniusan B.J. Habibie dalam menciptakan karya membuatnya dikenal hingga ke luar negeri. Salah satu pesawat pertama rancangannya adalah N-250 Gatot Kaca yang kini masuk museum. Pesawat buatan Indonesia pertama itu mengudara perdana saat acara HUT ke-50 RI pada tanggal 17 Agustus 1995. Kyai Haji Mas Mansur adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang lahir pada 25 Juni 1896 di Surabaya, Jawa Timur. Pada masa penjajahan Jepang, Mas Mansur tergabung dalam organisasi bentukan Jepang, yakni PUTERA atau Perhimpunan Umum Tentara Pemuda Rakyat Indonesia dengan tujuan sebagai alat menuju Indonesia Merdeka. Bersama dengan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantoro, mereka dikenal sebagai empat serangkai dan dianggap Jepang sebagai kelompok yang paling berpengaruh di Indonesia.
4: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026 pukul 02:00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat ini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Sudah akan berlangsung detik-detik kick off babak pertama antara tuan rumah Kanada melawan Swiss pada malam hari ini, nanti pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk membahas bagaimana prediksi jalannya pertandingan tersebut pada malam hari ini atau pagi hari ini, kami, saya tidak sendiri. Pada pagi hari ini di studio Pro 3 RRI sudah hadir pengamat sepak bola, ada Bung Tovani. Bung Tovani, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mas Fajar.
0: Baik ya kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Tuan rumah nih harusnya supporternya luar biasa nih ya.
1: Iya.
0: Yeah. Ya, ini ada advantage jadi tuan rumah. Jadi dari beberapa saat yang lalu saya lihat di tribun semuanya hampir warnanya merah tribunnya. Wajar.
1: Yeah.
0: Ya pemain ke-12 lah. Pemain ke-12 ini memberikan semangat motivasi kepada Kanada, terutama setelah menang besar 6-0. Lalu Jonathan David hat-trick. Waduh, itu tambah deh. Tambah ini, tambah semangat, tambah menggelora gitu ya. Nah, dari grup B, grup B Kanada, Swiss, Bosnia Herzegovina dan Qatar. Sebenarnya dari grup B ini Swiss termasuk negara yang

0: Oh, tapi artinya jersey tandang ya kalau gitu ya, yang digunakan oleh Swiss kemungkinan ya.
1: Seharusnya di pertandingan ini Swiss malah yang jadi tuan rumah, harusnya pakai jersey kandang. Cuma di jauh perhelatan Piala Dunia ini saya lihat pemakaian jersey cukup enggak sesuai dengan sebutan awal homebody kayak waktu Korea. Dia dua-duanya pakai jersey ketiga malah gitu.
0: Oh iya iya, oke. Baik, silakan lanjutkan.
1: Iya, terkait pertama tuan rumah satu-satunya tuan rumah yang dalam tanda kutip tertinggal karena Amerika dan
0: sudah memastikan diri,
1: sudah lebih dulu memastikan
0: dapat diri, tiket duluan ya.
1: Iya, lolos. Kanada tentu sebagai tuan rumah juga.
0: Meksiko
1: udah lolos, karena itu Kanada tentu tidak
0: ingin ikutan.
1: Iya,
0: masa ketinggalan tuan rumah satu-satunya.
1: Sebenarnya mereka dengan sama-sama punya 4 poin dengan Kanada Swiss ini cukup hasil imbang buat keduanya.
0: Oh iya,
1: lolos.
0: Ah, bisa nggak nih kira-kira akhirnya main mata keduanya? Jadi dua-duanya kan akhirnya 5 nih. Yang di bawah antara Bosnia dan Qatar, meskipun menang dia poinnya akan tetap ya paling 4 sama 1 gitu, Bung.
1: Ya kemungkinan itu ada, cuma saya yang melihatnya ini lebih kepada gengsi.
0: Oh,
1: Kanada di depan publiknya sendiri.
0: Oke.
1: Dia juga tentu ingin menjaga momentum seperti yang tadi sudah disinggung Mas Fajar, kemenangan besar 6-0, Jonathan David hat-trick, tentu ingin dilanjutkan
0: perebutan. Oh iya ya, perebutan sepatu emas ya, ikutanlah sama Messi gitu ya. Siapa tahu golin 2 ya. Oke, baik. Ini menarik nih. Dari saya juga terima pendengar ya, boleh ya. Ada Pak Sarwi dulu di Surabaya. Halo Pak Sarwi. Pagi.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Pak Sarwi.
2: Salam olahraga.
0: Jaya Pak Sarwi. Silakan Pak Sarwi.
2: Ada Bung siapa aja nih, selamat pagi.
0: Bung Fatoni, ada Bung Fatoni.
2: Halo nih, selamat pagi. Ya, saya kalau menurut saya 2-1 untuk Swiss, Mas.
0: Jadi meskipun mengunggulkan Swiss, tapi ada perlawanan dari Kanada gitu, 2-1. Pak Sarwi.
2: Ya, 2-1.
0: Oke. Ya, baik, ini menarik nih analisisnya. Terima kasih. Ada. Iya, salam olahraga jaya Pak Caswa di Brebes. Pagi.
3: Halo, selamat pagi.
0: Pagi. Silakan nih.
3: Bikin dulu kopinya Bung Fajar.
0: Wah, ini saya mah udah, apalagi Bung Fatoni duluan dia tadi baru datang.
3: Biar enggak ngantuk.
0: Justru kalau Piala Dunia itu saya jarang ngantuk ya, seru juga.
3: Iya, suaranya kayak semacam orang enggak tidur. Iya, belum pernah pada tidur. Semangat terus.
0: Gimana nih Pak Jaswa nih? Tuan rumah Swiss, Kanada lawan Swiss.
3: Berat ya.
0: Siapa yang berat?
3: Ya maksudnya kemarin aja perlawanannya berarti seimbang ya.
0: Seimbang, poinnya 4-4 nih. Swiss ya, kan 4, ya. Kanada 4.
3: Iya.
0: Kemarin menang besar, Swiss 4-1. Kanada juga menang besar 6-0 clean sheet.
3: Kayaknya tuh ya mudah-mudahan sih ya tuan rumah sih.
0: Wah, jadi ikutan ya. Jadi nggak ketinggalan sama Amerika sama Meksikonya ya. Oke, baik, Pak Caswa, makasih.
3: Mudah-mudahan sih 2-1
0: untuk Kanada justru ya.
3: Iya, mengambil kelebihan sampai 5 lah.
0: Baik.
3: Karena pertandingannya lagi asik-asik, nanti tiba-tiba habis waktunya.
0: Oke, baik, makasih Pak Caswa. Pak Toto di Surabaya. Pak Toto, halo, pagi.
4: Selamat pagi Bung Fajar, Bung Fatoni.
0: Pagi Pak Toto, silakan.
4: Ya, kalau prediksi saya 2-1 untuk Swiss.
0: 2-1 untuk Swiss, sama kayak Pak Sarwi. Kenapa jagoin Swiss? Walaupun main di karena, tuan rumah Kanada nih.
4: Karena walaupun bagaimana, itu Swiss itu kan harus ada penambahan nilai kan.
0: Iya.
4: Jadi ya otomatis lah.
0: Otomatis.
4: Ini bersaing ketat lah ini.
0: Oke. Okay. Baik. Baik, makasih Mbak Tato. Oke, sama-sama. Salam olahraga jaya. Di atas kertas secara statistik urutan FIFA-nya emang Swiss di peringkat

0: 19 dunia, sementara Kanada di posisi di peringkat 30 dunia. Dari atas kertas secara statistik peringkat FIFA, ya. Lalu dari segi performa, 5 pertandingan terakhir Kanada itu, Kanada lawan Tunisia 0-0. Lalu Kanada Uzbekistan menang Kanada. Kanada Irlandia 1-1, Kanada Bosnia 1-1 dalam Piala Dunia kemarin. Sementara kemenangan yang luar biasa terjadi ketika Kanada melawan Qatar 6-0, di mana striker mereka dari Juventus ya, betul ya?
1: Yeah.
0: Jonathan David itu mencetak hat-trick. Dan banyak klub-klub besar sudah melirik, meskipun ketika diwawancara masih di Juve, masih kata dia. Udah kayaknya kontraknya akan diperpanjang nih Jonathan David. Dan tadi ada kemungkinankah bermain mata agar ini hasilnya imbang? Tadi Bung Fatani mengatakan sepertinya momentum ini tidak bisa dianggap tidak bisa dilakukan demikian, bermain mata agar imbang hasilnya, karena momentum ini sangat sayang untuk dilepaskan gitu ya Bung Fatani.
1: Yeah.
0: Terutama untuk striker-striker mereka ya, dari apa namanya Swiss maupun dari Kanada ya. Dan Alphonse Davies juga katanya bisa dimainkan pada pertandingan ini, salah satu bintang dari Kanada.
2: Ya, Alphonse Davies dari pertandingan pertama banyak harapan dia bisa dimainkan atau enggak. Cuman memang sejak awal pelatih juga tidak ingin memaksakan kapten. Ada kemungkinan baru setelah bisa lolos dari fase grup baru ada kemungkinan dia dimainkan.
0: Oke.
2: Namun dengan situasi jika memang sudah dipastikan lolos, kemungkinan besar dia akan main, karena di barengan dengan pertandingan ini kita tahu juga dua tim lainnya bermain, Bosnia dan Qatar bertanding di waktu yang sama. Jadi kasarnya setiap tim bisa saling melihat, oh yang ini kalah udah berarti udah ada peluang buat menang atau bagaimana, udah pasti lolos. Jadi Kanada.
0: Tapi kan ini mainnya berbarengan.
2: Iya.
0: Betul kan?
2: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Tapi tetap saja nggak bisa bermain mata ya, dia nggak tahu skornya. Eh bisa dong.
2: Bisa lihat live score.
0: Bisa live score. Iya ya.
2: Sekarang
0: udah zamannya ada. Iya ya, benar juga.
2: Cek.
0: Ah, tapi ada kemungkinan ke situ ya, Bung Matoni. Dari Swiss dan juga dari Kanada ini.
2: Kalau dari Kanada sebenarnya dia sudah aman, karena walaupun seri aja dia sudah bisa dapat
0: kalah. Misalkan kalah
2: masih ada peluang, masih tetap bisa lolos Swiss. Malah dari Swissnya yang memang semisal Qatarnya menang,
0: oke.
2: Okay. Swiss mau nggak mau jika pengen lolos aman, mengamankan diri sendiri tanpa melihat kemungkinan peringkat 3 terbaik, mereka akan bisa. Sebenarnya tidak kalah.
0: Kalau Qatar menang, poinnya sama-sama 4.
2: Iya, kalau Swiss kalah.
0: Iya. Lalu kemudian best 3-nya itu tetap saja Swiss dong kalau gitu. Selisih gol, agregat gol, enggak juga.
2: Kan head to head. Sekarang
0: pakai head to head.
2: Waktu Qatar kan seri Swiss dengan
0: gitu. Jadi meskipun Qatar sempat kalah
2: 6-0
0: tetap ya.
2: Iya. Yeah.
0: Bukan masalah agregat.
2: Kalau Qatar di sana menang besar dan di pertandingan ini Swiss-nya dilumat Kanada, bukan tidak mungkin, makanya kan dari Swiss-nya sebenarnya.
0: Oke. Okay. Berarti kita juga harus berhitung Bosnia Herzegovina melawan Qatar. Ini lebih condong ke mana kalau Bung Fatani?
2: Kalau saya lihat sih di lebih condongnya ke Bosnia, karena kita tahu Qatar kan kemarin ada dua pemain andalan dia,
0: kartu merah ya,
2: kartu merah nggak bisa main, makin pincang kondisinya. Dibantai
0: netizen ini, apalagi netizen Indonesia ya, di komentarnya itu waduh itu pedes banget komentarnya terhadap Qatar. Sakit hati banget kayaknya, aturan Indonesia bisa berlaga di Piala Dunia kayaknya. Ya gara-gara tuan rumah sih, orang dalam sih atau gimana lah, banyak banget tuh
2: anak emas AFC.
0: Anak emas AFC. Ada yang bilang karma dan lain sebagainya, tapi ya itu tadi lah sepak bola ya. Ya bagaimanapun kita harus menerima hasilnya, tapi setidaknya kita percaya diri bahwa Indonesia sebenarnya mampu sih kalau bisa. Sayang sekali satu kakinya masih belum bisa lompat ke Piala Dunia, masih satu kaki kemarin tuh ya. Sayang kalau misalkan kita menang itu, wah itu sejarah yang luar biasa bagi Indonesia. Baik, ada Bu Indra di Cirebon, Bu Indra, pagi.
1: Selamat dini hari Bung Fajar, Bu Groho dan Bung Wisnu. Dengan siapa ya?
0: Bung Fatoni, pengamat sepak bola. Bung
1: Fatoni, ya. Ya, ibu taunya Bung Jupri aja.
0: Oh, iya.
1: Iya. Wah, tapi sepertinya Kanada kan lebih mudah ya, asal tidak kalah. Dia udah juara grup gitu kan?
0: Oh tidak, sama-sama 4 poinnya. Kalau misalkan Kanada ya kalah dengan Swiss, Swiss bisa jadi juara grup. Betul ya?
2: Benar sih, Bu.
1: Oh iya, iya.
2: Jadi Bu, kalau nggak kalah, jadi juara grup.
0: Jadi, oh, kalau nggak kalah. Ya. Oh iya, iya.
1: Iya, grup. Jadi hanya asal tidak kalah kan?
0: Benar, ya, benar.
1: Itu, iya, jadi kalau Swiss kan masih harus mengalahkan begitu. Iya.
0: Iya, tapi sayangnya Swiss untuk mengamankan dirinya ya harus menang ya, Bung Fatoni.
2: Iya, imbang bisa betul. Kalau untuk juara grup harus menang.
0: Oh, oke. Okay.
1: Pertandingan lagi ya.
0: Oke, okay. Iya benar ya. Tradisinya ya, gimana itu, Bu Indra?
1: Sepertinya ya, sepertinya apa kan ada lebih oh, lebih ini ya, lebih punya dukungan kan.
0: Iya.
1: Ya. Jadi hati yang dari awal asal tidak kalah aja itu sudah merupakan apa support untuk
0: iya. Iya. Oke, okay, baik.
1: Iya.
0: Baik, Bu Indra.
1: Dan ini Bung Fajar.
0: Apa?
1: Ini burung Bu Indra yang dekat radio nih. Kalau udah mulai sepak bola bersuara dia.
0: Iya. Wah, tahu aja. Iya, sama-sama Bu Indra. Wah, burungnya Bu Indra nih paham sepak bola, jangan-jangan. Coba ditanya nih, prediksinya gimana? Saya jadi berpikir gini, dengan posisi poin di grup B, ketika Kanada dan Swiss seri aja, dua-duanya aman.
2: Iya. Yeah.
0: Dua-duanya aman.
2: Dua-duanya lolos, Kanada juara grup.
0: Nah, ini akan menjadi, jadi kalau begitu saya akan menantikan, apakah ada satu gol terlebih dahulu? Ketika ada satu gol, baik itu dari Swiss yang memasukkan ke Kanada ataupun Kanada yang unggul duluan satu gol, tempo permainan pasti akan langsung berbeda ya, Bu?
2: Ya, menjadi lecutan pastinya.
0: Iya, karena tiba-tiba saja akhirnya tidak apa namanya, ya harus mengejar ketertinggalan, artinya harus ya mau tidak mau harus menyamakan kedudukan lah biar dulunya bisa aman gitu ya. Pak Andi di Bengkulu, halo Pak Andi.
3: Ya, selamat dini hari.
0: Iya, selamat dini hari, Pak Andi. Silakan, Pak Andi.
3: Kalau kemarin kan saya prediksi Inggris Ghana hasilnya imbang, ternyata betul.
0: Betul ya, aduh sedih banget.
3: Oh tidak ada yang sedihkan gitu.
0: Ya kalau saya kan emang pendukung kan Inggris dari dulu. Iya, iya.
3: Oh, iya, iya.
0: Padahal, aduh, ya udahlah, lewat, langsung, Madi. gimana, Madi?
3: Ini juga hasilnya begitu.
0: Imbang ya?
3: Iya, jadi kata apa? Kanada juara grupnya gitu di grup ini gitu ya.
0: Oh gitu, ya menarik. Ya. Oke, baik.
3: Karena unggul produktivitas gol gitu.
0: Oh ya, oke, baik. Terima kasih, Pak Andi.
3: Iya, iya.
0: Pak Abdurrahman di Malang. Halo, Pak Abdurrahman.
4: Selamat pagi,
0: silakan.
4: Salam olahraga.
0: Jaya, silakan iya. Pak Abdurrahman.
4: Kemarin sayang ya, aku kita ke Anus Serbia.
0: Padahal banyak banget serangannya.
4: Ya, saya harapkan Inggris bisa juara dunia kok. Kemarin tuh bisa sulit. Ya.
0: Baik, silakan. Kalau yang sekarang gimana nih?
4: Kalau sekarang saya menjatuhkan Kanada 2-0 saja nggak banyak-banyak gol.
0: 2-0 menjagokan Kanada?
4: Iya betul, karena dia satu faktor tuan rumah insya Allah ya.
0: Oh, oke, okay, baik, terima kasih Pak Doraman. Jadi menunggu tiga-tiganya tuan rumah lolos ke fase selanjutnya. Ini menarik juga, ini mungkin menjadi Piala Dunia dengan perhelatan tiga tuan rumah yang ketiganya kemudian lolos ke fase selanjutnya. Meskipun nanti akan ada sejarah juga di Piala Dunia berikutnya tahun 2030 akan ada 6 atau 5 negara itu jadi tuan rumah. Ada 6. Hmm. Nanti akan ada Uruguay, Paraguay dan juga ada Spanyol, ada Portugal, ada Maroko, satu lagi saya lupa.
2: Argentina
0: sama Argentina. Jadi sebenarnya kalau pertandingan yang banyaknya itu akan ada 3 negara ya. Tapi untuk pembukanya itu di 3 negara awal sebagai peringatan 100 tahunnya Piala Dunia berlangsung. Sini udah berkali-kali Piala Dunia berlangsung. Tahun 2030 nanti akan menjadi pesta akbar yang begitu luar biasa. 3 tuan rumah pada malam hari ini atau 2026 kali ini, Meksiko sudah dipastikan lolos, Amerika Serikat apalagi, tinggal Kanada, meskipun Kanada dengan catatan asal jangan kalah aja, menjadi juara grup gitu ya. Hasil seri aman. Nah, artinya bahwa dua-duanya itu kalau seri ya dua-duanya juga aman. Kemungkinan kalau ada satu gol tercipta, tempo permainan akan terlihat mungkin sedikit berubah.

0: ada Mazambi yang kemarin ngegolin 2, lalu Ruben Vargas, lalu juga Granit Xhaka di titik penalti ya. Jadi ada 4-1 lawan Bosnia, 4-4 yaitu 2 dari Jordan Mazambi, Vargas dan juga Granit Xhaka. Artinya apa? Mazambi juga bisa ikut ngejar top scorer lah minimal.
1: Meramaikan.
0: Tapi jalannya prediksi ini dari poin yang didapat Kanada, Swiss, Bosnia dan Qatar di grup B ini, temponya gimana prediksi jalannya pertandingan ini? Saya khawatir ini jangan sampai sama-sama menahan diri gitu. Iya, main mata, menahan diri, yang penting imbang aja gitu. Bung Hatta nih.
1: Kalau dari saya, dilihat dari susunan pemain yang sudah ada, starting line up,
0: belum lihat.
1: Saya rasa kedua tim tidak ingin mencari hasil imbang, tapi kemenangan yang dicari, karena dari Kanada hanya 2 perubahan, salah satunya Kone yang kita tahu mengalami patah kaki.
0: Oh iya.
1: Ya, sedangkan di Swiss para pemain yang sebelumnya tampil pengganti namun berhasil mencetak gol saat ini dimainkan sejak awal, yang artinya kedua tim sama-sama ingin bermain agresif, ingin menampilkan kekuatan terbaiknya, yang artinya bermain untuk menang bukan untuk mencari hasil imbang, walaupun dengan imbang sudah cukup untuk lolos.
0: Iya, dari pertandingan Kanada beberapa kemarin itu yang cukup impresif adalah Larin dan juga Buchanan dan Saliba. Itu kontribusinya begitu luar biasa dan diturunkan lagi pada pagi hari ini. Sementara Alphonso Davies ternyata masih cadangan. Betul apa yang disampaikan Bu Fatoni. Ini adalah Jonathan Davies adalah salah satu mega bintang di Kanada. Bahkan beberapa penonton atau pendukung Kanada itu jersey yang dipakai itu ya nama Alphonso Davies nomor 19. Sebegitu legenda hidupnya bagi sepak bola Kanada. Sementara di Swiss, Embolo, Vargas, Mazambi masih jadi ujung tombak Swiss sepertinya, Bung Fatani.
1: Ya, dari Swiss yang menarik saya melihat Ndoye, karena 2 pertandingan saya melihat pemain itu sebenarnya jadi salah satu peluru dalam serangan, namun di pertandingan kali ini sepertinya disimpan lebih dulu oleh pelatih Murat Yakin dengan mengandalkan Vargas di sisi sayap bersama Mozambi.
0: Kira-kira kenapa ya Ndoye itu dicadangkan, Bung Hatoni?
1: Mungkin ada faktor untuk mengistirahatkan, karena di 2 pertandingan sebelumnya yang sudah dijalani dia selalu jadi andalan, tampil impresif, bermain habis-habisan, jadi salah satu pemain yang paling merepotkan dengan kecepatannya. Jadi di pertandingan ini saya melihat selain mengistirahatkan bisa menjadi sebagai joker,
0: kartu as, kartu ya. Trup
1: butuhkan dia bisa jadi solusi jika memang nantinya mengalami kebuntuan dari timnas Swiss.
0: Baik, ini jelang pertandingan babak pertama akan berlangsung beberapa saat lagi. Prediksinya berapa kira-kira?
1: Prediksinya kayaknya imbang, tapi babak pertama sepertinya akan ada bakal leading.
0: Oke, jadi tidak kacamata 0-0, tapi mungkin ada skor ya?
1: Ya, ada skor, karena 2 tim ini memang bermain agresif, punya permainan menyerang, walaupun dengan gayanya masing-masing, caranya masing-masing, dan ya, permainan menyerang yang mereka andalkan.
0: Kalau kita lihat dari formasi Kanada 4-4-2, ini masih sama seperti yang kemarin mereka gunakan ketika menang 6-0
1: ya
0: melawan Bosnia.
1: 2 pertandingan, karena memang Kanada itu di pelatihnya sekarang dia mengandalkan permainan crossing jadi salah satu andalan mereka.
0: Crossing dari sisi sayap ya?
1: Ya, dari kiri kanan andalan mereka adalah sisi sayap, melemparkan bola ke tengah, crossing yang lalu disambar oleh Jonathan David.
0: Dan sementara dengan formasi Swiss menempatkan 3 striker sama seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya, artinya kedua belah negara ini sepertinya tidak menahan diri ya. Biasa itu kan ada perubahan formasi drastis ya untuk menghadapi ini. Tapi nampaknya sih enggak ya. Mudah-mudahan kita akan lihat bagaimana pertandingan ini bisa berlangsung dengan seru. Dan terutama apalagi ya, tercipta satu gol aja, entah dari Swiss ataupun Kanada, itu mungkin akan merubah segalanya, tempo permainan dan lain sebagainya. Dan semoga gak ada kartu merah lagi kayak Qatar ya.
1: Iya.
0: Ada dua ya.
1: Swiss juga waktu menang lawan Bosnia ada satu.
0: Satu ya.
1: Juga di Bosnia.
0: Nah, itu dia.
1: Ada dua, waktu Qatar dua.
0: Iya, itu tadi. Jadi harusnya sih agresivitas kedua belah negara ini tidak akan terlalu keras permainannya, karena mereka hanya cukup butuh seri aja untuk bisa lolos ke fase selanjutnya. Oh, tapi ngomong-ngomong, ini juga menentukan juga nih, ketika menjadi juara grup dan runner up, lawan selanjutnya siapa? Nah, ini menjadi strategi juga nih, jangan-jangan.
1: Ya, tentu saja, karena keuntungan melawan juara grup ini dengan format Piala Dunia yang baru, juara grup B nantinya akan menghadapi salah satu tim peringkat 3 terbaik, entah itu dari grup E, F, G, I, atau J. Sementara jika lolos sebagai runner up, mereka harus menghadapi runner up dari grup A. Kita tahu di sana.
0: Oh, jadi mau nggak mau harus nyari peringkat pertama di grup ya?
1: Iya.
0: Supaya lebih mudah lanjut langkah selanjutnya.
1: Kasarnya gitu. Kalau mau cari lawan yang lebih mudah, cari juga harus juara grup.
0: Oke, baik. Kita akan segera menuju ke Bung Yanto Prawiranegoro dan juga Bung Senpi untuk menyaksikan jalannya pertandingan antara Swiss melawan Kanada atau Kanada melawan Swiss pada pagi hari ini.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Swiss versus Kanada.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, kick off babak pertama akan berlangsung pertandingan antara Kanada menghadapi Swiss, di mana kali ini Kanada berada di sebelah kiri dan juga Swiss berada di kanan kita. Dan saya nanti bersama juga Bung Yanto Prawiro akan memandu jalannya pertandingan ini. Untuk babak pertama kita akan dipandu oleh Bung Yanto terlebih dahulu. Silakan, Bu.
4: Baik, terima kasih saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada. Menit pertama, babak pertama pertandingan antara Swiss melawan Kanada sudah berlangsung dan kedudukan saat ini 0-0. Pertandingan sudah berlangsung sekitar 30 detik. Kini pemain-pemain Kanada mencobong serangan dengan kostum putih-putih, tetapi sayang serangannya dapat dipatahkan oleh penjaga gawang Gregor Kobel dari Swiss. Selamatlah gawang Swiss kini dengan kostum merah-merah mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kanan, bek kanan daratnya sendiri. Bola dikuasai sepenuhnya oleh Nico Elvedi. Nico Elvedi kirimkan bola pendek cepat, cuman kirim bola, sodorkan bola pendek ke depan kepada pemain nomor punggung 13 di sana dari Ricardo Rodriguez. Gerak tubuh sindak, dia masih mencoba mencari kawan yang berdewas, namun salah umpannya diserobot dari belakang oleh pemain-pemain Kanada. Mencoba melakukan tekanan, tetapi kali ini Swiss masih mencoba berhasil kuasai bola sepenuhnya. Dan saudara-saudara, baru saja satu serangan yang dibangun pemain-pemain Swiss kembali gagal, namun kali ini berikan tindakan penyelamatan jauh kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Selamatlah gawang Swiss. Kini Swiss mencoba membangun serangan, mencoba kirimkan bola pendek saja, dia kerjasama lagi dengan pemain nomor 25 yaitu Luka Jukes yang menepati posisi bek kanan, soloskan bola pendek ke depan, tetapi kali ini coba diburu atau direbut oleh pemain-pemain Kanada dan berhasil. Kami lihat ada di sana mencoba melakukan tekanan, tapi dengan cepat kirimkan tindakan penyelamatan. Kembali tekanan dibangun oleh Kanada, pemain belakang kini mencoba mengirim bola cepat yang melintas garis tengah, sudah melewati garis tengah, pemain-pemain Swiss itu masuk ke dalam pertahanan. Kali ini pelanggaran dilakukan oleh pemain Swiss terhadap pemain Kanada nomor punggung 22 kami kira, ataupun 25 Nathan Saliba. Ya, ternyata kami lihat nomor punggung 22 yang saat ini tersungkur, Ricci Laria, dan tentu saja dengan tendangan bebas untuk kesebelasan Kanada yang menggunakan kostum putih-putih. Namun bersama dengan itu terjadi lagi pelanggaran setelah tendangan bebas dilakukan, dan kini tendangan bebas nampaknya untuk Kanada dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Swiss. Ya, kami lihat pemain Swiss tadi sedikit agak protes terhadap keputusan wasit. Tapi apapun yang terjadi, saudara-saudara, kami lihat wasit tetap pada pendiriannya. Tendangan bebas untuk Kanada dari sektor sebelah kanan pertahanan Swiss. Kita nantikan saja kontras kali kedua kostum yang digunakan ini. Ya, ambil ancang-ancang pemain Kanada. 1, 2, 3, 4, 5 berada di kotak penalti. Ya, peluit sudah berbunyi. Kita nantikan stadion Vancouver ini memang betul. Ya, sudah dilakukan melambung tikor, duel terjadi. Tetapi ini bola dikasih sebelumnya oleh pemain Swiss, sabu saja luar kotak penalti. Datang lagi serangan Kanada dari rusuk kanan jantung pertahanan Swiss, tetapi kali ini bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lempar ke dalam sudah dilakukan. Pemain berpunggung 15 dari Swiss ini yaitu Jibril So. Sodorkan lempar pendek ke tengah, gerak tubuh sejidak dia. Kirimkan lagi kepada kapten kesebelasan di sana, yaitu Granit Kaka. Namun kali serangan balik dibangun lagi, tetapi kali ini kandas, saudara-saudara, di sektor sebelah kiri pertahanan Kanada. Dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan bebas, karena tadi ada sedikit terjadi body chat yang agak keras antara pemain belakang Kanada dengan pemain Swiss. Tendangan bebas untuk pemain-pemain Swiss sudah dilakukan. Pendek saja kirimkan bola oleh pemain nomor 25, Luka Jeskap. Bekana ini untuk ke belakang dia. Berikan kembali lagi kepada Jackwell. Umpan ke dalam kotak penalti. Berbahaya serangan Swiss. Oh, ternyata ada di sana pemain belakang Kanada, yaitu pemain Alistair Johnstone. Tetapi sayang sundulan kepalanya malah justru jatuh di sebelah kanan tiang gawang Maxim Prepio ini. Dengan demikian menghasilkan tendangan penjuru bagi Swiss dari sektor sebelah kanan tiang gawang Kanada. Kita nantikan. Ya, klub stadion Kopen ini tampak sedikit seluruhnya berwarna merah, saudara-saudara. Stadion Vancouver yang berkapasitas sekitar 54.000 ini warnanya merah merona, karena memang hampir seluruhnya pendukung-pendukung Swiss turun ke stadion atau masuk stadion, dan sebagian besar juga pendukung-pendukung tuan rumah Kanada, kostum kebanggaannya adalah warna merah, sehingga nampak sekali stadion ini menjadi menyala begitu semarak menyaksikan pertandingan yang memang sangat bergengsi ini. Baik Swiss maupun Kanada tentunya tidak mau kehilangan angka untuk merebut juara grup di grup B ini. Kita nantikan. Kini pemain-pemain Swiss mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri. Ada Nico Elvedi langsung sejak ke depan yang tiga dalam diri suatu penjara teman Manzambi. Terjadi perebutan, dia umpan ke sektor kanan, cepat menggiring bola. Ada Manuel Akanji di sana, mendekati dalam kotak penalti, tetapi dipotong saja di tengah jalan oleh pemain-pemain belakang Swiss. Kirim ke bola pendek ke depan, tetapi sayang bola tadi kandas lagi ataupun mental dari ujung sepatu pemain-pemain Kanada maupun pemain-pemain Swiss. Dengan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam ataupun nampaknya akan segera dilakukan oleh pemain Ricky Laria, bek kiri dari Kanada ini. Langsung sudah ke depan, melambung tinggi, terjadi perebutan di lingkaran tengah. Kuasa sebenarnya pemain-pemain Kanada, umpan ke sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Swiss. Ada di sana kami lihat pemain nomor 17 dengan cepat menggiring bola, dan Tajuan Bucanan. Kali ini bolanya tidak berhasil dikuasai, hanya masih kelempar ke dalam. Kali ini patah lagi di tengah jalan. Kembali Swiss mencoba serangan, namun bola bergulir ke sektor sebelah kiri pertahanan Swiss. Terjadi perebutan di lingkaran tengah. Swiss kini melakukan umpan ke sektor sebelah kanan, mencoba mencari kawan yang berdiri bebas. Teruskan bola pendek kepada Luka Jekwes mundur ke belakang jauh lagi dia kepada cabar gerangan. Pendek saja kirimkan ke tengah, yang dituju adalah Jibril Sow. Tarik lagi ke belakang kepada Ricardo Rodriguez. Umpan terobosan berhasil menyusup ke jantung pertahanan lawan, tetapi kali ini terjadi lagi pelanggaran, saudara-saudara. Tendangan bebas tampaknya untuk kesebelasan Swiss. Kita nantikan siapa akan melakukan tendangan bebas ini di dekat lingkaran tengah daerah kesebelasan Kanada. Sudah dilakukan, pendek saja kirimkan Remo Ferile. Sodorkan bola pendek cepat menggiring bola, umpan maksudnya ke depan, tetapi sayang bolanya keluar. Lemparan ke dalam kini untuk Kanada. Sudah dilakukan dari sektor sebelah kanan, kirimkan pendek saja dia, cepat menggiring bola, yang dituju adalah Mathieu Coinere, tetapi salah umpannya. Lagi-lagi terjadi keluar bolanya, lemparan ke dalam kini untuk kesebelasan Swiss. Tarik saja ke belakang dia, Adrian Manuel kutak-atik sebentar, mencari kawan yang berdiri, belikan kepada kapten Granik Kakak. Umpan ke depan, mundur lagi kali ini
5: kuasa lagi sepenuhnya pemain-pemain Swiss, meskipun pemain Kanada mencoba merangsek, mencoba mengurung pertahanan Swiss, namun Swiss masih memainkan bola jaraknya sendiri. Tenang-tenang saja dia, dan Nico Elvedi berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Kobel berikan pendek saja. Pemain sayap kiri ada di sana, kami lihat Luka ataupun pemain lainnya yaitu Nico. Nico sorokan bola pendek ke depan kepada Remo. Remo mundur ke belakang lagi kepada Kobel, penjaga gawang dari kesebelasan Swiss ini. Serangan kembali dibangun Swiss dengan kostum merah-merah, saudara-saudara. Ya, kita nantikan, mencoba menggiring bola dia, merangsek ke depan, berikan umpan masuknya, tetapi yang dituju adalah pemain Brel Embolo di sana. Tetapi sayang, seribu sayang, serangannya lagi-lagi keluar, ataupun bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk kesebelasan Kanada. Sudah dilakukan, tetapi kali ini bolanya keluar, dan tentu saja hanya menghasilkan lempar ke dalam kali ini untuk kesebelasan Swiss, dan belum merubah kedudukan, saudara-saudara. Masih tetap 0-0, sementara pertandingan babak yang pertama ini sudah berlangsung 8 menit 42 detik. Ya, kita nantikan, kini terjadi lemparan ke dalam. Ya, nampaknya akan dilakukan pemain belakang Kanada. Ya, ambil ancang-ancang sudah dilakukan, langsung saja ke depan. Yang dituju adalah di sana ada Nathan Saliba, tetapi salah umpannya dan bola tadi keluar, meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menghasilkan out gawang nampaknya untuk kesebelasan Swiss. Kita nantikan penjaga gawang Gregor Kobel, sudah berikan pendek saja, kerjasama lagi dia ke sana ke depan. Yang dituju adalah Ricardo. Ricardo berikan pendek saja kepada Nico. Nico umpan ke sektor kiri, sebelah kiri, berkasih dia menyusup dan untuk pertahanan lawan, kirimkan bola pendek cepat ya. Yang dituju adalah Johan Manzambi, namun kali ini bolanya kurang sempurna dan lagi-lagi dikuasai sebelumnya pemain-pemain Kanada, namun terjadi lemparan ke dalam. Kini berganti tekanan, kapten kesebelasan Granit Xhaka mencoba menggiring bola dia, mencari kawan yang berumpan, terobosan masuk kepada Manzambi, berhasil menusuk jantung pertahanan lawan, tetapi kali ini 2-3 pemain Kanada mencoba menghadang serangan yang dibangun pemain-pemain Swiss, namun kali ini lepas tadi Swiss mencoba menggiring bola, gerak terus nak dia umpan ke dalam penalti, ternyata ada pemain belakang di sana, kami lihat pemain Kanada sapu saja keluar kotak penalti. Datang bantuan Nico. Nico mencoba kirimkan ke tengah lagi, kebendek saja kepada Manuel Akanji. Akanji gerak tembus nak dia ke belakang lagi, masih permainkan bola Akanji, mencari kawan yang berdebat di lingkaran tengah daerah lawan, sodorkan bola pendek ke depan kepada pemain Kakak umpan ke depan, mencoba merasa ke jantung dilakukan, tapi umpan lepasan berbahaya, lepas tembakan. Yang kedua kali, namun masih berkasih dihadang, saudara-saudara. Peluang emas dari Swiss ternyata gagal kali ini, meskipun kami lihat tadi pemain depan Swiss sudah berada pada posisi yang sangat bebas, tetapi sayang tendangannya lemah sehingga berhasil dihalau ataupun dihadang oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Kanada. Tentu saja selamatlah gawang Kanada dengan serangan yang bertubi-tubi dibangun oleh pemain-pemain Swiss, dan hampir saja kami lihat tadi pemain Swiss Brel Embolo mencetak gol, namun kali ini ternyata memang Dewi Fortuna kami kira masih berada di kubu tuan rumah ataupun ya Kanada. Dengan demikian belum merubah kedudukan, masih tetap saudara-saudara 0-0 pertandingan yang berlangsung di Stadion Vancouver ini. Kita nantikan tendangan bebas sudah dilakukan ataupun tendangan gawang langsung ke depan, tidak ada kawan di sana, yang ada lawan sabu saja bola ke depan. Pemain-pemain Kanada kini ada Jorge Lloris mencoba kirimkan bola pendek ke depan, kerjasama lagi dia dengan Celarin, tetapi kali ini bolanya sudah ataupun kami lihat Celarin pada posisi offside. Dengan demikian tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan Swiss. Kita nantikan pertandingan antara Swiss dengan Kanada ini nampaknya memang cukup menentukan, siapapun pemenangnya akan tampil sebagai juara grup B. Namun jika hasilnya draw ataupun seri, tentu dua-duanya pun bisa lolos ke babak berikutnya atau ke babak 32 besar. Namun tentu saja kami yakin baik Swiss maupun kesebelasan Kanada ingin sama-sama menjadi juara grup sehingga dapat memudahkan mencari lawan berikutnya pada pertandingan di babak 32 besar. Kita nantikan, kini Swiss mencoba bangun serangan, cepatnya menggiring bola, kirimkan bola pendek saja kepada Remo. Remo tarik ke belakang lagi dan berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Kobel teruskan pendek kepada Nico. Nico Alfredi kirimkan di kan tengah kepada kapten kesebelasan Granit Kaka, mencoba kotak kering sebentar dia menggiring bola merasuk di tanduk pertahanan kesebelasan Kanada. Umpan terobosan ke depan yang dituju adalah Pargas ataupun Embolo, terjadi perebutan tapi kali ini patah lagi di tengah jalan. Saudara-saudara, serangan berganti hari, akhirnya serangan berbahaya berganti kurang berdiri kotak kering sebentar dia lepas dimakan pulgar. Oh, terlambat saudara-saudara, kami kira terlambat Celarin, andai kata dia terlambat kami kira dapat melakukan tendangan ke gawang Gregor Kobel. Namun gerakan lari tadi terlambat satu detik saja, penjaga gawang Kobel berhasil mencuri bola sehingga dengan demikian gagalah Kanada untuk menciptakan gol dan belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 0-0. Ya, kita nantikan lagi-lagi peluang emas Kanada, meskipun tadi kami lihat pemain Celarin atau Celarin ini sudah berhadapan dengan penjaga gawang Gregor Kobel, tetapi sayang seribu sayang bolanya lepas dan kandas akibat sontekan ataupun perebutan pemain belakang penjaga gawang tadi yang berhasil mengambil bola. Walaupun kami kira sudah sama-sama berhadapan, namun kami lihat penjaga gawang dari Chris ini berhasil menyelamatkan gawangnya dan hingga saat ini belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0. Tendangan bebas saudara-saudara saat ini untuk kesebelasan Swiss sudah dilakukan melambung tinggi dan kostum merah-merah kini menggiring bola dia kerjasama lagi dengan siapa gerangan di sana. Kami lihat mencoba melakukan tekanan namun kali ini patah di tengah jalan. Untung saja ada Remo mencoba mendekat, umpan ke dalam penalti, coba diburu saudara-saudara oleh pemain depan Johan Manzambi ataupun Ruben Vargas, tetapi bola tadi lebih dekat ke arah penjaga gawang Maxim Treviu. Dengan demikian selamatlah gawang Kanada, belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Dan pertandingan babak yang pertama ini sudah berlangsung 19 menit saudara, dan kita nantikan kembali kali ini pemain-pemain Kanada mencoba melakukan tekanan. Ya, kami lihat pelatih Kanada Jess Marsh ini pelatih asal Amerika Serikat nampaknya sedikit memberikan instruksi ataupun semangat kepada pemain-pemain Kanada. Ya, namun sayang sekali serangan Kanada gagal lagi dan mentah-mentah lagi dan hanya menghasilkan tendangan gawang untuk kesebelasan Swiss. Kita nantikan, kini Swiss mencoba menyerangan masih darjah sendiri, tenang-tenang saja dia umpan paralel ke sektor sebelah kanan ada Nico kirimkan ke tengah lagi, mencoba mengirim bola dan bola 3.5 sudah dua pemain Kanada, umpan terobosan maksudnya cepat sekali mengirim bola dia, berikan bola pendek maksudnya mereka tahu kali ini terjadi lagi saudara-saudara insiden ataupun pelanggaran dilakukan pemain depan Swiss dan tendangan bebas tampaknya untuk kesebelasan Kanada. Kita nantikan sudah dilakukan. Oh, ternyata segera dilakukan oleh penjaga gawang Maxim Krevi. Ya, ambil ancang-ancang pemain yang menggunakan warna kostum warna biru. Ya, sudah lakukan tendang sudah ke depan melambung tinggi ke sana yang tujuannya Jonathan David ataupun Tajan Buchanan, tetapi lagi-lagi bola keluar dan hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk kesebelasan Kanada. Pemain nomor punggung 22 kami kira Richie Laria sudah lempar ke dalam pendek saja dia. Kali ini disontek saja lagi keluar lapangan pertandingan dan berganti lagi lemparan. Kali ini masih kesebelasan Kanada. Ambil ancang-ancang dia saudara-saudara. Sudah lakukan langsung saja pendek ke tengah. Adalah kotak penalti terjadi sundul menjuru di sana. Kurang timbus nahan ke dada. Tetapi kali ini ada Kapten Granit Kaka di sana. Langsung kirimkan ke depan cepatnya. Mencoba menggiring bola. Kini Swiss mencoba ke tekanan. Berbahaya serangan Swiss. Mereka dikejar cepat menggiring bola. Kami lihat nomor punggung 9 di sana. Yaitu Johan Manzambi. Tetapi kali ini maksud kami Johan Manzambi mencoba melakukan tekanan ke gawang lawan. Tetapi Manzambi terjatuh. Namun nampaknya kami kira tadi pemain belakang Kanada mencoba menyontek bola. Ya, tetapi perebutannya pun membuat Zambi terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran. Ya, dan kini kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Kanada ke daerah pertahanan lawan. Namun kali ini saudara-saudara kami kira memang pertandingan antara Swiss dan Kanada berlangsung cukup ketat karena kedua kesebelasan tentunya tidak ingin kehilangan angka ataupun kehilangan kesempatan untuk menjuarai grup B. Kita nantikan kembali serangan dibangun pemain Swiss, mencoba kutak kering sebentar dia di sana. Pemain dengan nomor punggung 20 mencoba melakukan tekanan Dengan cepat dia melakukan tekanan ke daerah sebelah kiri. Namun terjadi perebutan di sana. Kami lihat pemain Swiss mencoba maju ke depan tetapi gagal kini. Kanada mencoba merobek pertahanan sebelah kanan dari Swiss. Gerak tibu sejenak dia. Ada lari di sana. Mundur ke belakang lagi dia. Kerja sambil legarkannya Ali Ahmad. Ali Ahmad umpan ke tengah. Ah, salah umpannya saudara. Kini berganti tekanan. Oh, kali ini nampaknya kami lihat pelanggaran. Ya, pelanggaran dilakukan pemain Swiss terhadap pemain Kanada. Dan tentu saja tendangan bebas untuk pemain Kanada di sektor lingkaran tengah daerah lawan atau daerah Swiss. Ya, jauh sekali tentunya. Namun tentu saja ya, dia memastikan tendangan bebas sudah dilakukan pendek saja. Berikan kepada kapten kesebelasan Kurak Tibus Jinak. Dia mencoba menggiring bola umpan ke sektor kiri. Tetapi kali ini lagi-lagi saudara-saudara pelanggaran dilakukan. Dan nampaknya kami lihat wasit yang memimpin pertandingan segera melakukan teguran keras terhadap pemain nomor 13 Ricardo Rodriguez ini. Ya, memang tadi mengganjal pemain Kanada sangat keras sehingga kami lihat kemenangan tendangan bebas untuk kesebelasan Kanada. Ya, kita nantikan saudara-saudara pendengar, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 bahkan 7 pemain Kanada berada di daerah kotak penalti, sementara hampir seluruh pemain-pemain Swiss dengan warna kostum merah-merah ya turun ke bawah mengawal gawangnya dari tendangan bebas di sektor gelandang kiri ataupun ya gelandang kiri pertahanan kesebelasan Swiss. Sudah kan langsung melambung tikam yang terjadi kemukawan lepas. Oh, tepat jatuh di pelukan penjaga gawang Gregor Kobel. Dengan demikian selamatlah gawang saudara-saudara, selamatlah gawang kesebelasan Swiss. Belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 alias kacamata. Sementara pertandingan Swiss menghadapi Kanada sudah berlangsung 19 menit 25 detik, dan kedudukan angka ini masih menjadi pertarungan gengsi antara Kanada dan Swiss.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, pertandingan antara Swiss menghadapi Kanada masih terus berlangsung. Bagaimana tempo yang dilakukan oleh kedua kesebelasan cukup tinggi. Saat ini Swiss berada di sebelah kiri kami dan Kanada berada di sebelah kanan kami. Dengan jersey berwarna merah, Swiss kali ini melalui Akanji arahkan lagi ke tengah kepada kiper Gobel. Masih Gobel ke sebelah kanan lagi kepada Nico Elvedi. Masih mencoba mencari kawan. Back pass lagi jauh kepada Gobel. Kiper dari tim Swiss ini arahkan kepada Akanji. Akanji menggiring bola dengan kaki kirinya, umpan ke depan yang dimaksud adalah Embolo, tetapi kali ini jatuh dari pertahanan pemain-pemain dari Kanada. Umpan lagi ke belakang, back pass jauh tadi kepada Maxim Kripoutov, tapi wasit Abati asal Brazil menyatakan pelanggaran terlebih dahulu dilakukan oleh Embolo tadi terhadap pergerakan dilakukan ataupun back dari tim Kanada. Cepat dilakukan kali ini Derek Cornelius. Masih Derek arahkan ke sebelah kanannya, dorong lagi kepada Fulgurles. Arahkan coba kami, masih melihat liuk dia. Oh, menimpu tadi dua pemain Derek. Kali ini Cornelius masih menggiring bola, coba umpan ke depan yang dituju adalah satu pemainnya ini Ali Ahmed. Masih Ali Ahmed, tetapi dicocor saja tadi tendangan ataupun pergerakan yang dilakukan oleh Ahmed, oleh pemain dari tim Swiss. Lemparan ke dalam dari sebelah kiri pertahanan dari tim Kanada. Mencoba Kani Laira mengangkat tangannya ataupun memberikan kode agar lebih maju lagi para pemain dari Swiss ataupun Kanada. Berduel tadi yang dilakukan adalah pemain nomor 9 Clay Rarin, tapi bola terlebih dahulu dekat kepada penguasaan dari kiper Kobel. Alirkan kali ini ke sebelah kiri Manuel Akanji, dorong lagi kali ini kepada Nico Elvedi. Masih ke tengah kali ini para pemain dari Swiss, umpan ke depannya yang dituju adalah Embolo. Kali ini lolos, maka Embolo masih kali ini para pemain ataupun tadi ada satu pemainnya ini Johan Mazambi juga, tetapi asisten wasit sudah menyatakan posisi dari Johan Mazambi dengan rambutnya yang gondrong gimbal ini. Mazambi tadi dinyatakan memang posisinya terlebih depan dari pemain ataupun bertahan dari tadi Kanada. Kali ini tendangan bebas akan dilakukan oleh Kanada. Derek Cornelius yang sudah menghadapi bola hingga menit ke-22 ini. Skor masih 0-0 bagi Kanada dan juga Swiss. Bung Tovani, sejauh ini hingga menit 22 seperti apa permainan dari kedua tim?
1: Ya, sejauh 22 menit bergulir, saya melihat Swiss lebih bisa mengembangkan permainan, Swiss lebih menguasai. Sebaliknya Kanada terus tertekan. Swiss dengan kita tahu mengandalkan umpan-umpan terobosan beberapa kali berhasil, bahkan ada 2 peluang matang terhitung yang didapatkan namun belum bisa menjadi gol. Sebaliknya dari sisi Kanada, tekanan yang diberikan oleh Swiss seolah-olah menyulitkan mereka mengembangkan permainan. Alhasil yang tadinya mengandalkan umpan silang tidak berjalan dengan baik. Mereka memang mendapatkan setidaknya 2 peluang matang, namun salah satunya itu didapat melalui serangan balik yang kita tahu bisa dihalau kiper, lalu satu peluang lagi melalui bola mati, yang artinya strategi yang biasa dilakukan JC Mars belum bisa berjalan dengan baik, tidak terlepas dari tekanan yang dilakukan oleh Swiss yang saya rasa cukup tampil percaya diri, walaupun kita tahu mereka bermain di hadapan supporter Kanada di rumah Kanada.
3: Ya, saat ini para kedua kesebelasan ini sedang memasuki waktu hydration break sehingga wasit menghentikan sementara pertandingan. Tapi Bung Tovani, kalau melihat ini Swiss lebih mengandalkan sisi sayap kanan dengan Luka Jakes dan juga Jibril Sow, sedangkan sisi kirinya agak sedikit agak kurang kalau lihat dari Bung.
1: Ya, kita lihat dari sebenarnya mereka lebih mengandalkan umpan-umpan terobosan, namun sisi kanan terlihat lebih efektif karena Johan Mazambi, kita tahu dia aktif bergerak di sebelah kanan. Sebaliknya di kiri masih belum efektif. Sementara kalau dari sisi Kanada sendiri, kita tahu top skor mereka Jonathan David seolah-olah terisolasi setelah menciptakan hat-trick di pertandingan sebelumnya. Sejauh ini saya mencatat baru ada 4 sentuhan, itu pun bukan di area berbahaya, bukan area mengancam lawan, karena permainan Kanada sendiri sulit berkembang. Umpan-umpan silang yang biasa diandalkan untuk memanjakan Jonathan David tidak bisa dikreasikan sejauh pertandingan bergulir, Bu Senvi.
3: Ya, kita nantikan perjalanan di babak pertama akan dimulai kembali dengan bola yang akan dikuasai oleh para pemain Kanada. Kita ataupun akan dimulai dari tendangan bebas dari sebelah kiri pertahanan Kanada akan diambil oleh Derek Cornelius kali ini. Tendangan bebas dari sisi sebelah kiri akan diarahkan kemana Derek Cornelius, karena seluruh pemain sudah siap kembali di lapangan. Fluid sudah dibunyikan tadi oleh wasit asal Brazil, Abati, ke depan kali ini. Derek coba tadi yang dituju adalah Jonathan Davis, tapi ke belakang kembali. Kali ini masih satu pemain dari tim Kanada, arahkan kepada Lira dari sebelah kiri. Ke tengah lagi kali ini Kanada, umpan lagi ke sebelah kiri, lebih melebar lagi kali ini para pemain dari tim Kanada. Nomor 6 kali ini Matteo Connery, umpan lagi kepada Derek Cornelius. Kali ini masih nomor 6, umpan ke sebelah kiri kali ini disusul oleh Ali Ahmed, tetapi disekat ataupun didekati tadi oleh satu pemain, yaitu Nico Elvedi, yang mampu menjaga pergerakan dengan baik tadi. Ali Ahmed yang menyusur dari sebelah kiri namun disergap dengan baik tadi, sehingga tendangan gawang saja cepat dilakukan oleh Akanji kepada Ali. Ini Akanji masih menguasai bola, sebarkan ataupun arahkan ke sebelah kanan Nico Elvedi, back pass lagi jauh kepada Geber Kobel. Masih kali ini Kobel arahkan kepada Akanji, masih Akanji bermain-main terus kepada kapten kesebelasan tadi Granit Xhaka, umpan ke depannya ternyata di Ricardo Rodriguez, dia amankan saja bolanya sehingga kali ini masih terus berada di udara berduel kedua pemain ke sebelah kiri. Kali ini satu terjangan tadi dilakukan, bukan sebuah pelanggaran ataupun pelanggaran, masih play on. Sementara dua pemain dari masing-masing kesebelasan masih mengerang kesakitan. Ada pemain yang ini 17, Tajon Mbukanan, dan juga Ruben Vargas yang beradu tadi, namun wasit Abati asal Brazil belum menyatakan ataupun pelanggaran sehingga tadi play on. Tetapi kita nantikan apakah memang terjadi pelanggaran yang cukup keras tadi dilakukan ternyata pemain nomor 2 Alistair Johnston yang menerjang kaki dari Ruben Vargas. Apanya wasit masih terus bergeming dan memberikan instruksi kepada kedua kesebelasan untuk lebih tenang dan tidak ada protes yang dilakukan. Hanya drop ball saja yang akan dilakukan ataupun lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh tim Kanada dari sebelah kanan. Oh, lemparan ke dalam, fair play. Jauhkan ini di ke belakang kepada Gregor Kobel dari tim Swiss kali ini. Masih Akanji, kali ini Akanji kuasai bola. Masih dari arah belakang, geser lagi ke sebelah kanannya. Ada Nico Elvedi. Nico Elvedi terbangkan ke depan. Yang dimaksud tadi adalah Embolo. Berduel tadi, masih Embolo. Arahkan ke sebelah kiri kepada Ruben Vargas. Tapi kan diarahkan ke tengah lagi. Yang dimaksud adalah Mazembe. Tapi diusir lagi oleh para pemain dari tim Kanada. Nomor 2 tadi, Alistair Johnstone, mampu menguasai bola. Hanya lemparan ke dalam kembali dari Ricardo Rodriguez sebelah kiri. Arahkan lagi kini kepada Kasep ke sebelasan tadi, Granit Xhaka. Umpan lagi ke tengah, kali ini pemain nomor 10 Jonathan Davis. Bagar kerjasama kali ini bersama satu pemain lainnya dari Kanada. Sayang sekali tadi memang dicegal, dan pergerakannya agak sedikit kesal tadi baik dari Swiss Manuel Akanji, karena melihat pergerakan satu pemainnya Tajon Buchanan ataupun Nathan Saliba tadi. Kita nantikan, karena memang tidak ada pelanggaran, hanya tendangan gawang saja sudah dilakukan cepat kepada Akanji. Lagi-lagi kali ini Kanada dari belakang bermain-main lagi terus bersama Nico Elvadi kali ini. Ke sebelah kanan kepada Lucas Jacques, ke tengah lagi kepada Raymond Fleurer. Umpan lagi ke sebelah kiri, yang berbahaya kali ini kepada Ruben Vargas. Diusir lagi tadi oleh pemain Alistair Johnstone. Masih dikuatkan oleh Johnstone. Tahan sebentar Johnstone. Umpan lagi ke depan, melewati garis tengah yang diturunkan Jonathan David. Tapi ataupun Tajon Buchanan tadi maksudnya, kepada kali ini Ricardo Rodriguez. Masih kali ini dikuasai penuh oleh Swiss. Memasuki menit ke-28, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Akanji kali ini dari Swiss, coba lagi ke sebelah kiri, dorong tadi maksudnya agak ke depan kepada Mazembe ataupun bermain. Tapi dicuri kali ini oleh anak-anak dari Kanada. Dari tengah yang dituju adalah ke depan tadi adalah Clarin. Masih kali ini terus mencoba meraih bola, arahkan ke sebelah kanan yang dituju adalah Tajon Buchanan. Merangsek tadi ke dalam kotak penalti. Sayang sekali pergerakan yang dilakukan tadi oleh Tajon Buchanan, tidak bisa menggapai bola yang cukup cepat yang diberikan tadi dari sisi sebelah kanan pemain asal Villarreal ini. Kali ini Akanji. Akanji masih dari belakang, memasuki menit ke-30. Kali ini masih para pemain dari tim Swiss. Nomor 8 Remo Fleurer masih agak sedikit kebingungan kan ini Remo. Justru alahkan lagi ke sebelah kiri kepada Manuel Akanji. Balik lagi kepada Remo Fleurer. Masih kali ini coba mencari kawannya, melirik ke sebelah kanan. Ada satu pemain yang ini Nico Elvedi. Gerak lagi ke sebelah kanan kepada Lucas Jacques. Bermain 1-2 bersama kapten kesebelasan Granit Xhaka. Diterjang saja tadi, didorong sedikit tadi oleh Matteo Connelli, sehingga pelanggaran untuk tim dari Swiss. Tendangan maksudnya tadi Granit Xhaka, tetapi ditahan terlebih dahulu oleh Klaylarin. Membuat tendangan dari kapten kesebelasan Granit Xhaka ini tidak mengenai bola, justru kaki dari Klaylarin, sehingga keributan agak sedikit terjadi dari kedua kesebelasan. Wasit abadi melihat kondisi dari Klaylarin agak sedikit jahil ya. Memang kalau kita melihat dari mana posisi tadi Klaylarin, sebenarnya adalah tendangan bebas bagi tim Swiss, tetapi bola yang sudah disimpan tadi oleh Xhaka ditendang sedikit, sehingga tendangan dari Xhaka mengenai langsung ke kaki dari Klaylarin, pemain dari Southampton ini. Terjatuh, langsung ditanyakan oleh wasit bagaimana kondisinya dari Klaylarin, tetapi wasit memberikan keduanya himbauan agar memang bermain agak lebih rapi, dan mendapatkan justru kartu kuning baik Granit Xhaka maupun juga Larin, yang menjadi kartu yang imbang untuk kedua pemain tersebut. Agak sedikit keras memang, tetapi memang itu adalah bola harusnya sudah mati oleh Xhaka, dan Klaylarin langsung mencocor sehingga tendangan kaki kirinya terkena Larin. Tendangan bebas kali ini bagi Swiss dari sektor sebelah kanan akan diambil oleh Evan ataupun Nico Elvedi kali ini menghadapi bola. Sementara satu pemain menghadang, yaitu Klaylarin. Ancang-ancang kali ini Elvedi dekat saja ke tengah tadi kepada nomor 15. Arahkan ke sebelah kanan kepada Luka Jacques. Masih kali ini ke arahkan ke sebelah belakang. Akanji lagi, dorong lagi ke sebelah kiri kepada Ricardo Rodriguez. Umpan lagi kali ini, bermain 1-2 ke depan maksudnya Mazembe kali ini. Terjatuh, bukan sebuah pelanggaran. Diarahkan lagi kepada Jonathan Davis kali ini, melewati garis tengah Jonathan Davis. Berbahaya kali ini, umpan kali ini berbahaya, ke masuk kotak penalti. Satu pemain dari Kanada, masih ada Klaylarin. Kanada ke kanan. Oh, oh, oh. masih lemah. Tendangan kaki kanan tadi dari Clair Larin yang memang menyasar gawang dari Gregor Kobel. Sayang sekali memang tendangannya tidak mengarah ke sebelah kiri sehingga lebih dekat ke pelukan dari Gregor Kobel. Aman gawang dari Swiss kali ini. Kali ini kita nantikan menit ke-32. Masih kali ini para pemain dari Swiss. Umpan lagi ke sebelah kiri. Coba lagi kali ini para pemain dari Swiss. Granit Xhaka ke depan kali ini ke Mazembe. Mazembe kali ini didorong oleh Ruben Vargas dalam kotak penalti kepada Embolo. Lagi-lagi serangan yang sangat juga cepat dari tim Swiss mampu mengancam gawang dari tim Kanada. Sayang Ruben Dias tadi ataupun Ruben Vargas tidak melihat posisi dari Embolo sehingga langsung menendang dan diamankan dengan baik oleh Maxim Kripo. Hingga menit ke-33 ini skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan.
4: Baik, saudara-saudara pendengar, memasuki menit-menit terakhir babak yang kedua, nampaknya kami lihat kedua kesebelasan semakin meningkatkan tempo permainannya dan mencoba mendekati gawang dengan tembakan-tembakan ataupun mencoba memanfaatkan peluang emas. Namun hingga saat ini kedudukan masih tetap 0-0. Baik Swiss maupun Kanada belum berhasil menembus jala gawang lawannya masing-masing. Kini Kanada mencoba bangun serangan namun patah di tengah jalan. Coba kini bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Kanada. Ada di sana kami lihat Jonathan David, kapten kesebelasan yang mencoba merangsek ke jantung pertahanan lawan bersama rekan-rekannya. Tetapi kali ini patah lagi di tengah jalan. Tendangan bebas untuk kesebelasan Swiss. Kita nantikan segera dilakukan pemain nomor punggung 8 yaitu Remo Priller. Ya, apakah Remo yang akan melakukan tendangan bebas ataukah pemain lainnya sudah dilakukan langsung ke depan? Yang juga adalah pemain John Manzambi ataupun Vargas Gratus Nakdia datang bantuan Lucas Jacques, tetapi kali ini dihadang saja bola keluar kotak penalti. Namun datang lagi bantuan pemain-pemain Swiss mencoba merangsek di jantung pertahanan, cepat menggiring bola dia. Ada di sana kami lihat Remo tadi ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan rekannya pemain nomor punggung 15 yaitu Jibril Sow. Umpan ke kotak penalti, ada Manzambi di situ ataupun juga rekannya kami lihat Ruben Vargas Gratibus Nagnya masih menggiring bola. Kapten Kakak umpan kecor ke sebelah kanan, ada Vargas di sana, tetapi kali ini gagal serangan dari Swiss dan bola jatuh di sebelah kanan tiang gawang Kanada. Maxim Kepiu ini digadabikan selamatlah gawang dan hanya menghasilkan tendangan gawang sudah dilakukan, tendang sudah ke depan oleh Jorge Lores. Gratibus Nagnya namun salah umpannya Kanada yang kipan main Swiss di lingkar tengah daerah kesebelasan Kanada dengan kostum merah-merah terus mencoba mengurung pertahanan Swiss. Tarik ke belakang lagi, ada di sama kelas Nico LPD di sektor gelandang tengah darinya sendiri masih permainkan bola. Kerjasama lagi Manuel Akanji, Akanji umpan ke depan dia, gerak tipu sejenak dia, kerjasama lagi dengan rekannya mencoba merasuk ke jantung daerah lawan, angkat ke dalam kotak penalti, terjadi perebutan, datang bantuan dari belakang, ada Luka Jacques yang mendapat posisi kanan luar, langsung kepada Akanji berikan umpan lepas. Sayang tidak ada kawan yang ada pemain belakang kami lihat di sana yaitu Alistair Johnston, langsung sabu saja bola keluar lapangan pertandingan. Selamatlah gawang Kanada dan belum berubah kedudukan, masih tetap saudara-saudara, masih tetap 0-0. Kanada nampaknya pada penampilan Piala Dunia yang kedua kali ini akan membuat sejarah, maksudnya yang ketiga kalinya akan membuat sejarah baru ataupun menjadi salah satu tim yang akan lolos ke babak berikutnya. Namun sebaliknya juga begitu Swiss yang memang kali ini penampilan di Piala Dunia yang ke-13 kalinya akan terus mencoba meraih prestasi karena memang sebelumnya Swiss pernah mencatat beberapa prestasi terbaik yaitu sampai babak perempat final. Dan apakah tahun ini Swiss kembali akan mengukir sejarah prestasi yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya? Kali ini saudara-saudara terjadi pelanggaran agak cukup keras kami kira, dua pemain Kanada dan Swiss berbenturan kepala yang agak keras. Namun nampaknya wasit yang memimpin pertandingan Abati dari Brazil memberikan hukuman

Dan tentu saja hanya dilirik saja oleh Maxim. Dalam hati kecilnya tidak ada masalah dan selamatlah gawang kesebelasan Kanada. Ya, Granit Xhaka adalah salah satu pemain Swiss yang paling sering memperkuat timnya di Piala Dunia dan juga merupakan paling senior yang saat ini berusia 30 tahun. Kita nantikan. Kini kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Swiss yang pada ke dalam sudah dilakukan. Berikan pendek saja dia, kerjasama legenda rekannya di sana. Kreatifus sendak dia berikan kepada Jibril, Jibril umpan terlalu kepada Zambi. Zambi mencoba melakukan tekanan kutak kadik sebentar dia merasa di tantung pertahanan kesulitan Kanada. Dan langsung saja bola tadi disodor atau disontek keluar lapangan pertandingan oleh pemain belakang dari kesebelasan Kanada dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk sudah dilakukan langsung cepat menggiring bola. Tarik ke belakang lagi ada Nico Elvedi bek kanan yang maju ke depan ini kerjasama lagi dengan Jacques. Luka Jacques umpan ke tengah tetapi kali ini lagi-lagi bolanya dibuang keluar lapangan pertandingan oleh pemain belakang Kanada dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam saudara-saudara untuk kesebelasan Swiss. Sudah dilakukan pendek oleh pemain bek kanan Jacques. Luka Jacques serimkan bola pendek ke depan, salah umpannya, terjadi perebutan bola di dekat sebelah kiri pertahanan kesebelasan Kanada. Kirimkan bola pendek cepatnya menggiring bola kepada Ali Ahmad. Ali Ahmad terjatuh saudara-saudara, terjadi benturan yang agak keras dengan Remo Prele ini. Apakah terjadi tendangan bebas untuk Kanada? Ya, karena tadi kami lihat memang pemain nomor 8 Remo Prele dari Swiss sedikit mengganggu, agak sedikit keras terhadap pemain Ali Ahmad. Dengan demikian terjadilah nampaknya tendangan bebas untuk kesebelasan Kanada. Kita nantikan. Ya, hampir seluruh pemain-pemain Swiss mundur ke belakang. Ya, sebaliknya pemain-pemain Kanada merangsek ke daerah kotak penalti. Ya, ambil ancang-ancang langsung ke gawang, terjadi kebobolan, gol terjadi di sana. Namun kali ini patah dari tiga jalan, datang lagi serangan pemain-pemain Kanada, menggiring lepas tembakan gol utama. Satu tembakan keras dilepaskan tadi oleh pemain belakang Kanada yaitu Alistair Johnston. Saya pikir tendangan spekulasi saja karena memang jauh sekali dari luar kotak penalti dan hanya melambung di atas mister gawang Gregor Kobel. Kini serangan dibangun pemain-pemain Swiss melalui Nico. Nico umpan ke depan, tidak ada kawan, yang ada lawan. Kuasa sepenuhnya pemain-pemain Kanada. Codorkan bola pendek cepatnya kepada Ricky Laria. Laria gerak tubuh senak dia, tarik lagi ke belakang, gerak kutak-kutik sebentar dia ada sana Konere. Konere umpan ke depan, terjadi perebutan dia, kerjasama lagi dengan Tajon Bocanan. Kutak-kutik sebentar Bocanan berikan umpan ke depan Kotarvi, berbahaya, umpan kebosan, lepas ke belakang. Sayang. Tendangan Ahmad tadi, Ali Ahmad sangat lemah meskipun posisinya sangat bebas saudara-saudara menerima umpan matang tadi, tapi sayang tendangannya layu sebelum berkembang saudara karena dapat dengan mudah dihead ataupun ditinju saja keluar sebelah kanan yang gawang Gregor Kobel. Namun demikian menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara, tendangan penjuru untuk kesebelasan Kanada dari sektor sebelah kanan tiang gawang Gregor Kobel, ya tiang gawang Kanada. Nampaknya kami lihat para pendukung Kanada maupun Swiss sedikit agak tegang saudara-saudara. Kita nantikan ambil ancang-ancang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Kanada ada berada di kotak penalti. Begitu sebaliknya pemain-pemain Swiss turun ke bawah seluruhnya langsung melengkap. Gol terjadi, di heading saja keluar kotak penalti oleh belakang Swiss. Namun datang lagi serangan dari belakang. Pemain-pemain Kanada kini mencoba mendekati daerah penalti pertahanan kesebelasan Swiss. Kutak tadi sebentar dia masih menggiring bola, merangsek di sektor sebelah kiri pertahanan Swiss, mundur ke belakang. Akhirnya bola kandas lagi dan kini bola dikuasai sepenuhnya oleh Derek Cornelis. Derek Cornelis mencoba melakukan tekan, angkat ke kotak penalti yang dituju adalah pemain nomor punggul 17, ada Tajon Bucanan di situ, berebut bola dia dengan dua pemain Swiss. Akhirnya bola dimenangkan pemain Manzambi yang kedua umpan terobosan ke depan dia yang dituju adalah di sana ada Vargas ataupun juga rekannya, terjadi perebutan berkasih dia mensungkan untuk pertahanan Kanada. Tetapi kali ini memang pemain-pemain Kanada juga sergak menyergap bola langsung saja kirimkan Koineri ke depan, umpan terobosan dia kerjasama dengan Ali Ahmad. Ali Ahmad umpan ke depan lain namun kali ini patah tengah jalan, datang lagi serangan dari belakang mencoba memburu bola, melakukan tekanan ke pertahanan kesebelasan Swiss. Kreatifus sejenak dia umpan ke depan, kali ini kandas namun dibantu lagi.

dari belakang oleh Jorge Lloret. Gerak tembus sudaknya, merangsek angkat ke gue. Berbahaya serangan dari Kanada. Tetapi kali ini disabu saja keluar kontak penalti oleh pemain pembelakang Rusin. Lakukan tekanan dia kepada Vargas. Mencoba di garis tengah sudah merobek center kanan sebelah pertahanan kesebelasan Kanada. Tetapi bersamaan dengan itu terjadi pelanggaran, saudara-saudara. Ya, wasit abadi dari Brazil membunyikan peluit bertanda terjadi pelanggaran antara pemain Kanada dengan pemain Swiss. Tadi terjadi body check yang agak keras dan nampaknya wasit menunjukkan bahwa tendangan bebas untuk kesebelasan Kanada. Kita nantikan bola dikuasai sepenuhnya, saudara-saudara, oleh pemain-pemain Kanada. Ambil ancang-ancang tendang sudah ke depan, melambung tinggi, heading saja keluar ke kotak penalti lawan. Tetapi kali ini tidak ada kawan di sana dan langsung kami lihat bola tadi diberikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Dengan demikian belum berubah kedudukan, masih hitam 0-0 sementara pertandingan sudah berlangsung 43 menit 30 detik. Kini bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Swiss. Mencoba menggiring bola, berikan kepada Jack West ataupun kepada Nico. Nico teruskan bola pendek ke depan kepada Jack West lagi. Salah umpannya, kini berhasil tekanan dibangun pemain-pemain Kanada. Mencoba menggiring bola, daerah kotak penalti, lepas tembakan, gol! Satu tembakan keras tadi dilepaskan oleh kapten kesebelasan Jonathan David, namun masih jatuh di sebelah kanan tiang gawang Gregor Kobel. Dan lagi-lagi selamatlah gawang Swiss, belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0, saudara-saudara. Dan pertandingan babak yang pertama ini nampaknya memang semakin menegangkan, semakin alot, saudara-saudara, karena memang kedua kesebelasan semakin meningkatkan tempo permainannya untuk mencoba melakukan tekanan-tekanan ke dalam gawang lawannya. Namun sampai saat ini kedua kesebelasan belum berhasil menjebolkan gawang lawan dan kedudukan masih tetap 0-0. Sementara pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung 44 menit 31 detik. Kini pemain-pemain Swiss mencoba serangan dari bawah, saudara-saudara. Tenang-tenang saja dia teruskan kepada Johan Manzambi. Manzambi salah umpannya, kandas lagi di kaki Konere. Konere umpan ke depan, tetapi sayang seribu sayang, bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Swiss segera dilakukan pemain nomor punggung 13. Kami lihat di sana kuasa semuanya Ricardo Rodriguez, dan bersama dengan itu kami lihat dari kejauhan nampak perpanjangan waktu 4 menit dari waktu normal. Kita nantikan kini kembali bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain Johan Manzambi. Gerak timbul senak dia, sodorkan bola pendek ke depan kepada Luka Jekwes, tadi ke belakang lagi. Gerak timbul senak dia, umpan kepada Manzambi yang mendekati posisi tengah ini. Sodorkan bola pendek cepat kepada Vargas ataupun rekannya. Oh, ternyata kemudian pemain belakang Remo Ferre turut yang maju ke depan dan hanya bagasikan lempar ke dalam. Ambil ancang-ancang sudah ada di sana, kami lihat kapten kesebelasan tarik ke belakang lagi, kerjasama dengan Nico melebar ke sektor kiri lagi, kerjasama lagi dengan Manuel Kanzi umpan terobosan ke dalam kotak penalti. Terjadi perebutan, tapi kali ini umpannya terlalu tajam, saudara, jatuh di sebelah kanan yang gawang Maxim Kretiu, namun sempat membentur pemain belakang Kanada dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru nampaknya untuk kesebelasan Swiss. Dari sektor sebelah kanan tiang gawang Maxim Kretiu segera dilakukan pemain nomor 17 Ruben Vargas. Ada 4-5-6 pemain-pemain Swiss berada di daerah kontak penalti, bahkan ada juga yang berada di bawah mister gawang Kanada ini. Ya, sebaliknya kubu kanan sudah seluruhnya turun ke bawah, saudara-saudara. Ambil ancang-ancang sudah lakukan kebun gawang, terjadi kebun di sana. Oh, di heading saya keluar kontak penalti pemain Kanada. Datang lagi serangan Swiss, umpan ke depan kotak penalti, tapi kali ini keluarlah penjaga gawang Maxim Kretiu langsung dari serangnya, memungut bola dan selamatkan gawangnya dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kita nantikan kembali kini serangan dibangun oleh pemain-pemain Kanada, namun patah di tengah jalan, kandas lagi di kaki pemain-pemain belakang kesebelasan Swiss. Ada di sana kami lihat pemain Jibril Sow berikan pendek saja kepada kapten Granit Kaka. Granit Kaka tarik belakang lagi kepada Jibril Sow, gerak tibus sejenak dia, masih sektor gelandang tengah, melebar ke sektor kanan ada Nico Alpedi kutak kali sebentar dia dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain Ali Ahmad dari kesebelasan Kanada ini, dan berikan saja kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Pendek saja kepada kapten Kaka melebar ke sektor kiri, yang dituju adalah pemain tengah. Di sana kami lihat ada Remo tarik kepada Kaka lagi, melebar ke sektor kanan, kerjasama dengan Manuel Akanji.
akan simpan terobosan dia kerjasama dengan Jack West. Jack West kembalikan lagi kepada pemain depan lainnya, tetapi kali ini walaupun mencoba berhasil direbut pemain Jibril Sow, tetapi lagi-lagi bola kandas dengan demikian proses sepenuhnya kini oleh pemain-pemain Kanada. Nomor punggung 6 Matthew Kenere. Kenere melepas tarik ke belakang lagi, kerjasama lagi dia dengan Derek Cornelius. Cornelius umpan ke depan di sektor daerah lawan, kini Gratumus Nakia kepada Ali Ahmad. Ahmad umpan ke tengah memasuki daerah pertahanan kesebelasan Swiss, tetapi kali ini bolanya kandas lagi dan berhasil dihadang oleh pemain-pemain Swiss. Berkanci ke kanan, Swiss kini bagus serangan, cepat dia menggiring bola, umpan kepada kapten kesebelasan, berikan lagi kepada Mansambi, mundur ke belakang lagi kepada Jani Kaka. Kaka melebar ke tengah lagi, mencoba melewati sektor sebelah kanan, cepat menggiring bola, merangsek ke jantung pertahanan lawan. Ada Parkes itu, Gratumus Nakia berbahaya. Kali ini gagal lagi serangan dari pemain Swiss, karena memang bola tadi sempat dihalau ataupun ya diselamatkan oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Kanada. Dan meskipun ada satu pemain nomor punggung 7 terjatuh di sana, Brel Embolo, namun bukan sebuah pelanggaran dan tentu saja hanya mengasihkan tendangan untuk pemain-pemain Kanada dari sektor daerah kontak penalti, ya sektor gelandang tengah, segera dilakukan oleh Maxim Treville, penjaga gawang yang pada pertandingan pagi waktu Indonesia Barat harus berjuang sekuat tenaga kemudian gawang. Dan saudara pendengar, bersama dengan itu wasit yang memimpin pertandingan abad dari Brasil membunyikan flit panjang, pertanda pertandingan babak yang pertama telah berakhir dengan kedudukan sementara adalah 0-0 baik Swiss maupun Kanada. Hingga menit ke-45 babak yang pertama berakhir, belum berhasil menciptakan gol sehingga kedudukan masih tetap 0-0.

0: Babak pertama hasil imbang 0-0, tetapi yang menjadi catatan adalah serangan di kedua belah tim. Tercatat untuk attempt shot itu dari Swiss ada 4 kali, Kanada 5 kali, yang mengarah ke gawang untuk Swiss ada 2 kali, sementara Kanada ada 3 kali. Artinya sama-sama tidak mengerem sepertinya, Bung Fatoni.
1: Ya, sebenarnya Kanada memulai pertandingan cukup santai, cuma Swiss langsung menekan habis-habisan. Kanada
0: kaget ya,
1: seperti terkejut mengalami tekanan yang begitu tinggi dari Swiss. Namun Heidenreich mengubah jalannya pertandingan setelah Heidenreich di menit ke-22 tadi.
0: Ya,
1: Kanada seolah-olah ingin menunjukkan kalau dia adalah tuan rumahnya di pertandingan pagi hari ini. Dia bermain lebih agresif, peluang-peluang didapatkan setelah Heidenreich. Namun yang perlu menjadi catatan adalah Kanada yang biasanya di bawah asuhan Jesse Marsh mengandalkan sisi sayap crossing di sejauh babak pertama itu tidak bisa berjalan dengan baik.
0: Iya.
1: Karena begitu Buchanan atau Ahmed dari sisi kiri menguasai bola, langsung ada dua pemain yang menutup, seolah-olah Swiss memang sudah tahu bahwa kekuatan utama Kanada adalah umpan silang.
0: Iya.
1: Jadi begitu dua winger mendapatkan bola, langsung dihantam dua pemain, sehingga bola sulit untuk ke depan. Akhirnya Larin sempat mendapatkan dua peluang matang, namun itu dari umpan terobosan yang juga tidak bisa dimaksimalkan oleh dia karena seolah-olah terkejut. Dan sang mesin gol Jonathan David malah terisolasi.
0: Tidak banyak berkutik karena ditempel satu atau dua pemain sejak awal babak pertama hingga babak pertama usai. Tapi yang menjadi catatan juga bahwa ternyata dari peluit awal kick off dibunyikan, Swiss menekan dan ada catatan peluit dibunyikan oleh wasit beberapa kali karena dia pelanggaran, dan kebanyakan dilakukan oleh pemain Swiss, ada 11 kali pelanggaran sementara untuk Kanada 5 kali. Artinya terlihat bahwa Swiss tidak ingin menjadi runner up. Swiss ingin menjadi juara grup. Bung Matani.
1: Ya. Kalau dilihat lebih jauh, pelanggaran yang banyak dilakukan oleh Swiss adalah dalam memotong aliran bola di sisi sayap. Karena mereka bermain tanpa kompromi ketika Kanada sudah masuk bola dari sayap, langsung ditebas tanpa kompromi. Kita lihat tadi ada sempat Rodriguez yang sejatinya pemain senior, tapi dia memilih untuk tidak kompromi, langsung membuang bola. Meskipun akhirnya menjadi pelanggaran di sisi kanan, Buchanan yang menjadi korbannya dalam tadi. Ahmed juga begitu, dia terus dikepung oleh dua pemain. Jadi kalau dilihat lebih jauh dari banyaknya pelanggaran yang dilakukan Swiss, itu adalah untuk memotong serangan sisi sayap Kanada sedini mungkin.
0: Iya, dua penyerang di kedua belah negara yang kemarin sempat impresif adalah Vargas dan juga Mazambi untuk di Swiss, sementara untuk di Kanada itu ada Jonathan David dan juga Larin. Kedua dari nama-nama tersebut, gimana penampilannya sejauh ini, Bu?
1: Jonathan David sulit mendapatkan bola, terisolasi. Dia lebih banyak turun jauh. Malah ada satu peluang yang memberikan peluang terbuka untuk Larin, tapi lagi-lagi tidak bisa dimanfaatkan oleh Larin, seolah-olah Larin tidak bisa siap menerima umpan-umpan terobosan karena dia tercatat ada 2 peluang emas yang berawal dari umpan terobosan namun tidak bisa dimaksimalkan setelah sebelumnya cukup produktif ketika menyambar bola-bola silang.
0: Nah, ini menjadi catatan juga bahwa ketika buntu untuk melakukan crossing, sebenarnya Kanada masih memiliki jurus terupas ataupun umpan terobosan yang cukup efektif juga nih, Bu.
1: Ya, sayangnya Larin tidak bisa memaksimalkan kesempatan tersebut. Seharusnya Jonathan David dengan pengalaman dia di Juventus bisa memaksimalkan. Sayangnya di pertandingan kali ini dia lebih jauh turun ke belakang, jadi yang diplot sebagai ujung tombaknya adalah Larin disokong oleh Jonathan David.
0: Nah, ini menjadi saya ingat tadi di awal kita ngobrol-ngobrol, Bung Fatani mengatakan sebenarnya Kanada punya Swiss juga punya pemain yang cukup tajam yang masih disyaratkan adalah Ndoye.
1: Yeah.
0: Ndoye ini apakah akan dimasukkan juga untuk memecah kebuntuan agar Swiss bisa lebih optimal, karena dari shot attempt dan juga shot on targetnya cukup banyak juga sebenarnya dari Swiss ini.
1: bukan tidak mungkin dimainkan, karena tadi juga sempat disinggung oleh Bung Senpi di Henderson Break, di mana serangan Swiss yang sporadis mengalahkan lebih banyak di sebelah kanan karena Mozambik, di sebelah kiri Vargas masih kurang efektif, sehingga Ndoye bisa menjadi opsi untuk lebih memperbanyak, memperkaya opsi serangan dari yang semula hanya lebih mengandalkan sisi kanan lebih agresif ketimbang sisi kiri.
0: Nah, kalau untuk dari kanan sendiri, striker selain Larin juga kita di Kanada punya Tani
1: Oluwase,
0: ya itu juga termasuk striker yang cukup tajam juga. Apakah ini nanti akan ada pergantian juga untuk mempertajam lini serang, atau justru malah mempertebal lini belakang nih, Bung?
1: Kalau yang saya lihat berkaca dari pertandingan babak pertama, kemungkinan Kanada, pelatih Kanada Jesse Marsh akan melihat lebih dulu seperti apa permainan di babak kedua nanti, dan jika memang hanya memiliki peluang dari umpan terobosan dan tidak bisa dimaksimalkan Larin, Tani Oluwesi jadi opsi yang bagus. Kita tahu dia juga punya pengalaman yang baik di Liga Top Eropa, tiap rumput
0: Real
1: di Spanyol.
0: Sementara pertandingan yang sama sedang berlangsung antara Bosnia melawan Qatar, masih unggul Qatar 2-1. Bosnia 2-1. Nah, ini gimana nih skemanya ketika memang akhirnya Bosnia tetap mempertahankan keunggulan ini, Bung?
1: Ya, Bosnia sebenarnya langsung tancap gas kalau saya lihat. Dia karena unggul lebih dulu sempat memimpin 2-0, akhirnya Qatar bisa menyamakan di ujung babak pertama. Namun jika hasil dari pertandingan
0: ini seri,
1: Vancouver ini seri,
0: ya tentu saja nggak berpengaruh ya.
1: Ya tidak berpengaruh.
0: Bisa saja.
1: Bosnia berharap mengintip peluang lolos sebagai salah satu dari 8 tim peringkat 3 terbaik.
0: Oh iya, itu bisa dilihat dari mungkin apa? Kalau itu mungkin dari advantage goal atau apa aggregate goal atau gimana?
1: Persaingan di grup-grup lain. Jadi ada klasemen sendiri, klasemen untuk para tim-tim peringkat 3, dia poinnya berapa?
0: Ya.
1: Di situ 8 tim peringkat 3 dengan poin terbanyak yang nanti lolos ke 32 besar.
0: Tadi kan ada hydration break. Nah, sekarang gelaran Bung Fatani untuk hydration break, untuk ngopi dulu ya.
1: Oke.
0: Kita warta berita dulu. Terima kasih Bung Fatani. Kita kembali lagi di nanti di selesai babak kedua ya. Pertandingan antara Kanada tuan rumah dan melawan Swiss pada pagi hari ini.
1: Siap. Oke.
2: Siap menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti masih banyaknya orang tua yang tidak mengizinkan anaknya mendapatkan imunisasi.
1: Kita masing-masing berdoa kita mulai.
2: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti masih banyaknya orang tua yang tidak mengizinkan anaknya mendapat imunisasi. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan pemerintah dalam meningkatkan cakupan vaksinasi nasional pada periode 2025-2029. Budi mengatakan edukasi kepada masyarakat harus diperkuat dengan pendekatan yang lebih mudah dipahami, sebab berdasarkan survei kesehatan Indonesia 2023, salah satu alasan anak tidak mendapatkan imunisasi adalah karena tidak diizinkan keluarga. Selain tidak mendapat izin keluarga, alasan lain tidak diimunisasi antara lain takut kepada kejadian ikutan pasca imunisasi dan juga lupa tidak mengetahui jadwal imunisasi anak sedang sakit hingga anggapan bahwa imunisasi tidak penting.
3: Ada itu penting untuk menyelamatkan nyawa anak. Jadi kenapa saya di sini benar-benar menghimbau seluruh masyarakat, terutama orang tua, agar banyak sekali contoh kemarin dari
2: Sementara Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Putih Sari mengapresiasi capaian imunisasi HPV, Human Papilloma Virus, yang melampaui 90% pada 2025 kemarin, dan mendorong agar rencana perluasan imunisasi HPV kepada anak laki-laki.
4: Saya kira ini apresiasi kepada Kementerian Kesehatan atas keberhasilan capaian dari imunisasi HPV kita yang di atas 90% di tahun lalu, ya. Tentu ini di tengah berbagai tantangan program imunisasi, tapi tentu capaian ini ya menjadi prestasi lah yang patut diapresiasi.
2: Karena itu, Kementerian Kesehatan akan memperkuat edukasi publik dengan menggandeng berbagai pihak. Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengejar target imunisasi lengkap, dan ini ditargetkan bagi seluruh sasaran pada 2025-2029. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jadi 14 antigen atau jenis vaksin. Dan kita bagi ada antigen atau vaksin yang diberikan ke bayi.
0: Demikian warta berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Baik, pendengar-pendengar dimanapun Anda berada, jalannya babak kedua sudah dimulai dan kita akan segera menuju ke Bung Yanto Prawiro Negoro berikut ini.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Swiss versus Kanada.
2: Ya, saudara bergar, dimanapun Anda berada, baru saja lahir satu gol pertama untuk kesebelasan Swiss pada menit ke-46 ataupun satu menit berlangsungnya babak kedua, dan gol tadi diciptakan pemain nomor 17 dari Swiss itu Ruben Vargas yang berhasil merobek gawang Maxim Krepyu dan sekaligus berubah kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan kesebelasan Swiss setelah menerima umpan matang dari pemain Johan Manzambi berhasil menjebolkan jala gawang Kanada. Dengan demikian berubahlah kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan kesebelasan Swiss. Saudara-saudara bergar, dimanapun Anda berada, tentu saja gol ini mendapat sambutan yang luar biasa baik dari penonton termasuk juga pelatih Kanada yang juga sempat menampakkan ekspresinya sangat senang, yaitu pelatih Murat Yakin. Dan saat ini kami lihat kedua kesebelasan kembali lagi memainkan pertandingan dan kini serangan dibangun oleh pemain-pemain Kanada dengan kostum putih-putih. Kuasa bola sepenuhnya ada Alistair Johnston di situ, hodorkan bola pendek ke depan, tetapi kali ini bolanya meninggalkan lapangan pertandingan. Dengan demikian saudara-saudara, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Swiss sudah dilakukan langsung ke depan. Terjadi perebutan di sana, kuasa sepenuhnya pemain-pemain Kanada di daratnya sendiri, berikan tindakan penyelamatan kepada Maxim Krepyu dan selamatlah gawang kesebelasan Kanada. Krepyu langsung kirimkan ke depan, cepatnya menggiring bola, teruskan bola pendek saja sudah kepada siapa dikirimkan di sana, kuasa sepenuhnya masih daratnya sendiri, kerjasama lagi dia dengan rekannya pemain berkubrima yaitu Natam Saliba. Natam Saliba mundur ke belakang, coba diburu dari belakang oleh Vargas, kuasa sepenuhnya kini pemain-pemain Kanada, nomor 25 cepat menggiring bola, Natam Saliba menggiring bola, umpan ke depan yang dituju adalah pemain 17 Tajan Buchanan. Terjadi perebutan sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Swiss, namun kali ini bolanya keluar, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Swiss. Nampaknya segera dilakukan pemain belakang Swiss yaitu Akanji ataupun juga Ricardo umpan ke depan, dia itu adalah Zambi, buah Zambi, namun kali ini dibuang saja bola tadi keluar lapangan pertandingan oleh pemain belakang kesebelasan Kanada. Lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Swiss dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Kanada, bola dihadapi pemain nomor 13 yaitu Ricardo Rodriguez, langsung kirimkan ke depan, umpan terobosan kepada pemain kapten kesebelasan Granit Kakak mundur ke belakang lagi, kerjasama lagi dengarkannya ada Zekwes di situ, mundur jauh ke belakang dia, kuasa sepenuhnya melebar ke sektor kiri, berikan kepada Madola Akanji, akan sesuatu kembali pendek ke depan kepada kapten Kakak lagi, Kakak umpan ke sektor kanan yang dituju adalah pemain nomor 25 cepat sekali menggiring bola yaitu Zekwes yang maju ke depan ini atau Luka Zekwes, tarik ke belakang kepada Kakak lagi di lingkaran tengah dari sini, umpan terobosan ke depan, ada akan situ Mozambi ataupun rekannya Gerard Musidak dia. Oh, kali ini datang lagi serangan dari Vargas mundur ke belakang lagi, kerjasama dengan Ricardo Rodriguez, kembalikan kepada Vargas lagi, gutakan di sebelah dia, mendekat dari kotak di atas belakang pertahanan kesebelasan Kanada, umpan kepada Kakak, berikan pendek lagi maksudnya kepada Mozambi, tetapi kali ini patah di tengah jalan serangan dari Swiss dan langsung sapu bersih ke luar abas kami, keluar kotak penalti oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Kanada. Namun sayang tidak ada kawan di sana, yang ada lawan kuasa sepenuhnya saudara-saudara Manuel Akanji mundur ke belakang lagi dia kepada pemain Nico Elped yang menepati stopper ini, kena tembus sejenak dia, umpan pendek saja, masih pemain-pemain Swiss kuasa 11 penyakit, lakukan umpan terobosan ke depan, tetapi kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan pemain Kanada ataupun kesebelasan Kanada. Kita nantikan, sudah dilakukan, pendek saja, tarik ke belakang. Kedesa persegian gerangan di sana, masih permainkan bola, mundur ke belakang jauh lagi, kini mencoba menggiring bola. Pemain-pemain Kanada kuasa lagi sepenuhnya kepada Nathan Saliba. Saliba mundur ke belakang kepada pemain Porgelores. Porgelores pada kesepuluhnya dia cepat menggiring bola, angkat ke dalam kotak penalti. Yang dituju adalah pemain depan di sana, ada Tajor Buchanan berebut lagi bola dengan pemain belakang pemain-pemain Swiss. Terjadi perebutan di tingkat 3-3, ada kapten kakak-kakak kirimkan bola pendek ke depan dia kepada Vargas. Oh, kali ini pelanggaran dilakukan oleh Ruben Vargas terhadap pemain nomor punggung 2 yaitu Alistair Johnston. Tendangan bebas untuk kesebelasan Kanada di sektor sebelah kiri atau kiri luar daerah kesebelasan Swiss. Sambil ancang-ancang sudah dilakukan ke depan Alistair Johnston, yang dituju adalah pemain nomor punggung 20 di sana, ada Ahmad ataupun Ali Ahmad dan lengkapnya. Namun salah umpannya, terjadi perebutan lagi oleh pemain nomor punggung 22 yaitu Ricky Laria. Tetapi kali ini bolanya lebih dikawal ke belakang Swiss dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang ataupun tendangan bebas nampaknya, ataupun juga lemparan ke dalam, saudara-saudara bergar, karena jauh sekali dari tempat kami melaporkan. Jika demikian, kita tinggal menantikan dan kedudukan masih tetap 1-0 saudara-saudara, 1-0 unggul Swiss atas Kanada pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat. Ya, dan kini terjadi lemparan ke dalam untuk kesebelasan Kanada dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Swiss. Ambil ancang-ancang, kami lihat pemain berpunggung 22 yaitu Ricky Laria. Larikan balik pendek ke depan yang dituju Nathan Saliba, namun salah umpannya, direbut lagi di belakang. Untung saja datang bantuan dari belakang Alistair, lempar ke depan, umpan terobosan yang singkat, tetapi kali ini penjaga gawang Gregor Kobel keluar dari sana, langsung sabu depan. Terjadi perebutan di lingkaran tengah kini, bola dikuasai sebenarnya kapten kesebelasan Swiss yaitu Kaká. Umpan ke depan dia kepada pemain Vargas. Vargas tarik ke belakang lagi, kerja sebuah Ricardo. Ricardo kembalikan kepada Kaká lagi, kutakkan di sebuah Ricardo, angkat ke sayap kanan. Yang dituju adalah pembekalan dia, maju ke depan, cepat menggiring bola, gerak tembus sinaknya, ada luka Jekis. Oh, ternyata kali ini di heading saja bola tadi keluar lapangan pertandingan oleh Alistair Johnston untuk mengamankan gawangnya dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Swiss. Sebelah kanan Kanada, Johnson, ya abus kami, nomor 13 yaitu Rodriguez, lempar sudah ke depan, tidak ada kawan di sana. Kuasa sepenuhnya pemain-pemain belakang kesebelasan Kanada, kini mencoba membangun serangan, cepat menggiring bola dia, kirimkan bola pendek ke depan, tetapi terlalu tajam umpannya dan tentu saja hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Swiss. Kita nantikan, tenang-tenang saja, kini Swiss mencoba membangun serangan, melakukan lemparan kebiasaan dikirimkan. Ya, kami lihat masih Jacques yang akan melakukan lempar ke dalam, kirimkan bola pendek ke depan. Terjadi perebutan di sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Swiss. Lagi-lagi bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Jacques. Luka Jacques salah umpan kali ini, beralih lempar. Kali ini giliran pemain-pemain kesebelasan Kanada yang akan melakukan lemparan ke dalam dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Swiss. Ambil ancang-ancang, kami lihat, berikan saja bola pendek dia, kerjasama dengan Mati Konere. Konere mundur ke belakang dia, kerjasama dengan Alistair Johnson ataupun Ricky Laria, melebar ke sektor kanan, gerak terus nak dia kepada Tajan Buchanan. Buchanan umpan ke depan, terobosan yang dituju adalah siapa, gerang di sana. Oh, tidak ada, saudara-saudara, bola tadi meluncur seorang diri, umpan dari pemain Alistair Johnston tadi tidak ada yang menerima ataupun hanya dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Swiss. Jaga gawang Swiss Gregor Kobel sudah memberikan bola saja pendek, kerjasama lagi dengan Manuel Akanji. Akanji, kita nantikan kali terjadi. Ya, kami lihat wasit yang memimpin pertandingan dari Brazil ini, Abati. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh pemain-pemain belakang kesebelasan kesebelasan Swiss. Kini bangun serangan cepatnya dengan kostum merah-merah, coba memburu bola nomor 9 Johan Zambi, dan kali ini pelanggaran terjadi. Manzambi dianggap melakukan pelanggaran terhadap pemain belakang kesebelasan Kanada yaitu Derek Cornelis. dan tentu tendangan bebas sudah dilakukan kuasa sebelumnya. Pemain-pemain belakang Kanada Kings ada di situ. Kembali Cornelis mencoba menggiring bola, umpan terobosan masuknya ke sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Kanada, tarik ke belakang lagi kepada Cornelis. Cornelis melebar lagi, dia kerja sama dengan Matthew Connery. Connery melebar ke sebelah kanan, kerja sama dengan Alistair Johnson. Bek kanan ini maju, kirimkan ke tengah cepat kepada Bacok Buchanan. Buchanan dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Fish mundur lagi ke belakang, dia cepat menggiring bola, kerja sama lagi dengan Nathan Saliba. Saliba melebar lagi kepada Cornelis, merangsek ke jantung pertahanan lawan, umpan pendek kepada Saliba ataupun juga kepada Ahmad. Ahmad angkat mulut gawang, berbahaya. Oh, kali ini maksudnya umpan terobosan kepada pemain depan nomor punggung 9 di sana. Kami lihat ada Larin, ya, saya Larin, tetapi sayang Larin gagal memanfaatkan umpan, dengan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Nampaknya sudah kami lihat, kita nantikan, dan saat ini memang terjadi lagi perebutan di dekat lingkaran tengah pertahanan kesebelasan Kanada. Namun kali ini patah tengah jalan, berganti ke kanan. Kali ini kami lihat Swiss mencoba menggiring bola, melepas tembakan, masuk saudara-saudara. Satu tendangan keras yang dilepaskan oleh pemain Johan Manzambi, sebuah tendangan yang sangat keras tadi gagal diselamatkan Maxim Kefiu dan akhirnya merobek gawang Kanada sekaligus merubah kedudukan menjadi 2-0 2-0 atau 2-0 untuk keunggulan kesebelasan Swiss atas kesebelasan Kanada. Sebuah umpan yang sangat matang tadi ketiga dua pemain belakang sebetulnya berada pada posisi mencoba menghalang pemain-pemain depan Swiss. Setelah kami lihat pemain nomor punggung 7 Brel Mbolo berhasil menyontek bola, melepaskan diri dari kawalan yang cukup ketat dua pemain belakang kesebelasan Kanada dan memberikan bola pendek saja kepada Johan Manzambi. Dan di saat itulah Manzambi dari sektor daerah kotak penalti sebelah kiri pertahanan Kanada dengan satu tendangan yang sangat keras saudara-saudara berhasil menjebolkan jala gawang kesebelasan Kanada sekaligus merobek kedudukan menjadi 2-0 saudara-saudara untuk keunggulan kesebelasan Swiss atas Kanada. Dan tentu saja dua gol ini semakin mempersulit bagi tuan rumah Kanada untuk bisa memperkecil, karena tentu saja memang dengan angka 2-0 ataupun dua gol ini semangat pemain-pemain Swiss semakin menjadi saudara-saudara. Ya, bola kembali bergulir di lapangan tengah, kini kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Kanada dari sektor lingkaran tengah. Kami lihat ada di sana Luc de Porgeroles mencoba melakukan tekanan, melebar ke sektor kiri yang dituju adalah Krelarin ataupun Saliba, terjadi perebutan, dia kerjasama lagi dengan Koinere ataupun juga kami lihat pemain nomor punggung 13 yang coba merebut bola cepatnya, tetapi kali ini patah di tengah jalan saudara-saudara, berganti tekanan, umpan terobosan kali ini kembali Swiss mencoba merobek pertahanan lawan, berbahaya. Oh, keluarlah penjaga gawang Maxim Kefiu langsung dari sahannya, langsung tendang sudah bola keluar, meninggalkan lapangan Masomi, meninggalkan daerah kotak penalti. Namun kali ini terjadi body cut yang agak keras, tendangan kami lihat masih terjatuh ataupun tergeletak pemain Kanada. Ya, kami lihat pemain dengan nomor punggung 9 ini, ya, masih pemain kami 17 Buchanan yang tadi berbenturan keras dengan Brian Bolo. Ya, ternyata ini pelanggaran nampaknya, kita nantikan. Ya, sampai ancang-ancang kami lihat pemain Kanada, ya, si rambut keribo ini sudah lakukan langsung pendek saja, kirimkan ke sebelah kiri kepada Porgeloris. Porgeloris melebar ke sektor kiri, dia kerja sama lagi dengan rekannya di sana, mencoba melakukan tekanan, merangsek ke jantung pertahanan lawan, kutak-kutik sebentar dia, tetapi kali ini patah di tengah jalan, todorkan bola pendek, dia cepat melihat di garis tengah, terjadi lagi perebutan, kini terus Kanada mencoba serangan, cepat melihat di garis tengah sudah dari sektor sebelah kiri, dua pemain Swiss mencoba menghadang, yaitu ada Akanji dan akhirnya bola lepas dari jangkauan pemain-pemain depan kesebelasan Kanada, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, segera dilakukan Alistair Johnston. bek kanan yang maju ke depan ini ataupun pemain belakang yang racin naik turun ini ambil ancang-ancang Johnson kebiasakan dalam langsung ke mulut gawang, terjadi kop dua di sana, disabu saja bola tadi, terjadi kop ke mulut gawang, oh masih dihadang saudara-saudara. Namun bersama dengan itu kami lihat terjadi tendangan penjuru nampaknya untuk kesebelasan Kanada dari sektor sebelah kanan, ya dari sektor sebelah kanan pertahanan Swiss, dan kini silakan pendek saja angkat ke mulut gawang, terjadi perlu tendang ke mulut gawang saja, oh ternyata masih jauh Cornelis tendangannya lepas begitu saja dan tentu saja tidak menghasilkan gol. Apakah menjadi tendangan penjuru yang kedua karena terjadi benturan atau membentur pemain belakang? Dia sudah dilakukan pendek saja, menggiring bola, dia angkat ke mulut gawang, kop ke mulut gawang, oh melambung saudara-saudara, ditinju saja oleh penjaga gawang Swiss dan disabu saja bola tadi keluar kotak penalti oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Swiss, dan kini bola berganti Swiss mencoba menekanan tetapi patah di tengah jalan, ada di sana penjaga gawang Maxim Crépion langsung menyelamatkan bola dan tendang sudah bola ke depan melambung tinggi saudara-saudara, yang dituju adalah pemain sayap kiri di sana gratis hendak dia mencoba melewati dua berkasi dia mencium jantung pertahanan kesebelasan Swiss, namun nampaknya tidak semudah itu karena memang di sana ada Mozambi, pemain yang sangat gagah perkasa ini, pemain yang sangat cepat dan cukup agresif saudara-saudara. Kini serangan dibangun oleh pemain-pemain Kanada, berikan bola pendek cepatnya dari sektor usuk kanan jantung pertahanan kesebelasan Swiss, jadi perebutan di sana, namun ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 15 dari Swiss langsung saja hadang saja bola, selamatlah gawang Swiss dan belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 2-0, masih tetap 2-0 unggul kesebelasan Swiss atas Kanada dalam pertandingan babak kualifikasi grup B yang berlangsung di Stadion Vancouver ini. Dan baiklah saudara begar, nampaknya kelihatan ini terjadi sebuah pelanggaran ya, di sektor daerah kotak penalti pertahanan Swiss. Apakah ini pelanggaran untuk Swiss ataukah untuk Kanada? Yang jelas tadi kami lihat menunjuk satu titik tendang bebas, nampaknya kami kira untuk kesebelasan Swiss saudara-saudara. Ya, bola sudah dihadapi penjaga gawang dan sekali lagi pertandingan babak yang kedua ini sudah berlangsung 62 menit 42 detik.
3: Memasuki menit ke-62, kali ini Swiss coba lagi menambah keunggulan langsung ke arahkan ke depan, tetapi dipotong dengan baik tadi oleh Elvendi, maksud kami umpan lagi kali ini ke tengah, coba lagi para pemain dari Kanada membangun serangan, masih terus meskipun sudah unggul 2-0 tidak mengendurkan bagaimana serangan yang dilakukan oleh Swiss terhadap juga Kanada yang sudah mengganti 3 pergantian pemain yang membuat memang lebih menyerang kembali di sisa waktu babak kedua ini. Kali ini dari sebelah kiri coba lagi Kanada, umpan yang dituju tadi adalah pemain-pemain dari Kanada, Jonathan ataupun Johnston, umpan lagi ke depan yang dimaksud adalah tadi Buchanan kan, arahkan lagi ke tengah, pemain nomor tersebut bermain 1-2 kali ini memasuk kotak penalti, hampir saja tadi Johnston mampu menggiring bola ke dalam kotak penalti namun diusir dengan baik tadi oleh Akanji. Pelanggaran justru dilakukan oleh tim dari Kanada terhadap pergerakan yang dilakukan oleh main ataupun salah satu penyerang yang dilakukan oleh Swiss tadi. Masih kali ini unggul 2-0 para pemain dari Swiss. Dari belakang kali Akanji ke depan lagi kepada Embolo, Embolo melewati satu pemain dari tim Kanada, arahkan ke sebelah kanan, dorong lagi kepada Embolo, maksudnya tadi Jacques kepada Embolo, sayang sekali umpan yang dilakukan menyusur tanah terlalu deras hingga hasilkan hanya tendangan gawang saja, dilakukan sudah kali ini kepada Elvedi, masih Elvedi kepada Akanji, pemain Inter Milan ini, masih Akanji dorong lagi ke sebelah kanan, masih Elvedi kali ini, bekerja sama Johnston, masih kali ini back pass lagi kepada Elvedi, dialihkan kepada Akanji kali ini di sebelah kiri, umpan ke depan yang dimaksud adalah pemain yang baru masuk tadi, Liam Miller ataupun pemain nomor 12 tadi oleh WC, tetapi pergerakannya tadi dibayang-bayangi dengan cekatan tadi oleh Jacques ataupun pemain nomor 4 dari Swiss, ini Elvedi mampu menghadang sehingga tidak bisa menguasai bola, hasilkan hanya tendangan gawang, sudah dilakukan cepat oleh Kobel, arahkan lagi kali ini Kobel dengan jersey berwarna kuning menyalanya ke depan, melewati garis tengah, dihadang tadi, oh dicuri kali ini justru oleh Mezambi tadi, hasilkan lagi tetapi lebih condong diusir tadi oleh para pemain dari tim Kanada, satu pemain dari Swiss ya, ini akan ataupun Mezambi masih terjatuh, tetapi terus permainan dilakukan, pemain nomor 7 Stefan Estague masih yang masuk di babak kedua ini. Estague arahkan ke sebelah kanan, bola fair play saja dilakukan tadi oleh Stefan Estague, adalah satu pemain dari Swiss ini. Mezambi terlihat mengerang kesakitan setelah berduel tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari tim Kanada bersama pemain nomor 22 Leira Berhaya tadi. Pergerakan dari penyerang yang sudah mencetak gol juga di babak kedua ini yang menambah keunggulan dari tim Swiss setelah gol pertama dicetak tadi oleh Vargas. 2-0 dengan live standing seperti ini, memang Kanada bisa dipastikan bisa lolos karena dengan poin 7, sedangkan Swiss masih di posisi kedua dengan 4. Jika live standing ini terus bertahan hingga pertandingan berakhir kali ini, bola fair play dilakukan oleh Embolo ke belakang saja, yang dituju adalah Martin Kripo. Arahkan lagi kali ini ke sebelah kirinya kepada Cornelius, masih Cornelius bermain 1-2 kali ini. Cornelius dorong lagi agak ke sebelah kiri kepada pemain lainnya dari tim Kanada. Coba lagi kali ini, build up lagi serangan dari belakang, masih para pemain dari Kanada. Jorge Roles kali ini ke sebelah kanan pada Buchanan bekerja sama tadi bersama David kali ini, arahkan ke tengah kepada Stefan Estague, arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Liam Miller, kali ini masih para pemain dari tim Kanada. Coba lagi merangsek dari sebelah kiri, didekati oleh pemain nomor 25 Jacques, arahkan ke tengah, berbahaya kali ini, satu umpan tadi dilakukan ke dalam kotak penalti, tetapi masih bisa dibersihkan tadi oleh lini belakang dari tim Swiss kali ini. Tidak henti di situ kali ini, para pemain dari Kanada mencoba mengejar ketertinggalan dari sebelah kiri. Stefan Estague masih menggiring bola, alirkan lagi ke sebelah kirinya kali ini. Liam Miller justru masuk dari sebelah kiri, umpan ke dalam kotak penalti, satu pemain dari Kanada terang ke kiri, masih bisa ditutup tadi meskipun tendangan kaki kiri tadi yang sapu saja oleh para pemain dari tim Swiss. Forgeles mampu, maksud kami pemain lainnya Effendi tadi mampu mengsergap bola sehingga hasilkan tendangan sudut dari sebelah kanan gawang dari tim Swiss kali ini, akan diambil oleh Stefan Estague, memberikan kode tangan kanannya kali ini, siapa yang ketujuh. Tendangan sudah dilakukan, melengkung ke dalam kotak penalti, ditinju saja tadi oleh kiper dari Swiss Kobel. Kali ini jatuh lagi dari penyerangan dari tim Kanada ke sebelah kanan, masih kali ini Lira umpan lagi ke depan, yang ketujuh adalah Jacques tadi, maksudnya umpan dalam kotak penalti, dihadang oleh Rodriguez. Lagi-lagi Rodriguez mampu menahan serangan yang dilakukan oleh pemain Kanada, hasilkan lemparan ke dalam kah? Ya, oleh Johnston. Lemparan ke dalam, long throw akan dilakukan. Seperti Arhan kali ini sudah dilakukan, jauh melambung, tetapi disundul lagi tadi oleh Jacques ataupun Rodriguez. Bola kali ini masih berada di tengah, umpan ke dalam kotak penalti, berbahaya kali ini, satu pemain dari Kanada. Maksudnya tadi Stefan Estague mengarahkan bola ke tengah, tapi dihadang kembali oleh Vargas. Tendangan ataupun Johnston tadi akan kembali lagi peluang didapat oleh tim dari Kanada kali ini. Stefan Estague, pemain nomor 7 yang masuk di babak kedua ini dari sebelah kiri gawang dari Swiss, ancang-ancang lagi-lagi memberikan kode tangan kanannya. Estague melihat dalam kotak penalti, kali ini sudah ditembak ataupun diumpan tadi, tapi dibuang lagi-lagi oleh sundulan para pemain bertahan dari tim Swiss kali ini. Balik ke Estague mampu merasa kali ini, bermain 1-2 dalam kotak penalti, masih dibaca dengan baik tadi oleh pemain dari Swiss yang menetralisir penyerangan dari tim pemain Kanada. Umpan lagi, masih belum berhenti, terus menggempur pertahanan dari tim Swiss kali ini. Liam Miller kontrol dengan baik kali ini. Liam Miller arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Laira, masih Laira coba lagi, lebih tangan lagi, pemain nomor 25 tadi Saliba, umpan lagi ke sebelah kirinya, dorong kepada David, karena ini David, pemain Juventus ini, menyebarkan ataupun mengarahkan kepada Leira, umpan lagi kepada pemain lainnya dari Kanada, masih dari sebelah kiri. Leira kali ini bekerjasama bersama William ataupun Liam Miller, arahkan lagi ke sebelah kanan, kali ini berbalik arah ke sebelah kanan, umpan ke depan yang dimusuk dari Johnston dalam kotak penalti. Lagi-lagi sergapan dilakukan oleh para pemain dari Swiss, mampu menetralisir pelanggaran ataupun serangan yang dilakukan dari sektor sebelah kanan. Rodriguez lagi-lagi dengan rambutnya dikuncir, mampu membuang bola, sehingga justru pelanggaran kali ini bagi tim dari Swiss, karena memang tadi pergerakan dari Rodriguez yang menyapu bola ini dibuang dan menghantam kaki dari Rodriguez. Dan Heidenreich dilakukan ataupun diperintahkan oleh wasit Brazil Abati untuk sejenak menenggak minuman beberapa menit, dan Bung Tovani hingga menit ke-71 ini justru sekarang unggul Swiss 2 gol dengan tadi gol cepat juga dilakukan oleh Swiss.
4: Ya, permainan menekan di awal babak seperti yang sudah ditunjukkan di paruh pertama oleh Swiss, kali ini di babak kedua bisa langsung berbuah gol dari yang diciptakan oleh Vargas. Sejatinya setelah tertinggal 1-0, Kanada setidaknya 10 menit babak kedua berjalan sudah mulai bisa membangun permainan, terus menyerang, mencoba menekan, namun mereka malah kembali kecolongan saat mendapati Swiss memiliki serangan balik. Di situ saya mengapresiasi pergerakan dari Embolo yang tidak egois di mulut gawang. Meskipun sejatinya dia adalah seorang striker, dia masih memberikan bola kepada rekannya yang berdiri lebih bebas, dan akhirnya memang bisa dimaksimalkan untuk menjadi gol kedua. Setelah kedudukan menjadi 2-0, Swiss memang seolah-olah lebih mengendurkan serangannya, sehingga Kanada mulai bisa mendapatkan momen, terutama setelah 3 pemain pengganti dimasukkan, Estakio, Miller, dan Oluwaseyi. Saya rasa sudah cukup baik memainkan perannya. Estakio sangat aktif membangun serangan dari tengah, Miller di sebelah kiri bergerak aktif, Oluwaseyi bahkan memiliki satu peluang tadi namun gagal dimaksimalkan. Saya rasa jika Swiss bermain menunggu, seolah memberikan ruang, bukan tidak mungkin Kanada bisa mengejar jika memang pertandingan terus berjalan dengan Kanada yang leluasa menyerang, Bung Senpi.
3: Ya, kalau melihat dari pemain-pemain pengganti, akankah juga Swiss memasukkan beberapa pemain yang mungkin juga menjadi andalan untuk bisa menahan atau bahkan menambah keunggulan?
4: Ya, saya rasa objektif dengan keunggulan 2-0, objektifnya mungkin akan memperkuat pertahanan, apalagi dengan gempuran yang dilakukan oleh Kanada, tentu ada kelelahan di sana di barisan pertahanan. Meskipun sejauh 70 menit pertandingan bergulir, Akanji dan Elvedi bermain cukup baik, menjaga jantung pertahanan, bisa memotong serangan yang dilancarkan oleh Kanada, terutama umpan silang-umpan silangnya, Bung Senbi.
3: Ya, langsung masuk namanya Promise David ya, untuk menggantikan siapa gerangan, karena memang Kanada membutuhkan poin juga ya, Bung Tavani.
4: Ya, rasanya ingin lebih agresif lagi. Sementara di sisi lain kita lihat juga Swiss memasukkan pemain yang bertipikal bertahan, Sylvain Widmer, juga pemain yang cukup senior 33 tahun yang bermain di Liga Jerman bersama Mainz, untuk memperkuat pertahanan. Seolah-olah Swiss juga membaca apa yang sedang ingin dilakukan oleh Kanada, menciptakan strategi yang kontradiktif, Bung Senpi.
3: Ya, kita nantikan perubahan juga dilakukan oleh Swiss, karena kasuhan dari Murat Yakin ini akan juga mempertahankan keunggulan kah atau memang menambah keunggulan. Kita nantikan, Robo sudah dilakukan, akan dilempar saja oleh kiper dari Swiss Kobel, masih memegang bola. Kanan memang diganti oleh Promise David yang memang menjadi penyerang dari Kanada. Kita nantikan, sudah dilakukan kali ini, Kobel dari belakang arahkan kepada Akanji dari kiri, kali ini Akanji ke sebelah kiri kepada Rodriguez tadi, tapi cocoran dilakukan tadi oleh Lia Miller membuat bola keluar terlebih dahulu. Lemparan ini dilakukan kepada Embolo, bermain kali ini tahan dada, umpan lagi ke tengah yang dimasuk adalah pemain nomor 17 dari tim Kanada. Umpan lagi ke tengah, coba para pemain dari Kanada kali ini kepada Lira dari tengah, lagi-lagi pada Estequo. Mane Estequo, masih kali ini Lira bermain 1-2 dengan Promise David. Umpan lagi ke belakang, 7 kali ini adalah Cornelius. Masih santai-santai juga Cornelius kepada Forgores. Umpan ke depan yang dimaksud satu pemain dari Kanada kali ini memasuki kotak penalti berbahaya. Umpan ke tengah pemain, terangkat ke kanan, masuk! Gol! Guri-guri Promise David yang baru saja masuk 1 menit dan mencetak atau 1 gol. Banyak ataupun keunggulan yang tadi dilakukan oleh Swiss bisa dipangkas 1 gol oleh Promise David yang baru masuk dan terbukti Bung Tovani langsung terjadi gol.
4: Ya, seperti yang saya sudah singgung, jika Swiss terus memberikan ruang kepada Kanada, maka Kanada bisa maksimalkan. Terbukti ini memang menjadi kekuatan utama Kanada, yaitu umpan silang. Kita lihat melalui kanan serangan dia mendapatkan celah, dan Promise David yang sejatinya baru dimasukkan setelah Ederson break bisa menciptakan gol. Ini merupakan gol keempatnya dari 12 penampilan bersama the Timnas Kanada, Louis Regus.
3: Kita nantikan semakin seru saja pertandingan pada dini hari ini. Kanada coba untuk menyamakan kedudukan dengan satu gol ini, semakin tinggi akan ke tempo. Kan ini Leira dari sebelah kiri, penyerangan dari Kanada kali ini terus merangsak dari sebelah kiri, diumpan lagi ke depan kepada pemain dari satu Kanada, masuk ke penalti kali ini Leira. Sayang sekali penjagaan yang baik tadi dilakukan oleh sebelah kanan ataupun pemain yang baru masuk juga tadi dari Kanada. Hasilkan tendangan sudut dari sebelah kanan, akan lagi-lagi dieksekusi oleh Stephen Estekau. Kali ini dengan kaki kanannya Estekau melirik tajam ke dalam kotak penalti. Siapakah yang akan dituju, karena memang butuh gol untuk bisa menyamakan kedudukan. Wasit kali ini belum menuit peluit karena memang memberikan teguran terlebih dahulu kepada para pemain ataupun kedua kesebelasan. Kali ini ancang-ancang Estekau umpan ke dalam kotak penalti, melambung, disundul tadi oleh para pemain lainnya ataupun dari pemain Kanada. Kan ini Liar ataupun Liam Miller, umpan back pass jauh kepada kiper dari Mas Krupu. Umpan lagi ke sebelah kanan, masih ada Rodriguez kali ini, dikuasai penuh oleh pemain dari Kanada. Sebelah kanan pemain nomor 15 kali ini Kanada bermain 1-2. Terjadi ganjalan yang cukup keras tadi dilakukan hingga wasit memberikan tendangan bebas dari sebelah kanan. Menit ke-77, semakin seru saja pendengar, karena skor kali ini 2-1. Bisa saja kali ini Kanada menyamakan kedudukan dari situasi set piece dari sebelah kanan, akan diambil oleh Stekiu, pemain nomor 7, eksekutor bola-bola mati dari tim Kanada. Sementara satu pemain dekat juga ada Liam Miller dengan kaki kirinya. Terus berdiskusi dua pemain ini, siapakah yang memberikan umpan. Kita nantikan akankah menciptakan gol penyama kedudukan. Estequio lagi-lagi memberikan kode tangan kanannya, berhadapan kali ini bolanya bersama Liam Miller juga. Siapa gerangan yang akan tuju, sementara wasit memberikan himbauan kepada kedua kesebelasan. Kita nantikan. Ruiz sudah dibunyikan, akankah Liam ataupun Estequio umpan ke dalam kotak penalti, melengkung.

0: Mas tadi dari Swiss, Doye. Kita nantikan Doye apakah bisa juga impact terhadap permainan dari Swiss. Sudah dilakukan Kobel, arahkan ke sebelah kiri kali ini. Berduel tadi Doye, tetapi lebih dekat kepada pemain-pemain dari tim Kanada. Ke tengah lagi lemparan ke dalam cepat Cornelius kan ini, kepada Cornelius. Umpan lagi back pass jauh kepada Kripo, masih Kripo dengan jersinya berwarna biru kali ini. Kripo, kiper dari tim Kanada, Cornelius dari sebelah kiri, umpan lagi ke depan. Yang dimaksud tadi adalah satu pemain dari tim Kanada, arahkan lagi ke sebelah kanan. Berbahaya tadi, tapi dibaca dengan baik oleh para pemain dari Swiss, sehingga meliuk-liuk dia tadi, pemain nomor 11 Liam Miller, ataupun maksud kami pemain 11 dari tim Swiss. Sayang sekali tidak memenuhi sasaran, dan hingga menit ke-80 ini, Swiss masih unggul dengan skor 2-1.
1: Ya, saudara-saudara pendengar, 10 menit waktu normal tersisa. Serangan demi serangan yang dibangun Kanada semakin membahayakan gawang Swiss. Namun dengan demikian kami lihat pelatih Swiss Morat yakin nampaknya mencoba menurunkan beberapa pemainnya atau pemain cadangannya untuk mempertahankan gawangnya, saudara, yang kini lemparan ke dalam untuk kesebelasan Swiss sudah dilakukan oleh pemain Ricardo Rodriguez. Sodorkan bola pendek ke depan, tetapi kali ini patah di tengah jalan dan bola keluar, meninggalkan lapangan pertandingan. Beralih lempar kali ini, kami lihat pemain-pemain Kanada, Johnson sudah ke depan melambung tinggi, terjadi perebutan salah umpannya di sana. Ada dua pemain Swiss yang mencoba merasuk ke jantung pertahanan lawan, terjadi perebutan di lingkaran tengah daerah Swiss, melebar ke sektor sebelah kanan. Berbahaya serangan dari kesebelasan Swiss ini, mencoba kutak kanan sebentar, dia cepat melakukan kepada ada Albiser di situ, dibayar bagi dua pemain, dan kali terjadi perebutan. Oh, ternyata kami lihat bola tadi jatuh di sebelah kiri yang gawang kesebelasan kesebelasan Kanada, namun wasit tidak memberikan tendangan penjuru. Kalau meskipun tadi kami melihat bola tadi sempat membentur kaki pemain belakang kesebelasan Kanada dan hanya menghasilkan out gawang saja, saudara-saudara, dan belum merubah kedudukan, masih tetap 2-1 Swiss unggul atas kesebelasan Kanada. Kita nantikan kini Kanada Swiss membangun serangan lagi melalui pemain sayap kanan, tetapi kali ini patah di tengah jalan, bola dikuasai sepenuhnya oleh penjaga gawang Maxim Krepiu. Kita nantikan dengan kostum berwarna biru-biru-biru ini, ya, tendang sudah ke depan melambung tinggi, yang dituju adalah siapa gerangan di sana, ada Promes David ataupun juga rekannya Miller, tapi salah umpannya lagi-lagi. Kini bola dikuasai sebenarnya oleh pemain-pemain Swiss, namun bersama dengan itu terjadi pelanggaran nampaknya, saudara-saudara. Ya, kita nantikan terjadi pelanggaran, apakah akan menghasilkan tendangan bebas untuk Swiss, karena tadi terlihat memang pemain belakang Kanada mencoba mendorong agak keras, yaitu pemain depan Swiss. Bersama dengan terjadi pergantian pemain, nomor punggung 22, ya, nomor punggung 22 dari Kanada, Lari digantikan pemain yang baru saja masuk ke lapangan pertandingan, nomor punggung 14 kalau kami tidak salah, saudara-saudara. Dan kini tendangan bebas untuk kesebelasan Swiss di sektor gelandang tengah darinya sendiri dilakukan pendek saja oleh kapten kesebelasan KK, langsung mundur jauh ke belakang, dia kirimkan kepada Nico. Nico berikan umpan lagi, dan lagi-lagi bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, dan kembali lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Swiss. Ambil ancang-ancang Nico Elvedi, pemain belakang kesebelasan Swiss ini, kebiasaan dikirimkan lemparannya pakai kepada kapten Kakak, langsung berikan kepada pemain Manzambi menggiring bola, mendekat tidak kotak penalti, umpan ke belakang. Oh, satu tendangan Manzambi tadi, maksudnya umpan kepada pemain di depan, tetapi sayang bola tadi lebih dulu ke arah penjaga gawang Maxim Krepiu, dan selamatlah gawang kesebelasan Kanada. Kita nantikan kini serangan dibangun kubu Kanada dari sektor sebelah kiri pertahanan lawan, namun disapu saja bola tadi keluar kotak penalti oleh pemain atau penjaga gawang Grigor Kobel. Kobel kirimkan ke depan, yang dituju adalah Jokadisanto, masalah umpannya. Akhirnya bola lepas dari jangkauannya, lempar ke dalam kini untuk kesebelasan Kanada, dan dua pemain yang menghadapi bola, apakah Miller atau Kalis Steyr? Ya, ternyata kali ini kembali lagi pemain-pemain Swiss juga, ataupun ya pelatih Swiss kami kira, menurunkan dua pemain cadangannya masing-masing nomor punggung 16, yaitu Christian Fasnacht

dan juga satu lagi adalah 26, nombor punggung 26 juga turun, yaitu Cedric Itan. Ya, nampaknya dua pelatih saat ini sama-sama menurunkan pemain cadangannya karena memang pertandingan menit-menit terakhir sangat kini. Satu serangan balik dari kesebelasan Kanada mencoba melakukan tekanan cepat, menggiring bola di sana ke tekanan sebentar dia, tetapi kali ini patah di tengah jalan, diburu lagi dari belakang saudara-saudara oleh pemain-pemain Kanada, tetapi kali ini bola berhasil disontek keluar lapangan pertandingan, lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Swiss. Kita nantikan siapa akan melakukan lemparan ke dalam ini. Bisa waktu 5 menit lagi babak kedua waktu normal. Ya, kita nantikan sampai saat ini Swiss masih unggul, ambil ancang-ancang, andai kata angka ini terus bertahan sampai menit ke akhir babak kedua, tentu saja Swiss akan keluar sebagai juara grup B ini. Dan kita nantikan kini serangan dibangun Swiss kalau umpannya tarik ke belakang lagi, mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan lawan, namun jauh lagi berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Swiss. Dengan demikian selamatlah gawang Swiss, kini mencoba membangun tekanan, menggiring bola di rangsung dalam pertahanan berbahaya. Saudara-saudara, serangan dari Swiss ini kami lihat pemain berpunggung 16 mencoba berputar-putar dia sambil mencarikan yang berdiri bebas. Saudaranya bola pendek ke depan, tarik ke belakang lagi dengan kostum merah-merah menjala ini, bola masih dikuasai sepenuhnya. Apakah Swiss akan terus melakukan tekanan ataukah sebaliknya hanya mencoba menarik bola ataupun mengulur-ulur waktu saja, tarik lagi ke tengah, coba dibunuh lagi dari belakang, cepat menggiring bola dan umpan ke depannya telah kapten kakak di sana, terjadi perebutan saudara-saudara, akhirnya Kanada unggul dalam perebutan bola, tetapi kali ini Grand kakak pemain yang sangat sudah datang, Miller membantu menggiring bola dia mendekat dari kotak penalti Swiss, masih kotak adik setelah tiga pemain Swiss mencoba menghadangnya, berhasil lepas dia, angkat ke kawan berbahaya. Oh sayang-sayang saudara-saudara, satu umpan tarik tadi yang dimaksudkan oleh Miller ke daerah kotak penalti, namun dihadang saja bola tadi keluar lapangan pertandingan, jatuh di sebelah kiri tiang gawang Swiss, dan terjadi lagi tendangan penjuru saudara-saudara, tendangan penjuru untuk Kanada. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Kanada sudah dilakukan langsung ke belakang gawang. Kop dua terjadi di sana, gratimus senangnya dibuang ke daerah kotak, keluar kotak penalti Kanada Swiss waktu kami, dan bersama dengan itu pelanggaran saudara-saudara dilakukan pemain Swiss karena menggait kaki atau menggait pakaian ataupun ya kostum pemain belakang Swiss, dan tentu saja gerakan yang dilakukan pemain Miller terhadap pemain nomor punggung 11 Swiss yaitu Dandoye, ini dianggap melakukan pelanggaran. Dengan demikian tendangan bebas saudara-saudara untuk kesebelasan Swiss, dan Miller langsung mendapat kartu kuning saudara-saudara karena menarik baju dari pemain Swiss ini, sehingga Swiss kembali membangun serangan, namun salah umpannya saudara-saudara, serangan balik lagi dilakukan pemain Kanada, dan bersamaan dengan itu kami lihat pemain nomor 13 Ricardo Rodriguez mencoba menggait kaki pemain belakang kesebelasan Kanada. Tendangan bebas sudah dilakukan langsung, ada koronis di situ, mengkutakkan sebentar dia, saudara bola pendek ke depan dia, cepat menggiring bola mendekat celah yang berbahaya, serangan ada di sana, kami lihat nomor punggung 14 dari kesebelasan Kanada mencoba melakukan tekanan, yaitu ada pemain Jakob Savelbord mencoba kirimkan ke tengah, terjadi lagi perebutan, oh maksudnya umpan tadi kepada Miller, tetapi sayang umpannya begitu cepat gagal dimanfaatkan dengan baik, tentu saja hanya memasukkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Swiss, sudah dilakukan oleh Ricardo Rodriguez dan langsung saja kirimkan ke depan, tidak ada kawan di sana, dan kini tendangan bebas untuk kesebelasan Kanada, cepat menggiring bola, kami lihat pemain nomor punggung 7 yaitu Stephen Estacio mencoba berkati sebentar dia, bayang-bayangi dari belakang, berhasil untung saja ada di sana, kami lihat dengan cepat menggiring bola melaksuk ke jantung pertahanan lawan, gerak tipu sejenak dia, tetapi terjadi perebutan di lingkaran tengah, bola masih dikuasai sepenuhnya pemain-pemain Kanada, tetapi kali ini terjadi pelanggaran saudara-saudara, dilakukan pemain belakang kesebelasan Swiss terhadap Jonathan David, dan tendangan bebas tampaknya untuk kesebelasan Kanada dari sektor lingkaran tengah daerah Swiss. Ya, kita nantikan pelatih Kanada Jess March nampaknya sedikit agak tegang karena sampai saat ini masih ketinggalan 1-2 atas tim Swiss. Kita nantikan
Sebaliknya kubu Swiss semakin bersemangat. Kita nantikan tendangan bebas silakan langsung ke mulut ke dalam kotak penalti. Terjadi perebutan di dalam kotak penalti, dibuang saja bola tadi keluar kotak penalti oleh Nico Elpedi dan hanya mengasihkan lemparan ke dalam untuk Kanada. Dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Swiss, kita nantikan lemparan ke dalam sudah dilakukan, langsung kirimkan ke tengah, cepat menggiring bola, takkan negara langgerak tembus sedaknya, kutakkan di sebentarnya, angkat ke dalam kotak penalti. Terjadi perebutan di kop gol, terjadi sana ada pemain Kanada berikan umpan, tetapi dua pemain Swiss saudara-saudara mencoba menghadang bola. Ada dua pemain tadi, ada Albischer mencoba menghadang bola dan tentu saja membuat kerepotan pemain-pemain depan dari kesebelasan Kanada, dan bersama dengan itu terjadi penambahan waktu 6 menit dari waktu normal saudara-saudara. Ya, Kanada terus mengepung pertahanan Swiss. Persaudaraan lempar bola ke dalam kotak penalti. Dalam umpannya kini kembali lagi angkat ke kanan, terjadi kegolan, sundul. Oh, ternyata 1, 2, 3, 4 pemain-pemain Kanada berada di kotak penalti, tetapi tidak satu pun pemainnya berhasil menyundul bola, mengheading bola, sehingga akhirnya bola tadi lepas meluncur begitu saja, jatuh di sebelah kiri tiang gawang kesebelasan Swiss, dan tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap saudara-saudara, masih tetap unggul kesebelasan Swiss atas Kanada 2-1 sampai tambahan waktu normal ini. Dari 6 menit saat ini sudah 52 detik pertambahan waktu normal, dan kini lagi-lagi terjadi lemparan ke dalam nampaknya, karena bola tadi sempat keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam segera dilakukan pemain Swiss nomor punggung 13 Ricardo Rodriguez, saudara-saudara. Ya, kita nantikan, sudah lakukan langsung dikirimkan ke depan, terjadi perebutan di sektor sebelah kanan pertahanan Kanada, dan kali ini kembali lemparan dilakukan pemain Swiss. Ya, kita nantikan. Oh, ternyata untuk Swiss ataukah untuk Kanada, karena saya melihat tadi pemain-pemain Kanada juga melakukan lemparan dengan keras, namun wasit abadi dari Brazil ternyata menunjuk satu titik lemparan untuk kesebelasan Kanada. Sudah dilakukan pemain nomor punggung 2 dari Kanada, yaitu Alistair Johnston. Johnston kembalikan saja kepada penjaga gawangnya, langsung kirimkan ke depan, terjadi perebutan di sana, ada pemain nomor punggung 12 cepat menggiring bola, kami lihat merasuk di jantung pertahanan lawan, berbahaya serangan dari Kanada ini, namun di sana kami lihat ada pemain belakang yaitu Nico Elpedi, langsung sabu saja bola keluar lapangan pertandingan, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Kanada. Dari sektor rusuk kanan ataupun back kanan segera dilakukan pemain nomor punggung 2 yaitu Alistair Johnston. Kita nantikan. Ya, cukup tegang kami lihat pelatih asal Kanada ini, Jess March, pelatih yang berkebangsaan Amerika Serikat, lempar ke dalam, sukan langsung ke gawang, kop duel terjadi, heading saja, oh, jatuh di pelukan penjaga gawang, dari Swiss yaitu Maxim, saudara-saudara, berkhasmas kami Gregor Kobel, dengan cepat dia menyelamatkan bola, satu heading yang cukup ketat dari pemain-pemain Kanada tadi, untung saja dapat diselamatkan dan jatuh di pelukan yang tepat dikirimkan selamatlah gawang Swiss. Kini Swiss kembali melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah daerah raja sendiri, ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 8 cepat menggiring bola, Remo Pre cepat menggiring bola, masih merasuk di jantung pertahanan lawan, gerikan bola pendek saja dia, buta kali sebentar mencoba angkat gerak tetap lagi, berbahaya, ada dua pemain Swiss di situ, tetapi kali bola kandas, datang lagi kakak kapten kesebelasan, mundur jauh ke belakang dia, kerjasama lagi dengan rekannya ada Ricardo di sana, mencoba melakukan tekanan, tetapi kali ini umpan ke sektor sebelah kanan yang dituju adalah pemain nomor punggung 11 Dandoye, tetapi kali ini serangannya gagal dan bola akhirnya meninggalkan lapangan pertandingan, lempar ke dalam untuk kesebelasan Kanada. Sudah dilakukan langsung kirimkan ke tengah, cepat menggiring bola dia, merasa kita untuk bertahan, angkat bulu gawang, lepas, oh, satu umpan tarik tadi dilepaskan oleh Stephen, tetapi bolanya keluar, disabut saja keluar lapangan pertandingan, hanya mengasihkan lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Kanada. Nampaknya Kanada mempercepat tempo permainan karena memang harus mengejar waktu, karena tinggal 3 menit lagi pertambahan waktu babak yang kedua ini, dari 6 menit tambahan waktu waktu normal. Kita nantikan Johnston akan melakukan lemparan dari sektor back kiri daerah lawan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Kanada maju ke dalam kotak penalti, namun lagi-lagi bolanya kandas, datang lagi serangan Kanada bertubi-tubi, ada Johnston langsung ke mulut kawan, terjadi kebelut, kop di sana, oh,
keluarlah penjaga gawang Gregor Kobel dari sarangnya, langsung menyelamatkan bola dari serbuan pemain-pemain depan Kanada. Tendangan gawang sudah datang langsung ke luar pendek saja. Ada di sana kami lihat pemain-pemain Swiss, tetapi kali ini pemain Kanada nomor punggung 25 kami kira mencoba merebut bola dari kaki lawan, tetapi sayang tidak berhasil. Ya, ada Nathan Saliba di sana, dan tentu saja belum berubah kedudukan, masih tetap 2-1 saudara-saudara. Kesebelasan Swiss telah leading ataupun unggul atas Kanada, kita nantikan. Dan ternyata memang semakin menegangkan, semakin alot, semakin ketat permainan babak yang kedua ini menjelang menit terakhir. Kini Kanada mencoba serangan umpan ke sektor kiri, ada Miller di sana, terjadi perebutan dia dengan pemain belakang, ya, dilempar dari kesebelasan Swiss ini, mundur ke belakang lagi, Grati Musinaknya mencoba berusaha angkat bola kawan, terjadi kargo sudut bola kawan. Sangat tepat sundulan kepala Johnson, tepat sekali diperlukan penjaga gawang Swiss, ya, Gregor Kobel memetik bola di udara dan selamatlah gawang Swiss. Belum merubah kedudukan, masih tetap 2-1 unggul Swiss atas Kanada. Kini kita nantikan, sudah tinggal 30 detik lagi, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Kanada dari sektor, ya, sebelah kiri. Sudah dilakukan langsung kemulut gawang, terjadi kemulut di sana, terjadi perebutan. Kini Kanada bangun serangan umpan ke dalam kelas shooting saja, lepas tembakan kemulut gawang, lagi berbahaya. Masih bisa diselamatkan oleh penjaga gawang Gregor Kobel. Dan saudara-saudara pendengar, nampaknya saat ini Gregor Kobel tergeletak, kita nantikan apakah terjadi pelanggaran atau wasit abadi dari Brasil menganggap sebuah pelanggaran bagi kesebelasan Kanada, karena tadi memang sempat penjaga gawang Swiss terjatuh akibat benturan yang agak keras. Namun kami lihat pemain nomor punggung 13 dari kesebelasan Derek Cornelis membentur, namun bersamaan dengan itu kami lihat wasit abadi dari Brazil membunyikan peluit panjang, pertanda pertandingan babak yang kedua telah berakhir dengan kedudukan akhir adalah 2-1 untuk keunggulan kesebelasan Swiss atas kesebelasan Kanada.

0: Tadi pendengar kita ada yang nebak skor 2-1 untuk Swiss. Tepat. Ternyata serangan demi serangan dilakukan oleh Kanada di babak kedua ini bertambah cukup banyak, Bung. Serangan gempurannya itu terakhir di statistik 13 attempt shoot, 7 mengarah ke arah gawang. Bahkan yang terakhir tadi kemelut di depan gawang beberapa kali. Di sisa-sisa babak kedua pertandingan ini terus menggempur, tapi sayangnya tidak menambah gol ini, Bung. Silakan dievaluasi mungkin nih penampilan dari kedua belah tim di Piala Dunia 2024 ini.
1: Iya, 5 pergantian pemain yang dilakukan JC Marsh di kubu Kanada berjalan efektif. Kelimanya memberikan dampak setelah masuk, tapi sayangnya dari sekian banyak peluang tidak ada yang menjadi gol. Kita juga harus mengapresiasi penampilan Gregor Kobel di Bomistar, kiper Borussia Dortmund ini.
0: Pemain baru dari Kanada yang ngegolin tuh David juga, Promise David.
1: Yo, Promise David, pemain berganti juga yang mencetak gol.
0: Menggantikan Larin berarti ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Larin dengan ciri khas permainan Kanada yang mengandalkan umpan silang bisa dimanfaatkan Promise David jadi gol, namun sayang itu menjadi satu-satunya gol dari Kanada yang bisa tercipta karena Kobel tampil tangguh, setidaknya melakukan 6 penyelamatan untuk mengamankan gawangnya.
0: Bosnia sama Qatar 3-1 untuk keunggulan Bosnia, artinya poinnya sekarang 4 untuk Bosnia juga Kanada. Jadi gimana?
1: 4-4 dia head to head juga seri Kanada dengan Bosnia, jadi dihitung adalah sisi gol Kanada jadi runner up.
0: Oh, Kanada jadi runner up. Jadi yang pertama adalah Swiss di grup B ini ya, lalu ada Kanada, lalu peringkat ketiganya adalah Bosnia.
1: Iya, iya.
0: Qatar sudah pasti harus packing ya.
1: Qatar pulang, Bosnia nunggu dari grup-grup lain.
0: Grup-grup lainnya, ada kemungkinan untuk bisa lolos ke babak selanjutnya melalui sekarang ini skemanya 3 besar ya, terbaik.
1: Iya.
0: 3 besar terbaik. Dari 12 grup ada 8 yang diambil.
1: Iya, 8 tim peringkat 3 terbaik, dan saya rasa peluangnya cukup besar karena Bosnia mengumpulkan 4 poin yang nyatanya sama dengan runner up di grupnya dia.
0: Oke, okay.
1: Peluang besar.
0: Ada dari Remang, ada Pak Solihin, ada pendengar kita nih. Halo pagi, Pak Solihin.
2: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Jaya Pak Solihin, silakan Pak Solihin.
2: Ya tetap.
0: Tetap apa nih?
2: Ya kalau ya tetap lolos ke tiga terbaik lah.
0: Siapa aja Bosnianya? Atau siap? Ya. Oh Bosnia, oke.
2: Okay. Bosnia. Qatar ini positif.
0: Ya sudah harus packing lah, angkat koper lah, harus pulang.
2: Kalau
0: keseringkes Bung Basar. Keseringkes ya, baik Mas Arin. Makasih. Ya, jadi Bosnia dengan head to head, artinya di peringkat ketiga dan harus menunggu peringkat ketiga dari grup lainnya ya.
1: Ya, karena kita tahu di pertandingan pembuka itu Bosnia dengan Kanada bermain imbang, jadi yang dilihat adalah golnya. Karena head to head mereka imbang, dari gol kita tahu Bosnia dikalahkan cukup telak oleh Swiss sebelumnya, sementara Kanada bisa menang banyak lawan Qatar, otomatis Kanada punya selisih gol yang lebih banyak timbang Bosnia yang akhirnya bisa lolos sebagai runner up grup B dan juga menunggu grup lain untuk melihat lawannya siapa.
0: Oh iya, masih belum ketahuan ya?
1: Ya, lawannya grup A, artinya mereka menunggu lawan-lawan antara Korea Selatan, Ceko, atau Meksiko.
0: Oh iya, di A itu ada Meksiko, Korea Selatan, Ceko. Afrika Selatan sudah positif, angkat koper juga.
1: Absol sebenarnya masih ada peluang hitung-hitungan, cuma untuk menjadi runner-up rasanya berat di Afrika.
0: Oh, masih bisa ya? Karena masih ada satu pertandingan lagi ya?
1: Iya, masih ada satu pertandingan lagi.
0: Oh iya, Meksiko poinnya 6, sudah dipastikan tiket ke babak selanjutnya. Korea Selatan 3, Ceko 1, Afrika Selatan 1. Jadi kalaupun menang, poinnya adalah 4. Kalau Korea Selatan kalah, poinnya 3, bisa jadi runner-up juga ya?
1: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay. Nah, sementara peringkat 3 terbaik Piala Dunia 2026 masih dipegang oleh Swedia, lalu kemudian Skotlandia, Kroasia, Aljazair, Paraguay, Cape Verde, Belgia masih di peringkat ketiga ya.
1: Iya, Belgia.
0: Ceko, Kongo, Ekuador dan Bosnia. Bosnia baru saja unggul, artinya kemungkinan bukan di peringkat ke-11, harus harusnya naik ya.
1: Naik pertama dia.
0: Naik di pertama ya.
1: Iya, dengan 4 poin.
0: Naik pertama dan Senegal masih poinnya masih 0, sayang banget. Salah satu kuda hitam yang dijagokan sebenarnya Senegal dengan materi pemain seperti Sadio Mane dan teman-teman ya. Ya, jadi karena banyaknya tim yang bertanding di Piala Dunia kali ini, sehingga ada skema peringkat 3 terbaik juga nanti akan dipilih dari 12 grup itu, 8 yang bisa melaju ke babak selanjutnya. Ini menjadi sebuah kesempatan juga sebenarnya bagi tim-tim yang memang tidak meraih poin atau penampilannya tidak terlalu bagus di awal-awal pertandingan, namun kemudian di sisa pertandingan terakhir ini di grup, setiap grup ini tentu saja mempunyai keinginan untuk bisa lolos. Oh, ini Alphonse David kah?
1: Bukan, ini yang kemarin kakinya
0: patah. Oh iya,
1: Ismail Kone.
0: Iya. Wah, ini sangat mengharukan ya. Sangat mengharukan. Baik, ada Pak Mus di Flores. Halo Pak Mus.
3: Halo, selamat pagi.
0: Pagi, Pak Jaya, Pak Mus.
3: Oke, selamat ya buat Swiss ya, yang
0: Swiss sudah
3: meraih posisi juara grup ya.
0: Iya.
3: Setidaknya nanti untuk meringankan mereka yang top di 32 besar nanti, karena mereka pasti akan melawan runner up ataupun peringkat ketiga ya. Dan yang kita tunggu-tunggu ini nanti ya, pertandingan akan diadakan di jam 5 nanti, kira-kira Brasil
0: ya, tunggu-tunggu ya.
3: Iya, okay. Iya, itu pertandingan yang seru ini sebetulnya.
0: Baik, makasih.
3: Oke, okay, terima
0: kasih. Selamat pagi. Sementara nanti jam 5, Pertigaan RI akan melaporkan juga laporan pandangan mata jalannya pertandingan di grup C antara Brazil melawan Skotlandia. Di grup C ini Brazil Maroko poinnya 4-4. Sementara Skotlandia dan Haiti, Skotlandia 3, Haiti poinnya masih 0. Nah, kembali lagi ke Kanada, Swiss, Bosnia dan Qatar. Swiss sekarang sudah positif punya tiket melaju ke babak selanjutnya. Sementara Kanada di posisi runner up ya, sudah bisa dipastikan juga. Sementara Bosnia masih harap-harap cemas menunggu bagaimana pertandingan-pertandingan selanjutnya di grup-grup lainnya di untuk peringkat ketiga. Penilaiannya apa yang terbaik ini untuk peringkat ketiga? Selisih gol, produktivitas,
1: poin. Pertama poin yang dikumpulkan dulu.
0: Oh, pertama poin yang dikumpulkan dulu,
1: baru selisih gol.
0: Oh, dua itu aja.
1: Iya. Yeah.
0: Poin yang dikumpulkan berapa? Lalu kalau sekarang ini kan berarti ada 4 ya. Sementara Swedia aja yang kemarin itu baru 3. Berarti langsung naik ke peringkat pertama Bosnia ini. Bosnia itu peringkat pertama, kemudian baru grup-grup lainnya. Baik, kita menunggu juga dari jalannya pertandingan di grup-grup selanjutnya begitu ya. Siapa nih kira-kira yang akhirnya mau punya tiket tiket hadiah untuk lanjut ke babak selanjutnya dari peringkat ketiga terbaik. Ada Pak Sarwi di Surabaya. Pak Sarwi.
4: Salam olahraga, Bu.
0: Jaya.
4: Alhamdulillah, tadi 2-1 beneran ya.
0: Beneran. Waduh, tebakan banget eh.
4: Ya ini untuk yang sekarang ini, waduh Qatar ini berat ini, Pak. Oh, tapi ini.
0: Wah, Qatar sudah.
4: Saya kok cukup 1-0
0: aja, Mas. Cukup apa?
4: Cukup 1-0 aja ini nanti.
0: Oh ini Brazil, untuk Brazil.
4: Ya untuk Brazilnya.
0: Oke.
4: Ini yang akan bertanding ini Brazil sama?
0: Sekarang nanti yang jam 5 akan bertanding Brazil melawan Skotlandia.
4: Terus yang sekarang, yang ini nah.
0: Karena Qatar dan juga Bosnia bermain berbarengan dengan Kanada dan Swiss, bareng tuh kick offnya.
4: Oh gitu.
0: Sudah selesai. Jadi Qatar itu sudah kalah 3-1 dari Bosnia.
4: Sekarang ya. Berarti okay. Udah pasti enggak lolos ya.
0: Ya udah pasti enggak lolos. Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Sarwi.
4: Yo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Buton Tengah ada Pak Faiz. Pak Faiz, selamat pagi.
5: Salam olahraga.
0: Jaya, Pak Faiz Buton Tengah itu di mana, Pak Faiz?
5: Di Provinsi Sulawesi Tenggara, Bang.
0: Sulawesi Tenggara, pagi Sulawesi Tenggara. Silakan Pak Faiz.
5: Ya. Kalau memang ekspektasi saya memang tadi itu saya memang menjagokan Swiss.
0: Mm-hmm.
5: karena Swiss ini kan kita tahu salah satu negara Eropa yang memang sudah malah melintang juga di Piala Dunia.
0: Sudah langganan lah ya, masuk terus.
5: Iya, sudah langganan. Jadi memang saya sudah pre-start memang bahwa Swiss. Sebenarnya tadi begini Bang, pre-start sebenarnya 3-1, tapi sayang 2-1.
0: Mau nambah 1. Padahal serangannya itu lebih banyak Kanada loh di babak kedua ya, Bung Fatania. Iya,
5: cuma karena solidnya dan kokohnya pertahanan Swiss tadi itu, memang itu menjadi salah satu poin yang penting juga. Jadi memang tetap memang Swiss penantar Bang. Nah, untuk ke Brazil sama Scotland dia, 3-0 untuk Brazil.
0: Oke, baik. Baik, makasih Pak Faiz. Yo, yo. Pendengar, untuk Brazil nanti saya buka telepon lagi untuk Anda bisa memprediksi sembari saya berdialog dengan narasumber lainnya ya. Tapi kita bahas dulu nih tentang permainan Kanada dan juga Swiss tadi. Bu Indra di Cirebon. Halo Bu Indra.
6: Selamat tiga hari Bung Fajar dan Bung Sabi.
0: Iya.
6: Bung Tovan.
0: Iya, Bung Tovan.
6: Iya, aduh. Kita memang suka berharap dan berdoa ya Bung Fajar.
0: Iya.
6: Tapi pada akhirnya segala yang terbaik yang bisa.
0: Iya.
6: Jadi memang baiknya itu dari segala segi. Iya. Jiwa raga dan doa penonton juga.
0: Iya, meskipun kalah tapi seenggaknya tetap lolos Kanada.
6: Iya, nah jadi ya kita lihat saja. Mudah-mudahan harapan kita, doa kita terkabul.
0: Iya.
6: Mudah-mudahan mendukung sisi-sisi terbaiknya. Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih.
6: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pendengar. Jadi sekarang ini tinggal sebenarnya ini pertandingan-pertandingan selanjutnya sampai dengan selesainya semua pertandingan untuk babak penyisihan masuk ke 32 besar adalah pertandingan penentu karena skornya atau poinnya sudah terlihat ya Bung. Skornya sudah terlihat sehingga mau tidak mau kejar-mengejar, apalagi yang sekarang ini posisinya berada di peringkat 3 dan 4 yang masih ada kans untuk bisa meraih tiket melalui 3 besar tadi ya. Nah dari 3 besar ini yang saat ini terlihat ya Bung Tovan, mana kans yang lebih besar ini Bung? Semuanya mempunyai kans sama? Masih belum terlihat dari Swedia, Skotlandia, bahkan nama besar seperti Belgia aja udah masih harap-harap cemas juga nih Bung.
1: Bosnia tentu peluangnya besar dengan 4 poin yang dimiliki, walaupun sejatinya jika memang lolos jadi salah satu tim peringkat 3 terbaik sudah ditunggu oleh lawan berat karena nanti harus menghadapi antara juara grup E dan grup D, di sana ada Jerman atau Amerika.
0: Oh.
1: Lalu di klasemen sementara tim peringkat 3 terbaik saya menyoroti adanya Tanjung Verde.
0: Wah, grup yang di antara nama-nama besar seperti Kroasia, Belgia, Paraguay, di situ ada nama Tanjung Verde. Ini kenapa nih menarik untuk disoroti, Bu?
1: Menarik karena dia kita tahu merupakan debutan. Sejauh ini juga penampilannya cukup menyita perhatian. Belum terkalahkan, juga belum bisa menang. Jadi sejauh ini imbang, kita lihat di pertandingan terakhirnya nanti apakah kejutan demi kejutan yang dihadirkan oleh Cape Verde atau Tanjung Verde bisa berlanjut. Sangat menarik menurut saya karena di pertandingan terakhir dia akan menghadapi Saudi Arabia. Jadi menurut saya peluangnya sangat besar.
0: Saudi Arabia poinnya 1 ya, karena dia kalah ya.
1: Iya, karena dia sekali seri,
0: sekali kalah. Ya, iya. Berarti, iya, Cape Verde ini belum baru debutan langsung ketemunya raja terakhir ya, Spanyol. Tapi ya mengejutkan, bisa menahan imbang. Lalu juga Uruguay ya, lawan Uruguay bisa mencetak skor ya kalau nggak salah.
1: Iya, 2 gol. Bang.
0: 2 gol.
1: Bahkan mimpin lebih dulu. Lainnya tertinggal. Akhirnya bisa menyamakan kedudukan saat melawan Uruguay.
0: Padahal di atas kertas tentu saja banyak yang menjagokan Uruguay untuk bisa lolos dari sisi historis, dari pengalaman berlaga di Piala Dunia. Tapi ya itu tadi, Piala Dunia penuh kejutan. Salah satu di antaranya yang menjita perhatian adalah Cape Verde atau Tanjung Verde. Dan juga dari Maroko sudah dipastikan lolos ya Bung. All Maroko juga ya, Maroko itu berada di pos grup dengan Jerman ya. Grup dengan Jerman. Oh, belum.
1: Belum.
0: Poinnya sama dengan Jerman 4-4.
1: Jerman yang
0: Maroko dengan dengan Brazil. Brazil Maroko itu satu grup di grup C. Sementara Brazil nanti jam 5 akan bermain melawan Skotlandia, dan bersamaan juga dengan itu ya.
1: Iya, digelar bersamaan.
0: Maroko dengan Haiti. Jadi Swiss ini akan berhadapan dengan grup A.
1: Swiss itu juara grup, enggak, itu waktu di format yang lama pesertanya dikali silang. Kalau di format yang baru 48 peserta ini, jadi nanti juara grup B, kita tahu Swiss akan menghadapi salah satu tim peringkat 3 terbaik. Itu dari antara dari grup E, F, G, I atau J. Jadi melihat, dilihat dulu siapa tim peringkat 3 yang lolos. Lawannya adalah itu, di antara itu.
0: Oh,
1: peringkat 3 terbaik di antara dari grup E, F, G, I, J.
0: Oh gitu.
1: Yeah.
0: Oke,
1: okay.
0: F, E, G, I, J. Oh, jadi gak berurutan juga ya.
1: Ya, karena memang dengan penambahan jumlah peserta di Piala Dunia 2026 ini, penghitungan untuk babak knockout menjadi sedikit lebih rumit untuk yang sebelumnya sudah
0: nilai
1: dan grup A di adu silang, misalnya juara grup melawan runner up.
0: Bener, ah?
1: Iya. Begitupun sebaliknya, tapi di Piala Dunia 2026 ini dengan penambahan jumlah peserta, regulasi baru, formatnya pun baru di babak knockout 32 besar nanti.
0: Oke. Jadi setiap juara grup mempunyai advantage.
1: Ya,
0: karena akan melawan runner up ketiga yang notabene harapannya tuh bisa lebih mudah.
1: Ya, di atas kertas seharusnya lebih rendah dibanding juara grup
0: dan runner up grup dari grup itu. Walaupun nama-nama yang bertengger di tiga besar itu ngeri-ngeri juga, ada Belgia, ada Ceko, ada Kroasia, ada Swedia. Waduh, itu nama-nama negara-negara besar semua nih. Dan apalagi Bosnia tadi tampil impresif juga, dan saat ini berada di puncak untuk top peringkat 3 terbaik Piala Dunia 2026 karena sudah berlaga lebih dahulu, sementara yang grup-grup lain masih belum, dengan raihan poin 4. Jadi yang dilihat itu, tiga terbaik itu adalah raihan poinnya dulu, lalu kemudian baru selisih gol.
1: Yeah,
0: jadi untuk peringkat ketiga sekarang dan keempat ini yang sudah kebobolan banyak banget, wah itu
1: berat
0: itu berat banget. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Bung Tovani sudah menganalisis jalannya pertandingan pagi ini antara tuan rumah Kanada melawan Swiss dengan keunggulan Swiss yang sudah resmi ngantongin tiket untuk melaju ke babak 32 besar, sementara Kanada sebagai tuan rumah tetap melaju ke babak selanjutnya. Betul ya Bung Tovani ya. Terima kasih banyak, kita jumpa lagi di match-match lainnya. Selamat pagi Bung Tovani.
1: Selamat pagi Mas Maja.
7: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Swiss versus Kanada. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

FC menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: jaringan berita nasional.
1: Skotlandia akan menghadapi lawan berat di Piala Dunia 2026 dengan bertemu Brazil pada laga Grup C. Laga ini akan digelar di Stadion Miami, Florida pada Kamis pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan pertandingan ini menjadi penentu nasib Skotlandia di Piala Dunia tahun 2026. Saat ini mereka berada di posisi ketiga dengan 3 poin setelah menang atas Haiti dan kalah dari Maroko. Sementara Brazil yang masih kukuh di pemuncak klasemen Grup C saat ini mengantongi 4 poin. Dan tim asuhan Carlo Ancelotti hanya membutuhkan hasil positif untuk memastikan tiket ke babak 32 besar. Piala Dunia Skotland akan menghadapi Brazil. Kami akan berbincang dengan pemerhati sepak bola Ari DP. Bung Ari DP, selamat malam, salam olahraga. Halo Bung Ari.
2: Halo Bung Rudi, selamat malam.
1: Lama nggak ngobrol kita ya tentang bola ya.
2: Iya.
1: Malam ini kita ngobrol grup C. Ada Brazil, pemuncak klasemen 4 poin, kemudian Maroko 4 poin juga, peringkat atau di klasemen ketiga, ada Skotlandia 3 poin dan Haiti belum mendapatkan poin. Dan Brazil akan menghadapi Skotlandia. Ini bagi saya adalah partai hidup mati mereka berdua ini. Brazil atau Skotland. Brazil menang artinya dia pasti lolos. Skotland menang pun Skotland yang lolos nanti ini kan. Nah, Skotland dulu udah dibahas. Gimana menurut Anda posisi Skotlandia jelang laga hidup mati pagi nanti?
2: Iya. Bagi menurut saya ya, Skotlandia memiliki tekanan tersendiri karena dia di pertandingan pertama berhasil menang, tapi kemudian di pertandingan kedua melawan Maroko mereka kalah dari 0-1 ya. Kemudian di pertandingan ketiga ini adalah bebannya menghadapi Brasil, tapi meskipun Brasil di pertandingan pertama dia mendulang hasil yang kurang maksimal, tapi di pertandingan kedua dia mereka berhasil bangkit itu. Nah, Brasil di pertandingan ketiga ini pasti ingin mengejar keunggulan mereka di pemuncak klasemen saat ini. Dan Skotlandia pasti akan memulai pertandingan dengan beban yang lebih besar dia. Karena dia poinnya lagi 3 dan minimal dia juga jelek-jeleknya dia harus mendapatkan poin imbang gitu. Karena dengan 4 poin misalnya gitu ya, masih bisa bersaing untuk peringkat ketiga terbaik. Menurut saya Skotlandia akan bermain aman terlebih dahulu di pertandingan melawan Brazil nanti untuk memaksakan hasil, jangan sampai kalah dulu.
1: Aman itu artinya betul-betul akan low block, akan betul-betul bertahan di barisan bawah mereka.
2: Ya saya kira dengan tipikal permainan Skotlandia yang kita tahu mereka dari Britania Raya dengan liga primernya yang permainan itu adalah kalau mengalir bola dari kaki ke kaki gitu ya. Permainan sangat sangat teknis sekali. Saya kira Skotlandia pasti akan di menit-menit awal mereka tidak ingin kecolongan dulu karena Brazil ini tipikalnya juga para pemainnya kan nafsu menyerangnya kan lebih tinggi ya. Jadi Skotlandia akan bermain minimal di 15 menit pertama mereka akan membaca situasi dulu nih. Situasinya aman nggak dia untuk keluar menyerang misalnya atau harus bertahan. Jadi saya kira di 15 menit awal Skotlandia akan membaca, akan mengutamakan keseimbangan permainan dulu di awal-awal pertandingan.
1: Iya, mereka berdua ini memang bukan kali pertama ya bertemu ya, sudah cukup sering bertemu, tetapi tren kemenangan masih berhasil jauh lebih banyak. Dan apakah tren itu akan menjadi tekanan tersendiri bagi Skotland atau justru memotivasi karena kemungkinan untuk lolos kalau mengalahkan Brasil pun bisa akan terjadi nih. Bagaimana nih pertanyaan ini, Bung?
2: Ya, saya kira peluang Skotlandia menghadapi Brasil relatif masih 50-50 ya untuk bisa memenangkan pertandingan itu. Tetapi dengan melihat rekam jejak yang ada, Brasil dengan nama besarnya, kemudian Skotlandia juga masih harus mencari bentuk yang positif dulu di pertandingan penyisian grup ini. Jadi saya kira rekam jejak mereka, pertemuan head-to-head antara mereka ya pasti akan memberi nilai plus sendiri buat Brazil. Sebentar buat Skotlandia itu akan menjadi beban, tambahan beban buat mereka. Tapi saya kira secara teknis dengan sistem atau format turnamen yang ada sekarang, rekam jejak atau head-to-head itu tidak selalu linear dengan hasil pertandingan di akhir nanti gitu. Yang jelas adalah situasi terbaru mereka seperti apa saat ini.
1: Ya, apalagi yang kan masih menentukan yang... Ya, apalagi di fase grup ini cukup banyak kejutan ya, Spanyol, Cape Verde, kemudian Portugal, Kongo, tadi malam Inggris dengan Ghana, dan apakah memang pertandingan pertama Brasil juga bermain imbang ketika itu dengan Maroko. Nah,
2: Maroko.
1: Nah, ada kepastian dari Ancelotti yang sudah menyebutkan bahwa Neymar yang absen di pertandingan pertama, pertandingan kedua, bahkan terakhir kali membela timnas Brasil itu pada 2023 di kualifikasi Piala Dunia 2026. Masuknya Neymar itu apa? Seberapa berartinya bagi timnas Brasil untuk pertandingan terakhir di fase grup C ini?
2: Iya, ini adalah kesempatan terakhir, kata dalam tanda kutip ya, kalau misalnya pahit-pahitnya Brasil nggak lolos, berarti ini besok pertandingan terakhir. Makanya Neymar di pertandingan kedua kemarin, cara mengejutkan Ancelotti tidak memasukkan namanya ke dalam line-up. Dalam daftar susunan pemain pun juga tidak ada. Karena memang Ancelotti melihat kondisi Neymar belum pada peak performanya atau kondisi yang bagus gitu. Tapi di pertandingan ketiga ini, saya kira Ancelotti akan memberi kesempatan buat Neymar untuk turun pertanding gitu. Meskipun tidak... kemungkinan tidak akan full, bisa dia jadi pemain pengganti atau bisa start, tapi feeling saya pilihan Neymar tidak akan turun penuh 90 menit di pertandingan nanti, tapi akan diberi kesempatan ya, karena ini adalah pertandingan terakhir di fase grup.
1: Kalau kita bicara squad kan memang sudah yang lihat nama-nama seperti Vinicius Junior, kemudian Cunha, lain sebagainya, apalagi tambah Neymar nanti, nah ini kan tentu sangat berbeda, dan mungkin bagi pecinta Liga Inggris, nama Andy Robertson kemudian Tominay juga sudah sangat akrab. Anda melihat peran-peran pemain-pemain besar yang ada di Madrid saat ini, bagaimana mengoptimalkan posisi mereka, tren mereka kemenangan atas Scotland selama ini, dan juga tentu membuka asa untuk melaju ke babak berikutnya, bagaimana sih pola permainan yang kira-kira akan dilakukan Ancelotti nanti malam atau pagi nanti?
2: Kita tahu Brasil ini banyak pemain Real Madrid, ada beberapa gitu ya, jadi pemain kuncinya Ancelotti ketika menangani Real Madrid dua musim yang lalu. Jadi saya kira formasi kemudian gaya bermain itu mereka sudah paham bagaimana Ancelotti menginginkannya kali ini di timnas Brasil. Jadi saya kira chemistry antara Ancelotti dan para pemainnya dulu di Real Madrid dan sekarang di timnas Brasil, saya kira ini akan menjadi semacam apa ya, senjata utama mereka untuk menghadapi Scotland juga. Tapi sekali lagi bahwa pertandingan nanti selalu dimulai dari angka 0-0 gitu, jadi apapun bisa terjadi di lapangan. Apa terbukti juga ada Tanjung Verde yang bisa mengejutkan dan tidak menutup kemungkinan nanti Scotland dia bisa memberi kejutan kepada Brasil.
1: Oke, memberi kejutan artinya betul-betul akan all out ini ya, Andy Robertson dan teman-teman nanti pagi nanti ya, untuk menghadapi Brasil dengan nama-nama besar mereka. Dan kemudian Brasil sendiri pun juga nggak mau kecolongan seperti pertandingan pertama ketika menghadapi Maroko ya. Artinya mereka akan tetap bermain seperti itu, tetap bermain seperti Brasil, atau memang ya Ancelotti adalah seorang pelatih yang penting menang bagi dia. Gimana ini?
2: Ya kalau kita tahu ya, Ancelotti ini memang kontra kayak bukan pelatih Italia, karena dia kalau kita tahu Italia itu lebih mengutamakan pertahanan, tapi sekarang kan kayak permainan sepak bola sekarang kan tidak bisa seperti itu, jadi harus pelatihnya, dan Ancelotti paham itu. Jadi untuk pertandingan sepertinya saya kira Brasil akan ngegas dari menit pertama ya, jadi saya kira ya kita bisa lihat 15 menit pertama itu kita akan tergambar itu nanti seperti apa jalannya pertandingan setelahnya gitu. Jadi 15 menit awal ini saya kira kedua tim akan saling membaca dulu apa yang mereka siapkan taktiknya di pertandingan itu.
1: Dan harapannya adalah ini adalah Scotland yang akan membawa mereka, pemain ini akan membawa mereka untuk lolos pertama kali ya di fase grup ya.
2: Karena sejarahnya Scotland belum pernah lolos dari fase grup ya.
1: Knockout
2: gitu.
1: Knockout ya. Ini mungkin mereka betul-betul termotivasi dengan itu. Prediksi skor untuk ada berapa berarti ini, Bung?
2: Saya kira kalau saya bilang tadi memberi Scotland dia bisa memberi kejutan itu dalam arti kemungkinan hasilnya bisa imbang. Tapi kalau dari kacamata saya ya Brasil masih tentu di bulan 55-45 ya.
1: Wow, 55-45.
2: Ya, mungkin Brasil akan kalau menang pun akan dengan selisih yang tipis gitu, enggak gapnya enggak lebar gitu.
1: Oke, gapnya lebar tuh selisih satu gol berarti ya.
2: satu gol ya. Nah,
1: tapi ya. Tapi Scotland sulit untuk ngegolkan ke gawang Brazil gitu. Karena City tadi itu untuk mengejutkannya kan menahan draw. Tapi kalau seandainya hitung-hitungannya di Skotlandia bermain imbang dengan Brazil, mungkin nggak sih dia bisa lolos dari peringkat 3 terbaik tanpa kemenangan ini? Di terakhirin tanpa dia berhasil?
2: Pastinya dengan finish di peringkat ketiga pasti masih harus bersaing dengan grup lainnya ya. Yeah. Tapi minimal Skotlandia dia masih punya harapan ketika dia memetik hasil imbang melawan Brazil. Tapi poinnya jadi 4 gitu. Jangan Brazil jadi 5. Kita tahu nanti Marufut seperti apa. Tapi ketika dia bisa finish di peringkat ketiga, masih ada harapan untuk bersaing gitu. Untuk dari dengan grup lainnya yang lolos ke 32 besar.
1: Iya. Yeah. Bung Ari DP, makasih banyak ya untuk waktunya sudah ngobrol malam hari ini. Kita tunggu nanti atau pagi nanti siapa ini Brazil, betulkah tren positif dia untuk tetap lolos dan juga menjadi salah satu tim favorit juara dunia Piala Dunia 2026 diuji di pertandingan ketiga pagi nanti. Terima kasih Bung Ali, selamat malam, salam olahraga. Demikian tadi pengamat sepak bola Ari DP berbincang mengenai bagaimana kira-kira jalannya pertandingan Skotlandia menghadapi Brazil dalam lanjutan grup C Piala Dunia 2026.
0: Wawancara Pro 3.
3: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002 saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh lantai di dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti mengulang sejarah itu kembali menjadi juara setelah 24 tahun dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito atau cara bermain yang lain? Mari kita nantikan. Coba komen di bawah sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara atau cuma jadi makanan tuntung lain? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.

0: Halo, selamat pagi. Lagi-lagi tim Indonesia menyapa dini hari Pro 3 menyapa Anda di pertandingan kedua Piala Dunia, putaran Piala Dunia 2026 kali ini, setelah tadi kami antarkan bagaimana jalannya pertandingan laporan pandangan mata antara tuan rumah Kanada melawan Swiss yang hasil akhirnya dimenangkan oleh Swiss. Dengan begitu Swiss menjadi juara grup, tapi kemudian dari selisih golnya Kanada ya dari menjadi runner up ya. Dan kemudian pada pagi hari ini nanti sekitar pada pukul 4 waktu Indonesia Barat, pada pukul 5 waktu Indonesia Barat akan ada kick off pertandingan Brazil melawan Skotlandia. Dan saya nggak sendiri, pada pagi hari ini sudah hadir di studio kami ada pengamat sepak bola Bung Hendry Wibowo. Bung Hendry, pagi. Banget dong, ini Brazil juara 5 kali Piala Dunia. Meskipun catatan buruknya kemarin Piala Dunia tahun berapa itu yang dibantai Jerman 7-1. Di luar prediksi BMKG, di luar prediksi ekspektasi masyarakat pencinta sepak bola ketika itu. Namanya juga sepak bola. Tim debut seperti KVRD berhasil menahan imbang raja terakhir Spanyol misalkan, itu juga gak ada yang tahu. Termasuk pertandingan Brazil lawan Skotlandia pada pagi hari ini. Head to head, pertemuan mereka selama ini gak pernah menang lawan Brazil. Tapi untuk analisis awal nih mungkin bisa disampaikan dulu nih, bagaimana prediksi jalannya pertandingan pada pagi hari ini, Bung Hendry?
1: Ya, ini pertemuan yang sangat menarik ya, karena baik Brazil maupun Skotlandia masih sama-sama memiliki kans untuk lolos ke fase knockout ya. Dan khususnya Brazil tentunya sangat berambisi untuk bisa mengalahkan Skotlandia demi mendapatkan tiket menjadi juara grup ya, lolos sebagai juara grup. Nah, yang menariknya andai Brazil menjadi juara grup itu nanti di fase knockout kemungkinan akan bertemu Belanda atau Jepang ya. Dua tim sama-sama sebenarnya akan menjadi lawan kuat untuk Brazil ya. Karena di kubu lain Skotlandia juga memiliki ambisi untuk menyetak sejarah untuk pertama kalinya mereka lolos ke fase knockout. Dan mungkin kans mereka lolos di sebagai setidaknya ya untuk posisi tiga terbaik itu sangat terbuka lebar ya, karena mereka sudah mengantongi satu kemenangan atas Haiti.
0: Yeah.
1: Dan di laga ini di atas kertas Skotlandia hanya butuh hasil imbang sebenarnya. Tapi tentunya kalau kita berbicara sepak bola, saat masuk ke lapangan tentunya targetnya 3 poin ya.
0: Iya dong.
1: Apalagi ini laga yang sangat menarik melawan Brazil, tentunya Skotlandia juga tidak akan menyia-nyiakan peluang
0: yeah.
1: mencetak sejarah yang akan luar biasa ya untuk pertama kalinya lolos ke fase knockout.
0: Iya, dari Brazil bertabur bintang, mungkin nama-nama pemain Brazil banyak yang ada kenal. Salah satu nama yang ditunggu-tunggu Neymar. Kemungkinan dimainkan nggak ya? Saya nggak tahu juga, tapi di bangku cadangan sih sudah ada namanya ya, kalau nggak salah.
1: Ya betul, kalau di starting line up memang di laga ini Neymar masih belum bermain ya. Dan sebenarnya pelatih Brazil Carlo Ancelotti sudah memberikan sinyal bahwa memang di melawan Skotlandia ini Neymar sudah tersedia setelah di dua laga sebelumnya memang belum fit ya.
0: Belum fit.
1: Dan memang kondisi Neymar sendiri sudah cukup lama tidak bermain bersama timnas Brazil ya. Tapi memang kehadirannya di Piala Dunia 2026 ini tidak hanya sekedar bermain di lapangan ya, tapi bisa menyuntikkan motivasi untuk para pemain-pemain di yang bermain begitu. Karena yeah. itu memiliki jam terbang yang sangat luar biasa. Tapi mungkin kalau memang di laga ini Brazil kita sebut mungkin sudah unggul cukup besar gitu ya,
0: yeah.
1: 0 atau 3-0, kemungkinan ya kalau Ancelotti akan menurunkan orang Neymar ini sangat besar sekali ya. Apalagi memang bisa dibilang Neymar ini adalah satu-satunya bintang besar di Piala Dunia yang belum menyumbangkan kontribusi untuk

0: di tim Skotlandia. Saya taunya itu doang sebenarnya. Walaupun ya kemarin itu ya sayapnya ngegolin ya, ada
1: John
0: McGinn. Itu dua nama itu dari Skotlandia. Tapi mungkin ada nama-nama lain yang harusnya menjadi perhatian dari Brasil untuk diwaspadai nih, Bung.
1: Ya, mungkin satu-satunya perubahan yang patut diwaspadai adalah di lini serang ya, bagaimana seorang Lauren Sanglan dipercaya oleh Steve Park turun sejak menit pertama ya. Ini artinya ada perubahan.
0: Oh, kemarin tuh di pemain pengganti ya?
1: Betul.
0: Oke. Okay.
1: Ya, ini akan menjadi ada perubahan sedikit lah di lini serang, karena memang dari dua laga Skotlandia kurang tajam ya, khususnya saat menghadapi Maroko saat itu, di mana otomatis Maroko saat itu unggul ball possession, sehingga memang Skotlandia tampaknya membutuhkan perubahan di lini depan ya. Dan kalau kita berbicara seorang Scott McTominay, memang ini masih menjadi ruh permainan utama dari Skotlandia ya. Dan mungkin ada Andy Robertson juga ya sebagai
0: kapten. Oh iya, Andy Robertson. Iya, iya.
1: Juga memiliki jam terbang tinggi di Premier League bersama Liverpool. Dan mungkin juga kembalinya seorang Lewis Ferguson juga di lini tengah, pemain
0: banyaknya.
1: Yeah, yeah. Ini juga akan coba menjaga kedalaman ya, sehingga memang pertarungan di lini tengah akan seimbang antara Skotlandia dengan Brazil. Karena kalau kita melihat kualitas permainan, tentunya ada Casemiro, ada Guimarães, ada Paqueta di lini tengah Brazil. Nah, yeah, Skotlandia ini akan coba menandinginya dengan keberadaan seorang Ferguson di tengah, juga ada McLean dan juga seorang McTominay ya.
0: Iya, yeah, Junha akan diturunkan juga mungkin. Casemiro yang kemarin sempat dikritik juga diturunkan juga, Bung?
1: Ya, betul. Dan mungkin yang menarik adalah bagaimana juga perubahan di posisi striker nomor 9 di Brazil ya. Di laga pertama saat Brazil bermain imbang melawan Maroko, di situ ada seorang Igor yang tampil ya, striker Brentford yang sebenarnya di Premier League musim kemarin tampil sangat luar biasa, mencetak 2 digit gol.
0: Yeah.
1: Tapi di laga tersebut memang tidak maksimal, sehingga di laga melawan Haiti ada perubahan, yaitu Matias Cunha yang bermain sebagai striker nomor 9.
0: Okay.
1: Dan di laga tersebut Cunha membayarnya dengan lunas ya, dengan 2 gol.
0: 2 gol.
1: Betul. Dan tentunya di laga ini kembali Ancelotti menurunkan seorang Matias Cunha yang sebenarnya di MU ini memang posisi dia nih, posisi nomor striker nomor 9 ini ya. Meskipun kadang-kadang juga
0: dia sayap atau
1: betul, yeah, sayap juga dan yeah, sering bergantian juga dengan seorang Sesko ya.
0: Sesko.
1: Ya. Yeah. Di Piala Dunia ini tampaknya memang Cunha akan bermain sebagai striker nomor 9, dan dia sudah membayarnya di laga melawan Haiti dan akan coba kembali memberikan kontribusi di laga melawan Skotlandia ya.
0: Baik, kita tahan dulu, Bung. Mungkin kita break dulu ya, Bung. Henry bisa sholat subuh dulu, karena pendengar untuk azan subuh ledek ke Jakarta dan sekitarnya tepat pada saat ini.
2: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Grup C menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dua kesebelasan antara Brazil dengan Skotlandia sudah mulai masuk ke lapangan hijau. Tadi terlihat sekilas ada legenda Brazil, Ronaldinho. Wah, ini nggak ada yang ngalahin ini kalau soal dribbling dan juga jugglingnya. Oke, kita ngomongin Brazil sama Skotlandia di grup C. Brazil, Maroko nilainya poinnya 4, Skotland 3, Haiti 0. Yang artinya apa? Skotlandia kalau menang ya, apapun bisa terjadi, itu akan dipastikan lolos. Termasuk juga Brazil harus belum aman, harus menang.
1: Betul.
0: Jadi ini kemungkinan akan gimana nih pertandingan ini, seperti penentu kedua belah negara nih kalau gitu.
1: Ya betul, karena memang Skotlandia saat ini memiliki poin 3 ya, yang artinya tadi benar kalau andai mengalahkan Brazil, bahkan kans mereka untuk menjadi juara grup masih terbilang besar ya. Apalagi kalau di laga lain Maroko secara mengejutkan kandas dari Haiti yang sudah tereliminasi ya. Nah, walau bagaimanapun Haiti pun masih punya ambisi untuk mencetak sejarah, meraih kemenangan pertama di Piala Dunia ya. Jadi memang ini semua laga di grup C ini masih sangat penting untuk Brazil maupun khusus dengan Skotlandia juga ya.
0: Tapi grup C ini sebenarnya yang diunggulkan itu adalah Maroko dan Brazil ya, seharusnya.
1: Betul, apalagi Maroko di Piala Dunia sebelumnya juga sama-sama kita tahu bisa melangkah cukup jauh ya, saat itu sampai ke semifinal. Dan Brazil tentunya memang membawa ambisi ya, untuk ini negara sepak bola lah ya. Tapi masalahnya terakhir kali mereka menjadi juara Piala Dunia itu di tahun 2002 ya, berarti ya.
0: Ya.
1: Itu yang artinya memang sudah hampir 24 tahun yang lalu ya.
0: Dan 2014 kalau enggak salah, Brazil kalah 1-7
1: dari Jerman.
0: Dari Jerman. Itu sangat mengejutkan semuanya. Artinya namanya sepak bola, apapun bisa terjadi. Dan dari 195-an negara di dunia, dibagi 4 itu 48 negara ya. 48 negara yang tampil di Piala Dunia. Artinya seperempat negara di dunia ini bisa tampil sebenarnya di Piala Dunia, termasuk juga Indonesia. Tinggal sekali lagi langkah itu sebenarnya bisa lolos sih. Cuman ya, ya kalau tuan rumahnya mungkin kemarin tuh ya.
1: 2030
0: mungkin. Dan juara mantan juara Piala Dunia berturut-turut juga, seperti yang pernah juga mempertahankan gelar juara dunianya Italia, nggak lolos juga. Nggak satu, nggak dua, tiga kali. Astaga, ini namanya bola itu apapun bisa terjadi. Meskipun di atas kertas Brazil sama Skotlandia yang sangat mengunggulkan, yang diunggulkan adalah Brazil, tapi bagaimana nih skor dari kedua belah negara ini nih yang akan bertanding menurut prediksinya Bung Hendry?
1: Ya, kalau kita melihat di laga sebelumnya ya, saat kalah dari Maroko, Skotlandia gagal mencetak satupun shot on targetnya, yang artinya memang itu menjadi PR Skotlandia. Andai anak asuh dari Steve Clarke bisa mengatasi kelemahan tersebut, diyakini juga bisa menandingi Brazil ya, andaikan memang para pemain di lini serang mereka bisa memperbaiki performanya. Dan sudah ada perubahan, Sanglan yang akan dimasukkan ya, bermain dari menit pertama, dan semoga bisa memberikan solusi. Apalagi Brazil di laga ini bermain tanpa Rapinha ya, yang mengalami cedera. Ryan di sana yang akan menggantikan. Tampaknya memang di atas kertas Brazil masih unggul, dan mungkin di babak pertama ini akan hadir ya skor mungkin 2-0 untuk Brazil, dan kemungkinan pencetak golnya Vinicius atau Cunha ya, yang memang sedang on fire. Vinicius pun di laga sebelumnya juga bisa mencetak gol ya.
0: Mau ikutan nimbrung sama Messi dan Mbappe ya, untuk perebutan sepatu emas mungkin ya, bisa jadi. Walaupun kemarin itu Kanada ada Jordan Davids yang hat-trick, namun pada malam tadi sayang banget nih.
1: Iya, betul.
0: Minim, enggak ngegolin, jadi enggak ikut nimbrung juga. Tapi yang jelas Skotlandia Brazil dalam sejarahnya itu head to head tuh enggak pernah menang. Apakah malam hari ini Skotlandia mampu mencetak sejarah? Beberapa kali Piala Dunia 2026 itu ada kejutan dan juga sejarah-sejarah yang tercipta. Tetapi kita akan lihat bagaimana penampilan dari kedua belah tim. Tapi masih tetap mengunggulkan Brazil kalau gitu.
1: Ya tentunya Brazil di atas kertas dengan kekuatannya, apalagi dengan rekor pertemuan ya, bagaimana total Skotlandia kalah 6 kali, seri 2 kali dari 8 pertemuan internasional sebelumnya di antara dua tim ini ya.
0: Okay.
1: Yang menandakan memang secara sejarah, secara histori, secara kekuatan Brazil unggul segalanya ya.
0: Oke.
1: Okay. Tadi kita lihat bahkan legenda-legenda Brazil hadir nonton semua.
0: ini bukannya bukan support kayak ini, malah jadi beban mental. Pak Rahman di Situbondo, saya coba terima pendengar dulu. Pak Rahman, selamat pagi, salam olahraga.
2: Salam olahraga Jaya.
0: Jaya, silakan Pak Rahman, singkat saja jelang kick off nih.
2: Oke, singkat saja ya. Memang kejuaraan ada di Brazil.
0: Ya, favoritnya. Ya, oke. Ya,
2: tapi sekarang berhubung sama-sama anak muda ini.
0: Oh, ya,
2: Skotlandia itu mainnya menyerang, ya di kebobolan nanti.
0: Okay.
2: Kalau bertahan sekarang Skotlandia ini harus bertahan dulu selama babak pertama.
0: Oh, oke, okay, baik. Skor ya, akhir skornya berapa?
2: Salam olahraga.
0: Oke, okay, Jaya, baik. Waduh, baru mau nanya skor akhirnya. Pak Toto Surabaya, singkat aja Pak Toto. Salam olahraga.
3: Ya, ini kalau enggak berhasil sampai enggak menang enggak rame ini. 3-0 untuk Brazil. Terima kasih.
0: Ayo, sama-sama. 3-0 untuk Brazil. Oh. Dan menjadi catatan ini, Bung Henry. Kemarin Brazil itu gagal mengoleksi poin penuh melawan Maroko itu, salah satu nama yang cukup disoroti adalah Ayub Buadi. Usianya masih muda, baru aja pindah ke warga negara Maroko padahal, tapi penampilan luar biasa. Yang mampu mematikan kekuatan dari Brazil. Itu mungkin bisa diduplikasi bagi lawan-lawan Brazil nantinya. Adakah sosok seperti Ayub Buadi di Skotlandia nih, Bu? Kayaknya nggak ada deh.
1: Ya, kalau kita bicara sosok seperti yang tadi Bung sebut ya, ada nama Ben Ganondorf nih ya. Ini adalah pemain yang berposisi sebagai winger kanan, masih berusia 20 tahun, tapi dia sudah memperkuat tim Liga Inggris yaitu Bournemouth ya. Dan semoga dengan kecepatan, dengan eksplosivitas seorang Ben Ganondorf juga bisa menghadirkan atau bisa menghadirkan variasi perserangan yang lebih tajam untuk Skotlandia ya. Tadi kembali lagi sudah sempat dibahas bahwa saat menghadapi Maroko mereka tanpa shot on goal ya. Yang artinya memang lini serang mereka ini ada PR nih. Steve Clark sudah melakukan perubahan dengan Sengland dan McTominay yang sama-sama kita tahu musim lalu adalah pemain terbaik di Serie A bersama Napoli ya saat mengalahkan Napoli meraih Scudetto. Dan semoga di laga pagi hari ini ada variasi serangan yang lebih menarik dari Skotlandia untuk bisa membongkar pertahanan dari Brazil.
0: Oke, baik kalau gitu. Kita langsung saja menuju ke Bung Joko Saputra dan juga Bung Tomo Hakim untuk mendengarkan bagaimana jalannya pertandingan pada pagi hari ini antara Brazil melawan Skotlandia dalam perhelatan Piala Dunia 2026.
4: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Skotlandia versus Brazil.
0: Iya, Bung Joko, silakan Bu.
5: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada pagi ini, kita kembali menyiarkan secara langsung siaran pandangan mata untuk babak penyisihan Grup C pada Piala Dunia 2026 antara Brazil menghadapi Skotlandia. Berlangsung di Stadion Hard Rock Miami, Florida, Amerika Serikat. Tentu pertandingan terakhir di penyisihan Grup C ini sangat menarik, apalagi Brazil dan juga Skotlandia menargetkan sama-sama meraih kemenangan di laga pada pagi hari waktu Indonesia Barat. Dan Brazil sendiri menerapkan formasi 4-3-3 dengan menurunkan penjaga gawang Alisson Becker, kemudian 4 back Danilo, Marquinhos, Gabriel dan juga Santos, kemudian juga Lucas Paqueta, Casemiro, Bruno, Vinicius Junior, Ryan dan juga Matheus Cunha. Sedangkan Skotlandia menggunakan jersey baju biru tua, celana biru tua dan juga kaos kaki biru tua, menerapkan formasi 4-2-3-1. Dan kick-off babak pertama baru saja ditiupkan oleh wasit Cesar Ramos asal Meksiko, di mana saat ini penjaga gawang Ellison langsung tembakan saja ke pertahanan dari Skotlandia. Namun di kuasai sepenuhnya tadi, maksud oleh pemain dari Brazil, Vinicius Junior dari sektor kiri serang Brazil mencoba untuk melewati satu pemain dari Skotlandia, namun umpan ataupun crossing tadi berhasil dipotong oleh pemain Skotlandia. Dan pendengar, pada pertandingan hari ini juga Brazil menggunakan jersey kebanggaannya, kaos kuning, celana putih dan juga kaos kaki putih. Sementara itu pada pertandingan yang berlangsung di Miami Stadium Amerika Serikat, Brazil memang sampai pertandingan yang ketiga ini masih memimpin sementara klasemen dengan torehan 4 poin bersama dengan Maroko di peringkat kedua, sedangkan Skotlandia untuk sementara berada di peringkat tiga dan Haiti di peringkat dasar klasemen. Saat ini pertandingan sudah memasuki hampir menit pertama, di mana Brazil dari sektor kiri serang mencoba membangun serangan, ada Lucas Paqueta mampu direbut oleh pemain dari Skotlandia. Kini John McGinn mencoba merobos pertahanan dari Brazil, umpan saja ke mulut gawang Skot tadi, namun bisa berhasil dipotong pemain Brazil. Kini serangan John McGinn dari Skotlandia dari sektor kanan pertahanan Brazil, umpan 1-2 dia bersama dengan pemain dari pertahanan dari Skotlandia, umpan saja yang tuju oleh satu pemain dari Skotlandia, namun bola berhasil dicocor saja ke jantung pertahanan dari Brazil tadi. Dan sementara itu tampaknya terjadi benturan, namun wasit tidak menghentikan pertandingan. Open play tampaknya masih terus dilakukan, namun lagi-lagi wasit Cesar tampaknya menganggap ataupun menghentikan sementara jalannya pertandingan, karena tadi sempat terjadi duel udara antara pemain Brazil. Di sana ada Santos tampaknya berbenturan dengan nomor punggung 19 dari pemain Skotlandia, ada Lewis Ferguson, sehingga wasit harus menghentikan jalannya pertandingan. Dan pertandingan pada hari ini merupakan salah satu juga gengsi tentunya untuk grup C sendiri, karena poin masih cukup ketat baik Brazil maupun Skotlandia. Kini Skotlandia mencoba mengurung pertahanan dari Brazil dari sektor kanan serang Skotlandia, umpan saja yang disetujui oleh Loren, namun masih bisa dipotong oleh pemain Brazil. Kini Bruno umpan pendek saja tadi kepada Casemiro, namun tarik lagi back pass kepada rekannya di sana, ada Lucas Paqueta dari sisi kanan pertahanan sendiri, mampu dikuasai sepenuhnya oleh pemain Lucas Paqueta dari sektor tengah serang dari Brazil, umpankan saja alirkan ke sektor kiri, di sana ada Santos umpan pendek kepada Vinicius, merangsek ke kotak penalti dari Skotlandia tadi, namun umpan crossing tadi ataupun bagaimana umpan mendatar tadi yang diberikan oleh Lucas Paqueta mampu dipotong oleh pemain dari Skotlandia. Kini justru aliran bola dikuasai sepenuhnya oleh Skotlandia dari sektor kiri pertahanan Skotlandia. Nomor punggung 7 ada John memulai merangsek dari sektor jantung pertahanannya sendiri, alirkan saja bola back pass kepada rekannya. Di sana kita lihat ada nomor punggung 3 tampaknya Gabriel, umpan lagi pendek saja Gabriel ataupun kepada Andy Robertson. Kita lihat bagaimana memang Skotlandia di babak pertama ini juga tidak ingin dikurung oleh Brazil, karena juga menargetkan kemenangan di laga terakhir penyisihan grup C. Nathan back pass ke belakang saja jauh kepada Scott McKenna, menahan bola sejenak dengan ke kiri, alirkan saja arahkan ke sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Saat ini masih menguasai bola pemain dari Skotlandia, masuki menit ke 3 dan 36 detik, 0-0 masih jalannya pertandingan antara Brazil menghadapi Skotlandia. Nathan kini menguasai bola sepenuhnya, arahkan ke sektor kiri tadi kepada rekannya yang dituju adalah Scott, namun tarik lagi back pass karena ada pressing ketat dari pemain-pemain Brazil. Kini nomor punggung 19 Lewis Ferguson dari sektor tengah Skotlandia, umpan saja dorongkan bola kepada rekannya. Di sana ada Kenny McLean, namun berhasil lagi dimentahkan oleh pemain Brazil. Tampaknya cukup sulit memang di babak awal yang pertama ini, dan memasuki menit keempat tampaknya Skotlandia mencoba untuk melakukan ball possession, balik lagi jauh kepada penjaga gawang Angus Gunn, umpan crossing ke gawang ataupun ke daerah pertahanan dari Brazil tadi, namun bisa dipotong. Kini justru Cunha mencoba menerobos pertahanan dari Skotlandia, umpan crossing ke belakang, masuknya kepada Vinicius tadi, namun dengan sigap bagaimana Angus Gunn, penjaga gawang Skotlandia, memotong tadi umpan crossing yang coba dilakukan oleh Cunha terhadap Vinicius Junior yang ada di kotak penalti. Masih amanlah kini gawang Skotlandia, masih skor 0-0.
6: Ya, berkat kali ini Skotlandia melakukan serangan sudah melewati garis tengah, namun terpotong kali ini oleh Bruno Guimarães dari Brazil. Dan di sektor kanan kali ini ada Ryan mencoba untuk melakukan serangan ke belakang dia, Danilo masih bermain-main di sektor pertahanan sendiri, Marquinhos kali ini melebar ke sebelah kiri, ada Gabriel Magael nomor punggung 3 dari Brazil sudah hampir melewati garis tengah, masih mencari rekannya yang dituju siapa, kembali lagi ke belakang, kali ini ada Marquinhos melebar ke kanan, ada Danilo di sana, kemudian balik lagi ke Marquinhos, masih Marquinhos menguasai bola, kali ini kembali kepada Gabriel Magael melebar, kali ini yang dituju adalah Douglas Santos, namun kembali lagi ke belakang, kali ini sektor kiri pertahanan dari Brazil, Gabriel Marquinhos Magael, kemudian Marquinhos kembali, masih di sektor belakang, Danilo melebar kali ini. Bruno Guimarães kembali lagi, bola dikuasai oleh pemain-pemain Brazil. Sempat terjadi salah komunikasi namun berhasil diatasi oleh Gabriel Magalhães. Mencoba untuk melakukan penetrasi pemain-pemain Brazil sambil mencari ruang yang kosong di jantung pertahanan Skotlandia. Masih umpan-umpan pendek diperagakan oleh pemain Brazil kali ini. Douglas Santos, Lucas Paqueta, belakang lagi Gabriel Magalhães. Masih pemain-pemain Brazil dengan bola kosong kuning, umpan terobosan langsung dilakukan Vinicius Junior. Kali ini menguasai bola, 3 pemain Skotlandia untuk membayangi ke belakang. Dia ada Casemiro di satu, melakukan tembak langsung, masih bisa diatasi, membentur pemain dari Skotlandia. Kali ini Skotlandia melakukan serangan balik 17, Bendok kembali ke belakang dia. Ada Nathan Patterson, kemudian ada Jack Henry, pemain nomor punggung 13, serta kembali lagi ke sektor kiri yaitu Scott McKenna. Ke tengah dia ada Lewis Ferguson di sana. Melebar lagi ke kanan, Nathan Patterson dibantu oleh Jack Henry di belakang. Back pass dilakukan kepada penjaga gawang Enggas Gan. Kemudian ada Scott McKenna kembali. Ah, dibaik-baik oleh main Brazil. Vinicius Junior di dalam kotak penalti berhasil mencuri gol. Menit 6 babak pertama, Vinicius Junior berhasil menghukum pertahanan Skotlandia yang gagal mengantisipasi umpan dari Enggas Gan, merubah skor 1-0 untuk Brazil. Pukulan telak ini Bung Henry untuk Skotlandia berhasil dihukum karena kesalahan sendiri, Bung Henry.
1: Dan lagi-lagi ya, Skotlandia harus kebobolan gol di menit-menit awal ya. Ini seperti deja vu saat Skotlandia kalah dari Maroko ya. Bahkan mungkin masih di menit kedua sudah kebobolan, dan saat ini saat menghadapi Brazil pun sudah kebobolan di menit ketujuh. Dan ini menjadi gol kedua seorang Vinicius, dan lagi-lagi kesalahan koordinasi di lini belakang ya. Bagaimana terlalu berani memainkan bola padahal ada dua pemain Brazil di sana, dan Vinicius tanpa ampun menghukum lini pertahanan dari Skotlandia melalui gol keduanya di ajang Piala Dunia tahun ini.
6: Ya, Scott McKenna tadi mencoba memberikan umpan kepada Andy Robertson maksudnya, namun berhasil dipotong oleh Ryan, dan langsung saja Ryan dengan tanpa kesulitan juga mengoper kepada Vinicius Junior yang berada di tengah kotak penalti. Mengecoh sedikit Enggas Gan, sang penjaga gawang Skotlandia, dan dengan mudahnya dia hanya menjentikan jempol kakinya, tuk ya. Bola langsung masuk ke gawang yang kosong. Berubah skor 1-0 untuk Brazil di pertandingan malam hari ini, atau di pagi hari ini di Hard Rock Florida Miami Stadion. Ya, bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Brazil setelah tadi dilakukan kick off. Kali ini Gabriel Magalhães membawa bola, melebar dia kepada Douglas Santos yang dituju adalah Vinicius Junior. Namun Lucas Paqueta tadi sepertinya, namun terlepas dari Lucas Paqueta sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Skotlandia di sektor kanan, sektor serang mereka. Kembali bola dikuasai oleh pemain-pemain Skotlandia, ke belakang dia Enggas Gan. Hati-hati Enggas Gan, jangan sampai melakukan kesalahan yang sama ya. Langsung saja umpan ditujukan kepada Scott McTominay, namun berhasil dibuang oleh pemain Brazil. Kali ini masih dikuasai kembali oleh pemain-pemain dari Skotlandia. Lewis Ferguson, masih Lewis Ferguson mencoba untuk melakukan serangan. Kali ini membangun serangan, John McGinn. Ke sektor sebelah kiri ada Andy Robertson, belakang lagi dia kepada John McGinn. Kemudian juga ada Jack Henry, dan juga kali ini Nathan Patterson mencoba untuk membantu serangan. Sektor kanan dia yang dituju adalah Bendok di situ, namun sayang sekali bola ternyata lebih dulu meninggalkan lapangan, tidak berhasil Bendok ketika beradu lari dengan Douglas Santos, sehingga lemparan ke dalam untuk Brazil kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Douglas Santos sendiri yang akan mengambil lemparan ke dalam. Masih memperhatikan teman-teman ini siapa yang akan dituju. Vinicius Junior ternyata kembali kepada Douglas Santos. Gabriel menor punggung 3 langsung umpan jauh ditujukan kepada Lucas Paqueta, namun berhasil diatasi oleh pemain Skotlandia. Kali ini Skotlandia melakukan serangan, ada Andy Robertson di sektor sebelah kanan pertahanan dari Brazil, mencoba merangsek namun kembali lagi ke belakang dia Lewis Ferguson. Gagal lagi serangan dari Skotlandia, mencoba untuk membangun lagi dari belakang. Kali ini ada Jack Henry di sektor sebelah kiri pertahanan Brazil. Kembali lagi ke tengah ada Kenny McLean, masih Kenny McLean, melebar dia Jack Henry lagi, mencoba memberikan umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah Scott McTominay, namun berhasil dibuang oleh pemain-pemain belakang Brazil. Kali ini Brazil melakukan serangan kembali. Ada Vinicius Junior di sana di depan. Kali ini adalah Casemiro membawa bola. Casemiro, ada 5 pemain Brazil, 5 pemain Skotlandia melebar ke kanan dia. Ada Ryan di situ, namun tidak berhasil melakukan penetrasi. Ada sekitar 4 pemain dari Scotland membayangi 1 pemain Brazil. Betapa sangat dikhawatirkan sekali ya untuk Brazil serangan-serangannya untuk di pagi hari ini.
1: Ya, pendengar, memasuki menit ke-11 saat ini Brazil masih leading 1-0, di mana sendiri Lucas Paqueta dari sektor tengah serang dari Brazil menguasai bola sepenuhnya. Umpan saja ke Marquinhos, kini Brazil dari sektor kiri pertahanan. Ada Huya, langsung tendangan ke mulut gawang, namun lagi-lagi tendangannya hanya melambung di atas gawang dari Skotlandia. Andrews Gunn tadi mencoba untuk memblok, namun memang ala arah bola tadi terlalu tinggi sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Skotlandia. Pendengar, kita masih menantikan bagaimana jalannya pertandingan. Saat ini bola dalam penguasaan penjaga gawang dari Skotlandia. Ada Gunn di sana, sudah meletakkan bola sekelip bundar di area mulut gawang sendiri. Umpan pendek saja kepada Scott McKenna. Balik lagi ke belakang kepada Gunn. Dorongkan bola aliran ke sektor kiri. Sana ada satu pemain nomor 3, Andy Robertson. Salah tadi passing, namun kembali direbut oleh pemain dari Skotlandia dari sektor kanan pertahanan sendiri. Ada Nathan mencoba merasuk dari sektor kanan serang dari Brazil, ataupun dari sektor kiri pertahanan Brazil tadi. Coba tadi umpan direbut oleh pemain dari Skotlandia. Apaknya disana Lawrence, namun bola berhasil dipotong tadi oleh Gabriel. Kini terjadi perebutan di sektor kiri pertahanan dari Brazil. Nomor punggung 26 paknya Lucas Paqueta berhasil lagi direbut oleh pemain dari Skotlandia, namun berhasil lagi dipotong oleh pemain Brazil. Kiri, Marquinhos, pendek saja arahkan bola ke depan. Ada Casemiro, mencoba melewati garis lingkaran tengah pertandingan. Sudah dia melewati, arahkan bola ke sektor kanan. Di sana ada nomor punggung Ryan nampaknya, 26. Baliklah lagi kepada Marquinhos, mencoba mendribble bola. Pendek saja kepada Casemiro di sektor tengah lapangan pertandingan. Umpan lagi kepada Gabriel. Umpan lagi pendek saja kepada Marquinhos, mencoba mendribble bola di sektor kiri pertahanan dari Skotlandia. Umpan langsung crossing ke mulut gawang. Di sana ada Ryan mencoba menahan bola sejenak, namun bagaimana upaya yang dilakukan tadi oleh Ryan untuk menerima umpan dari Marquinhos dari lini belakang tadi, namun bola terlalu deras sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Skotlandia. Ladia Gabriel mencoba menjadi benteng tembok pertahanan dari Brazil. Kita lihat bagaimana pertandingan pada pagi hari ini. Masih Gunn mencoba untuk menguasai bola, umpan saja jauh ke depan atau ke jantung kanan pertahanan dari Brazil, namun dikuasai sepenuhnya tadi oleh Lucas Paqueta. Dorongkan saja ke Gabriel, umpan lagi ke Lucas Paqueta. Tarik lagi, tahankan bola sejenak, mendribble dengan kaki kirinya Lucas Paqueta. Pelan-pelan dia mengalirkan bola, arahkan ke sektor kiri. Di sana ada nomor punggung 16, ada Santos. Kembali lagi kepada Lucas Paqueta, kembalikan lagi kepada Gabriel, arahkan ke sektor tengah. Di sana ada Marquinhos, pendek saja kepada Casemiro. Casemiro mendribble bola dari sektor kiri, umpan saja pendek pada Gabriel. Gabriela, umpan saja pendek saja pada Lucas Paqueta. Umpan 1-2 kepada Santos, maksudnya kepada Vinicius, namun passing tadi kurang sempurna. Kini Skotlandia, Gunn arahkan saja bola tadi ke depan tadi, namun kembali dipotong oleh pemain Brazil. Saat ini Gabriel Magalhães menguasai bola, umpan 1-2 bersama Lucas Paqueta dari sektor tengah pertahanan dari Skotlandia. Umpan saja arahkan ke sektor kiri pertahanan dari Skotlandia. Di sana ada nomor punggung 13, apakah Danilo. Umpan saja crossing tadi, namun lagi-lagi bagaimana umpan ke mulut gawang Skotlandia tadi. Tidak ada teman yang menyambut, dan lagi-lagi hanya tendangan ke gawang bagi Skotlandia hingga memasuki menit ke-14, detik ke-42. Kita masih menantikan bagaimana Skotlandia untuk keluar dari serangan ataupun defense yang dilakukan oleh para pemain Brazil di lini pertahanan Skotlandia. Sementara itu, bagaimana gol yang dilahirkan oleh Vinicius Junior tadi memang cukup baik dengan memanfaatkan kesalahan lini belakang dari Skotlandia. Kita masih menantikan jalannya pertandingan babak yang pertama ini. Kita masih menantikan juga bagaimana memang kemeriahan di Stadion Miami, Amerika Serikat. Ya, pertandingan sudah kembali dilanjutkan saat ini nomor punggung 13. Sana menguasai bola sepenuhnya tadi ada Jack Henry, umpan kepada Nathan. Nathan umpan sepenuhnya kepada nomor punggung 17. Ada Ben Gannon tadi. Ben Gannon dari sektor kanan
5: serang dari Skotlandia, namun back pass ke belakang kepada Nathan dialirkan dari sektor tengah pertahanan mereka sendiri. Ada Jack Henry, kembali umpan pendek saja tadi kepada Robertson, namun kembalikan kembali kepada Jack Henry, umpan ke tengah yang dituju tadi adalah John, namun bagaimana umpan cross ini yang tidak sempurna, justru Gabriel melakukan sundulan ke penjaga gawang Ellison Becker.
6: Ya, berkat memasuki menit 16 pertandingan, skor sementara 1-0 bagi Brazil membawa mereka ke puncak klasemen sementara dengan nilai 3 dan juga diikuti oleh Maroko. Sementara Scotland juga Haiti berada di peringkat ketiga dan keempat. Ini masih klasemen sementara karena Maroko dan juga Haiti ini masih bertanding di kesempatan dini hari ini atau pagi hari ini. Bola kali ini kembali kita ke dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Hard Rock Florida. Brazil menguasai bola kali ini, ada Marquinhos bergeser dia sedikit kepada Danilo, nomor punggung 13, masih di sektor pertahanan mereka sendiri. Casemiro melebar dia ke sebelah kiri, ada Gabriel Magalhaes, balik lagi kepada Casemiro di sektor tengah pertandingan kali ini, coba untuk melakukan serangan, kembali lagi ke kiri, Gabriel melebar dia ke sebelah 16, ada Douglas Santos di sana, masuki pertahanan dari Skotlandia di sektor sebelah kanan pertahanan Skotlandia, kembali ke belakang ada Gabriel Marquinhos, nomor punggung 4 dan juga kapten kesebelasan melebar, ada Bruno Guimaraes di sana. Bruno masih mencoba, ada Matheus Cunha di sana, mencoba untuk mencari rekannya. Di belakang sedikit ada Bruno Guimaraes, kembali lagi kepada Marquinhos di sektor tengah lapangan pertandingan. Gabriel dari Brazil kembali ke tengah, Marquinhos mencoba untuk mencari posisi-posisi kosong, masih menguasai bola. Sektor pelan-pelan sepertinya di belakang ini Brazil melakukan operan 1-2 antar pemain. Ada Lucas Paqueta sudah memasuki sektor kanan pertahanan dari Skotlandia ke tengah, kali ini yang dituju adalah Matheus Cunha, namun masih terjatuh. Matheus Cunha berhasil kuasai pemain Brazil kali ini, pemain nomor punggung 8 Bruno langsung saja dalam kotak penalti yang dituju Vinicius Junior, dikejar bola oleh Lucas Paqueta nomor punggung 16 dari Brazil, kembali kepada Vinicius Junior, sudah masuk ke dalam kotak penalti. Ini terjatuh tadi satu pemain Skotlandia nomor punggung 22 Nathan Patterson, harus jatuhkan diri demi membuang bola dari penguasaan Vinicius Junior, menghasilkan tendangan sudut di sektor kanan pertahanan Skotlandia. Pemain nomor punggung 8 Bruno Guimaraes ini akan melakukan tendangan sudut untuk Brazil. Sementara itu ada sedikit ketegangan antara pemain-pemain Skotlandia di dalam kotak penalti Brazil, sehingga wasit harus memberikan peringatan. Bruno Guimaraes sedang bersiap untuk melakukan, dan sudah dilakukan, masih dapat diantisipasi oleh sektor pertahanan dari Skotlandia. Datang lagi serangan dari Brazil dalam kotak penalti, terjadi perebutan duel udara kali ini. Bahwa Skotlandia melakukan serangan balik yang sangat cepat, kali ini yang dituju adalah pemain nomor punggung 4 Scott McTominay, ke belakang dia ada Andy Robertson, langsung saja ke tengah kali ini John McGinn, coba untuk melakukan penyerangan namun kembali gagal. Masih Skotlandia mencoba untuk membangun build up serangan, sudah melewati garis tengah pertahanan dari Brazil kali ini, dibayang-bayangi oleh Casemiro, tidak berhasil. Ada Bruno Guimaraes di sektor kanan Brazil, berlepas terlepas dari pengawasan dari pemain Skotlandia. Kali ini Brazil melakukan serangan di dalam kotak penalti, ada Vinicius Junior dalam tembakan langsung, masih gagal serangan yang dilakukan oleh Vinicius Junior, pemain nomor punggung 7 dari sektor kiri pertahanan Skotlandia tadi, mencoba untuk melakukan tembakan dari dalam kotak penalti menggunakan kaki kanan namun tidak berhasil. Sementara itu satu pemain Brazil yakni Ryan nomor punggung 26 tampak tergeletak di lapangan karena sempat terjadi benturan tadi sepertinya ketika melakukan duel dengan pemain-pemain dari Skotlandia. Pertandingan sudah dilanjutkan kembali dengan Skotlandia kali ini menguasai bola. Nathan Patterson ke belakang ke sebelah kiri dia, ada Jack Henry, kemudian ada Kenny McLean, kembali kepada Jack Henry, melebar ke kanan ada Nathan Patterson, bayangi oleh pemain Brazil namun tidak tuntas umpannya yang dituju tadi adalah Ben Doak, namun berhasil diatasi oleh Marquinhos kali ini menguasai bola. Melebar dia ke kanan ada Danilo di sektor pertahanan mereka sendiri, kembali lagi kepada Gabriel di sektor kiri, pendek saja Gabriel pada Lucas Paqueta, masih membawa bola dengan santainya Lucas Paqueta, dibayangi oleh satu pemain Skotlandia, ke belakang lagi dia Marquinhos, geser sebelah kiri Gabriel, menurung 3, pendek saja kepada Paqueta, lebar ke sektor kanan, ke kiri maksud kami, kembali lagi kepada Paqueta. Coba untuk pelan-pelan menusuk jantung pertahanan dari Skotlandia. Ada 5 kesempatan gol sudah diperoleh oleh Brazil. Sementara itu Skotlandia belum pernah sama sekali melakukan tembakan yang berpotensi gol di pertandingan pagi kali ini. Ya, Brazil mencoba melakukan serangan kali ini melalui Ryan di sektor kiri pertahanan dari Skotlandia. Dibuang saja umpan dalam kotak penalti tadi dari Ryan oleh Scott McKenna, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Skotlandia.
1: Ya, baik pendengar, memasuki menit 21 saat ini Brazil masih mengurung pertahanan Skotlandia. Lucas Paqueta umpan pendek saja kepada Vinicius Junior, berhasil ke area kotak penalti dari Skotlandia. Namun tadi bola berhasil diblok oleh salah satu pemain belakang dari Skotlandia, ya, di nomor punggung 19 tadi, Lewis Ferguson, memotong ataupun memblok bagaimana upaya yang dilakukan oleh Vinicius untuk memasuki area dari kotak penalti dari gawang Skotlandia. Kini Skotlandia lalui nomor punggung 13 ada Jack. Oh, kesalahan, mampu dimulai Vinicius, masuk tendang Vinicius ke gawang, masuk! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Brace dari Vinicius pada babak awal babak yang pertama ini. Tentu mengejutkan lini belakang dari Skotlandia, bagaimana kesalahan untuk yang kedua kalinya kembali dilakukan oleh pemain belakang Skotlandia. Dan kali ini kesalahan justru dilakukan oleh Jack Henry. Bagaimana upaya penguasaan bola tadi yang kurang sempurna, dengan sigap bagaimana Vinicius Junior mampu mencuri tadi dan berhasil mengelabui penjaga gawang dari Skotlandia yang dijaga oleh Angus Gunn. Ya, bagaimana Bung Henry menyikapi ada dua gol yang dua-dua lahir dari kesalahan dari lini belakang Skotlandia?
7: Ya, koordinasi yang sangat buruk ya. Dan kali ini bang, tadi McKenna begitu mudah sekali kehilangan bola, dicuri oleh seorang Vinicius. Oh, bahkan ini Jack Henry ya, yang sampai terjatuh tadi, dan penyelesaian yang sangat tenang, sangat berkelas dari seorang Vinicius, yang membuat striker dari Real Madrid ini sudah mencetak 4 gol di Piala Dunia tahun ini, yang membuat Vinicius pun turut bersaing untuk menjadi top scorer di ajang Piala Dunia. Dan tentunya menjadi PR yang sangat-sangat sulit buat Skotlandia. 2 gol melalui 2 kesalahan dari lini belakang, dan sempat menguasai bola di awal pertandingan. Tapi sekarang Brazil begitu mengurung, begitu menguasai, begitu mendominasi penguasaan bola pada laga di pagi ini.
1: Ya, kita masih melihat sepertinya wasit ini Bung juga tampaknya juga berkomunikasi dengan wasit VAR, akan mengecek seperti apa, apakah memang ada pelanggaran atau kita masih melihat. Ya, tampaknya memang ada sedikit gangguan terhadap Jack
6: Henry.
1: Henry ya, kita masih melihat. Apakah memang, kalau dari kacamata Bung Henry seperti apa?
7: Sebenarnya ini posisi dari Jack Henry memang sudah tidak seimbang ya badannya ya, karena memang dia coba melakukan back pass dan ada gangguan dari Vinicius ya. Dan kalau menurut saya ini sebenarnya tidak ada foul, karena memang Jack Henry posisinya sudah sangat kesulitan ya, dan memang sudah tidak bisa mempunyai opsi untuk melakukan passing ke kiper. Tapi sama-sama kita tunggu.
1: Ya, kita masih menanti.
7: Dan benar, gol.
1: Kita masih menantikan ya. Tampaknya ya.
7: Oh, no goal ya.
1: No goal ya, no goal ya. Ada foul yang dilakukan oleh Vinicius tampaknya kepada John Henry ya. Ya,
7: meskipun tadi sebenarnya juga Jack Henry sudah tidak dalam posisi yang sempurna ya. Dan memang ini, dan gangguannya pun sangat minim, dan bahkan sebenarnya Jack Henry sempat mengenai kaki dari seorang Vinicius ya, sebelum ada kontak kedua. Vinicius tadi melakukan foul terhadap Jack Henry.
1: Tapi mungkin wasit melihatnya berbeda nih.
7: Betul.
1: Ya, pertandingan masih memasuki menit 24. Tampaknya gol dari Vinicius Junior tadi tidak disahkan oleh wasit Ramos asal Meksiko, dan sehingga Brazil saat ini masih unggul 1-0. Bagaimana kita melihat juga di saat yang bersamaan ada hydration break yang diberikan oleh wasit Cesar Ramos asal Meksiko.
6: Ya, Bung Joko, kalau kita perhatikan unik ya malam hari ini pertandingannya Bung Joko. Ketika kesalahan tadi dilakukan oleh Jack Henry, namun yang mengomentari adalah Wibowo Henry. Sama-sama Henry ya. Sama-sama Henry ya. Henry mengomentari Henry. Tapi apapun itu, pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI di seluruh penjuru tanah air, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, saat ini saya Tomo Hakim dan juga Joko Saputra sedang melakukan siaran langsung untuk pertandingan Piala Dunia. Kali ini di grup C antara kesebelasan Brazil menghadapi Skotlandia menghadapi Brazil, karena tuan rumahnya kali ini diibaratkan adalah Skotlandia, meskipun pertandingnya di Florida Amerika Serikat, namun tuan rumah di sini adalah Skotlandia dan juga menghadapi Brazil. Skor sementara adalah 0-1 untuk Brazil melalui gol yang diciptakan oleh Vinicius Junior. Dan memang saat ini sedang berlangsung hydration break. Ini adalah satu rules baru ya Bung Henry ya, hydration break ini ya. Kalau kita dulu mungkin kenalnya adalah water break.
7: Water break.
6: Sekarang adalah hydration. Sama aja sebenarnya kan intinya ya.
7: Enggak hanya istilah aja. Karena ini untuk mengantisipasi bahwa memang para pemain ini saat ini setelah mereka baru saja menjalani musim yang sangat panjang ya,
6: yeah,
7: di masing-masing, mm-hmm, dan harus langsung tampil di Piala Dunia dan juga dengan cuaca di tiga negara tuan rumah di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko juga yang sangat lembab ya. Meskipun mungkin ini bermain menjelang malam di sana ya, tapi cuacanya juga sangat lembab yang membuat tentunya fisik para pemain terkuras, sehingga memang adanya regulasi hydration break ini cukup membantu lah agar para pemain ini bisa sedikit bernafas, bisa mengistirahatkan kaki-kaki mereka yang mungkin sudah mulai lelah ya setelah menjalani awal pertama tadi.
6: Ya, tapi kalau Anda sendiri melihat sebenarnya seberapa krusial juga hydration break ini bisa dimanfaatkan oleh kedua pelatih untuk mungkin mereset skemanya dan juga melakukan komunikasi lagi dengan para pemain, Bu Henry?
7: Ya, dan mungkin khususnya untuk pelatih Skotlandia ya, Steve Clarke ya, lihat di babak pertama tadi, di awal pertama, koordinasi lini mereka, belakang mereka sangat payah ya. Karena tadi gol pertama pun berawal dari kesalahan kiper mereka, seorang Gun tadi melakukan passing pada McKenna dan dicuri oleh Vinicius. Dan tadi juga ada gol kedua Vinicius yang beruntung ya, tanda kutip, dianulir oleh VAR. Dan memang hydration break ini bisa dimanfaatkan oleh Steve Clarke untuk bisa merapikan lagi permainan Skotlandia, karena sebenarnya mereka tadi memulai pertandingan dengan cukup baik ya. Bahkan penguasaan bola sempat ada di angka 70 berbanding 30 untuk Brazil. Tapi seiring berjalannya pertandingan, ternyata Brazil bisa menguasai bola lebih nyaman, dan tentunya beruntung tadi memang akhirnya gol Vinicius dianulir, sehingga pertandingan masih terbuka nih untuk Skotlandia untuk bisa bangkit di sisa babak pertama ini.
6: Oke, kalau tadi skornya 0-2, mental Skotlandia agak hancur juga nggak tuh karena kesalahan yang sama tuh ya?
7: Betul, Skotlandia tadi dua gol melalui dua kesalahan ya, yang tentunya akan sangat memukul sekali dari sisi mentalitas dari Scott McTominay dan kawan-kawan ya. Dan mungkin yang menarik adalah bagaimana peran seorang Scott McTominay yang sejauh ini masih terbilang sangat minim ya, dan bahkan padahal dia ada role permainan, tapi sangat jarang sekali seorang McTominay melakukan atau memegang bolanya.
6: Oke, baik, kita kembali ke dalam pertandingan yang berlangsung di Hard Rock Florida di Miami ini, di mana sekali ini lemparan ke dalam akan tendangan sudut, mohon maaf pendengar, tendangan sudut akan dilakukan oleh pemain Lewis Ferguson dari Skotlandia di sektor kanan pertahanan dari Brazil. Mampukah kesempatan ini dimanfaatkan dengan baik oleh para pemain Skotlandia untuk menyamakan kedudukan? Sementara itu setidaknya ada 5 pemain Skotlandia berada dalam kotak penalti Brazil. Sudah dilakukan kali ini dalam kotak penalti yang dituju adalah Andy Robertson, namun terjadi duel udara di sana. Brazil dicuri kali ini bola. Skotlandia masih melakukan serangan. Pemain nomor 7 dalam kotak penalti langsung yang dituju, ada siapa di situ? Namun ada Lawrence, namun berhasil dibuang saja oleh Gabriel. Bola sundulan Lawrence yang menyasar ke sisi kiri pertahanan dari Brazil, gagal lah saat ini. Sementara serangan-serangan yang dilakukan oleh Skotlandia, balik ke dalam sudah dilakukan, namun berhasil dikuasai oleh pemain Skotlandia kali ini, Lewis Ferguson di sektor tengah pertahanan dari Skotlandia. Geser dia, masih Scott McKenna kali ini, melebar ke sektor sebelah kiri, kembali lagi kepada Scott McKenna, ke tengah dia, Kenny McLean. Kali ini ada Nathan Patterson mencoba untuk membantu serangan, kali ini ke belakang dia, masih mencoba untuk melakukan serangan-serangan, bangun serangan kali ini Skotlandia. Scott McKenna kembali dia, jauh ke belakang, back pass, ada Samuel Gawang Enggaskan, coba untuk melakukan penetrasi yang dituju adalah Andy Robertson, namun berhasil dicuri oleh Danilo bolanya, disundul saja keluar lapangan, lemparan ke dalam kali ini untuk Skotlandia.
8: Tengah lapangan sudah dilakukan pendek saja kepada Scott McKenna. Ke belakang dia Jack Henry, lebar ke sebelah kanan Nathan Patterson, dibayangi oleh satu pemain Brasil yaitu Lucas Paqueta tadi. Kembali lagi ke belakang, masih pemain-pemain Skotlandia. Enggaskan kali ini, wah hati-hati, hampir saja dicuri tadi operan dari Enggaskan oleh pemain Brasil. Coba untuk membangun serangan kembali ke Brasil. Kali ini sektor sebelah kanan mereka, Patterson kembali kepada Jack Henry. Nah, itu juga adalah main nomor punggung 17 Ben Doak. Terjatuh tadi Scott McTominay. Nah, kali ini Skotlandia melakukan serangan dari sektor kanan pertahanan Brasil. Andy Robertson kirim umpan dalam kotak penalti, namun menyentuh Danilo. Kembali tendangan sudut, Bung Joko, untuk Skotlandia di sektor kanan gawang dari Brazil.
1: Ya, memasuki menit ke-31, tendangan sudut ini diperoleh oleh Skotlandia dari sisi kanan gawang Brazil. Bagaimana kita masih menantikan upaya untuk menyamakan kedudukan setelah tadi tertinggal 0-1 berkat gol yang diciptakan oleh Vinicius Junior oleh Brazil. Dan tampaknya Lewis Ferguson akan mengeksekusi tendangan penjuru ini. Sudah bersiap-siap dia, sudah mulai menimang sekelip bundar, sudah meletakkan di sudut yang bendera dari sisi kanan pertahanan Brazil. Melihat rekannya mulai mengangkat satu tangan kirinya, umpas saja ke tiang dekat Brazil. Ada pemain di sana, dua di Skotlandia di sana, mampu direbut lagi dari sisi kiri pertahanan dari Brazil. Di sana ada John McHill mencoba melewati satu, masih milik Lucia, masih mencoba menari-nari di pertahanan Brazil. Kuasai sepenuhnya oleh nomor punggung 22 Nathan, namun bisa dicuri pemain Brazil kini melalui Lucas Paqueta. Tampaknya dari sisi kiri pertahanan sendiri masih mencoba melewati satu penjaga dari pemain dari Skotlandia, mampu dia melewati, namun kini justru diambil alih oleh pemain dari Skotlandia. Langsung shooting ke mulut gawang dari Brazil tadi, namun bagaimana tendangan keras dari Lewis Ferguson masih mengenai ataupun membentur badan dari pemain Brazil, sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan penjuru bagi Brazil dan akan dieksekusi tampaknya lagi-lagi oleh Lewis Ferguson tampaknya, yang justru menjadi salah satu eksekutor untuk tendangan bebas maupun tendangan penjuru dari Skotlandia. Sudah meletakkan bola ataupun sikulit budar dari sisi kanan pertahanan Brazil. Tampaknya sudah bersiap-siap dia. Setidaknya ada 6 pemain Skotlandia yang ada di area kotak penalti, sudah meminta rekannya untuk berada di zona tiang jauh. Tampaknya sudah dilakukan, berbahaya, namun masih bisa diheading tadi ataupun ada gangguan. Sementara itu juga wasit Ramos tadi meniup peluit bahwa ada gangguan terhadap salah satu pemain Brazil tadi saat umpan dari Lewis Ferguson. Ya, tampaknya juga ada dorongan yang dilakukan oleh Jack Henry terhadap pemain dari Brazil, yakni Bruno Gumeres. Ya, memasuki menit 33, saat ini tendangan gawang sudah dilakukan Ellison Becker, jauh saja arahnya ke sektor kanan serang dari Brazil, namun dipotong dengan heading pemain dari Skotlandia. Justru kini Skotlandia mencoba untuk bangun serangan dari lini serang. Lewis Ferguson arahkan bola ke sektor tengah, ada Nathan umpan pendek saja ke sektor kiri, ada Genon mencoba melewati satu pemain dari sektor kiri Brazil, meliuk dia melewati dua pemain, umpan crossing belum gawang, masih bisa dimuntahkan oleh para pemain dari Brazil tadi. Kini Lucas Paqueta mencoba untuk menguasai bola tadi, umpan pemain dari Brazil dari sisi belakang pertahanan mereka sendiri, namun dengan cekatan memang para pemain Skotlandia memang terus menggempur pertahanan Brazil setelah tadi tertinggal 0-1. Namun lemparan ke dalam saja sudah dilakukan oleh Douglas Santos tadi terhadap Vinicius Junior, namun mendapat gangguan dorongan dari salah satu pemain dari Skotlandia tadi, sehingga lagi-lagi Brazil menghasilkan tendangan bebas. Sudah dilakukan oleh Gabriel, umpan saja saya arahkan kepada Marquinhos arahkan ke sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Di sana ada Casemiro menahan bola sejenak, balikan lagi kepada Danilo back pass ke belakang kepada Marquinhos arahkan ke sektor kiri kepada Gabriel menahan bola sejenak, tidak jadi mengumpan tadi di lini depan, hanya kepada Marquinhos kembali. Marquinhos arahkan pendek saja ke 1-2 dia bersama Danilo mencoba menggiring bola kepada, di sana ada Hunya kepada Raja, mencoba melewati satu pemain. Sayang sekali bagaimana upaya yang dilakukan oleh Ryan tadi, mencoba untuk melewati dua pemain dari Skotlandia untuk menusuk ke kotak penalti dari Skotlandia, namun bukan pelanggaran. Dan kini justru bola jatuh di kaki pemain Skotlandia. Nathan mencoba melewati dua ataupun
9: tiga penjagaan pemain Brazil sekaligus kepada Genon tadi. Namun lagi-lagi bagaimana dribbling yang dilakukan oleh Genon dari sektor kiri pertahanan Brazil masih bisa dipotong ataupun dicocor saja oleh para pemain belakang dari Brazil. Ataupun tadi kita lihat nomor punggung 26 lini depan dari Brazil tadi mencoba untuk menusuk tampaknya Ryan, namun wasit Ramos bukan menganggap hal itu sebagai pelanggaran dan kini dilanjutkan pertandingan. Nomor 23 dari Skolandia tadi mencoba untuk melakukan shooting langsung ke mulut gawang dari Brazil, namun berhasil membentur badan dari pemain belakang Brazil. Justru kini Bruno umpan pendek kerjasama 1-2 kepada Casemiro, umpan diagonal ke sektor kanan tadi, namun lagi-lagi bagaimana umpan crossing yang diberikan terhadap salah satu pemain Brazil tadi belum mengarah dan justru kini lemparan dalam sudah dilakukan oleh pemain dari Skotlandia. Di sana Scott, umpan dari Scott menusuk ke jantung pertahanan Brazil tadi. Lagi-lagi memang aliran bola mampu dipotong oleh para pemain Brazil. Kini dari sektor kiri ada nomor punggung 16. Kita lihat di sana ada Douglas Santos mencoba untuk bangun serangan secara perlahan. Ada Lucas Paqueta pendek saja kepada rekannya di sana Bruno. Bruno alirkan back pass ke belakang. Yang dituju tadi adalah nomor punggung 4 yakni Marquinhos, umpankan sektor ke sektor kanan. Ada Danilo, kita masih melihat tampaknya juga Santos tadi kerjasama 1-2 pada Vinicius di sektor kanan pertahanan Skotlandia. Pendek lagi pada Lucas Paqueta, arahkan bola tadi kepada Bruno, namun kembali lagi kepada Lucas Paqueta, umpan ke kanan. Ada Gabriela arahkan ke sektor kanan. Ada Marquinhos pendek saja pada Danilo, umpan lagi jauh ke arah ke kiri, berbalik lagi kanan kiri dilakukan oleh pemain Brazil ini untuk membongkar lini pertahanan Skotlandia. Vinicius kini merasuk dari sektor kanan pertahanan Skotlandia, melewati dua pemain dia, namun potong saja tadi oleh pemain nomor punggung 3 atau sang kapten Skotlandia tadi. Tampaknya Robertson mampu tadi merebut bola dari kaki Vinicius. Kini Scott berikan umpan kepada Genon pendek ke belakang pada Jack Henry pada Gunn, alirkan bola lebar ke sektor kiri. Kini justru dikuasai sepenuhnya oleh Scott Genon, tampaknya nomor punggung 4 atau tadi kita melihat Scott McTominay, namun kembali direbut. Sana ada Bruno memberikan umpan kepada Ryan, langsung shooting ke belakang Genon. Bagaimana tadi upaya percobaan tendangan langsung dilakukan oleh Ryan dari area tengah pertahanan ataupun di luar kotak penalti dari Skotlandia tadi, namun arah bola masih menyamping di sisi kanan gawang dari Skotlandia. Masih amanlah kini ataupun 1-0 masih bagi keunggulan Brazil.
8: Ya, Skotlandia melakukan tendangan gawang yang dituju tadi adalah Scott McTominay, namun berhasil dibuang saja bola oleh Bruno Guimaraes, lemparan

0: kotak penalti tidak berhasil disambut dengan baik oleh para pemain Skotlandia sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang untuk Brazil kali ini di menit pertandingan yang memasuki menit 39. Alison Becker, jaga gawang yang mengenakan kostum berwarna hijau, ini memberikan umpan kepada Marquinhos kali ini, kembali kepada Becker, masih di sektor pertahanan mereka sendiri, melebar kembali kiri kepada Gabriel kali ini. Coba untuk memancing pemain-pemain Skotlandia, sepertinya Gabriel melebar pada Lucas Paqueta, kembali lagi kepada Becker. Marquinhos kali ini menerima umpan dari Becker, sudah menengkati garis tengah lapangan pertandingan, melebar dia, ada Danilo di sana. Bruno Guimaraes kali ini membawa bola di sektor kanan pertahanan dari sektor kiri pertahanan dari Skotlandia. Belakang lagi dia. Kali ini yang dituju adalah nomor punggung 20, Paqueta. Ada Casemiro. Kembali lagi ke belakang. Mancing main-main Skotlandia untuk keluar dari sarangnya kali ini. Lucas Paqueta. Umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju. Maksudnya tadi adalah Matheus Cunha. Namun ternyata tidak berhasil dikunya-kunya ya, sehingga gagal ditelan. Kali ini Skotlandia mencoba untuk membangun serangan. Ben Doak, main nomor punggung 17 ke belakang dia. Nathan Patterson masih pelan-pelan tapi pasti ini sepertinya. Apa pelan-pelan saja? Ini seperti lagunya kotak ini, Skotlandia. Masih mencoba untuk melakukan pembongkaran terhadap sistem pertahanan dari Brazil. Hati-hati pemain Skotlandia ini sepertinya. Serangan demi serangan atau tekanan demi tekanan juga dilakukan oleh para pemain Brazil sehingga seperti agak sedikit kesulitan pemain Skotlandia ini untuk melakukan penetrasi. Beberapa kali juga supporter-supporter dari kedua tim ini memberikan dukungan yang sangat berarti untuk para pemain. Betapa menari-nari pakaian kostum dan juga hiasan-hiasan makeup ini tampak menghiasi juga stadion Hard Rock Florida, seperti namanya Hard Rock ya, karena penampilannya juga seperti rocker nih rata-rata. Menit pertandingan sudah masuk ke 41, Brazil masih menguasai bola kali ini. Gabriel lebar dia ke sektor sebelah kanan, di sana ada Douglas Santos, kembali kepada Gabriel. Brazil masih menguasai bola. Casemiro di sana, kembali kepada Gabriel yang sudah melewati garis tengah pertandingan. Masih Gabriel, kembali kepada Casemiro. Casemiro sedikit saja kepada Lucas Paqueta. Vinicius Junior kali ini dalam kotak. Umpan coba tadi Matheus Cunha coba membawa umpan dari Casemiro tadi hingga ke depan kotak penalti dari Skotlandia menggunakan kaki kanan bagian dalam mengarahkan bola ke sektor kiri gawang dari Skotlandia, tidak berhasil. Masih melenceng lumayan jauh, sekitar 400 km. Wah, jauh sekali ya 400 km. Oke, Skotlandia kali ini menguasai pertandingan dan mencoba untuk melakukan penetrasi namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain Brazil. Kali ini yang dituju adalah Vinicius Junior berhadapan dengan Jack Henry tadi, namun berhasil diatasi oleh Jack Henry. Datang lagi serangan dari Brazil, patah kembali dari Skotlandia kali ini. Pemain Skotlandia mencoba untuk membangun serangan, patahan lagi oleh pemain Brazil. Kali ini Casemiro dengan tenang saja bersama Marquinhos dan juga Gabriel, main nomor punggung 3, mencoba untuk mengatur serangan kali ini. Gabriel sambil menguasai bola, ke belakang dia ada Marquinhos. Masih main-main Brazil mencoba untuk melakukan serangan kali ini. Danilo, Danilo ke belakang, kembali kepada Marquinhos. Marquinhos masih membawa bola. Nah, ada pengumuman sebentar. Oh, tidak jadi pengumuman ya ternyata ya. Ada Gabriel kali ini. Gabriel masih mencoba melakukan operan kali ini yang dituju oleh Vinicius Junior. Dibayangi oleh dua pemain dari Skotlandia, Vini. Belakang dia kali ini terjatuh Vini. Menor punggung 16, Douglas Santos membawa bola. Belakang lagi ada Marquinhos di sana. Masih di sektor tengah lapangan pertandingan. Bola bergulir dari kaki ke kaki pemain Brazil mencari posisi yang pas sepertinya. Kali ini pemain Brazil, Vinicius Junior, umpan 1-2 dengan Lucas Paqueta. Ini seperti latihan saja, ini sepertinya pemain Brazil umpan-umpan pendek 1-2 kaki ke kaki, belum menemukan ritme pertandingan. Nah, kali ini Ryan mencoba untuk melakukan serangan Brazil. Kali ini baik-baiknya oleh Scott McKenna, tidak berhasil tadi upaya yang dilakukan oleh satu pemain Brazil sehingga sapuan dilakukan oleh pemain Skotlandia. Bola keluar lapangan dan lemparan ke dalam untuk Brazil.
1: Ya, pendengar, Marquinhos dari sektor kanan pertahanan sendiri. Ini Brazil masih mengepung Gabriel. Gabriel menahan bola sejenak, kembalikan lagi kepada Marquinhos di sektor tengah lapangan pertandingan. Marquinhos tidak jadi mengumpan ke depan, hanya pendek saja tadi kepada Danilo. Tarik lagi kepala ke belakang kepada Marquinhos.

0: Munyos, hadirkan bola ke sektor kiri pada Gabriel. Gabriel masih mengutak-ngutuk di kulit bundar, tarik lagi ke belakang. Casemiro menyambut tadi umpannya kepada Danilo, umpan lagi kepada Marquinhos, back pass ke belakang tadi. Sudah melewati setengah lapangan dari pertahanan Skotlandia. Kini Vinicius arahkan bola pendek saja kepada Casemiro, umpan saja ke mulut gawang. Di sana ada Cunha, namun berhasil di heading, namun bisa kuasai sepeda Brazil. Ada Ryan, lewat satu kali berarti. Umpan satu pada Vinicius, umpan ke mulut gawang. Oh, masih bisa tadi dihalau oleh pemain belakang dari Skotlandia tadi. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Cunha dari sisi pertahanan dari Skotlandia, umpan dari Casemiro tadi kepada Matheus Cunha, namun berhasil direbut oleh Vinicius. Juga bagaimana umpan back pass dilakukan Vinicius ke area mulut gawang dari Skotlandia, namun hanya ada pemain lawan sehingga bola kembali dibuang saja, menghasilkan tendangan sudut dari sisi kiri gawang Skotlandia. Akan dilakukan oleh Bruno, sudah dilakukan Bruno kepada Lucas Paqueta, umpan ke mulut gawang, namun bisa dipetik di udara oleh penjaga gawang dari Skotlandia, ada Angus Gunn. Dialirkan bola saja, lempar pendek kepada pemain belakangnya, nomor punggung 3 tampaknya Hendrik, ataupun kita masih melihat ada Robertson. Robertson dari sisi kiri pertahanan sendiri menguasai bola sepenuhnya dengan kaki kiri, umpan pendek saja kepada Scott. Scott umpan 1-2 kepada Lewis Ferguson, masih Scott. Scott Tommy ke depan saja, ke sektor kiri secara perlahan kepada Kenny, balik lagi kepada Lewis Ferguson, umpan lagi ke depan yang tujuan dan umpan nomor 3, ada Kenny, balik lagi kepada Lewis Ferguson dan back pass ke belakang, nomor punggung 26 tadi kita melihat bagaimana ada Scott McKenna dorongkan ataupun umpan jauh ke belakang lagi, harus mundur. Memang kita masih melihat bagaimana upaya Skotlandia untuk bisa keluar dari pressure yang dilakukan oleh pemain Brazil. Kini kita lihat John McGinn, umpan larikan bola ke sektor tengah lapangan pertandingan sendiri, umpan lagi kepada McKenna, umpan lagi ke depan, sorongkan, sudah melewati sektor kiri pertandingan sendiri, namun melempar lagi, arahkan ke sektor tengah justru. Kini John McGinn mendapatkan umpan tadi, namun kembali dipotong, masih bisa direbut oleh Lewis Ferguson, pemain Scott. Umpan saja ke depan, yang direbut oleh nomor punggung 20, ada Lawrence, umpan saja pada Gannon merasakan rekor penalti, langsung sutil, kurang sempurna, masih direbut oleh Gannon. Oh, kembali dicuri lagi oleh pemain Brazil tadi. Bagaimana upaya dari Gannon tadi di area kotak penalti Brazil, namun kurang sempurna dan Brazil direbut. Dan kini justru kesalahan dilakukan oleh pemain Brazil, terjadi perebutan di sana, ada John Gann. Ah, kembali arah bola justru mengarah ke kaki pemain Brazil, belum mampu menembus pertahanan Brazil saat ini Skotlandia. Sementara itu di babak yang pertama ini juga ada tambahan waktu 6 menit yang diberikan oleh wasit asal Meksiko, Cesar Ramos. Saat ini Brazil dari sektor kanan pertahanan sendiri, Danilo umpan pendek saja kepada Marquinhos, mencoba untuk mendribbling bola hingga memasuki area tengah lapangan pertandingan, umpan diagonal kepada Vinicius dari sektor kanan pertahanan Skotlandia, mencoba melewati satu pemain dari Skotlandia, mampu dia melewati satu pemain dari Skotlandia tadi nampaknya Nathan, namun tampaknya ada gangguan yang dilakukan oleh Nathan, benar sekali Nathan Peterson. Tadi upaya yang dilakukan oleh Vinicius untuk membuka ruang tembak, namun Nathan hanya mengganggunya dan sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Kini Bruno, Brazil sudah dilakukan umpan pendek saja kepada Lucas Paqueta, kembalikan lagi kepada Bruno, pelan saja kepada Casemiro, back pass kerja lagi 1-2 kerjasama antara Casemiro, umpan lagi kepada Gabriel, balikan lagi kepada Casemiro, arahkan alirkan bola ke sektor kanan, serang dari Brazil, di sana ada Ryan mengutik-utik jasa jenak, umpan pendek 1-2 kepada Bruno, umpan lagi kepada Ryan, menusuki ke kotak penalti, namun kurang sempurna tadi umpan yang dilakukan oleh Bruno. Kini direbut lagi kembali oleh Bruno, umpan ke mulut, ada Vinicius, dan gol heading yang luar biasa. Bagaimana Vinicius Junior sambil menari-menari untuk merayakan gol keduanya di laga pagi hari ini. Bagaimana juga umpan crossing yang dilakukan oleh Bruno Guimaraes tadi mengarah tepat ke tiang kanan yang dituju tadi adalah Vinicius Junior, dan dengan tenang Vinicius menyundul bola dan masuk ke gawang Skotlandia. Dan saat ini Brazil menggandakan kedudukan menjadi 2-0 di penghujung laga babak yang pertama ini. Bung Henry Wibowo, lagi-lagi setelah tadi digagalkan, akhirnya disahkan tampaknya gol kedua dari Vinicius ini. Bagaimana Bung melihat skema permainan Brazil di pertandingan babak yang pertama ini?
1: Ya harusnya hat-trick ini ya.
0: Iya harusnya.
1: Dan ini menandakan bahwa memang variasi serangan dari Brazil sangat luar biasa ya. Dari sisi kiri pertahanan Skotlandia, sisi kanan, dan tadi juga ada umpan yang sangat manis sekali dari Bruno Guimarães yang membuat Vinicius dimanjakan. Sebenarnya bukan tipikal striker memiliki postur tinggi ya, tapi memang headingnya ini memang heading yang cukup mudah bagi Vinicius dan membuat Brazil menutup laga pertama dengan skor meyakinkan 2-0. Dan bahkan tadi sebenarnya harusnya 3-0 ya, dan mencetak hat-trick Vinicius dan membuat Skotlandia tentunya memiliki tugas cukup berat untuk mengejar ketertinggalan di babak kedua.
2: Ya, 2-0 sudah untuk Brazil di pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat dan Skotlandia. Masuki detik-detik akhir pertandingan, menit-menit akhir pertandingan mendengar, karena 6 menit waktu yang disiapkan atau diberikan oleh wasit Cesar Palazuelos ya dari Meksiko di pertandingan pagi hari ini. Tadi terjadi pelanggaran terhadap pemain Skotlandia ketika mencoba untuk melakukan penetrasi ke dalam sektor pertahanan dari Brazil. Kali ini tendangan bebas akan diberikan kepada Skotlandia. Ada Andy Robertson di sana yang akan mengambil tendangan bebas di sektor kiri pertahanan Brazil. Setidaknya ada sekitar 3 sampai 4 pemain Skotlandia juga berada di dalam kotak penalti Brazil, mencoba untuk menyambut umpan-umpan tanpa cinta, karena itu lagunya Thomas Jorgi, umpan cinta, ya kan. Andy Robertson sudah melakukan tendangan kali ini dalam kotak penalti, berhasil disundul oleh pemain Brazil. Ada kali ini tendangan langsung dari pemain Skotlandia, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain belakang dari tim Samba. Lemparan ke dalam kali ini untuk Skotlandia di sektor kiri pertahanan Brazil. Menor punggung 17 Ben Doak mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam, masih mencari rekannya siapa yang akan dipilih oleh dia. Kali ini yang tujuh adalah Lawrence. Lawrence kembali kepada Ben Doak, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain dari Brazil. Kali ini pemain Skotlandia mencoba untuk melakukan serangan, salah umpan yang dituju. Kali ini berhasil dikuasai oleh pemain-pemain berwajah kuning ala Samba, yaitu pemain Brazil. Lagi-lagi coba untuk mengeksploitasi. Satu pemain Brazil kali ini mencoba untuk melakukan serangan, yaitu pemain nomor 9 Matheus Cunha. Sayang sekali tidak berhasil. Bruno Guimarães ternyata ya, setelah mengecoh satu pemain Skotlandia di sektor belakang, ternyata belum seperti negaranya, belum Brazil dia ya. Ryan ternyata 26, belum Brazil mencatatkan namanya di papan skor, sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk tim Samba kali ini di sektor kiri. Akan diambil oleh Menor Pung 20, Latu Lukas Paqueta menggunakan kaki kiri, sudah dikirimkan dalam kotak penalti, mencoba disambut. Kali ini yang dituju adalah pemain Brazil, namun berhasil dikuasai oleh pemain Skotlandia. Tembakan langsung coba dilakukan tadi oleh Casemiro, namun membentur kaki dari pemain Skotlandia. Bersama dengan itu, wasit Cesar Palazuelos asal Meksiko menghentikan pertandingan babak pertama ini dengan skor sementara untuk tim Samba Brazil adalah 2-0 dengan kedua gol diciptakan oleh Vinicius Junior, salah satu andalan dari Brazil yang menjadi pencetak gol dua-duanya, yaitu menit 7 dan juga menit 45 plus 3 perpanjangan waktu. Nah, Bung Henry, dari pertandingan kali ini di babak pertama, ada beberapa catatan yang mungkin Anda miliki untuk kesempatan pagi hari ini, Bung Henry, dari penampilan Brazil dan juga Skotlandia, Bung Henry?
1: Ya, kalau kita berbicara statistik ya, sebenarnya Skotlandia tidak bermain jack-jack banget ya. Tapi memang kalau kita melihat secara total di jalannya babak pertama, ketika Skotlandia berusaha bangkit, mereka pasti selalu kebobolan ya. Di gol pertama Vinicius tadi, Skotlandia sedang menguasai bola dengan cukup nyaman, tapi ada gol Vinicius di menit ke-7. Dan setelah hydration break tadi, sempat ada sinyal-sinyal kebangkitan dari Skotlandia, bagaimana ball possession pun mereka unggul. Scott McTominay mulai maksa ke depan untuk melakukan distribusi-distribusi bola, tapi lagi-lagi mereka justru kebobolan saat di menit injury time melalui gol Vinicius lagi ya. Dan memang babak kedua, koordinasi dari lini belakang Skotlandia harus diperkuat jika memang tidak ingin kebobolan lebih banyak gol lagi dari tim Samba.
2: Ya, dan apakah menurut Anda akan dilakukan perubahan taktik? Seperti apa? Selain perbaikan dari sektor belakang, bagaimana dengan sektor tengah dan juga penyerang Skotlandia? Apa yang harus dilakukan oleh Steve Clarke ini?
1: Ya, kalau di bangku cadangan sebenarnya ada beberapa nama lini serang, pemain lini serang Skotlandia yang bisa menjadi solusi ya. Salah satunya Che Adams, pemain nomor punggung 10 di saat mereka kalah melawan Maroko, Che Adams bermain sebagai starter, tapi di laga ini memang tidak tampil dari menit pertama. Dan mungkin babak kedua nanti bisa menjadi salah satu pemain yang bisa membuat perbedaan bagi Skotlandia ya.
2: Oke, baik. Dan pendengar, Anda juga bisa berpartisipasi di kesempatan pagi hari ini, memberikan pendapat Anda di 021-384-4545 dan juga di 021-386-6712. Saya akan kembalikan kali ini kepada Risti Rustarto untuk menemani Anda di babak istirahat di jeda babak pertama dan kedua ini. Risti, silakan.
3: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, masih di jeda dari pertandingan antara Brazil melawan Skotlandia, dan Bung Henry juga masih bersama dengan kita saat ini. Anda juga bisa mungkin memberikan komentar-komentar tipis nih ya, sebelum kami menerima telepon Anda di 021-384-4545, 386-6712, dan di 352-3172. Bung Henry, catatan Anda di babak yang pertama ini seperti apa?
1: Ya, Skotlandia memulai laga dengan cukup baik ya, dan bahkan tadi secara ball possession mereka sempat unggul, tapi memang koordinasi yang buruk di lini belakang membuat mereka kebobolan cepat ya, saat tadi Vinicius mencetak gol di menit ke-7, dan ini seperti mengulang kesalahan saat menghadapi Maroko, di mana saat itu Skotlandia juga kebobolan cepat, dan kemudian Vinicius sebenarnya juga tadi sempat mencetak gol dan akhirnya dianulir VAR, dan akhirnya juga Brazil menutup laga babak pertama dengan skor 2-0 setelah Vinicius mencetak gol lagi tadi di menit 45 plus 3 yang menandakan bahwa Vinicius sudah mencetak total 3 gol dah ya. Dan secara statistik memang dari sisi total tendangan 11 berbanding 4, 11 Brazil, 4 hanya Skotlandia, ini menandakan bahwa memang lini serang dari Skotlandia pun tidak terlalu bisa berbuat banyak di babak pertama, yang membuat tentunya anak asuh Steve Clark memiliki banyak PR lah ya, selain koordinasi dari lini belakang yang payah yeah. Dan kemudian juga lini serang mereka pun tidak terlalu maksimal begitu, meskipun sebenarnya dari sisi penguasaan bola Skotlandia tidak terlalu kalah jauh dari Brazil ya, hanya 48% berbanding 52% milik Brazil yang
3: Artinya sebenarnya masih banyak juga ya peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Skotlandia. Tapi sampai dengan tembus 2-0 ini sebenarnya di mana titik saya nggak bisa bilang kelemahan ya, tapi titik peluang-peluang yang kemudian hilang begitu.
1: Ya memang saat masuk ke zona pertahanan dari Brazil, para pemain Skotlandia sepasakan belum memiliki solusi lah ya, bagaimana bisa membongkar pertahanan dari Brazil. Bola seakan-akan masih sekadar berputar-putar di antara Megin, McTominay maupun juga Ganondorf ya. Dan mungkin peran dari seorang Sengland yang bermain sebagai striker nomor 9 ini harus lebih bervariasi lagi ya serangan-serangan dari Skotlandia. Karena kalau kita bicara lini tengah, sebenarnya tadi Lewis Ferguson pun bermain sangat baik, McLean juga yang bermain cukup baik, bisa menandingi lah ya kreativitas dari Casemiro, Guimarães dan juga Paqueta. Tapi masalahnya saat masuk penalti Brazil ini memang belum ada serangan-serangan yang cukup efektif lah ya, yang diperagakan oleh Scott McTominay dan juga kawan-kawan.
3: Oke, kita ada beberapa pendengar yang sudah bergabung. Ini saya sapa dulu Bung Henry, ada Bu Ayu di Maluku. Bu Ayu, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi Maria Resti.
3: Iya, pagi Bu Ayu. Ini mengikuti dan monitor terus nih ya, Brazil Scotland.
4: Iya, saya monitor Brazil karena Brazil ada fans suami saya.
3: Oh gitu, jadi ini ceritanya support suami ya, bukan support Brazil ya. Iya. Apa yang mau disampaikan Bu Ayu ke Bung Henry atau?
4: Iya, sama Bung Henry, tadi pemainnya sangat bagus sekali, apalagi kita mendengar serangan dari Vinicius Junior ya. Dan saya, ini mungkin ada penambahan angka juga dari Brazil, bisa jadi 3-0 ya atas Skotlandia.
3: The point ya.
4: Tapi Skotlandia juga serangannya tidak boleh diragukan, mas. Serangannya dia juga yang matikan juga nih untuk Skotlandia. Tapi untuk kali ini ya di babak pertama Brazil sama Angola ya, atas Skotlandia. Saya berharap ada penambahan angka itu ya. Dan tetap semangat untuk fans Brazil, khususnya untuk suami saya. Semangat.
3: Baik. Bu Ayu, terima kasih ya. Maluku pagi ini sudah cukup cerah ya nampaknya ya.
4: Pagi ini cerah dan mungkin setelah
3: biar bisa nambah poin. Terima kasih Bu Ayu.
4: Ya kan apa namanya menikmati kemenangannya. Terima kasih, Maris.
3: Dari Maluku Tengah kita ke Toli-Toli, Pak Kendi, pagi.
5: Pagi, salam Orana, Resti
3: Jaya. Siap.
5: Mbak Resti.
3: Gimana?
5: tim Samba belum menurunkan Neymar. Sekiranya kalau Neymar diturunkan, mungkin hasilnya bukan cuma 2 gol. Bisa dari itu. Jadi disimpan dulu.
3: Okay.
5: Jadi mungkin pelatih Brasil ini menyimpan dulu kalau memang terancam atau perlawanan ada di Skotlandia, mungkin Neymar bisa diturunkan. Sudah 3 kali Brasil main tim Samba ini, belum pernah Neymar turun. Saya tunggu Neymar main.
3: Oke, nanti siapa tahu bisa dijawab ya sama Bung Henry ya. Kenapa nih Neymar kok belum dikeluar-keluarin? Apakah ini jurus tertentu begitu ya? Oke, Pak Kenti. Ya, ya. Terima kasih. Selamat pagi. Jaya, terima kasih. Bung Henry, ini kenapa nih? Apa sih sebenarnya yang ada di benak pelatih begitu? Seorang Neymar belum turun juga sampai hari ini, belum turun gunung.
1: Ya, bahkan sebenarnya kalau kita bicara Neymar, dia nyaris tidak masuk skuad Brazil di Piala Dunia karena memang cukup lama mengalami cedera ya. Dan bahkan pertandingan terakhir Neymar bersama Brazil itu adalah Oktober 2023 ya, yang artinya itu sudah 3 tahun lamanya nih Neymar tidak bermain untuk timnas Brazil. Tapi memang Ancelotti membawa Neymar di Piala Dunia tahun ini bukan hanya sekedar skill dari seorang Neymar, tapi bagaimana Neymar bisa menyuntikkan motivasi kepada para pemainnya dengan jam terbang dia yang sangat luar biasa. Tapi mungkin di laga lawan Skotlandia ini ada kesempatan buat Ancelotti menurunkan Neymar, apalagi saat ini Brazil sudah unggul 2-0 dan terbilang cukup nyaman lah ya. Sehingga membuat mungkin peluang Neymar turun di babak kedua cukup besar. Apalagi Neymar sebenarnya di Piala Dunia memiliki rapor yang cukup baik ya. Dia sudah mencetak 8 gol dari total keikutsertaannya di Piala Dunia sebanyak 3 edisi. Dan memang Neymar juga menjadi satu-satunya pemain bintang yang memang belum memberikan kontribusi untuk timnya ya. Karena
3: Jadi emang Ancelotti mengambil jalur yang lebih berhati-hati begitu ya, untuk mengelola menit per menit dari sang mega bintang begitu ya.
1: Iya, memang tidak mudah ya untuk seorang pemain sepak bola absen cukup panjang, dan apalagi memang khusus Neymar ini dia sudah sangat sering sekali bolak-balik naik meja operasi ya, yang membuat memang langkah dari Ancelotti sudah sangat tepat dengan benar-benar melihat secara jitu bagaimana kondisi fisik dari seorang Neymar. Bahkan di awal-awal Piala Dunia pun sebenarnya Neymar pun belum full mengikuti latihan bersama dengan Brazil. Jadi memang kalau secara kondisi fisik saat ini Neymar belum 100% fit. Itu yang membuat di dua laga sebelumnya pun saat Brazil menghadapi Maroko, menghadapi Haiti.
3: Tak heran ini menjadi pemain cadangan resmi begitu ya, bisa dibilang bahasanya ya Bung Henry ya. Oke, ada penonton lagi yang sudah bergabung dari Flores kali ini, Pak Mus, pagi.
6: Selamat pagi Pro 3, salam olahraga.
3: Jaya. Pak Mus, volume radionya mungkin perlu dikecilkan supaya suara Pak Mus lebih merdu kami dengar.
6: Oke, siap Pak.
3: Silahkan, apa yang mau disampaikan nih ke Bung Henry?
6: Oke, kalau saya sih skornya itu untuk Brazil 3-0 ya Kak ya. Iya, dan di babak kedua nanti otomatis untuk Vini itu pasti akan diganti ya, karena untuk mempersiapkan laga-laga di edisi berikutnya ya. Karena bagaimanapun juga ini Brazil ini sudah dipastikan untuk lolos ke 32 besar begitu ya. Oke, terima kasih, selamat pagi.
3: Selamat pagi Pak Mus. Kemudian ada Pak Arjuna di Makassar. Pak Arjuna, apa kabar Pak?
7: Oke, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok udah ketawa nih, gimana nih? Salam olahraga. Saya pikir ketawa apa nih, karena istirahatnya cukup panjang nih. Dari air putih lumayan menjadi air kopi, mungkin buat bertahan.
7: Ini pas Makassar waktu sarapan nih, sudah jam 7.
3: Oke.
7: Iya. Ini Korea sama Australia kapan mainnya itu, Mbak?
3: Korea dan Australia setelah ini ya?
1: Iya, betul.
3: Setelah ini nanti kita di jam 8 jam kalau 8, tidak salah. Iya. Jam 8 Korea. Ini kenapa mendukung South Korea nih ya?
7: Saya suka yang tiga ini, Korea, Jepang sama Australia.
3: Oke. Jadi nanti mau menjagokan siapa nih kalau suka dua-duanya?
7: Jepang.
3: Oh, tapi Jepangnya nggak main nanti. South Korea sama Australia.
7: Australia lah.
3: Australia. Yeah. Oke, baik. Itu saja, Pak Arjuna.
7: Berhasil, kosong buat berhasil ya.
3: Oke, siap kalau gitu. Terima kasih Pak Arjuna. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Pak Amin di Pekanbaru, Pak Amin, pagi.
8: Pagi, salam olahraga.
3: Jaya. Iya, ini lagi sarapan apa baru bangun tidur kok? Kayaknya ini nih.
8: Sedang sarapan ini.
3: Oh iya. Gimana? Mau komentar soal Brazil Skotlandia?
8: Kan ini Brazil bisa mencipta 4 gol Selandia cuma satu nih.
3: Gitu ya?
8: Ya cuman Selandia ini kayaknya agak mentalnya terpukul sama sama Brasil. agak terpukul, cuma tak bisa di ini juga, tak bisa diremehkan juga ini.
3: Mm-hmm. Kenapa bilang terpukul nih?
8: Sekarangnya masih ber apa berkepentingan lagi, masih banyak yang ingin nak membobolkan gawang Brasil nih. Ya, tapi saya memprediksikan 4-1 nih.
3: 4-1 ya, oke, baik ya, nanti.
8: Belajar 4 sekolahnya 1.
3: Nanti akan kita lihat ya. Itu saja. Siapa sih pemain idolanya di Brasil, Pak?
8: Ya.
3: Pak, Bapak menjagokan siapa di Brasil?
8: Saya di Brasil saya semuanya sama kuat itu.
3: Gitu ya. Oke. Okay. Ya, siapa? Vinicius Junior apa Matheus Cunha? Ryan?
8: Itu.
3: Tiga-tiganya ya. Oke, okay, sama kalau gitu kita, Pak. Ya, terima kasih kalau gitu. Selamat pagi. Kemudian ada di Boyolali dan Kertasono, Mas Gilang, selamat pagi.
9: Selamat pagi Mbak Resti, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Gilang?
9: Gini, saya amati dari awal perhelatan Piala Dunia 2026 ini ya, belum ada kejutan yang berarti.
3: Artinya?
9: Seperti kalau dalam arti seperti 2022 ya, Argentina sudah terkawal di babak penyisian. Walaupun di awal sudah kalah Argentina sama Arab Saudi kalau nggak salah ya. Di tahun ini belum ada kejutan yang berarti Mbak Resti. Mau nanti Bapak pengamat mengenai jadi inginnya kita
3: ya. Ada emang ketiga. Butuhnya jadi, gebrakan seperti apa sih Mas Gilang nih?
9: Jadi biar gini, biar kalau bulu tangkis kan sudah merata nih sekarang ya. Dulu kan Indonesia, Cina, jadi sepak bola ini masih didominasi Brasil, Jerman, tim-tim papan atas, Prancis itu sudah. Saya sudah sangat nggak bisa di apa ya, dan sekarang negara-negara berkan belum bisa nih tahun ini kalau 2022 bisa lagi. Okay.
3: Kita
9: udah
3: tunggu
9: kalah,
3: berarti
9: kita tunggu ya, benar-benar ada kejutan
3: tambahan ya.
9: Ini lebih seru ini kalau
3: kenapa ini, karena sebenarnya penggemar Argentina karena tahun terakhir Messi bermain gitu ya.
9: Kita inginnya itu warga itu sudah berkembang dan merata di mana di dunia. Jadi jangan didominasi oleh Brazil gitu ya. Gitu ya.
3: Baik kalau gitu.
9: Belum ada kejutan. Monggo dilanjut, saya simak RRI.
3: Terima kasih Mas Gilang. Dan satu penelpon terakhir Pak Udin di Boyolali. Pak Udin pagi.
10: Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Ya, gimana Pak Udin?
10: Tentang apa lawan apa ini?
3: Mau komentar apa soal ke Scotland Brazil?
10: Tentang sepak bolanya apa lawan apa?
3: Skotlandia lawan Brazil, Pak.
10: Oh iya ya.
3: Monitor nggak?
10: Okay. Tentang ya saya pilih Brazil lah.
3: Pilih Brazil ya, oke. Okay. Ada.
10: Indonesia, cuman karena ini Brazil sama apa?
3: Sementara 2-0. Ada tambahan mungkin yang mau ditambah?
10: Karena Brazil terkenal ya.
3: Oh gitu ya.
10: Kan belum terkenal.
3: Siapa yang paling terkenal yang Bapak suka?
10: Negaranya
3: Brazil. Aja. Oke, siap. Rio de Janeiro berarti ya. Terima kasih Pak Udin, selamat pagi.
10: Terima kasih, pagi.
3: Ya, menjelang babak yang kedua, seperti apa prediksi-prediksi yang sudah mungkin tergambarkan, Bung Henry, boleh juga Anda gambarkan sambil ini kita sedang menunggu bersiap-siap ya.
1: Ya tadi singkat sebenarnya kalau kita bilang kejutan, cukup banyak kejutan juga di Piala Dunia tahun ini ya. Seperti Portugal saat imbang melawan Kongo satu sama itu juga sebuah kejutan. Lalu kemudian ada Spanyol yang bahkan seorang juara Eropa tapi 0-0 saat melawan Cape Verde. Itu sebuah kejutan yang cukup luar biasa lah di awal Piala Dunia ini. Dan kalau soal skor di babak kedua tentunya Brazil akan coba untuk terus memperkuat ini serang. Dan sama-sama kita tunggu apakah Neymar akhirnya akan mendapatkan caps untuk dilatih.
3: Turun ya.
1: Iya benar. Karena
3: sejauh ini kita pantau masih ini ya, masih ada tapi belum terlihat ya apakah akan diturunkan atau tidak begitu ya.
1: Betul. Karena memang persaingan di lini depan Brazil juga sangat luar biasa. Bahkan di bangku cadangan saat ini selain Neymar masih ada Gabriel Martinelli pemain Arsenal, ada juga Hendrik, ada Luis Henrique dan juga Igor Thiago ya. Dan memang kans Neymar bermain cukup besar tapi memang persaingan yang luar biasa di lini serang ini membuat Ancelotti sejauh ini masih menyimpan seorang Neymar ya.
3: Baik, kalau begitu kita sama-sama akan mengikuti babak yang kedua dan saya kembalikan kepada dua rekan saya Joko dan Tomo.
2: Ya. Ya baik pendengar, kita sesaat lagi kembali akan melaporkan siaran pandangan mata babak yang kedua antara Brazil menghadapi Skotlandia di mana di saat yang bersamaan juga terjadi pergantian pemain di kubu Skotlandia di mana kapten mereka Robertson harus ditarik keluar tadi oleh pelatih Steve Clark dengan masukkan nomor punggung 6 tampaknya. Di sana ada Kieran Tierney, dari Kieran Tierney nampaknya. Masukkan Kieran, salah satu pemain yang diharapkan bisa menjadi pembeda di babak yang kedua ini. Sementara itu, wasit yang memimpin pertandingan asal Meksiko sudah meniupkan peluit tanda kick-off babak kedua telah dimulai. Kini Alison Becker umpan saja jauh, tendang ke sektor kiri pertahanan Skotlandia yang dituju adalah Vinicius Junior, namun bola lebih terarah ataupun heading yang dilakukan oleh pemain dari Brazil tadi masih mengarah ke penjaga gawang Skotlandia tadi yang dijaga oleh Angus Gunn. Kini Angus Gunn masih meletakkan bola, masih menggiring di area kotak penalti sendiri, sudah arahkan bola jauh ke depan atau ke sektor pertahanan Brazil yang dituju tadi ada Lauren. Kembalikan Lauren kepada John. John McGinn masih menahan bola sejenak, memberikan umpan pendek saja ke nomor punggung 6 tadi yang baru dimasukkan, yakni Kieran, back pass saja ke belakang tadi pada rekannya nomor punggung 26. Di sana ada Scott McKenna umpan ke kanan pada rekannya lagi nomor punggung Jack Henry ataupun kepada Andy Roberts ataupun kepada Lewis Ferguson tadi, namun arah bola justru masih jauh, justru lemparan ke dalam. Kini justru diambil alih oleh Brazil melalui Bruno. Jauh dia Bruno, umpan saja kepada nomor punggung 20 Pakulera, ataupun tadi kita masih melihat ya umpan dari nomor punggung 20 Lucas Paqueta tadi mencoba untuk menahan bola sejenak, umpan saja ke Vinicius di sektor kiri serang dari Brazil. Kini Bruno umpan pendek saja kepada Casemiro, alirankan bola ke sektor kanan serang dari Brazil, umpan saja pemain nomor punggung 26 ada Ryan berhasil menguasai bola sepenuhnya, kembalikan lagi back pass kepada Bruno, mengirim bola ke sektor tengah lapangan pertandingan. Kini Bruno coba umpan saja pendek kepada nomor punggung 3 tadi, kita melihat ada Gabriel umpan ke Casemiro kembali, masih merimbun bola sejenak, masih meminta rekannya untuk mendekat, umpan pendek saja ke belakang kepada Danilo arahkan ke sektor kiri kembali. Di sana ada Bruno ataupun pemain dari sektor kiri tadi ada Santos tampaknya kepada Vinicius, namun arah bola justru masih bisa dipotong oleh para pemain dari Skotlandia sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Mampu dikoneksi mulai lempar saja nomor punggung 4 tadi. Nomor punggung 4 kerjasama dengan Jack Henry ataupun Lewis Ferguson. Pemain Skotlandia kini mencoba kembali membangun serangan. Nomor punggung 4 di sana ada Scott McTominay, umpan saja kepada Lauren, mampu dia melewati pemain Brazil di sektor pertahanan dari Brazil tadi, namun umpan dari Lauren ataupun upaya yang dilakukan oleh Gannon nampaknya tadi pemain nomor punggung 17 masih bisa disapu ataupun dihalau oleh Gabriel pemain Brazil yang dengan cekatan memotong bola tadi.
11: Ya, bergerak kali ini Skotlandia untuk melakukan serangan di sektor kanan pertahanan dari Brazil. Menor punggung 6 Kieran Tierney, ke belakang dia ada Jack Henry, kemudian juga ada Scott McKenna, melebar lagi kepada Nathan Patterson, kali ini mencoba untuk melakukan serangan. Kenny McLean di sana melebar dia, kali ini ada Ben Doak yang melakukan serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Brazil, kembali kepada Kenny McLean coba untuk melakukan serangan kali ini pemain Skotlandia, namun masih belum menemui sasaran. Scott McKenna kembali, kali ini menguasai bola. Jack Henry ke belakang, Vinicius Junior mencoba untuk mengejar bola kepada Angus Gunn, namun lebih dekat langsung saja disapu oleh Angus Gunn. Yang dituju adalah nomor 4 tadi ada Scott McTominay, gagal upaya Scott McTominay, disapu saja oleh Lucas Paqueta, namun berhasil dikuasai bola kali ini oleh Kenny McLean dari Skotlandia di sektor kanan pertahanan mereka sendiri dekat garis tengah lapangan. Lebar dia kepada Ben Doak di sana, kali ini Ben Doak masih menguasai bola, belakang dia Kenny McLean, kebalik belakang lagi ada Jack Henry, bergeser ke sektor sebelah kiri ada Scott McKenna, melebar dia jauh kepada Kieran Tierney di sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari Brazil ada John McGinn sana. Tierney umpan langsung dalam kotak penalti, men Skotlandia 7, sayang sekali umpan Tierney tadi ke dalam kotak penalti disundul oleh Scott McTominay, namun berhasil digagalkan oleh Alison Becker penjaga gawang dari Brazil. Gagal upaya yang dilakukan oleh Tominay untuk mencetak skor, memperkecil kedudukan menjadi 1-2 sehingga masih selamat gawang Brazil, belum menjadikan kesulitan berarti bagi Alison Becker. Selamatlah kali ini gawang Brazil masih skor 0-2
2: tertinggal Skotlandia dari Brasil, 2 gol dari Vinicius Junior babak pertama tadi, mencatatkan namanya di dalam papan skor. Brasil kali ini mencoba untuk menguasai bola, kali ini melebar ke sektor sebelah kanan, ada Danilo di sana. Kembali ke belakang ada Marquinhos, melebar ke kiri dia, Gabriel, masih Gabriel, mencoba untuk mendekati garis tengah lapangan. Kali ini ada Lucas Paqueta, ke belakang lagi ada Gabriel, Miguel Hayes. Langsung umpan yang dituju adalah Vinicius Junior, dibayangin oleh dua pemain Skotlandia, berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Skotlandia kali ini. Ada Jack Henry, melebar dia kepada Lewis Ferguson di sana di sektor kanan. Tahanan dari Brazil, ke belakang lagi dia, kali ini di sektor tengah lapangan. Pemain-pemain Skotlandia masih melakukan operan 1-2, pelan, operan-operan dekat saja. Kali ini ada Ben Doak, sudah memasuki ada kotak penalti, namun sayang sekali tidak ada kawan di sana. Bola berhasil dikuasai oleh Danilo, sektor kanan pertahanan Brazil. Ada Vinicius Junior, ah sayang sekali, umpan dari menor punggung 13 tadi Danilo, tidak cermat, berhasil digagalkan oleh pemain Skotlandia. Namun berhasil kali ini mencoba untuk membangun serangan dari sektor tengah, ada Casemiro, umpan pada Vinicius Junior, langsung Vinicius Junior. Sayang sekali Vini, di dalam kotak penalti, dibayang-bayangi oleh Jack Henry tadi, masih belum berhasil melakukan penetrasi sehingga gagal peluang dari Brazil. Kali ini Skotlandia melalui Kieran Tierney di sektor kanan pertahanan Brazil, menghadapi dua pemain Brazil, ke belakang dia. Kali ini umpan 1-2 dengan Jack Henry dan juga John McGinn. Kembali lagi Kieran Tierney, ke belakang lagi Scott McKenna di sana, menguasai bola sektor tengah pertahanan dari Skotlandia, melebar ke kiri, ada John, ada Tierney. Langsung ke kanan dia, yang dituju adalah Ben Doak di sana, namun berhasil digagalkan oleh Lucas Paqueta. Lemparan ke dalam kali ini untuk Skotlandia di sektor kiri pertahanan Brazil sudah dilakukan pendek saja. Nathan Patterson kali ini menguasai bola, Kenny McLean, balik-balik kepada Nathan. Kali ini ada Scott McKenna, bergeser ke kanan ada Jack Henry di sektor tengah lapangan pertandingan. Masih Kenny McLean, pemain nomor 23 dari Skotlandia. Umpan langsung terobosan, kali ini yang dituju adalah Lawrence. Lawrence mencoba untuk melakukan penetrasi dalam kotak penalti Brazil, namun bukan pelanggaran meskipun dia terjatuh. Wasit masih meneruskan pertandingan, kali ini Brazil mencoba untuk melakukan serangan. Umpan yang dituju kepada Vinicius Junior, dibayang-bayangi oleh Scott McKenna di sana. Brazil, Scott McKenna lebih dulu tiba dari Vinicius Junior. Umpan kepada Engas Gan tadi, namun sayang bola keluar lapangan, empat mengenai pemain Skotlandia. Kali ini umpan bebas sudah dilakukan, pemain Brazil masih melakukan serangan kali ini dalam sektor kanan pertahanan dari Skotlandia. Ada Douglas Santos di sana, balik lagi kepada Lucas Paqueta. Douglas Santos, di belakang dia Gabriel, kali ini menguasai bola, bergeser dia Danilo kepada Bruno. Masih Brazil memainkan bola di sektor kiri pertahanan dari Skotlandia kali ini. Menor punggung 20 Lucas Paqueta, ke belakang dia. Kali ini Brazil masih, kembali lagi Casemiro di sana, melebar ada Douglas Santos. Menor punggung 16, kembali ke belakang. Kali ini Casemiro, Gabriel, kemudian Danilo. Masih mencoba untuk membuka ruang tembak untuk Brazil menambah skor. Kali ini Lucas Paqueta di sektor kanan pertahanan dari Skotlandia, dibayangi oleh dua pemain Skotlandia. Kali ini Vinicius Junior untuk mencoba merangsek, langsung tendangan ke dalam kotak penalti, ke gawang Skotlandia, menggunakan kaki kanan dari luar kotak penalti, namun berhasil diatasi dengan baik oleh Engas Gan, jaga gawang dari Skotlandia. Gagal serangan dari Brazil kali ini. Skotlandia untuk mencoba untuk membangun serangan kali ini. Jack Henry masih dibayang-bayang oleh dua pemain Brazil, lebar dia ke sektor kiri, Scott McKenna dan juga Kieran Tierney kali ini, pemain nomor punggung 6 di sektor paling kiri pertahanan dari Skotlandia. Kembali kepada Scott McKenna, kali ini Kenny McLean, lebar dia ada Ben Doak di sana. Kenny McLean kembali, Lewis Ferguson di sektor kiri pertahanan dari Brazil, belum membahayakan gawang dari Brazil. Umpan-umpan masih 1-2 diperagakan oleh pemain-pemain dari Skotlandia yang mengenakan seragam berwarna biru dongker ini. sudah melewati garis tengah lapangan pemain Skotlandia, bergeser. Kali ini ada Scott McKenna, ke belakang lagi dia. Ada pemain nomor punggung 23, kini McLean menguasai bola, dibayangi oleh dua pemain Brazil. Geser dia ke pemain nomor 7, McGinn. Kali ini pemain nomor punggung 6, Kieran Tierney. Ke belakang lagi dia, kembali kepada Kieran Tierney. Scott McKenna masih kesulitan pemain-pemain Skotlandia untuk membobol atau membuka ruang tembak karena ketatnya pressing yang dilakukan oleh pemain-pemain Brazil. Kali ini penetrasi coba dilakukan oleh Kenny McLean ke dalam kotak penalti, namun terjatuh umpan tadi kepada Scott McTominay. Masih belum berubah kondisi, kali ini jatuh lagi satu pemain dari Skotlandia di depan kotak penalti Brazil. Meskipun sempat ada protes dari Lawrence, namun wasit Cesar Palazuelos asal Meksiko ini bergeming dan tetap memutuskan bahwa pelanggaran untuk Brazil di depan kotak penalti mereka. Tendangan bebas untuk Brazil kali ini di menit pertandingan yang sudah memasuki menit 55 pertandingan.
12: Ya, saat ini Brazil masih menguasai bola sepenuhnya. Marquinhos, sang kapten dari Brazil, arahkan saja ke sektor kiri. Di sana ada Gabriel, masih mencoba mendribbling bola, umpan kembalikan lagi kepada Marquinhos. Ini aliran bola ke sektor kanan kepada Danilo, umpan ke arahkan ke depan. Di sana ada Ryan, umpan 1-2, dia bersama Lucas Paqueta, dikejar oleh Ryan dari sektor kiri pertahanan Skotlandia, namun bola dicocor ataupun dibuang saja keluar lapangan pertandingan. Lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Brazil, akan dilakukan oleh Danilo. Sudah dilakukan ke belakang, jauh saja lemparannya kepada Marquinhos, mencoba untuk mendelay sejenak, umpan saja ke sektor tengah. Di sana ada Gabriel, masih menguasai bola. Gabriel mengutang-atik bola dengan kaki kirinya. Pemain dengan tubuh tinggi lebih dari 178 cm ini, kini Vinicius mencoba membuka ruang di lini pertahanan dari Skotlandia, mencoba mengumpan satu dia kepada Bruno. Sayang, namun masih bisa dikejar oleh Vinicius. Nah, dengan cekatan bagaimana penjaga gawang Andrew Kahn dari Skotlandia mengejar bola dan berhasil memotong dari kaki Vinicius. Masih amanlah kini gawang Skotlandia. Kini Skotlandia melalui Gannon dari sektor kanan lini pertahanan mereka sendiri, masih mencoba untuk melewati penjagaan dari para pemain Brazil. Lewis Ferguson umpan lagi kepada Gannon dari sektor kanan, serang dari Skotlandia, mencoba Lucas Paqueta tadi. Tampaknya nomor punggung 17 Gannon ini mencoba untuk melewati Lucas Paqueta namun tidak berhasil, sehingga justru pelanggaran dilakukan oleh Gannon dan hanya menghasilkan tendangan bebas pendek saja. Marquinhos dari sektor pertahanan Brazil, umpan tadi ke Danilo, tekan saja arahkan bola namun dikembalikan lagi ke Marquinhos. Alirkan bola kini ke sektor kiri kepada Gabriel, umpan jauh ke belakang, back pass kepada Alisson Becker, mencoba untuk memberikan umpan pendek saja. Casemiro menjemput bola di lini pertahanan sendiri untuk mengamankan gempuran dari pemain Skotlandia tadi. Justru kini serang sektor kanan dari Brazil ataupun sektor kiri pertahanan dari Skotlandia, ada Ryan masih mengutang-atik bola sejenak, ingin melewati satu pemain dari Skotlandia dari sektor sisi kiri, umpan saja pendek kepada Danilo, namun back pass panjang tadi ke belakang kepada nomor punggung 5 Casemiro, umpan 1-2 pendek. Casemiro juga dengan luas Paqueta, Lucas Paqueta masih mencoba melihat rekannya menjadi kosong kepada Bruno. Alirkan crossing ke depan di sektor kiri, di sana tadi maksudnya akan dijemput umpan dari Lucas Paqueta ataupun Bruno tadi kepada Danilo, namun aliran bola justru lebih cepat ataupun mengarah keluar pertandingan, sehingga susah tadi dijemput oleh pemain dari Brazil tadi, oleh Danilo, sehingga kembali hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Skotlandia. Kita masih menantikan bagaimana kedua tim ini hingga memasuki awal babak yang kedua ini masih terus melakukan upaya membongkar jantung pertahanan masing-masing lawannya. Saat ini Brazil melalui Casemiro, umpan ke depan, ada Ryan menyambut bola, tidak jadi, di sana ada nomor 15. Oh, umpan lagi, mampu blocking, diambil oleh Lucas Paqueta, mengulang-ulang umpan langsung ke mulut gawang. Bagaimana tadi percobaan dari Kunya, mampu tadi terbendung oleh pemain belakang dari Skotlandia, namun rebound tadi berhasil dikuasai juga tadi sebenarnya oleh Lucas Paqueta, namun lagi-lagi tendangan Lucas Paqueta hanya melambung di atas gawang dari Skotlandia. Masuki menit ke-59 babak yang kedua ini, Brazil masih unggul 2-0. Kita masih menantikan jelajah pertandingan. Ya, bola sudah diletakkan oleh Andrew Kahn, sudah dilakukan tendang saja jauh ke sektor kanan pertahanan Brazil, mencoba dikuasai sepenuhnya tadi nomor punggung 20 dari pemain Skotlandia, namun tampaknya terjadi benturan dan hanya menghasilkan tendangan bebas tadi. Casemiro tadi coba diganggu oleh Lawrence, Kita menantikan Bruno tampaknya akan mengeksekusi tendangan bebas ini pendek saja kepada Casemiro. Umpan back pass ke belakang kepada Marquinhos. Masih nyaman saat ini pemain Brazil menguasai bola sepenuhnya. Tidak jadi mencoba mengutik si kulit bodoh dari Marquinhos dari sisi tengah. Pertanyaan sendiri umpan kepada Gabriel. Arahkan ke depan bola kepada Santos. Balik lagi kepada Gabriel. Arahkan bola kini ke sektor tengah pertahanan sendiri Brazil. Balik lagi Danilo, umpan ke depan yang ditunjuk ada Lucas Paqueta. Umpan 1-2 dia bersama di nomor 8 ada Bruno, berhasil mengkotak satu pemain dari Spalding. Umpan lagi kepada Arjan. Oh! Cunha, Mateus Cunha. Bagaimana tadi umpan crossing yang diberikan oleh Lucas Paqueta kepada Mateus Cunha dan dibalikan lagi kembali kepada salah satu rekannya tadi. Kita masih menantikan bagaimana kerja 1-2 justru berhasil dengan nyaman mereka mainkan di area kotak penalti dari Skotlandia sehingga tadi Mateus Cunha berhasil menambah keunggulan dari Brazil 3-0 hingga memasuki menit ke-60 ini. Kita masih menantikan Bung Wibowo. Ini lagi-lagi 3-0 punya sangat nyaman. Tadi ada mereka justru bermain nyaman ketika memasuki area kotak penalti dari Skotlandia. Bu melihat skema gol ini bagaimana?
1: Ya, kombinasi permainan yang sangat baik tadi ya antara Bruno Guimaraes dan juga Matheus Cunha. Dan mungkin yang menjadi sorotan adalah bagaimana belum ada perbaikan ya dari sisi kekuatan dari lini belakang Skotlandia. Meskipun tadi sudah ada Kieran Tierney yang dimasukkan untuk menggantikan Andy Robertson, tapi ternyata lagi-lagi kecolongan gol. Dan kali ini seorang Matheus Cunha, striker dari Manchester United, berhasil masuk papan skor dan membuat pemain ini sudah mencetak 2 gol di ajang Piala Dunia.
12: Ya, mendengar 3-0 saat ini Brazil unggul setelah tadi Mateus Cunha ini berhasil menambah keunggulan bagi Brazil menjadi 3-0 tentunya. Dan ini sekaligus menambah peluang Brazil untuk bisa menjadi juara grup C di babak penyisian Piala Dunia 2026. Saat ini Skotlandia mencoba untuk kembali menggurung pertahanan Brazil setelah tertinggal 3 gol tadi. Cunha tadi sempat mengejutkan lini pertahanan dari Skotlandia, namun kini peluang kira-kira dari sektor kanan pertahanan Brazil mengulik-ulik. 4-1-2 bersama Mike. Umpan lagi kemudian ke mulut gawang. Oh, masih membentur kaki dari pemain Brazil dan di satu sisi tampaknya Danilo melakukan pelanggaran terhadap nomor punggung 6 tadi, pemain Skotlandia yang melepaskan umpan ke mulut gawang ada Kieran Tierney tadi, sehingga wasit menunjuk sebuah pelanggaran dari sisi kanan pertahanan Brazil.
11: Ya, Bergar, kartu kuning dikeluarkan oleh wasit Cesar Palazuelos dari Meksiko terhadap Danilo karena pelanggaran yang cukup keras tadi dilakukan terhadap Kieran Tierney ketika akan mencoba melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti Brazil. Tendangan bebas kali ini di luar kotak penalti sektor kanan pertahanan dari Brazil. Ini menjadi satu keuntungan yang sangat besar ya, karena jaraknya yang cukup dekat dengan gawang. Ini akan dihadapi oleh pemain nomor 19 yaitu Lewis Ferguson dari Skotlandia. Akan mengambil tendangan bebas ini. Kita tunggu apakah diarahkan langsung ke gawang ataupun dioper kepada rekan-rekan yang sana berada di dalam kotak penalti. Sudah dilakukan langsung ke dalam mulut gawang, ditepis saja, ditinju saja oleh Alisson Becker tadi. Bola yang mengarah ke sudut kiri atas gawang dari Brazil dilakukan oleh Lewis Ferguson, ditinju oleh Alisson Becker sehingga menghasilkan tendangan penjuru kali ini untuk Skotlandia di sektor kiri pertahanan dari Brazil. Lalu terjadi di dalam kotak penalti Brazil, saling mendorong pemain dari kedua tim ini mencoba untuk mencari ruang posisi yang pas untuk mencetak gol. Kali ini sudah dilakukan dalam kotak penalti, langsung disundul saja oleh pemain Brazil. Brazil kali ini ada bantuan untuk pemain Skotlandia, pemain nomor 6 Kieran Tierney, langsung dalam kotak penalti lagi. Mencoba disundul Scott McTominay, tidak berhasil. Scott McTominay, masih Brazil kali ini menguasai bola, dibuang jauh saja oleh Bruno Guimaraes tadi. Bola liar ya, hasil sundulan Scott McTominay dan juga sapuan dari Alisson Becker. Namun serangan kembali datang dari Skotlandia, gagal kali ini, salah umpan Kieran Tierney. Kali ini berhasil dicuri oleh pemain Brazil yaitu Casemiro. Umpan terobosan langsung maksudnya tadi terhadap Vinicius Junior, namun berada dalam posisi offside. Vini gagal kembali upaya yang coba dilakukan oleh pemain-pemain tim Samba karena Vinicius Junior sudah terjebak offside ya.
2: Masih mending terjebak offside daripada terjebak masa lalu atau repot itu ya. Pemain Skotlandia kali ini mencoba untuk melakukan serangan kembali di sektor kiri pertahanan Brasil. Bagaimana Ben Doak itu atau Gannon Doak ini mencoba untuk melakukan serangan, kali ini dibantu oleh Scott McTominay. Kali ini mencoba berlari di Ben Doak, tidak berhasil menyambut umpan yang disodorkan oleh Scott McTominay ke dalam kotak penalti dari tim Samba. Belum merubah kedudukan, kali ini masih tetap tertinggal timnya Skotlandia 0-3 dari Brazil. Setelah tadi di menit 60 Matheus Cunha ini mencatatkan namanya di papan skor. Pergantian kali ini Martinelli dari Brazil bersiap menggantikan pemain nomor punggung 20 dari Brazil yaitu Lucas Paqueta. Casemiro juga keluar, kali ini pemain nomor punggung 5 dari Brazil digantikan oleh Fabinho dan juga Gabriel Martinelli. Fabinho pemain belakang ini, pemain Liverpool, asal Liverpool, dulu pernah main di Liverpool juga. Fabinho pemain yang terkenal dengan kepalanya yang klimis, ini masuk kali ini dalam Piala Dunia 2026 ya. Pertandingan sudah bergulir kembali kali ini. Main-main Skotlandia masih mainkan bola di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada McKenna di situ. Scott McKenna kali ini dibantu oleh Lewis Ferguson sektor sebelah kanan. Lini serang dari Skotlandia, ada Gannon Doak di sana. Kembali kepada Kenny McLean, balik lagi ke belakang, ada Jack Henry. Bergeser ke tengah sedikit, ada McKenna di sana, pemain nomor 26 masih menguasai bola. McKenna sudah melewati garis tengah lapangan, mencoba mencari Kieran Tierney di sektor sebelah kanan pertahanan dari Brazil atau sektor kiri lini serang dari Skotlandia. Ke belakang lagi dia, ada John McGinn di sana. Main nomor 19 Lewis Ferguson pada McKenna, balik kepada Kieran Tierney, umpan maksudnya ke dalam kotak penalti dari Brazil, namun bisa dikuasai dengan baik oleh penjaga gawang Alisson Becker asal Brazil yang malam hari ini atau pagi hari ini mengenakan seragam hijau-hijau. Umpan pendek saja kepada Gabriel. Kali ini Brazil mencoba untuk melakukan serangan. Fabinho yang baru saja masuk, geser dia kali ini ke tengah. Hampir saja salah pengertian dengan Danilo. Masih pemain-pemain Brazil mencoba melakukan serangan, membangun serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan mereka atau sektor kanan Skotlandia. Fabinho sektor tengah kali ini masih pelan-pelan saja pemain Brazil. Ah, sayang sekali tidak berhasil memanfaatkan umpan pemain Brazil sehingga berhasil dicuri oleh pemain Skotlandia. Namun umpan yang dilakukan oleh Lewis Ferguson jauh ke tengah lapangan pertandingan tidak berhasil disambut oleh pemain Skotlandia sehingga gagal lagi pemain Skotlandia untuk membangun serangan. Kali ini upaya-upaya masih dilakukan oleh pemain Brazil. Gabriel melebar dia ke sektor sebelah kanan, di situ ada Danilo berhadapan dengan John McGinn. Danilo kali ini ada Fabinho tadi, namun coba dilakukan kejaran, coba dilakukan oleh pemain nomor 8 dari Brazil. Sayang sekali belum bisa bola keluar dari lapangan pertandingan. Sementara itu wasit juga melakukan hydration break ya. Bagaimana kali ini kesempatan untuk minum dimanfaatkan oleh kedua pelatih, selain untuk mematangkan pertandingan skema tim, juga untuk memberikan kesempatan bagi para pemain melakukan penyegaran. Bung Henry, dari sekitar 68 menit sudah berlangsung pertandingan di babak kedua kali ini, ada beberapa catatan yang juga ingin Anda sampaikan, Bung Henry, silakan.
1: Ya, mungkin khusus untuk Skotlandia ya, total sudah melakukan 7 shot dan 3 shot on target, dan salah satunya tadi ada sundulan dari Scott McTominay ya, yang mungkin jadi kesempatan emas pertama buat Skotlandia bisa mencetak gol di laga pagi ini. Tapi memang sejauh ini tadi Alisson Becker tampil cukup baik, dan mungkin variasi serangan dari Brazil terlihat di laga ini, chemistry-nya semakin dapat ya antara Matheus Cunha, Vinicius dan juga Ryan. Dan Ryan ini cukup menarik ya Bung, ini pemain berusia 19 tahun asal Bournemouth, dan dia bermain di laga ini untuk menggantikan seorang Rafinha yang mengalami cedera. Tapi meskipun masih berusia muda 19 tahun, tapi kepercayaan diri seorang Ryan terbilang cukup luar biasa pada laga ini. Dan bahkan tadi sempat menyumbangkan assist saat Vinicius mencetak gol pertama. Dan tentu ini akan kecemerlangan seorang Ryan bakal semakin membuat kans Neymar untuk bermain tampaknya bakal semakin tipis ya.
2: Yeah.
1: Bahkan justru Gabriel Martinelli tadi yang masuk ya.
2: Ya. Yeah. Nah, bagaimana dengan dua pemain yang juga dimasukkan oleh Carlo Ancelotti, Fabinho dan juga Gabriel Martinelli? Ada pesan apa dari Ancelotti ini dengan memasukkan dua pemain ini, Bung Henry?
1: Ya, tadi Paqueta ya khususnya ditarik keluar karena sebenarnya tadi dia memiliki kesempatan untuk melakukan shooting langsung ya ke gawang, tapi ternyata dia melakukan kontrol terlebih dahulu. Dan dengan masuknya seorang Gabriel Martinelli ini artinya memang Ancelotti masih memiliki hasrat untuk bisa menambah gol ya bagi timnas Brazil. Mungkin yang lebih menarik adalah bagaimana Fabinho ya yang menggantikan Casemiro, karena Fabinho ini sebenarnya pemain yang berposisi asli sebagai back tengah ya.
2: Yeah.
1: Tapi dengan menggantikan Casemiro berarti dia akan bermain sebagai defensive midfield. Meskipun ini juga posisi yang sangat familiar ya untuk Fabinho karena memang dia juga saat bermain untuk Liverpool berulang kali bermain untuk di posisi defensive midfield. Dan tentunya di laga pagi ini dengan keberadaan Gabriel Martinelli yang juga sedang sangat percaya diri usai membawa Arsenal menjadi juara, bisa memberikan warna berbeda lagi di lini serang Brazil ya.
2: Oke, baik. Terima kasih Bu Henry. Dan pendengar, Anda masih mengikuti siaran langsung pertandingan antara Skotlandia menghadapi Brazil dalam kualifikasi Grup C Piala Dunia 2026. Dan selanjutnya pertandingan akan disampaikan oleh Bung Joko Saputra. Silakan Bung Joko.
12: Ya, Kieran Tierney pemain Skotlandia dari sektor kiri pertahanan masih melakukan lemparan ke dalam tadi, sudah dilakukan pendek saja tadi maksudnya kepada John McGinn, namun terjadi pelanggaran tadi atau sentuhan pemain belakang dari Brazil. Kini hanya menghasilkan tendangan bebas dari sektor kiri pertahanan Skotlandia, terjadi dari duel tadi ataupun passing ke sektor belakang atau Angus Gunn tadi, penjaga gawang dari Skotlandia sempat terkejut, dia meminta rekannya untuk bermain lebih berhati-hati, namun masih bisa dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Skotlandia. Lalu lagi John McGinn balik lagi ke belakang kepada Kieran. Umpan lagi kepada nomor punggung 18 Lewis Ferguson atau kepada McKenna. Umpan lagi kepada nomor punggung 23 di sana ada Kenny McKean. Nomor punggung lagi umpan John masuknya ke mulut gawang tadi, ada nomor punggung nomor 20 ada Loren tadi, tapi bola terlalu deras dan berhasil dipotong ke depan saja jauh tadi. Namun Mike Lynn, kita masih menantikan Kenny Mike Lynn umpan saja ke sektor kanan. Dia tujuh adalah Kieran Tierney berhasil dari sektor kanan pertahanan Brazil, umpan ke mulut gawang berhasil dipeluk tadi oleh Maderson. Loren tadi dan juga disambut tadi oleh rekannya nomor punggung 4. Kita masih lihat tadi bagaimana Scott McTominay memanfaatkan umpan pendek saja dari Lawrence, namun tepakan kaki kirinya masih melambung di atas gawang Brazil yang dijaga oleh Alisson Becker. Masih aman lagi nih gawang dari Alisson Becker, umpan saja tadi pendek Alisson kepada San nomor punggung pada rekannya tadi nomor punggung 3 tampaknya. Ya, benar sekali tadi nomor punggung 3 ada Gabriel, umpan lagi balik lagi kepada Gabriel tadi maksudnya kepada Martinelli, namun kembalikan lagi kepada Alisson, penjaga gawang asal Liverpool ini yang cukup cekatan sejauh ini. Kembalikan lagi kepada Fabinho, pendek saja umpan lagi kepada Alisson, tarik lagi kepada Gabriel dari sektor kiri pertahanan sendiri, masih mengutangkan tangan Gabriel, melihat rekannya menjadi kosong, dribbling saja, arahkan saja ke sektor tengah. Marquinhos tampaknya masih mencoba menguasai bola sepenuhnya dengan kaki kanan, umpan saja semakin mendekat ke daerah pertahanan dari Skotlandia. Martinelli masih mencoba untuk berputar-putar, meliuk-liuk dia, umpankan saja, arahkan ke melebar ke sektor kiri tadi ada Gabriel, Fabinho, umpan 1-2, Fabinho pada lagi kepada Cunha, tarik lagi kepada Fabinho ke sektor kiri, kini merasuk, umpan saja ke depan, masuknya kepada Martinelli tadi, mampu dikuasai sepenuhnya Martinelli, mencoba umpan 1-2 kepada Vinicius, berhasil masuk ke area kotak penalti Skotlandia, namun arah ataupun penguasaan bola tidak sempurna, justru Skotlandia kini bangun serangan. John Mikey dari sektor kiri serang dari Skotlandia tadi mencoba melihat satu pemain dari Brazil, tidak jadi dia, masih menguasai bola sepenuhnya, umpan ke tengah kepada rekannya kini nomor punggung 23 ada Kenny menggirim bola, kembalikan lagi kepada John, kembalikan lagi kepada Kenny, kembalikan lagi kepada nomor punggung 6 Kieran Tierney dari sisi kiri serang dari Skotlandia. Ini kerjasama pendek 1-2 saja tadi oleh Kenny terhadap Tierney, dan kini aliran bola Lewis Ferguson mencoba untuk mengarahkan serangan dari Skotlandia ke sektor kanan, namun berbalik lagi sektor area tengah lapangan pertandingan kini dikuasai sepenuhnya oleh pemain Skotlandia dari sektor kiri nomor punggung 6 ada Kieran Tierney mencoba melihat satu pemain dari Brazil. Di sana ada Nilo ataupun Ryan tampaknya dan hanya menghasilkan tendangan penjuru oleh Skotlandia tampaknya. Nomor punggung 6 Kieran Tierney memang sempat menjadi ancaman di babak yang kedua setelah tadi dimasukkan oleh pelatih Steve Clarke. Saat ini Lewis Ferguson akan mengeksekusi tendangan sudut dari sisi kanan gawang Brazil. Tampak ada 4-5 hingga bahkan ada pemain dari Skotlandia yang berada di area kotak penalti sudah dilakukan. Berbahaya, ditinju saja oleh Alisson dan bola kembali mengalir ke

Tadi tandukan ataupun heading yang dilakukan oleh pemain Skotlandia tadi tampaknya, dan masuki menit ke-75 tampaknya Carlo Ancelotti akhirnya, inilah yang ditunggu oleh seluruh pecinta sepak bola dunia, akhirnya Neymar Junior masuk di menit ke-75 detik 48 sekaligus mendapat tepuk tangan yang gemuruh dari seluruh penonton yang memadati Stadion Miami dari Amerika Serikat ini sendiri. Neymar itu menjadi salah satu penampilan pertamanya sejak pertandingan pertama dan juga kedua hanya berada di bench ataupun kursi cadangan di kubu Brazil sendiri. Kini Brazil, Marquinhos arahkan ke kanan kepada Danilo, arahkan dorongkan bola ke depan kepada Neymar, tarik lagi back pass ke belakang kepada Danilo, masih berjalan pelan-pelan ya Danilo, arahkan bola ke sektor tengah pertahanan sendiri. Marquinhos masih mendribel bola, menghentikan bola sejenak, umpan saja dengan kaki kanannya kepada Danilo, dorongkan bola, oh tidak jadi, mencoba melihat rekannya kepada di sana nomor punggung 5 ada Raya, tarik lagi back pass kepada Marquinhos. Marquinhos umpan ke sektor kiri tampaknya kepada Gabriel. Gabriel dorongkan bola ke sektor kiri, serang dari Brazil, ada Martinelli, umpan kepada Firmino, mencoba merasuk ke sektor kanan pertahanan Brazil ataupun ke pertahanan dari Skotlandia, namun tarik lagi ke belakang oleh Firmino, mendekat lagi nomor punggung 8 Bruno. Bruno Marquinhos umpan 1-2 dia bersama Neymar. Neymar masih melik-lik dan mencoba melihat dua pemain dari Skotlandia, namun lagi gagal tadi bagaimana penguasaan yang dilakukan oleh Neymar Junior tadi, sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan bebas tadi dapatnya, karena ada sebelumnya ada gangguan yang dilakukan oleh pemain nomor punggung 13 dari Brazil Danilo terhadap pemain dari Skotlandia, tampaknya ada John McGinn. McGinn saat ini sudah dilakukan tendangan bebas pelan saja kepada penjaga gawang dari Angus Gunn. Skotlandia sudah lakukan sepak tendangan jauh ke sektor kanan pertahanan Brazil tadi, namun tidak ada teman, justru sana Danilo pemain Brazil mampu mengamankan bola. Masih aman lagi ini pertahanan dari Brazil. Firmino pendek saja kepada Marquinhos dari sisi tengah pertahanan sendiri. Marquinhos umpan saja dengan kaki kirinya kepada Danilo, dorongkan bola ke depan kepada Firmino. Firmino lebar ke area tengah garis lingkaran pertandingan, umpan saja Gabriel dari sektor kanan, ada Martinelli mencoba untuk memberikan umpan 1-2 kepada Neymar, umpan saja terobosan Neymar kepada Vinicius, mencoba masuk arah kanan, masih Vinicius, langsung shooting, gol! Lagi-lagi bagaimana upaya skema permainan penyerangan dilakukan oleh Brazil tadi, melalui memang umpan crossing dari Neymar diberikan tadi kepada Vinicius, mampu dia mencoba untuk mencari ruang tembak tadi, namun bola masih bisa ditepis tadi oleh Angus Gunn, jaga gawang dari Skotlandia ini. Dan Neymar saat ini bersiap-siap akan mengeksekusi tendangan penjuru dari sisi kanan pertahanan Skotlandia. Sudah dilakukan ke mulut gawang, berbahaya. Oh, disundul lagi. Oh, di sana ada nomor 26, ada Ryan, mencoba untuk melakukan tendangan, namun diblok oleh pemain belakang Skotlandia. Namun sepertinya terjadi pelanggaran ataupun adanya dorongan tadi yang dilakukan oleh pemain Brazil. Kita lihat tampaknya memang berkali-kali Vinicius berambisi memang untuk mencetak hat-trick tentunya, karena memang sejauh ini beberapa negara peserta Piala Dunia sudah mencetak hat-trick, masuk Lionel Messi dari Argentina yang saat ini juga menjadi daftar top skor sementara dengan 5 gol. Ya, pendengar, saat ini Danilo kita masih menantikan, umpan saja ke tengah ada Firmino, sorongkan pendek saja kepada nomor punggung 3 di sana ada Gabriel, sorongkan lagi kepada nomor punggung 16 kepada Santos, Santos kepada Martinelli, pada Firmino lagi. Sangat nyaman nih saat ini pemain Brazil dari sektor tengah, umpan lagi ke sektor kiri pertahanan dari Skotlandia, ada Ryan, umpan 1-2 dia bersama Neymar Junior memasuki area kotak penalti. Ah, gagal lagi Bruno. Kini umpan saja kepada Neymar, namun tidak jadi, kepada Neymar Junior kembali. Oh, tampaknya sepertinya wasit meniup fluid apakah ada offside ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Brazil. Tampaknya tendangan bebas menjadi milik Skotlandia, dan kini sudah dilakukan dari sektor kanan pertahanan Skotlandia. Di sana ada Scott McTominay, umpan saja ke kanan kepada rekannya, ada sembari 1-2 di sana ada nomor punggung 19 Lewis Ferguson. Lewis Ferguson umpan tadi maksudnya kepada Scott Tomini, tapi gagal. Kini justru Ryan pemain Brazil merangsek dari sektor pertahanan dari Skotlandia, masih Ryan umpan tadi kepada Danilo, umpan ke depan Vinicius, dan oh, lagi-lagi upaya berkali-kali yang dilakukan Vinicius Junior
di depan mulut gawang dari Skotlandia, namun belum berhasil ia mencatatkan.

0: Dan namanya untuk ketiga kalinya di papan skor pada pertandingan hari ini. Sementara itu, di saat yang bersamaan juga terjadi dua pergantian pemain dari Skotlandia. Untuk selanjutnya akan dilaporkan oleh rekan saya, Bung Tomo.
1: Ya, terima kasih Bung Joko. Betapa serangan bertubi-tubi dilakukan oleh pemain Brazil kali ini, Bung Henry. Meskipun ada beberapa kali tadi catatan sudah Neymar, Vinicius Junior berkali-kali mencoba untuk melakukan terobosan, namun belum berhasil seperti nama negaranya, Bung Henry.
2: Dalam menit terakhir catat ada dua peluang emas ya, oleh Vinicius, dan memang tampaknya Vinicius sangat berambisi ya untuk mencetak hat-trick, dan khususnya dengan akhirnya masuknya seorang Neymar ya, yang akan menjadi pusat perhatian. Ini menjadi penampilan pertamanya untuk timnas Brazil sejak Oktober 2023. Kita tunggu sisa 9 menit apakah seorang Neymar bisa memberikan efek yang luar biasa atau bahkan mencetak gol di laga ini.
1: Ya baik, kali ini Brazil melakukan serangan namun gagal oleh pemain Skotlandia di sektor tengah lapangan pertandingan. Skotlandia mencoba untuk membangun serangan, kali ini sudah melewati Fabinho. Satu pemain Skotlandia terjatuh, kali ini dia mendapatkan gangguan dari Fabinho sekaligus juga mendapatkan kartu kuning sambil geleng-geleng kepala Fabinho. Saat tadi pemain nomor punggung 23 yaitu Kenny McLean diganggu ketika membawa bola sehingga terjatuh, dan wasit memutuskan untuk memberikan pelanggaran terhadap pemain Brazil sehingga menghukum dengan kartu kuning Fabinho, tadi pemain nomor punggung 7. Ada pemain nomor punggung 24 dan juga dua pemain nomor punggung 19 yaitu Lewis Ferguson yang kali ini sedang bersiap untuk melakukan tendangan bebas untuk Skotlandia. Sudah dilakukan pendek saja dalam kotak penalti Skotlandia untuk mencoba melakukan serangan. Kali ini gagal lagi serangan dari Skotlandia. Patah lagi dari kaki pemain Brazil serangan-serangan yang dilakukan oleh pemain Skotlandia kali ini. Mencoba di sektor kanan ada Kieran Tierney langsung ke sektor kanan dari pertandingan dari Skotlandia. Yaitu pemain nomor punggung 7 yang baru tadi John McGinn. Dalam kotak penalti kali ini McTominay mencoba melakukan penetrasi kembali kepada pemain nomor punggung 7 McGinn, mencoba melewati dua pemain dari Brasil. Kali ini umpan terobosan langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah pemain nomor punggung 20 Lawrence. Sayang sekali umpan dari Lawrence kepada Kieran Tierney berhasil dipotong saja oleh pemain Brazil. Kali ini mencoba untuk melakukan serangan, ada Neymar di sana coba untuk kembali mencatatkan namanya namun tidak berhasil. Kali ini melebar sektor sebelah kanan dari pertahanan Skotlandia. Pemain-pemain Brazil berkostum kuning masih membawa bola. Kali ini Fabinho ke belakang, dia ada Marquinhos di sana, masih Marquinhos kembali kepada Fabinho, coba mencari rekannya. Kali ini terobosan langsung diterima kepada Vinicius Junior di sektor kanan pertahanan Skotlandia. Ke belakang sedikit dia. Ini balik lagi. Kali kepada Martinelli. Fabinho. Martinelli ke belakang dia. Marquinhos kembali. Danilo sudah ditarik. Danilo ke belakang lagi dia. Marquinhos masih mencoba untuk melakukan umpan 1-2. Kali ini Vinicius Junior di sektor kanan dibayang-bayangi oleh dua pemain dari Skotlandia. Berhasil lepas dari pemain Skotlandia Vinicius Junior. Kali ini mencoba untuk mengobrak-abrik sektor pertahanan dari Skotlandia pemain-pemain Brazil, namun tidak berhasil. Belakang lagi kali ini Martinelli, Fabinho masih mencoba untuk memancing para pemain Skotlandia keluar dari sarangnya. Vinicius Junior di sektor kanan mencoba berhadapan dengan pemain nomor punggung 24 dari Skotlandia. Mendekati garis kotak penalti, tidak berhasil umpan yang dilakukan oleh Vinicius Junior tadi ke dalam kotak penalti digagalkan oleh barisan belakang pemain Brazil. Ya, bagaimana tadi Enrik ya sepertinya yang menggagalkan pemain upaya dari Skotlandia. Kali ini tendangan penjuru dilakukan oleh Neymar dalam kotak penalti digagalkan oleh pemain nomor punggung 20 Lawrence dari Skotlandia, Shankland ya. Tadi upaya yang dilakukan oleh Neymar, kembali tendangan penjuru dari sektor kanan pertahanan dari Skotlandia akan dilakukan oleh Neymar, pemain nomor punggung 10. Bersiap dia, sudah dilakukan kali ini dalam kotak penalti, mencoba disundul oleh pemain Brazil. Namun sayang sekali umpan sambil menjatuhkan diri, sambil menerima umpan tadi. Main nomor punggung 3 dari Brazil yang baru saja masuk itu tidak berhasil mencatatkan namanya di papan skor karena masih imbang, masih sama skor saat ini 3-0. Danilo ke belakang. Hal ini masih pemain-pemain Brazil mengurung Skotlandia di sektor permainan mereka sendiri, melebar ke sebelah kanan pertahanan dari Skotlandia kali ini. Pemain Brazil nari-nari di sektor pertahanan dari pemain Skotlandia. Vinicius Junior tadi ke belakang dia. Gabriel Martinelli masih membawa bola. Gabriel Martinelli, ada Marquinhos di sana. Melebar kali ini Marquinhos ke sebelah kanan. Pemain nomor 3 Gabriel kali ini coba untuk melakukan terobosan dari sektor kanan kembali Brazil. Belakang Gabriel, pemain nomor punggung 13 di sana. Marquinhos ke kanan kali ini, yang dituju adalah Enric. Kali ini pemain Brazil di sektor tengah pertahanan dari Skotlandia terjatuh saat mencoba melakukan penetrasi tadi. Salah satu pemain Brazil mendapatkan gangguan dari pemain Skotlandia. Sudah dilakukan tendangan bebas pendek saja. Kali ini Gabriel masih melakukan penguasaan bola, umpan pendek kepada Fabinho. Sektor tengah kembali lagi ke belakang, melebar kali ini ke sektor kanan. Bagaimana pemain nomor punggung 9 dari Brazil coba untuk melakukan penetrasi namun tidak jadi. Fabinho kali ini umpan jauh ke sektor kanan, ada Vinicius Junior di sana. Beliuk-liuk Vinicius Junior di dalam kotak penalti, mendekati kotak penalti, namun gagal kali ini pemain Skotlandia untuk melakukan serangan. Terjatuh satu pemain Skotlandia, bukan merupakan pelanggaran. Pemain nomor punggung 7 John McGinn kali ini menguasai bola, masih mencari rekannya yang kosong. Pemain nomor punggung 7 ini ke belakang saja dia, pendek kepada John McKenna. Tengah dia, yang dituju kali ini adalah Lewis Ferguson di sana. Sudah melewati lingkaran tengah pertandingan Lewis Ferguson. Kerjasama 1-2 dia dengan John McGinn. Kali ini masih Lewis Ferguson di sektor tengah pertahanan dari Brazil. Coba untuk melakukan penetrasi secara perlahan-perlahan. Pemain-pemain Skotlandia sudah melakukan makin mendekati kotak penalti dari pemain Brazil. Kali ini pemain nomor punggung 7 John McGinn menguasai bola di sektor kanan pertahanan Brazil, mencoba untuk melakukan umpan dalam kotak penalti yang dituju oleh Scott McTominay. Namun dengan mudah Alisson Becker ini menghalau upaya yang dilakukan oleh pemain dari Skotlandia itu, sehingga gagal kembali peluang. Kali ini Brazil mencoba untuk melakukan serangan melalui Neymar, gagal lagi di sektor tengah pertandingan. Lebar dia kali ini ke sebelah kanan, ada Vinicius Junior di sana. Ya, umpan 1-2, terjatuh tadi Neymar saat menerima umpan dari Vinicius Junior karena coba untuk melewati menor punggung 23, 11 dari Skotlandia tadi, Ryan Christie, ya. Sehingga kartu kuning untuk Ryan Christie. Tendangan bebas kali ini untuk Brazil di sektor kanan pertahanan dari Skotlandia akan diambil sendiri oleh Neymar. Main nomor punggung 10 bersiap dia untuk melakukan tendangan bebas menggunakan kaki kanannya. Kali ini Neymar sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti. Sayang sekali tidak berhasil, namun masih ada kembali lagi Neymar bisa menguasai bola dalam kotak penalti. Mencoba untuk melakukan tendangan Neymar, namun tepat dalam pelukan jaga gawang Skotlandia Engas Gun. Gagallah kali ini upaya yang dilakukan oleh Brazil. Skor masih tetap 0-3 untuk keunggulan Brazil. Sementara itu pertandingan akan memasuki menit ke 90, Bung Joko.
2: Ya, detik-detik memasuki tambahan babak kedua saat ini. Brazil melalui Alisson Becker pendek saja kepada nomor punggung 3. Kita lihat di sana ada Gabriel menguasai bola sepenuhnya, melebar ke sektor kanan. Marquinhos menghentikan bola sejenak, umpan lagi kembalikan kepada Gabriel, dorongkan bola tadi kepada Martinelli, menguasai bola sepenuhnya, umpan ke kaki kiri kepada Fabinho, back pass ke belakang lagi kepada Gabriel, namun berhasil dipotong tadi oleh Loren. Tapi terjadi lagi duel udara di sana di sektor tengah lapangan pertandingan. Saat ini kita lihat
0: perebutan terjadi di lini pertahanan Brazil dan tambahan waktu 6 menit di babak yang kedua ini diberikan oleh wasit Cesar Arturo Ramos asal Meksiko dan kita masih menantikan bagaimana tendangan bebas yang akan diberikan oleh Skotlandia ataupun kurang lebih berjarak 35 meter dari gawang Brazil yang dijaga oleh Alisson Becker. Sementara itu terjadi pergantian pemain di mana kita lihat Jude Magan dan juga kita lihat Lauren juga tampaknya ditarik keluar dan dimasukkan dua pemain dari Skotlandia, ada nomor punggung 10 ada C Adams dan juga nomor punggung 6 ataupun nomor punggung 25 tadi ada Curtis. Siap-siap Lewis Ferguson akan melakukan eksekusi tendangan bebas namun masih mengangkat tangan kaki kirinya meminta umpan saja ke mulut gawang. Di sana ada nomor punggung 6 ada Kinnett namun terjadi lagi chip duel dari bola udara yang dilakukan oleh Danilo hanya menghasilkan lempar ke dalam. Saat ini Tierney dari sisi kanan pertahanan dari Brazil sudah dilakukan lemparan jauh ke mulut gawang berhasil disundul oleh Firmino dikuasai sebenarnya oleh Neymar umpan kepada Vinicius di sektor kiri serang dari Brazil masih mencari temannya di sana umpan tadi crossing ke depan tadi maksudnya namun masih membentur badan dari pemain Skotlandia kini Vinicius masih menguasai bola sepenuhnya umpan saja tadi masuk kepada Neymar namun tampaknya wasit Ramos meniup peluit karena tampaknya ada gangguan tadi saat Vinicius melakukan penguasaan bola ataupun mendribbling bola tadi sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Brazil sudah dilakukan pendek saja kepada Martinelli umpan kepada Firmino melebar ke kanan ada Danilo tarik lagi back pass ke belakang kepada Marquinhos Marquinhos mencoba melakukan umpan tidak jadi dia masih milik-milik di sektor pertahanan sendiri namun umpan crossing di sisi kiri pertahanan Skotlandia ada Endrick di sana yang menerima umpan mencoba menguasai bola sepenuhnya Endrick ah sayang sekali bagaimana penguasaan bola tadi dari sisi kiri pertahanan Skotlandia Endrick tadi namun bola justru lebih cepat keluar di arena pertandingan sehingga tendangan ke gawang bagi Skotlandia masuki menit tambahan waktu 2 menit 28 detik babak yang kedua ini Skotlandia masih mencoba terus tanpa henti meskipun sudah tertinggal 0-3 masih tidak ber masih terus berjuang tentunya minimal bisa mencetak gol di gawang Brazil pada pertandingan hari ini tentunya kita masih melihat menantikan bagaimana Bruno umpan pendek kepada Neymar meliuk-liuk Neymar mencoba untuk memberikan umpan kepada siapa dia kepada Firmino back pass ke belakang namun arahkan mengalihkan bola ke sektor kiri serang dari Brazil meliuk-liuk dia mencoba satu teman tadi ada Vinicius tampaknya menjemput bola pendek lagi ke belakang di sana ada nomor punggung 6 tampaknya kita masih menantikan bagaimana Brazil mencoba untuk kembali menguasai bola sepenuhnya Bruno dari sisi kanan kepada Endrick Endrick menguasai bola sepenuhnya namun back pass jauh umpan ke belakang tadi kepada Danilo geserkan ke Marquinhos Marquinhos kepada Martinelli di sisi tengah pada Firmino maupun menguasai sepenuhnya ada Bruno umpan tadi maksudnya kepada Neymar namun justru umpan terobosan Bruno tadi belum mampu mengarah ataupun lebih dekat kepada lawan dan kini Skotlandia Jeskan jaga gawang sudah lakukan tendangan jauh tadi maksudnya namun justru aliran bola dikuasai oleh pemain Brazil dan kini nomor punggung 6 kita lihat ada Alexandro umpan saja pendek kepada Endrick ataupun sang kapten mereka Marquinhos umpan lagi passing ke kanan sektor kanan pertahanan Brazil umpan 1-2 tadi ada Danilo ataupun Endrick kembalikan lagi back pass jauh kepada Gabriel menguasai bola sepenuhnya melebar ke sektor kiri pertahanan sendiri umpan 1-2 Martinelli tadi oh mampu dicuri oleh satu pemain dari Skotlandia nomor punggung 19 tampaknya Lewis Ferguson tadi dan harus dilanggar oleh Martinelli Gabriel Martinelli yang masuk di babak yang kedua pemain asal Arsenal ini tampaknya memang harus melanggar Lewis Ferguson di area tengah sektor pertahanan Brazil sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas lagi-lagi bagi Skotlandia. Kita ketahui tentu Lewis Ferguson sangat bekerja ekstra keras sejak babak yang pertama tadi dan kali ini bagaimana eksekusi tendangan bebasnya kembali akan dilayangkan di sektor pertahanan Brazil tampaknya seluruh pemain dari Skotlandia hampir berada di jantung pertahanan sudah dilakukan berbahaya kita masih menantikan satu sapuan sundulan tadi oleh pemain dari Brazil tampaknya Bruno dan sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan penjuru bagi Skotlandia dari sisi kanan pertahanan Brazil kembali Lewis Ferguson sudah meminta temannya untuk mendekat sudah meletakkan si kulit bundar di area sudut kanan dari pertahanan Brazil sudah bersiap-siap dia sudah dilakukan mengarah ke mulut gawang di sana Alisson keluar dari gawang untuk memetik bola ke udara dan tapi ya ada lagi serangan dari Skotlandia Masih dalam pelukan dari Alison Becker, bagaimana tadi umpan tarik yang dilakukan oleh nomor punggung 24 tadi, namun masih bisa diamankan.